0: lancar ya, maksudnya sudah normal aja antriannya kayak biasa
1: lah. Rame-rame motor itu.
0: Lah ya. Ya wis kalau gitu enggak yang mengkhawatirkan levelnya koyo kemarin di Mijen kok guys, mengenai truk yang mogok di pertigaan Jerakah at least sampai jam 7 pagi ini ya. Situasi di sana masih mengalir saja di jalan Panturanya. Di jalan Profesor Hamkanya sih coba nih yang sudah berbagi info nanti kita buka, tapi kayaknya masih belum antri yang signifikan sampai UIN Wali Songo Hamka, kampus 3 sana belum sih.
1: Nyambungnya ke RM Hadi Subendo.
0: Coy ya, yo jolah ya.
1: Maksudnya jalannya itu kan nyambung Hadi Subendo.
0: Oh.
1: Nah, nanti di mana ada kesendatan atau ada keramaian, nah kita akan tunggu info dari kawan-kawan yang lewat sana.
0: Di mana? Jerakah apa di Mijen?
1: Jerakah menuju ke, yang ke arah Probamka itu. Ada apa?
0: Yang belum? Dari
1: yang dari sana. Tapi kayaknya pagi hari ini juga belum ya.
0: Ini ada Pak Tommy nih.
1: Nah, masih lancar Pak ya.
2: Masih mengalir saja.
0: Oh, katanya Pak Tommy ya antrenya biasa toh mulai dari kampus 1 atau mulai dari sebelum pasar.
1: Masih lancar toh, Pak?
0: Ya enggak lancar sih.
2: Jam 7 pagi ini ya.
1: Merambat aja ya.
0: Nah, nek bagi kita atau bagi polisi, bagi petugas ya kayak gini sih masih lancar. Cuma bagi orang-orang yang mendengarkan macet, lancar
1: macet.
0: Macet padahal betinonya ya kayak gini.
1: Ya ini hitungannya kan masih berputar.
0: Hitungannya masih normal lah ya, antriannya belum yang sampai mengular panjang. Yang bertanya di Jerakah.
2: Kayaknya pagi hari ini juga.
0: Terutama yang dari sisi jalan Profesor Hamkanya ya. Ini videonya dari Pak Tommy. Yang ngasih info dari sisi arah
1: Halian. Dari atas.
0: Ya, atau sisi dari atas.
1: Turun ke arah Jerakahnya.
0: Betul, masih belum mengular panjang kok Kawarasika sampai dengan jam 7 pagi hari ini ya.
1: Berarti nanti pun kayaknya lancar hari.
0: Iya, betul.
1: Itu harapan kita.
0: Semoga ya harapan kita. Matur suwun ya Pak Tommy infonya langsung menjawab pertanyaan Anda-anda Bapak Ibu yang menanyakan di kawasan Jerakah, terutama yang dari kawasan Ngalian katanya Pak Tommy aman kok kategorinya?
1: Masih aman ya. Mm-hmm. Iyalah.
0: Ya wis syukurlah kalau
1: masih
0: gitu.
1: Bisa menggelinding kendaraan. Iya.
0: Pak Haris Hadovi, sudah saya sampaikan ke petugas di stasiun Poncol, videonya juga saya kasih lihat tapi nggak ada yang respon.
3: Pagi pun, ini keran tempat wudhu di stasiun Poncol ya.
0: Oke.
3: Wah, kan emang airnya ini loh.
1: Habis.
3: Kenceng nih loh, bocor ini.
0: Stasiun Poncol ya Pak?
3: Cuman satu. Nih, lihat kedua.
1: Semua.
3: Ini ya bocor ini. Kok ya enggak dibenerin kan ya eman-eman. Loh ini loh. Tolong sampaikan ke pihak terkait di Poncol ya.
0: Oke. Okay. Langsung tak kirimkan ke kawan-kawan di Daop 4 Semarang leh kalau gitu. Soalnya ini Pak Haris Hadovi menyoroti ada keran bocor di area tempat wudhu stasiun ini. Poncol. Katanya sudah disampaikan ke petugas tapi tidak ada respons katanya. Ini matur suwun Pak Hari Sadovi untuk atensinya. Kita ke kabar Jawa Tengah jam 7 pagi dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di Kelana Kota. Masih panjang untuk sesi pagi sampai jam 9.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Cuaca ekstrim hingga serangan hama di sejumlah sentra pertanian memicu lonjakan harga cabai dan bawang merah di Jawa Tengah. Kondisi ini turut mendorong inflasi daerah pada Mei menjadi 0,23%. Pelaksana harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Anggini Rahmi menjelaskan, penurunan produksi terjadi di wilayah Temanggung, Pati, dan Demak. Selain akibat terganggunya pasokan dari sejumlah sentra produksi, tekanan terhadap harga komoditas pangan di Jawa Tengah kini kian diperberat oleh faktor permintaan warga. Seperti menjelang Hari Raya Idul Adha lalu, serta maraknya berbagai kegiatan hajatan. Guna menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah kini terus memperkuat koordinasi guna memastikan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Tingginya harga kebutuhan pokok di Kota Semarang kini membuat aktivitas niaga di Pasar Johar sepi pembeli. Sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan omset penjualan yang anjlok hingga 50% sejak sebulan terakhir. Rianti misalnya, salah satu pedagang, mengaku meski harga bawang merah dan cabai rawit sempat turun sedikit, pembeli menilai harga di pasaran masih terlalu tinggi. Akibatnya mereka memilih memangkas jumlah belanjaan maupun beralih membeli eceran di luar pasar demi berhemat. Menyikapi sepinya pasar, para pedagang terpaksa mengurangi stok dagangan hingga separuhnya guna mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Berikut kami sampaikan kabar haji. Pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi guna menghadapi kemungkinan lonjakan kuota haji pada musim haji tahun depan. Fokus utama kini diarahkan pada pembenahan total tata kelola keuangan haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menjelaskan, dengan kuota saat ini sebanyak 221 ribu jamaah, reformasi sangat diperlukan agar anggaran negara siap jika tiba-tiba terjadi penambahan kuota dari Arab Saudi. Saat ini, revisi regulasi tengah dibahas bersama sejumlah kementerian guna mendorong transparansi dana haji yang lebih terbuka, sekaligus memperbaiki sistem antrean dan kualitas layanan jemaah haji jangka panjang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Operasi Patuh 2026 sudah ditunda oleh Polri Kamarasika, di mana Korlantas Polri mengatakan penundaan Operasi Patuh 2026 yang sebelumnya sudah dijadwalkan tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 dilakukan secara mendadak di seluruh Polda di seluruh Indonesia untuk mematangkan kesiapan teknis dan sistem penegakan hukum. Jadwal pelaksanaan Operasi Patuh nanti akan diumumkan lebih lanjut oleh Korlantas menyusul. Meski razia dalam Operasi Patuh skala besar diundur, Korlantas Polri tetap mengejarkan kegiatan rutin kepolisian dan melakukan penindakan elektronik melalui ETLE dan tetap diwajibkan tertib berlalu lintas agar terhindar dari sanksi tilang dengan memastikan kelengkapan-kelengkapan berkendara. Meski Operasi Patuh ditunda, Ngawarasika atau diundur, tidak menutup untuk Anda semuanya juga. Kemudian sembarangan lagi ketika di jalan ya guys.
1: Ya pokoknya tetap patuh lah, ada atau enggak.
0: Betul
1: ya,
0: sekali, ada atau tetap tidak operasi patuh, Anda semua tetap harus patuh
1: dan hormati sama pengguna jalan lain.
0: Betul, alasannya adalah untuk mematangkan sistem dan juga persiapan teknis serta penegakan hukumnya. Alasannya itu, untuk Anda yang menanyakan kok operasinya dibatalkan kenapa? Nah alasannya itu.
1: Ya, tapi tetap patuh itu akan membuat Anda lebih aman di dalam perjalanan.
0: Yes, betul sekali. Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 7 pagi ini Kamarasika, kondisi arus lalu lintasnya masih terpantau ya, ada beberapa informasi yang tadi sudah Anda dengarkan ya, di kawasan betul. Truk mogok di Jerakah benar-benar di pertigaan nih soalnya. Jadi posisinya tapi untungnya masih belum signifikan kemacetannya. Betul, masih merambat saja. Lalu truk mogok muat alat berat di kawasan Jalan Arterio Sudarso Kubro yang menuju arah Terboyo, itu ada truk mogok di sana. Makanya pagi ini yang melintas di Yuten Kubro kondisinya masih, bukan masih ya, sudah cukup signifikan lah gitu dibanding pagi-pagi sebelumnya di kawasan Yuten Kubro. Ini katanya Pak Dedi ditambahkan, selamat pagi Rasika, pintu masuk KIC yang bawah juga ada truk trouble.
1: KIC yang
0: pintu
1: bawah.
0: Masuk KIC bawah tuh yang mana Pak? Jalan Gatot Subroto atau Untung Suropati atau Ngalian Pak? Bawah gitu.
1: Maksudnya gimana bawah? Biasanya betul, kita lewat pintu depan sama pintu belakang.
0: Nah, Mbak Ika, perjalanan dari Kudus, saya lewat saya on the way Kudus, saya lewat Walter Mongisidi 655.
1: Tetap lancar.
0: Rame anak sekolah tapi tetap lancar sih. Udah sampai Sayung dan mau masuk tol. Jogeng Makarya semua. Pak Tito Adianto, tersendat di depan SPBU Jatenglen arah Demak, jalan pelan-pelan di lajur sebelah kiri ada truk mogok, sudah ada petugas. Oh ini tadi yang di Karang Tengah ya. Laporan mengenai informasi truk mogok.
1: Hanya sedikit tersendat.
0: Hanya sedikit saja untuk ukuran Semarang Demak katanya. Pak Iwan, selamat pagi. Berangsong cuma 4 menit tok.
1: Wah, ya normal.
0: Mantap ya Polres Kendal normal. Satu. Pengawalan truknya
1: diparkir dulu sebelum jam 8.
0: Betul, kemudian juga kanalisasi di Berangsong. Justis.
1: Dan itu mempersingkat perjalanan dan memperlancar perjalanan.
0: Cuma ki kok tiba-tiba ada laporan di Gombel ya.
1: Aduh Pak Mamat, ada apa nih?
0: Opo kena Gombel lagi.
2: Di Simpang 5 ada dikasih batas-batas ini mau apa ya? Tuh. Jadi akhirnya kendaraan agak melambung keluar. Enggak ada tanda-tanda mau membersihkan juga, enggak ada tanda-tanda membersihkan solar atau peripun.
0: Event, Pak. Dimana ada agenda?
2: Begitu masih udah Mbak Tersun.
1: Oh, okay. Cuman jangan banter-banter gitu paling, Pak.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Gombel pukul 7 lewat 4 setelah atau saat kabar datang diputar masih normal lancar.
1: Oh, cuaca normal. Cerah. Ya rame-ramenya Gombel biasa.
2: Jamal matur suwun.
1: Terima kasih, Pak.
0: Nih, yang ini tuh
2: terjadi laka di Gombel.
1: Laka tunggal.
2: Kendaraan kecemplung ke dalam
1: saluran air itu.
2: Selokan ini yang arah turun. Oh ini ada videonya Mas. Mohon maaf agak bagus. Sudah dibantu sama warga
1: motor okay. Ya. Oh langsung bisa ya, langsung bisa berdiri.
2: Tidak tahu kronologisnya tadi tiba-tiba saja sudah ada yang menolong. Kita lihat. Cemplung. Agak tersendat yang dari atas sementara. Okay. Tapi mudah-mudahan langsung lancar. Hanya motor saja kok. Matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak.
0: Matur suwun Pak Mamat.
1: Insiden kecil masuk ke Sarit Parit.
0: Nah, kan ini langsung ada yang tanya toh. Gombel ini arah turunnya ada apa? Ada motor informasinya menabrak saluran air, guys. Makanya agak merambat. yang turun ya, sekali lagi, bukan yang naik. Yang turun arah Jatingaleh adalah akan melibatkan motor
1: cemplung di parit.
0: Betul, menabrak saluran air kawan, dan informasinya sampai masuk itu tadi laporannya Pak Mamat Lubis. Tapi untungnya hanya motor saja ya kawan Rasika. Untuk saat ini sudah dibantu oleh banyak sekali warga di sana. Menyusul

0: Pak Safinda Yusuf.
1: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Jamal, tadi ini saya ke Kudus dari Semarang, tadi saya masuk tol Jati Ngaleh. Saya keluar Mukti Harjo ke kiri Mas, ke rel apa yang arah itu ya. Rel itu terus nanti selaler saya puter balik terus langsung 12 kali gawe itu masih lancar Mas gitu. Nah, dibandingkan kalau saya muter di Gubro tadi gitu ya. Ini sampai genuk lancar nih Mas.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Safinda Yusuf, Pak Ferdian.
2: Pagi Rasika, melaju dari Demak ke Semarang tadi pukul 6.35 di jembatan Kalibabon yang arah Semarang itu ada truk dengan tanda internasional, truk kecil, masih belum menimbulkan ketersendatan. Terus sedikit cerita, sebelum Kalibabon tadi ada mobil ARV putih, bannya meledus di belakang saya kaget, tak kira ada bom. Semoga tidak apa-apa mobilnya tadi. Terima kasih. Sama Pak menginfokan Ferdian. Yang di depan Unisula, Jarul Rambat itu ada alat berat, kok kayaknya ditutup sebagian.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Ferdian. Perjalanan dari Demak sudah sampai Johar katanya. Nih, ketemu sama partisi yang
3: rumah
0: terpasang kodak untuk mengebor dalan untuk pembuatan pipa dan saluran air bawah tanah.
3: Ini ada di jalan apa ini?
0: Di pertigaan metro.
3: Mendekati Johar ya.
0: Yes. Thank you Pak Ferdian, Pak Safinda Yusuf, Semarang Demak Kudus ya. Lancar aja kondisinya untuk menjawab pertanyaan Anda semua, Pak Rudi.
4: Pagi rawan kawan Rasika.
3: Pagi, Pak.
4: Pagi ini jam 6.40 melintas di atas jembatan Wonokerto arah ke timur, ada satu truk kontainer mogok persis di atas jembatan Wonokerto. Satu lagi di depan pom Anggorawi itu ada laka tadi sepeda motor, sudah ada petugas, jadi jalan agak menyempit. Diharapkan teman-teman Rasika pelan-pelan dan hati-hati, sedikit tersendat.
0: Oke, thank you Pak Rudi, Pak Soleh.
5: Selamat pagi aja. Mas Yuk. Yuda, Bung Jamal. Selamat saya pagi hari ini yang biasa dari Jatengland. Ini saya dari Rumaja, Mas Karakaryadi. Mau tanya jalur Mas, bagaimana yang dari Demak ke arah Semarang?
0: Oke, nah barusan info dari Pak Rudi, Pak Safinda Yusuf dan kawan-kawan Semarang Demak, clear ya?
3: It's okay.
0: It's okay saja. Hambatannya cuma di Yutan Kubro tadi yang dilaporkan ada truk mogok di sana. Pak Arifin.
6: Mas Yud, selamat pagi dan jalan.
3: Selamat pagi.
6: Ini mau ke Jepara nih, ke Bang Sri Kelengklet dari Gunung Pati Mas Yud, jam 7.10 perjalanan nanti entry Manyaran terus exit Kali Gawe.
0: Gaim Sari aja karena informasi di Yutan Kubro ada truk mogok di sana. Jadi sudah jelas gamblang terhindar dari kepadatan.
3: Lewat Kepenak, lewat Walter ya.
0: Yes, betul sekali. Tapi kalau mau lewat Yutan Kubro monggo, Kubro Kali Gawe juga monggo saja. Di Yutan Kubro nanti merambat karena ada truk mogok. Pak Eko Chandra.
7: Kendal lantai 2 lancar.
0: Yes, kendal lantai 2.
7: Hanya aktivitas berangkat kerja dan berangkat sekolah. Begitu laporan okay dari si Boli.
3: Oke. Okay.
0: Sip. Pak Isram Ismail.
8: Selamat pagi
3: Pak Isram.
8: Yuda melaporkan dari perjalanan dari Jalan Meister Woryanto sampai di Gunung Pati ini 6:47 menit. Semua lancar kedua arah, tidak ada ketersendatan. Semoga cerah secerah hari ini.
3: Amin.
8: Matahari bersinar. Semangat. Amin. Dan sehat selalu. Salam sehat sukses selalu. Dan juga selamat untuk semua kawan-kawan Rasika. Terima kasih
3: gitu. Beni lama enggak mendengar info dari Bapak Isram Ismail.
9: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda.
0: Pagi Pak Joko Kawiyanto.
9: Sambi Roto Raya TL Gedung Mundu.
0: Ya ada ambulan.
9: Kemudian BCA Gedung Mundu sampai Gedung Mundur Raya masih ramai lancar. Cuaca masih dingin, cuaca cerah, Pak Terun.
0: Oke, sip. Thank you so much. Wah, kota Semarang kok ini masih menyenangkan ya situasinya.
10: Selamat pagi.
0: Pagi Pak Aditya.
3: Pagi.
10: Menginformasikan dari depan sirkuit RM Hansbro. Lalu lintas dari arah Buca ke arah Semarang ramai lancar. Tidak ada ketersendatan di sini, Ge. Yang arah ke Buca sepi. Ya, wah sangat ramai sekali Mas Yuda, Bung Jamal. Hari ini ya, pagi ini. Terima kasih, itu infonya Mas Yud, Bung Jamal.
0: Jadi rangkuman lokasi mana saja yang terpantau padat Kawarasika? Satu di Yuton Kubro karena ada truk mogok, truk muat alat berat, makanya di Yuton Kubro antriannya agak cukup lumayan pagi hari ini. Makanya silahkan keluar di Gayam Sari aja, Jalan Walter Mongin Sidi, terbebas dari Kali Gawe dan berbagai tetek bengeknya lah ya.
3: Wis istimewa lah.
0: Lah ya, Kali Gawe kan juga kayak gini sudah 3 tahun. Harusnya sudah hafal sih Anda semua Kali Gawe atau Walter Mongin Sidi. Ini Kali Gawe kayak gini tuh 3 tahun Kawarasika, bukan hitungan.
3: Yo ngene iki yo wis memang koyo ngono.
0: Dan bisa dihindari dengan Anda keluar di Jalan Walter Mongin Sidi, silahkan aja udah jelas gamblang menghindari Kali Gawe. Betul. Itu kemudian juga truk mogok yang di pertigaan Jerakah juga
3: masih belum menyebabkan ketersendatan yang berarti.
0: Masih antriannya masih juga lancar. Masih normal lancar kondisinya di sana. Nih coba nih ada Bu Selvi, adek Bu Selvi nih.
11: Tugas ya kayak gini sih masih lancar cuma bagi orang lain.
12: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
3: Selamat pagi.
12: Menanggapi tadi itu yang Prof Hamka, Prof Hamka ya seperti biasa ramai padat tapi ya relatif lancar lah. Tapi kalau masalah Prof Hamka kan emang nggak pernah yang namanya lancar banget.
0: Iya betul.
12: Selancar-lancarnya Prof Hamka kalau pagi ya. Padet sih seperti itu. Tapi enggak ada yang sampai macet, yang sampai berhenti itu enggak ada Mas ya. Lancar, ramai. Ya seperti hari-hari biasa. Lancar-lancarnya Prof Hamka itu ya bukan yang lancar ngacir kayak di tol, tapi ya,
0: nah, ya betul itu
12: memang maksudnya. Agak sabar sedikit. Kira-kira demikian Pak, matur nuwun.
0: Matur nuwun Bu Selvi.
3: Ngono kuwi.
0: Kita ke Persija Jakarta dulu yuk, karena kemarin kok langsung ramai nih jagat persepak bolaan Indonesia, ramai sekali.
3: Hadirnya pelatih baru. Betul. Persija Jakarta.
0: Di mana Persija Jakarta Kawarasika dalam persiapan mengikuti Piala Presiden 2026 langsung mendatangkan siapa? Mendatangkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru Persija Jakarta musim 2026-2027. Disampaikan oleh Presiden Persija Jakarta Muhammad

0: Jakarta berarti ya.
1: Ya lumayan.
0: Gimana menurutmu apa Sintayong balik ke Indonesia tapi kok melatih klub?
1: Ya enggak apa-apa karena memang Sintayong itu dulu aslinya juga pelatih di beberapa klub terkenal di Korea dan kemudian melatih timnas, kemudian melatih timnas Indonesia dan sekarang diminta oleh Persija Jakarta yang memang orang-orangnya atau pelatihnya itu sangat suka dengan gaya kepelatihan Sintayong yang mengedepankan fisik untuk murid atau pemain-pemainnya. Jadi 2x45 menit tidak ada kata-kata menyerah, tidak ada kata-kata lemes. Fisik tetap bugar, terjaga dan pola permainan bisa terus terjaga dengan build up dari belakang. Itulah ciri khas Sintayong yang ngeyel dan terus tetap menyerang sepanjang pertandingan.
0: Aku penasaran sama sponsornya Persija Jakarta sih. Apa? Kan kemarin kita kepo sponsornya Persib Bandung
1: sama Persijap kemarin tuh ya.
0: Duar menyala atau ternyata sponsornya.
1: Kalau Persija ya banyak kali ini.
0: Alah Persija ngono hidup dari pemprovnya aja udah.
1: Enggak, ini kalau sekarang kan di ini dimiliki oleh swasta.
0: Oh, masa?
1: Iya,
0: Persija. Persija sponsor.
1: Sponsornya banyak mungkin ini
0: sponsor Persija Jakarta. Oh udah, wah Bank Jakarta kok ya wes.
1: Kebanyakan memang perbankan.
0: Oh
1: yang
0: Bank Jakarta kok ya wes.
1: Sama-sama butuh
0: hidupnya.
1: Branding, sama-sama butuh branding dengan dunia sepak bola yang memiliki banyak penonton. Tuh ada.
0: Oh ada. Indo-Indo ya wes.
1: Ada bank, ada Seinda dan lain sebagainya.
0: Walah ya wes ada bank Jakarta sama Indo-Indo ya wes tak tenang hidupnya iso ngundang Sintayong.
1: Habislah dana itu sudah tidak masalah sih, cuma sekarang kan tinggal mencari pemain
0: sangar
1: yang berkualitas dan juga mencari pola permainan yang cocok dengan pemain-pemain yang berkualitas.
0: Yes,
1: tadi.
0: Betul sekali. Ya wes kalau gitu mantap lah kalau gitu sponsornya udah oke, best of the best. Berarti salah satu PSIS kenapa harus maju tuh salahnya harus punya sponsor yang cakep juga nggak sih?
1: Sponsornya yang kredibel, pemainnya yang cocok dan pola permainan yang cocok. Pemainnya bagus-bagus tapi pola permainannya nggak pas ya, susah untuk maju.
0: Contoh makanya, kamu bisnismen handal nih, bisnismen terkenal banget. Kan sekarang kenyataannya PSIS masih kesulitan mencari sponsor nih. Apa yang membuat para pengusaha atau para brand agak kurang bisa masuk ke PSIS?
1: Ya diperlukan ini tuh apa namanya, PSIS harus mampu menunjukkan bahwa dia punya banyak fans. Kalau banyak nanti otomatis sponsor itu akan tertarik karena banyaknya penonton, sehingga brandnya bisa lebih gampang untuk disosialisasikan.
0: Kalau posisinya kamu sebagai seorang pengusaha, apa yang membuatmu ragu kamu nyponsori PSIS?
1: Wah ojo-ojo kok tengah-tengah dalan anu ki apa namanya prestasinya menurun kan gitu. Makanya harus dicari pemain yang bagus dan pola permainan yang bagus serta sesuai dengan karakter pemain-pemain itu. Ini enggak cukup pemain bagus aja, tapi kalau Sintayong kan tahu ini pemain kayak ini karakternya ini. Ini biar bisa bertahan lama harus dibuat permainan yang begini. Enggak boleh langsung des, harus ada step by step, kejang demi kejangnya. Nah, itu.
0: Berarti kamu kalau contoh kamu posisinya sekarang sebagai seorang pengusaha, kamu masih ragu sekarang kalau mau nyponsori PSIS?
1: Iya, masih ragu. Apa
0: masih
1: harus
0: ragu.
1: Bisa dibuktikan dulu bahwa dia mampu bertahan sampai dengan akhir kompetisi dan tidak hanya di posisi bawah, tapi harus di posisi tengah atau atas. Sehingga penonton itu tetap berduyun-duyun untuk menyaksikan setiap pertandingan berlangsung. Makanya sebuah tim itu harus memiliki apa yang namanya kayak artisnya gitu loh. Misalnya kalau di Persib Bandung itu kan banyak ada pemain-pemain abroad ya. Ada Tom Haye, ada orang nonton itu tidak hanya nonton permainannya tapi nonton personalnya juga. Jadi berduyun-duyun ke lapangan. Kalau Persija mungkin selain nonton pemainnya juga nonton pelatihnya. Ingin ketemu dengan Sintayong karena enggak tahu dia punya daya tarik di hadapan masyarakat Indonesia itu.
0: Iya, apalagi Sintayong nanti masuk ke Persija, sponsornya apa enggak tambah
1: banyak
0: bulan-bulan.
1: Ya. Itu kan tidak hanya karena pola permainan tapi karena individualnya yang memang orang itu suka gitu. Itu yang tidak dimiliki oleh setiap orang.
0: Lalu pemainnya PSIS sekarang yang paling terkenal itu siapa?
1: Kalau PSIS aku enggak begitu hafal.
0: Dewangga udah enggak ada toh?
1: Udah enggak. Dewangga di ini di Thailand di apa namanya Bangkok United.
0: Dewangga? Oh Dewangga tuh juga di Thailand toh?
1: Bermain di Thailand.
0: Oh. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan, 9 Juni 2026 pagi sampai dengan siang nanti cuaca cerah hingga cerah berawan saja ya kawan Rasika. Kemudian siang sampai dengan awal malam

Nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan juga. Potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah pegunungan dan dataran tinggi saja. Secara umum, wilayah Jawa Tengah dari pagi siang sampai dengan malam hari terpantau berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Hari ini diperkirakan akan hujan ya guys, akan terang. Sekali lagi sepanjang hari perakiraan hujannya hanya di wilayah pegunungan saja dengan intensitas ringan di siang sampai awal malam nanti. Selain wilayah pegunungan, cerah hingga cerah berawan. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang, hari ini ketinggian maksimalnya adalah 0,9 meter kawan pada pukul 13, 14, 15 hingga pukul 16.00. Harap diwaspadai kawan. Biasanya kalau awal musim kemarau seperti ini, gelombang pasang di pantai utara Semarangnya itu walaupun hanya 0,8, 0,9 tapi akan luber hingga ke jalan raya. Hari ini perakiraan ketinggian maksimalnya 0,9 di jam 13 sampai jam 16.00 ya kawan. Perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang dari rilis BMKG Maritim Tanjung Mas dan info cuaca dari BMKG Ahmad Yani Semarang untuk 9 Juni 2026.

0: Bu Swastika menambahkan ada truk mogok warna hijau besar di depan pintu masuk KIC yang dari Gatsu Mas, itu yang mogok.
1: Yang dari Gatsu.
0: Persis sebelum pembayaran. Menutup satu lajur di kawasan industri Candi. Ini divideokan sama Pak Udin ya.
1: Wah.
0: Oh, Pak Udin kawasan industri Kendal, Deng.
1: Oh iya, ini tadi nih. Wah.
0: Ya, tapi ini di kawasan jalan akses dalamnya ya, bukan di pantura jalan lingkar kali
1: ini mau masuk lokasi pabrikan.
0: Betul. Buset, ini dalamnya aja kayak gini, Pak. Wow. Ini
1: untung
0: nggak
1: di jalan rayanya ini.
0: Makanya. Pak Andika, singkat saja ya, Bung. Semarang Jeporo lancar.
1: Alhamdulillah, lancar.
0: Thank you so much. Kemudian Pak kawan di 682 tadi yang tanya ngalian, masih standar kok katanya, antriannya masih normal. Mamani, selamat pagi, Masjid Majamal. Pagi ini Pekalongan cuaca cerah ya, tapi dingin sekali pagi ini. Selamat pagi ya semuanya. Makasih Masjid Majamal. Saya beraktivitas ditemani kalian berdua.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Nih Pak Taufik bilang nih, Pak Taufik Jeporo Dewangga tuh di Persib Bung Jam.
1: Oh Dewangga, tadi kan tanya Arhan kok.
0: Lah kan aku tanyanya Dewangga.
1: Arhan tadi kamu pertama Arhan di Thailand.
0: Dewangga ya.
1: Kalau Dewangga di Persib.
0: Loh, ya. Aku mau tekone Dewangga kok. Pak Wawan, Dewangga di Persib Bandung Om. Ya ini perjalanannya Pak Wawan sarapan dulu. Saya mau liburan sama anak-anak dan istri ke Jogja.
1: Oh, alah, sarapan mekono. Soto.
0: Nah menuju arah Jogjanya bagaimana? Tadi juga ada kawan kita yang tanya ke Magelang. Langsung aja kalau gitu ada Pak Ernawa Sindu.
2: Selamat pagi Mas Yuda Om Jamal. Update perjalanan ya. Sudah sampai Patal Secang. Perjalanan tidak terlalu singkat, tidak terlalu padat, lancar. Terima kasih.
0: Wah, mantap sekali. Mantap. Singkat, padat, jelas, lancar. Betul.
1: Trik ya.
0: Yes.
1: Lancar.
0: Matur suwun ya, Pak Andika, Semarang Jeporo lancar. Dilanjutkan Pak Ernama Sindu, Semarang Secang lancar. Pak Ervi.
3: Selamat pagi Rasika, Bang Jamal Masida.
1: Selamat pagi.
3: Mohon informasi Semarang Bawen Secang.
0: Nah, langsung terjawab ya.
3: Kira-kira.
0: Oke, enak. Sip. Langsung terjawab ya Pak RV, sudah ada yang sampai Secang sana lancar saja.
3: Tol Bawen sepi.
0: Nah, sip, nanti sampai Secang juga sama. Itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk hari ini kawan sampai jam 7.30 ini. Apakah ada lokasi yang perlu dihindari? Gak ada.
1: Ya, gak ada, sementara bisa lancar walaupun agak ada yang pelan.
0: Yes, betul, salah satunya di Yuten Kubro itu tadi. Karena ada
1: truk gawinya masih pelan-pelan.
0: Betul.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Bunana.
6: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Salah satu jemaah haji asal Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam kloter 84, Haji Suwandi Saji, 88 tahun, dilaporkan wafat di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi. Ketua KBIHU Ummul Qura Glenmore, Gus Syamsul Anna, mengonfirmasi kabar duka tersebut. Haji Suwandi dinyatakan meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan intensif akibat kondisi fisik yang terus menurun. Menurut penjelasan Gus Syamsul, tanda-tanda penurunan kondisi fisik almarhum sudah mulai terlihat sejak menjalani puncak ibadah haji di fase Armuzna. Karena kondisi yang kritis, almarhum akhirnya berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit King Faisal sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir.
2: Baik kawan, selamat pagi. Berikutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sepertangan Kabupaten Situbondo intensifkan pengendalian hama tikus yang belakangan ini menyerang tanaman petani. PLT Kepala di Sepertangan Situbondo Insinyur Qurratul Aini bilang pengendalian hama tikus dilakukan secara massal bersama kelompok tani setempat agar hama tikus bisa dikendalikan. Tercatat kawan, ada sekitar 123 hektar lahan pertanian yang diserang hama tikus. Tikus tersebar di sejumlah wilayah. Sebagian petani mengalami gagal panen atau puso akibat hama tikus. Tidak cuma tanaman padi yang diserang hama tikus, melainkan tanaman jagung yang mencapai 13,7 hektar. Namun untuk tanaman jagung belum ada petani yang gagal panen.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. BPBD Kota Batu petakan wilayah rawan karhutla dan kekeringan menghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli sampai September. BPBD Kota Batu meningkatkan kesiapsiagaan dengan memetakan wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan. Wilayah rawan karhutla tidak hanya berada di kawasan Bumi Haji dan lereng Gunung Arjuna, tetapi juga diperluas ke kawasan Oro-Oro Ombo dan Gunung Panderman berdasarkan riwayat kejadian kebakaran beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Kecamatan Junrejo menjadi daerah yang paling rentan mengalami kekeringan, khususnya untuk sektor pertanian. BPBD menyiapkan 3 langkah utama, yaitu penyusunan rencana kontingensi kebakaran hutan, perluasan pemetaan wilayah rawan, serta penetapan status siaga darurat kemarau dan kekeringan sebagai dasar penanganan bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, bilang sebagian besar kasus karhutla dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran lahan, pembakaran sampah yang tidak diawasi, dan pembuangan puntung rokok di area kering. Faktor alam seperti petir hanya menyumbang sebagian kecil penyebab kebakaran.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, pelaksanaan operasi Patuh Candi 2026 yang sedianya digelar oleh Polresta Surakarta resmi ditunda sementara hingga waktu yang akan ditentukan kemudian. Sebelumnya beredar informasi titik operasi lalu lintas di Kota Solo. Penundaan dilakukan guna memastikan pelaksanaan operasi dapat berjalan lebih optimal, tertib, serta memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pelaksanaan operasi Patuh Candi dapat berlangsung secara maksimal sesuai tujuan operasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini kawan, 9 Juni 2026. Situasi arus lalu lintas sekali lagi kawan Rasik, apakah ada lokasi yang perlu dihindari atau diwaspadai? Sementara sih ya, mungkin kalau Anda ingin menghindari Kubro dan Kaligawe ya, silahkan dengan keluar di Gayam Sari Walter Mongisidi, karena informasinya di Yuton Kubro, itu ada truk mogok. Sama truk yang mogok di kawasan Karang Tengah, waduh antrinya tambah panjang ya ternyata. Masuk tol aja guys untuk Semarang Demaknya.
1: Nah, wes untung-untungan ya tetap lewat tol, lebih cepat dan
0: makanya
1: lebih
0: lancar. Pertanyaan Anda yang menanyakan antrian mulai dari Arkov, mulai dari setelah gerbang, setelah apa, jembatan tol Sayung arah Demak, ada apa?
1: Ada truk mogok.
0: Ada truk mogok kawan sejak tadi jam 6. Jadi saat ini antriannya sudah panjang sampai dengan U-turn Onggorawe katanya, yang dari Semarang arah Demak ya kawan. Informasi sementara ada truk mogok. Silahkan Anda masuk tol yang dari Semarang menuju Demak. Kalau Demak arah Semarangnya, situasi masih baik dan ramai lancar saja. Pak Benyamin, selamat pagi Rasika Masjid Majamal. Cuaca Selasa pagi ini cerah ya. Saya perjalanan dari Citarum, Dr. Cipto, ramai lancar, dominasi roda 2. Kondisi jalan Citarum setelah rumah sakit Panti Wiloso Citarum bergelombang karena paving yang sudah tidak rata. Untuk pengendara roda 2 hati-hati. Lalu di lampu merah Dr. Cipto Kota Semarang ada proyek yang ditutup dengan seng, posisi di tengah perempatan jalan.
1: Lagi di tes ya Pak ya, untuk proses pengecoran nantinya.
0: Harap bersabar Pak Benyamin. Yang kalimat terakhir ini adalah untuk menanggapi atensi Anda di kalimat sebelumnya. Anda menyoroti kondisi jalan pavingnya tidak rata dan segala macam toh. Nah, ke depan nanti akan ada peningkatan mutu dan preservasi jalan di Jalan Citarum. Ya, salah satunya adalah dengan pembuatan saluran air di bawah jalan yang saat ini proyeknya terlihat bedeng-bedengnya.
1: Nanti untuk bisa dibuang langsung ke banjir kanal timur air.
0: Yes, begitu. Jadi atensi Anda, keluhan Anda yang Anda sampaikan ini terjawab oleh caratan yang Anda sampaikan di bawahnya.
1: Ada tutup bedeng di tengah jalan itu, yes. Ada proses pengetesan.
0: Truk mogok yang dijerakah nggak menimbulkan antrian signifikan ya. Pak Indra Nugroho juga matur suwun, antriannya masih normal saja untuk saat ini di kawasan Jerakah, baik itu di Jalan Pantura Wali Songonya ataupun yang dari Jalan Profesor Hamkanya. Situasi antriannya masih cukup baik kalau versi kawan-kawan yang melintas saat ini. Pak Junedi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekan-rekan rasgas sekalian, selamat pagi. Jin menginfokan perjalanan saya dari Semarang menuju Solo. Di perjalanan tadi melintas saya di Kubro. Di situ ada telalar bermuatan alat berat ya. Kelihatannya ada trouble di turunan api sorotan yang di depan Masjid Kubro yang mengarah ke Kaligawe, nangkut atau kempes ban kurang tahu tadi. Yang di tol daerah Jatinggale ya, kok Jatinggale, yang di ya yang mengarah ke naik ke Tembalang di sebelum interchange Jatinggale itu ada mobil tol desa terproses, tadi sudah dievakuasi, sudah sempat evakuasi tadi sempat menutup lajur tol tapi cuman berapa menit dok, terus ini sudah lancar lagi. Ini perjalanan sampai di TL Asalama. Terima kasih Bung Bida, Bung Jamal.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan di setelah Apak Inti yang mengarah ke Semarang ya, dari Bawen yang mengarah ke Semarang, ada truk pasir di lajur kiri, patah as ya. Sudah sedikit menimbulkan ketersendatan. Demikian laporan saya Bunda Jama, terima kasih. 7.19 sudah nyampe di JLS 13 Bung Yuda Bung Jamal, melintas lancar.
0: Oke, sip, matur suwun Pak Wiwi Haryatno.
3: Pagi,
0: apakah juga ke Solo?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. menginformasikan pagi ini perjalanan dari Sendang Mulyo Meteseh menuju Karanganyar Solo. Seputaran Meteseh, simpang berjajar 3, Sigar Bencah, Tembalang, lancar 2 arah, Mas. Ada ketersendatan di ujung Jalan Tirto Husodo Timur yang perempatan, kalau dari timur Tirto Husodo Timur, kalau yang dari baratnya Kampung Gendadi sebelum Geraha Setika terus ada Al Azhar. Jadi biasa Mas setiap pagi macet di situ. Ini mau masuk ke tol Banyumanik sudah ada petugas kepolisian Mas di kemacetan yang seputaran Geraha Setika. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Trihari.
4: Mohon info Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Iya.
4: Di exit tol.
0: Oke, exit tol Kaligawe. Exit tol Kaligawe merambat karena proyek tol sama ditambah ada truk mogok pagi hari ini. Makanya ketersendatannya cukup lumayan ekstra dibanding biasanya. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
5: Masjid Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Ini udah lewat dari kontraflownya berangsang ya, Mas. Bagi kita yang tiap hari lewat sini masih lancar, Mas. Kayak gitu. Kata sendatan paling tadi pas masuk di kontraflow itu, kontraflownya dilakukan oleh pemotor yang mobil lewat jalur normal maksudnya gitu. Jadi karena emang trafiknya pemotor lebih banyak, mungkin nih, kalau tidak ada kontraflow ataupun ini berjubel di jalur pasti akan lebih macet Mas kayak gini. Overall terima kasih dah pada kepolisian yang di Kendal ya Mas, Satlantasnya Mas. Mas, trailer yang di tengah jerakah, tengah jerakah itu masih ada Mas. Kaca depannya pecah Mas, berarti mungkin ya kecelakaan Mas. Gitu. Masih lancar sih Mas dari semua arah. Kalau saya dari barat sih lancar, timur lancar Mas. Kayak gitu.
0: Oke, sip. Matur suwun. Pak Ragil Priyo Jatmiko, Pak Dedi Iswanto.
6: Selamat pagi Rasika dan selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini ada truk trouble, biasanya banyak pecah ini di depan Masjid Nurul Hikmah arah ke Semarang gitu. Sudah dievakuasi. Matur nuwun.
0: Ini yang disampaikan di kawasan Bawen ya.
1: Nurul Hikmah.
0: Di kawasan ya. Bawen, Kabupaten Semarang. Pak Sono, selamat pagi dari KIC, saya mau ke Ngawi nih.
1: Woy.
0: Sudah sampai Sragen. Dari kawasan Industri Candi menuju Ngawi.
1: Gak lewat tol nih Pak.
0: Wah ini jalannya cuma semennya, menurutmu lewat tol gak dia?
1: Enggak. Makanya kok, aku tanya kok gak lewat tol.
0: Lah ya. Ini berarti wis menjawab pertanyaannya Bu Heni ya. Bu Heni cuma dari Salatiga. Ini sementara Pak Sono udah sampai Ngawi.
1: Lancar berarti.
0: Iya lancar nih, sudah sampai Ngawi katanya dari kawasan Industri Candi. Dan informasi mengenai truk yang tadi trouble di sekitar pintu pembayaran juga dampak lalu lintasnya kayaknya belum signifikan kok guys.
1: Masih lancar.
0: Betul sekali. Tadi kita dapat info ada truk berhenti di pintu pembayaran kawasan Industri Candi. Tapi kondisi lalu lintasnya ya masih
1: oke
0: ya. Naja Kawarasika belum sampai berdampak hingga ke Jalan Gatot Subroto bahkan hingga ke Jalan Pantura Wali Songonya. Pak Sondong.
7: Selamat pagi, udah Bang Jamal. Selamat
0: pagi. Ya,
7: pekerjaan di Jalan Raya Kaligawe, tepatnya di bekas pos pos terminal Tebo yang sudah dibongkar. Wah, dan itu dua alat berat yang untuk memancang tiang beton untuk penahan material. Ini jalur lambat ditutup. Untuk arus lalin terpantau masih cukup lancar dari kedua arah. Terima kasih.
0: Eh Pak Sondeng matur suwun banget ya. Oh iya, kan mulai tanggal 8 kok yo wingi mak plengan nih ora. Orang tekon kali gawe belas.
1: Istilahnya revitalisasi atau apa gitu ya. Jadi kanan kirinya dibersihkan.
0: Lah kok revitalisasi ya kan apa ya namanya? Kayak jalur sebelumnya toh preservasi.
1: Reservasi. Ya.
0: Preservasi.
1: Jadi dibersihkan dan ini bekas-bekas apa bangunan-bangunan plemplak itu semuanya sudah dihilangkan.
0: Wah jadi kawan Rasika, oh iya jadwalnya kemarin kita dapatkan dari teman-teman ya kalau preservasi jalan kali gawe raya yang arah ke kota ya, itu akan mulai tanggal 8, which is kemarin.
1: Supaya lebih lebar dan lebih bersih, indah.
0: Maksudnya?
1: Jalannya itu loh, samping-sampingnya itu kan apa kotor-kotorannya itu dibersihkan semua nih. Untuk nanti diperlebarkan jalannya kan ya.
0: Ya dicor aja sih.
1: Cor, nanti sehingga nyaman lah untuk lewat ke arah kota, tidak terjadi ketersendatan terus kalau banjir atau apa itu bisa lebih nyaman.
0: Nah jadi preservasi jalannya yang arah sebaliknya kan arah Terbonyonya sudah selesai tuh.
1: Ini tergantung arah sebaliknya, arah sebaliknya.
0: Nah arah sebaliknya sudah mulai pekerjaan sesuai tanggalnya kemarin tanggal 8 Juni. Kita semua nih Pak Sondong rak ngasih informasi di sana. Kita aku jujur blas sih rak eleng.
1: Karena kita terpukau oleh kemarin apa? Di yang ada Mijen. Di Mijen. Dan ini tampaknya sudah mulai dengan pembersihan-pembersihan dan awal pembangunan untuk
0: ya, tahapannya persis lah sama kayak ya, di Terboyo nanti, apa normalisasi saluran nanti, airnya baru nanti di scraping
1: kemudian alas kerja cor.
0: Yes, nanti, dan ini tahapannya sudah mulai nih.
1: Timur arah baratnya semuanya sama, ketinggiannya sama dan tidak lagi banyak dadidu di musim hujan terutama.
0: Wis matur suwun ya Pak Sondong ya. Jadi siap ya guys, jalan Kaligawe pengecoran jalannya sudah mulai bergeser ke jalur arah ke sebaliknya, arah menuju ke Semarang Kota, arah menuju ke jembatan tol Kaligawe, arah menuju Johar, wis pokoknya podo, arah menuju ke barat. Setelah arah Terboyongnya selesai, tahapannya kemarin sudah mulai tanggal 8. Nah ini pantauannya pagi ini sudah arah ada kota, kegiatan diawali dengan normalisasi saluran air dan juga pembongkaran beberapa material di sana, baru nanti akan mulai dicor jalur arah ke Joharnya atau arah ke kotanya. Thank you Pak Sondong ya informasinya. Ini kalau Pak Sondong gak ngasih info bener deh. Blas lali aku nek Kaligawe sudah mulai kemarin tanggal 8 sesuai jadwal dan rencananya.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah sekarang memiliki layanan aplikasi yang sudah diluncurkan sejak tahun lalu, yaitu Super Apps JNN, di mana aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat untuk semakin mudah mengakses layanan publik, bukan hanya layanan aduan seperti call center saja, namun juga ada banyak informasi dan juga fitur serta kolom-kolom yang bisa digunakan masyarakat untuk bisa connect dan juga melaporkan dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Super Apps JNN yang bisa Anda semuanya unduh. Selain itu, juga untuk mengadu dan juga memberikan laporan serta keluhan, masyarakat Provinsi Jawa Tengah bisa menuju ke lapor.gub.jateng.go.id. Nah, bagaimana nanti implementasi dan bagaimana nanti pelaksanaan terkait situs Lapor Gub dan juga aplikasi tersebut, nanti kita akan ngobrol ya, Bung ya.
1: Oke,
0: dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah terkait Anda semuanya agar dalam tanda petik tidak salah lapor.
1: Nah, lapornya sekarang terkonsentrasi
0: ke Lapor Gub atau aplikasi JNN yang bisa Anda unduh di aplikasi Play Store dan App Store. Kalau website Lapor Gub itu bisa Anda gunakan. Dan bagaimana komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk mengakomodir berbagai keluhan yang masuk lewat Lapor Gub dan juga aplikasi JNN, nanti kita cari tahu detailnya ya, agar Anda semuanya, publik, masyarakat, tidak asal lapor.
1: Lapor itu tidak keliru-keliru ya.
0: Betul sekali.
1: Lapor Gub.
0: Lapor ke kanal yang tepat, penanganannya juga pasti akan tepat.
1: Nah, bisa tanya apa yang bisa dilaporkan, bagaimana, dan solusi-solusi ataupun usulan-usulan ataupun laporan-laporan yang bisa Anda sampaikan.
0: Pak Rizky Septa Al-Fajar.
2: 6 lebih 46 menit sudah melintas di depan pabrik Uasung Batangan ya, Bun. Ini rame banget di sini, Bun. Kalau di Salatiga itu kayak hampir ramenya kayak itu punyanya STI. Kalau di arah Purwodadi di PK Pungkok. Itu Pungkok. Itu hampir sama ya, mirip-mirip Uasung. Sama di daerah mana itu?
1: Batangan.
2: Yang digerobokan itu loh, gubuk itu apa? Yang Formosa itu hampir sama ini. Rame banget kalau jam berangkat kerja gini. 3 tahun kali gawe kayak gitu ya, Bun ya. Tapi tetap tak nikmati, Bun. Ya gimana? Perusahaannya di situ, pas di proyeknya. Jadi yo mau enggak mau harus mau ya, Bun ya. Dinikmati aja.
0: Ini berarti intinya sampai dengan Batangan lancar toh?
2: Sambati itu ya.
0: Yo.
2: Gitu, Bun. Lanjut ke arah Rembang, lain masih rame lancar.
0: Sip.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun, udah masuk Rembang Kota nih. Lancar katanya, bahkan udah sampai
1: Uasung.
0: Lasem. Nih, LA SSM. Habis sarapan sudah masuk Lasem.
1: Terus bongkar-bongkar.
0: Betul, Pak FX Budiono. Ayo Pak Budi. 10 detik tidak ada suaranya, aku tutup.
1: Ini memang video aja.
0: Terus gimana? Coba you can explain apa? Video.
1: Antrian kereta api.
3: Banyak sekali yang.
0: Oh, ini dia. Pak, lokasi, Pak?
3: Di jalan perlintasan Jalan Ronggo Warsito menuju ke Pelabuhan.
0: Oke, matur suwun Pak Budiono, Pak Enggal.
4: Oke, Mas Yuda, Mas Jamal, ini melintas di kawasan hutan Darupono ya. Tepatnya di depan ini apa yang kemarin dikeruk itu tanahnya.
1: Oh, yang ambrol.
4: Sekarang posisinya
0: bukan,
4: berhenti ya, Mas.
0: Ini yang kotor.
4: Kayaknya penghentian aktivitas operasional ini yang kemarin tanahnya meluber di jalan itu.
0: Jadi parani Mbak Tika kemarin.
4: Jalannya bersih, Mas.
0: Okay.
4: Berhenti dulu sementara. Ini melintas di kawasan Darupono, saya lanjut arah Bungas ya, Mas. Bungas itu Pemalang puncak di pegunungan sana.
0: Mau kemana?
4: Yang naik
1: Bungas.
0: Arah. Oh, Bungas. Aku dengar aja.
4: Naik, Bungas.
1: Posisi Pemalang.
4: Desa Bungas tepatnya, Pemalang. Suwun-suwun.
0: Oke.
4: Okay. Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Baik, okay. Matur suwun kalau gitu. Ya wes, ini pantauan di lokasi penambangan apa? Penambangan
1: tanah
0: betul sekali yang kemarin sempat disoroti masyarakat Pono, Boja ya. Dan sekitarnya sampai
1: kotor sampai ke jalan-jalan.
0: Nah, kondisinya saat ini sudah
1: bersih. Bersih.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika kini mulai memukul para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Salah seorang pedagang buah potong, Rusno, mengaku kondisi saat ini jauh lebih berat jika dibandingkan saat krisis ekonomi 98 maupun pandemi. Selain harga buah yang naik, biaya kemasan plastik juga melonjak dari Rp5.000 menjadi Rp11.000. Akibatnya para pedagang kecil terpaksa menerima margin keuntungan yang kian tipis demi menjaga daya beli masyarakat agar dagangan mereka tetap laku di pasaran. Sementara itu, menyikapi kenaikan harga bahan baku yang mulai memberatkan pelaku UMKM, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini fokus memperkuat sektor hulu dan rantai pasok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Edi Sulistio Bramianto, menjelaskan, Pemprov kini gencar melakukan pelatihan pendampingan hingga mendorong skema UMKM Plasma. Melalui skema ini, pelaku usaha yang sudah besar diwajibkan merangkul minimal 10 UMKM kecil di sekitarnya untuk saling mendukung produksi. Langkah kolaborasi ini diharapkan mampu memangkas biaya operasional sekaligus menjaga daya tahan dan daya saing produk lokal di tengah tekanan ekonomi. Berikut kami sampaikan kabar haji. Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dalam program DAM resmi Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Sebanyak hampir 135 ribu jamaah haji Indonesia telah menyalurkan DAM mereka melalui lembaga resmi ADAHI. Koordinator Bidang Bimbingan Ibadah dan DAM PPIH Arab Saudi, Afif Muzin, menjelaskan penggunaan jalur resmi ini memberikan kepastian syariat, sekaligus menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang menarik, daging DAM dari jemaah Indonesia pada tahun ini diprioritaskan untuk membantu warga Palestina. Langkah ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kemanusiaan bagi pelaksanaan ibadah haji bangsa Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Oke, kita sudah berada di penghujung jam 8 pagi, di awal jam 8 pagi, dan kita seperti janji tadi ya mau ngobrol-ngobrol seputaran lapor grup. Mungkin Anda ada keluhan seputaran jalan, keluhan seputaran beberapa lokasi pembangunan atau hal-hal yang berkaitan dengan banyak kebutuhan masyarakat. Nanti kita akan ketemu dengan Kepala Infokom ya, dengan lapor grup. Nah, bagaimana dan kemana nomornya? Nah, kita sudah mencoba menghubungi beliaunya untuk Anda supaya tidak tersesat ketika harus melaporkan sesuatu hal ataupun informasi tentang sesuatu hal berkaitan dengan pembangunan khususnya di Jawa Tengah. Ini kita terhubung dengan

0: Yes, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon Kawaraska dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Dr. Andes Lili Henry Ristanto MSI atau Pak Lili. Selamat pagi Pak Lili.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Selamat pagi para pendengar.
0: Wah.
1: Salam sehat Pak.
2: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Lili, kenapa kita menghubungi Pak Lili adalah karena kita kemarin ngobrol dengan banyak kawan-kawan gitu kan yang mungkin ada di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Sekarang menyoroti kalau masyarakat itu melaporkannya ke kanal yang salah. Makanya dari teman-teman dari dinas sendiri mengatakan penanganannya agak tersendat atau mungkin agak ada gangguan karena mereka masyarakat lapornya tidak di kanal yang tepat. Pak, berarti Pemprov Jawa Tengah punya kanal aduan kemana aja nih berarti untuk masyarakat menyampaikan?
2: Iya, baik. Kawan Rasika, kita informasikan pagi ini kesempatan yang sangat baik. Kawan Rasika bisa melaporkan keluhan, aduan mengenai layanan publik yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ada dua kanal utama, Mas Yuda dan kawan Rasika sekalian. Hmm. Melalui platform digital dan bisa datang langsung. Nah, kalau melalui platform digital yang bisa di-tracing yang lewat mana Pak Lili kan begitu ya.
0: Yeah.
2: Yang pertama, kawan Rasika bisa melalui website laporgub.jatengprov.go.id. Nah, tapi kan sekarang orang jarang buka website ya Pak Lili ya gitu ya. Kawan Rasika juga punya opsi lain melalui aplikasi namanya JNN Super Apps atau Jateng Ngopeni Ngelakoni Super Apps yang bisa diunduh di Play Store maupun App Store. Di Play Store kita sudah diunduh lebih dari 50 ribu user. Itu yang melalui platform digital, Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke, Pak.
2: Kemudian masyarakat yang kebetulan ada di beberapa titik, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Gubernur juga sudah mencanangkan kantor gubernur sebagai rumah rakyat. Jadi dalam hal masyarakat Jawa Tengah akan melaporkan secara langsung, ini ada beberapa titik, Mas Jamal. Yang pertama, kantor Gubernur Jawa Tengah yang ada di Jalan Pahlawan nomor 9. Itu dibuka, masyarakat dapat mengadukan dan petugas siap.
1: Standby di lokasi.
2: Standby di lokasi. Kemudian yang ada di Solo Raya, itu ada di Rumah Rakyat X Bakorwil Surakarta, yang ada di Jalan Slamet Riyadi nomor 15, Kampung Baru Pasar Kliwon, Surakarta.
1: Bakorwil ya?
2: Iya. Ada dua lagi, yang berikutnya ada di Rumah Rakyat X Bakorwil Banyumas yang ada di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 67, Soka Negara, Kecamatan Purwokerto Timur. Dan yang terakhir ada di Bakorwil Pati di Jalan Panglima Sudirman nomor 52 Pati, Jawa Tengah. Jadi ada dua kanal tadi, di digital. Di digital ada dua, website dan aplikasi, sedangkan yang akan rawuh secara fisik disediakan kantor gubernur sebagai rumah rakyat. Mengatakan Mas Yuda.
0: Oke. Melaporkan terkait aduan atau keluhan, Pak. Mungkin tadi disampaikan yang pertama bisa menyampaikan langsung. Pak Kayone, kalau masyarakat nek rawuh ke kantor kayak contoh gubernuran gitu kok sungkan ya, Pak, kita ya, Pak. Itu apakah
2: harus mandi dulu dan biaya gitu ya.
1: Nah, takut, Pak.
0: Pak takut kita Pak masuk gubernuran kita, Pak.
1: Tapi tetap enggak apa-apa ya, Pak ya sebenarnya ya, Pak ya.
0: Apa yang perlu dibawa, Pak, kalau mau rawuh ke langsung ke kantor gitu?
2: Yang pertama, tentu saja substansi yang akan dilaporkan apa. Nah, yang kedua, tentu saja karena laporan ini nanti akan diberikan token atau identitas nomor khusus untuk memantau laporan kita itu sampai di mana itu, di platform digital kita akan nyuwun nomor WA yang aktif dan email, Mas. Karena itu nanti sebagai tempat kami mengirim token yang nanti bisa buat notifikasi gitu.
0: Kalau
2: jadi nggak perlu KTP mas.
0: Oh oke. Okay. Sesuai substansi itu berarti ada buktinya, Pak Lili. Harus ada buktinya.
2: Misalnya begini, melaporkan layanan mengenai jalan
0: yeah.
2: akan lebih baik nanti berarti kan supaya petugas itu on the spotnya cepat, ada foto.
1: Oh iya, didukung oleh foto, video.
2: Juga, video. Di dalam aplikasi juga kami menyediakan tagging lokasi. Tagging lokasi. Nah, titik beratnya kawan Rasika, kami akan lebih memperhatikan substansi yang dilaporkan daripada siapa yang melaporkan. Nah, kadang-kadang kan masyarakat ini jangan-jangan nanti saya lapor dicatatkan gitu ya. Iya.
0: Okay. Berarti Pak Lili, kalau nih masyarakat contoh sudah mengunggah di Lapor Group atau sudah mengunggah ke yeah. aplikasi JNN, langkah selanjutnya yeah. itu apa yang dilakukan oleh kawan-kawan yang sudah menerima laporan tersebut?
2: Oke, nah sistem Lapor Group akan bekerja kurang lebih seperti ini Mas Yuda, Mas Jamal. Jadi sistem akan menerima aduan, apakah itu melalui platform website, apakah melalui platform digital, apakah melalui WhatsApp, ada WhatsApp-nya juga. Kemudian apakah dia melalui laporan langsung. Lalu admin akan memverifikasi kelengkapan laporan yang tadi ya Mas ya, ada foto, ada lokasi, karena kelengkapan laporan itu akan menentukan sistem dan operator itu memforward keluhan layanan publik ini akan ditangani oleh siapa? Apakah dinas pemerintah provinsi, dinas PUPR misalnya, dinas pendidikan misalnya? Apakah akan diteruskan ke pemerintah pusat, misalnya Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 7 misalnya? Apakah akan diteruskan ke pemerintah kabupaten kota, misalnya soal penerimaan siswa SMP begitu. Maka kelengkapan data tadi menjadi penting. Setelah itu verifikasi dan klasifikasi, operator dan sistem akan mendisposisi namanya Mas Yuda dan kawan Rasika, meneruskan. Dan penerusan ini sifatnya tertulis, terdokumentasi dan bisa ditelusuri. Kemudian OPD, dinas, instansi, pemerintah akan menindaklanjuti isi dari pelaporan tersebut sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan kewenangan. Kemudian dalam waktu tertentu akan menyampaikan kembali laporan hasil penanganan itu disertai dengan bukti-bukti. Nah, kemudian pelapor akan menerima laporan mengenai keluhan tersebut. Kira-kira begitu Mas, alurnya dari pelaporan sampai penyelesaian.
0: Kalau dari teman-teman di timnya Lapor Group dan aplikasi JNN sendiri, itu sudah sangat ringkas atau bisa lebih diperingkas lagi Pak Lili?
2: Yang apanya?
0: Tahapannya, ya? Dari awal. Ya, dari awal.
2: Kalau tahapannya ini kami menilai sudah ringkas karena pelapor hanya melaporkan keluhannya, dilengkapi dengan bukti. Bukti itu bukan berarti bukti yang sangat rigid ya Mas ya. Yang foto, penting laporan gitu itu ya, lokasinya jelas, kemudian keluhannya jelas. Mas misalnya BRT Transjateng ngebulnya item, ada fotonya, ada nomor lambungnya, itu tindak lanjutnya akan semakin cepat daripada teks yang Pak kami dari Mangkang ke ini bisnya ngebul item lah. Agak sulit untuk
1: grabiang ya, belum ada kejelasan ya Pak ya.
2: Betul. Nah, kemudian setelah diterima laporan, diidentifikasi kewenangan, diidentifikasi siapa yang harus menindaklanjuti, lalu si pelapor bisa dengan mudah memantau sampai di mana ini laporannya ditangani. Kira-kira begitu, Pak.
1: Apakah hanya orang Jawa Tengah yang boleh melapor, Pak? Misalnya ini, saya punya saudara dari Jogja, terus kemudian dia masuk ke wilayah Muntilan atau Magelang. Di sana dia menemukan sesuatu yang mengganggu proses dia, baik itu jalan raya misalnya ataupun ketika naik angkutan umum yang disediakan oleh Pemprov Jateng. Kemudian dia merasa kecewa, kemudian lapor. Itu boleh nggak, Pak?
2: Boleh saja, Pak.
1: Oh, boleh.
2: Jadi penikmat layanan publik di Jawa Tengah ini kan sakit sinten mawon.
1: Oke.
2: Mungkin bisa orang tua kita yang dari provinsi lain waktu berlibur ke kita, lalu menemukan layanan publik yang kurang dirasa optimal, bisa saja melaporkan. Yang penting yang dilaporkan adalah berlokasi di Jawa Tengah, yang kemudian kita bisa mengkoordinasikan kewenangan itu apakah ada di provinsi, apakah ada di balai-balai departemen pusat yang ada di Jawa Tengah, apakah itu juga pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Jadi boleh, Mas, melapor. Oh, silakan.
1: Oke, terima kasih.
0: Nah, ini mumpung ada Pak Lili ini di sini, warganet atau mungkin ya mungkin Pak Lili sendiri tahu tanggapan masyarakat, emang benar diproses laporan saya. Nah, ini mumpung ada Pak Lili, menanggapi seperti itu pripun jenengan Pak Lili? Membaca komentar-komentar. Tenane kuwi diproses kuwi laporanku. Nah, Pak Lili menanggapinya pripun?
2: Nggih. Jadi intinya kami selaku pemerintah pemberdayaan publik tentu sangat berterima kasih, mengapresiasi atas segala masukan. Maka karena di sistem lapor GUP ini terbuka, Bapak Ibu tanpa login pun bisa melihat. Kalau dengan token tadi bisa memantau pantauan aduan saya, maka di situ bisa dapat dilihat, Mas Jamal dan Mas Yuda. Nah, kemudian apakah seluruh aduan itu bisa selesai secara substantif dalam waktu cepat, kan gitu ya? Nah, ada yang bisa seketika selesai, ada yang bisa dalam waktu dekat selesai, ada juga yang butuh waktu terkait dengan ketersediaan sumber daya. Misalnya nih, Mas, ada laporan jalan rusak di daerah tertentu. Laporan diproses, didisposisi ke dinas tertentu, kemudian dikonfirmasi. Betul, Pak, jalan ini kondisinya masih rusak. Penganggaran masuk tahun 2026 saat ini dalam tahap apa? Nah, di lapor GUP ini semuanya bisa di tracing. Kalau di komentar yang ada di beberapa platform media sosial, memang tidak semuanya bisa ter-token, Mas Yuda, Mas Jamal. Kira-kira begitu, Pak.
0: Itu yang disampaikan tidak bisa ter-token itu karena?
2: Karena tadi kan begini, Mas. Kalau di platform lapor GUP, ini teradministrasi dengan baik. Tetapi yang di komentar media sosial yang ada di berbagai platform OPD ini tergantung dari respon dari admin masing-masing platform. Makanya tadi disarankan untuk bisa memantau pelaporan secara real time dan tindak lanjutnya sampai di mana, maka yang terstruktur dengan baik ada di platform lapor GUP ini. Demikian, Mas Jamal.
0: Berarti nanti respons ketika contoh nih Yuda sama Jamal lapor ke lapor GUP atau ke aplikasi JNN, kita mendapatkan nomor untuk
1: checking,
2: memantau. Betul. Iya.
0: Oke.
2: Jadi memantau laporan Mas Jamal itu di dispo ke dinas apa, lalu dinas akan menanggapi, menerima laporan dan menjelaskan. Itu tahap pertamanya ya, Mas, ya.
0: Tahap
2: pertama admin dinas itu akan menerima laporan, menanggapi, iya Pak, kami terima laporannya, selanjutnya kami proses. Dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keluhan yang disampaikan, dinas akan melakukan tindak lanjut substantif. Misalnya nembel jalan gitu, Mas, ya. Nah, pada saat nembel jalan itu dinas akan mendokumentasikan. Dokumentasinya dilaporkan kembali ke aduan yang tadi Mas Jamal sampaikan. Nah, apakah semua pelapor itu begitu ditindaklanjuti akan puas? Ada lagi, Mas, yang kemudian bertanya lagi atau mengkomplain kembali. Dan itu tidak apa-apa karena tadi kami sampaikan di dalam menangani pengaduan itu ada yang selesai 100%, ada yang dalam proses, ada yang karena sumber daya dan kewenangan tertentu membutuhkan koordinasi, ada yang juga membutuhkan penganggaran, kira-kira demikian.
0: Pak, kalau tadi laporan atau aduan masyarakat didisposisi ke pihak berwenang yang lain, contoh kayak kabupaten kota atau nasional, itu juga kita tetap bisa terpantau di Lapor.gub dan juga aplikasi JNN?
2: Bisa, karena admin Kap Kota, admin balai-balai besar itu terintegrasi. Dia tercatat di user kita dan dia dapat dilihat.
0: Pak, selama ini yang sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun ini, keluhan yang paling banyak apa, Pak? Nah, yang masuk di Lapor Gub atau di aplikasi JNN?
2: Saya bacakan peringkatnya yang laporan
0: pertanya.
2: Iya, berdasarkan data aduan di tanggal 20 Februari sampai dengan 8 Juni 2026. Nomor 1, kerusakan jalan kabupaten kota 463. Nomor 2, keluhan penerangan jalan umum 232 laporan. Nomor 3, kerusakan jalan desa 153. Nomor 4, keluhan fasilitas Trans Semarang 135. Nomor 5, kerusakan jalan provinsi 122. Aduan penggunaan kendaraan dinas. Nah, ini menarik nih, Mas. Jadi kendaraan-kendaraan plat merah yang mungkin beroperasi di hari Minggu atau lainnya itu juga ada, cukup banyak, 114. Lalu informasi balik rantau dan mudik gratis, ya, karena di triwulan 1 ini, 2 ada lebaran, deh. Lajeng ada aduan pelanggaran norma ketenaga kerjaan, karena mungkin kemana ada MyDay juga. Lalu kerusakan jalan nasional ada 72, dan terakhir permohonan informasi mudik gratis. Nah, ini tercatat dengan baik, Mas Jamal, termasuk tindak lanjutnya Mekaten.
0: Wah, paling banyak jalan tuh, Pak. Kalau saya catat ada 5 poin, Pak, jalan sendiri.
2: Iya, saya itu leres nih. Dari baik nasional, provinsi, kap kota maupun desa.
0: Nah, dari intinya top tier laporan masyarakat Jawa Tengah terkait keluhan itu tadi, presentase ketuntasan dan keberhasilan ditanganinya berapa, Pak? Apakah itu semua 100% sudah ditangani dari data yang Pak Lili pegang saat ini?
1: Khususnya untuk jalan itu loh, Pak.
2: Iya. Dari data total aduan masuk di periode Februari sampai dengan Juni 2026, total aduan masuk sebanyak 6.574, cukup banyak, teman-teman. Aduan yang selesai dan diamini oleh pengadu itu ada 4.040, atau sekitar 77,6%, dan sisanya masih dalam proses verifikasi, proses disposisi, maupun proses penanganan secara fisik, Mekaten, Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Berarti ya sebagiannya sudah
0: 4.000 dari 6.000. Pak, sebenarnya apa tujuan Pemprov Jawa Tengah kok bikin dua kanal, satu website lapor.gub.jatengprov, yang kedua aplikasi JNN, Pak? Padahal tadi Pak Lili bilang itu adalah sama sebenarnya. Kenapa sampai dibikin diversifikasi satu website satu aplikasi, Pak Lili?
2: Jadi kalau bayi lahir tuh kan nggak bisa langsung lari ya, Mas Jamal ya, kawan Tatika. Jadi pada awalnya ini di-develop di website, karena waktu itu memang fenomena yang terjadi masih di web base gitu ya. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tingkat konektivitas internet bagus, kemudian tingkat sambungan seluler bahkan melebihi jumlah penduduk. Berarti satu orang bisa punya dua kartu ya, Pak Jamal ya.
1: Betul.
2: Maka kemudian Android juga masif. Hampir dipastikan setiap orang yang punya smartphone punya email, nggih. Karena kalau nggak punya email nggak bisa login. Maka kita tingkatkan pelayanan kita berbasis mobile. Disadari bahwa tidak setiap masyarakat itu setiap hari

0: apps ini nanti boleh di-download kawan Rasika. Di sana ada banyak informasi dan terus akan kita kembangkan menjadi pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi. Nanti ada Ayo Makaryo, Bursa Kerja, ada informasi mengenai Mudi, ada SPMB, dan seterusnya. Nanti akan ada di sana.
1: Oh gitu, kalau lapor Gup hanya untuk laporan saja? Atau ada fitur lain juga? Website?
0: Kalau lapor Gup, hanya untuk laporan saja dan memantau laporan saya sampai di mana begitu.
1: Kalau aplikasi ada banyak fitur selain aduan itu tadi?
0: Selain aduan.
1: Oh, oke, baik-baik. Benar. Pak, selama ini dengan adanya lapor GupIn dan aplikasi JNN, dampak ke masyarakat yang sudah dirasakan dari teman-teman Diskomdigi bagaimana, Pak Lili?
0: Ya, yang pertama begini. Menyadari sepenuhnya bahwa pelayanan publik ini harus terus ditingkatkan, ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat, maka ini selain menjadi wadah lapor, ini juga menjadi skema komunikasi dua arah, Mas Jamal dan Mas Yuda, kawan Rasika sekalian. Kenapa ini dapat dikatakan sebagai komunikasi dua arah? Karena masyarakat dapat menyampaikan keluhan, pemerintah dan instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti, dan masyarakat dapat memantau proses tindak lanjutnya. Berikutnya, dari sisi penyelenggara pemerintahan, ini juga mempercepat koordinasi, Pak. Jadi kalau ada aduan, kami ke kota, kabupaten, ke balai-balai departemen pusat, tidak harus bersurat. Jadi cukup dengan fitur-fitur yang ada di Lapor Gup, ini bisa langsung ditransfer tanpa harus melakukan persuratan secara resmi, minta tanda tangan, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, tentu yang tadi Mas Yuda dan Mas Jamal tanyakan, memang kalau lapor ditindaklanjuti, Pak. Nah, melalui aplikasi dan kanal ini, teman-teman bisa memantau secara real time aduan saya sampai di mana. Kalau lambat ada dikomentari lagi, Pak. Sudah berapa hari kok belum diapa-apain, itu juga bisa dikomentari begitu.
2: Ada yang begitu, nah, ya, Pak ya.
0: Ada. Yang terakhir juga. Tentu ini yang terakhir tentu menjadi sarana pengawasan pelayanan publik yang akuntabel bagi masyarakat.
1: Oke. Dampak atau mungkin impact yang dirasakan oleh masyarakat dari laporan yang disampaikan lewat Lapor Gup dan aplikasi JNN kan tadi sudah banyak ya, Pak ya. Tapi kalau dari teman-teman di Pemprov Jawa Tengah sendiri dengan aplikasi ini, kerjanya semakin mudah, semakin tanggap? Atau
0: yang jelas ada passion untuk bekerja lebih cepat.
1: Oke.
0: Karena kalau nggak cepat kelihatan, terus tiba itu kan gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi menjadi motivasi bagi rekan-rekan dinas di provinsi untuk bekerja lebih cepat, lebih responsif, lebih terbuka, Mekaten.
1: Nah, ini ada satu pertanyaan, Pak, dari kawan Rasika, Pak, yang WA ke Rasika. Ada SLA atau mungkin ada tenggat waktunya nggak, Pak, kalau untuk penyelesaiannya, kalau harus menangani itu harus berapa hari, untuk jalan harus berapa hari, penerangan berapa hari, gitu ada nggak sih, Pak, sejak hari pertama laporan diterima SLA-nya?
0: Ya, yang pertama di SOP-nya itu dari menerima aduan, kita OPD harus merespon dulu. Merespon itu sebagai tanda bahwa OPD yang menerima disposisi telah memonitor, oh iya, ada aduan seperti ini. Kemudian menyampaikan progres aduan dan menyampaikan laporan kembali kepada kita, itu penyelesaian pengaduan maksimal 1 bulan secara administratif. Tetapi dalam hal penyelesaian aduan itu kan variatif ya, Mas ya. Ada yang misalnya berupa ini penyelesaian pengaduannya harus membentuk perda disabilitas misalnya. Itu kan tidak bisa sehari dua hari.
1: Oke.
0: Ada juga pengaduan yang sifatnya bisa diselesaikan 1 hari yang berkenaan. Misalnya lubang jalan, ada sumber dayanya, sudah dianggarkan, bisa dilakukan penutupan secara cepat, itu ada juga yang 1 hari selesai. Nah, makanya untuk memastikan layanan itu terpantau,

0: atau dan diselesaikan dengan secepat-cepatnya, si pengadu itu bisa memantau secara real time itu, Mas. Jadi kalau dirasa ini harusnya bisa dilakukan, kok nggak dilakukan, maka di dalam satu siklus pelaporan itu pelapor bisa menanggapi berikutnya. Kira-kira mengatakan. Jadi variatif, Pak.
1: Okay.
0: Variatif sesuai dengan tingkat kesulitan. Misalkan jembatan roboh, itu kan tidak bisa 3 hari, misalnya begitu.
1: Alasan tersebut tercantum ketika masyarakat tracking aduannya, Pak?
0: Bisa. Disampaikan waktu menjawab, respon, kira-kira pengaduan Bapak akan diselesaikan dalam waktu berapa lama, karena pertimbangan ABC itu bisa juga ditanyakan di situ.
1: Oke. Wah, ya wis, berarti masyarakat kalau tracking aduannya jelas kan, langsung dan responnya seperti apa, berarti jelas, harusnya
2: lapor GUP ya.
1: Oke.
0: Lapor GUP. Yeah.
1: Kemarin waktu rame-rame di Blora itu ada yang masuk ke lapor GUP atau aplikasi JNN nggak, Pak, terkait jalan di sana?
0: Ini saya buka dulu ya, Mas, di aplikasinya.
1: Gih.
0: Ya. Coba, Mas.
1: Karena
0: jalan
1: dengan
0: Blora.
1: Karena dengan apa yang kemarin sempat terjadi di Blora, kan pasti Pak Lili juga mengetahui itu masuk di aplikasi Blora. JNN juga enggak? Atau di aplikasi Lapor GUP?
2: Banyak mesti ini.
0: Ya. Yang jelas untuk Blora ini di berbagai penyediaan kanal aduan masuk, dan itu ditindaklanjuti secara cepat oleh Bapak Gubernur. Koordinasi internal berjalan, lalu skema penganggaran juga dilakukan. Ada total 19 aduan terkait jalan Blora, Mas Damal dan kawan Rasika. Okay. Dan hari ini terpantau tim sudah berada di sana selama beberapa saat untuk melakukan perbaikan-perbaikan substantif. Jadi aduan ini ada dimensi respon administratif, ada dimensi pelaksanaan tindak lanjut substantif, kan mengatakan gitu. Nah, secara substantif kawan-kawan di DPUPR beserta balai-balainya sudah turun di lapangan ini.
1: Oke, ini Pemprov Jawa Tengah punya layanan yang oke, layanan yang cakep, masyarakat bisa langsung connect ke pemerintahannya. Pak Lili, tolong disampaikan ke masyarakat nih, Pak, kalau lapor jangan ke akun-akun yang abal-abal, Pak. Coba arahkan agar lapor ke Lapor GUP atau ke aplikasi JNN, monggo Pak Lili.
2: Langsung dihimbau aja.
0: Baik, kawan Rasika, kami Dinas Komdigi Provinsi Jawa Tengah menyambut baik atas berbagai masukan sebagai bagian dari pengawasan agar layanan publik yang ada di Jawa Tengah semakin meningkat. Ada kanal Lapor GUP yang berbasis web maupun aplikasi yang bisa kawan Rasika manfaatkan, dan itu bisa di-tracing, bisa diikuti perkembangan aduannya, disposisinya kemana. Partisipasi kawan Rasika sekalian tentu akan membuat layanan kami menjadi lebih baik. Demikian Mas Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika, beberapa hal yang dapat kami sampaikan melalui layanan Lapor GUP Jawa Tengah.
1: Oke, matur suwun sekali. Pak Lili, Diskomdigi lagi ada program apa ini? Lagi ada sosialisasi untuk kegiatan apa ke depan? Atau ada program-program baru yang disiapkan oleh Pak Lili dan teman-teman Diskomdigi untuk perlindungan digital di Jawa Tengah?
0: Ya, Diskomdigi kami bergerak di 3 kewenangan besar berdasarkan undang-undang. Yang pertama soal komunikasi dan informatika, yang kedua soal statistik sektoral, dan yang ketiga mengenai keamanan siber. Nah, dalam rangka melaksanakan 3 tersebut, kawan Rasika, ada 2 program utama. Yang pertama adalah bagaimana kita mempercepat transformasi pelayanan publik secara digital dan terintegrasi, tadi diwujudkan dengan JNN Super Apps.
1: Okay.
0: Yang berikutnya, bagaimana kita terus mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, supaya kita tidak mudah untuk kena hoax dan sebagainya. 2 hal itu, Mas Jamal dan Mas Yuda.
1: Yang kedua tadi, program-programnya sudah jalan, Pak Lili?
0: Sudah jalan dan terus berjalan, dan tentu saja karena ruang lingkup masyarakat kita spektrumnya begitu luas, maka kita tidak bisa berjalan sendiri. kita berkolaborasi. Ada kolaborasi melalui radio Jateng Online juga. Kemudian ada visitasi anak-anak SMA kita ke kantor dalam rangka belajar mengenai teknologi digital dan resiko-resikonya. Itu Mas Jamal dan Mas Yuda.
2: Terima kasih sekali.
1: Wah, kita sangat banyak dapat informasi banyak ini dari Pak Lili ya. Masyarakat jangan lapor ke kanal-kanal yang tidak resmi ya guys.
2: Lapornya ke Lapor Group.
1: Betul sekali. Ada Pak Lili nanti yang akan memantau progres aduan Anda bisa tuntas atau tidak. Nanti Pak Lili yang nutup anak-anaknya. Betul ya Pak Lili?
0: Insya Allah kami layani dengan
2: ya. Selamat berlanjutkan tugas-tugas hari
1: Pak Lili,
2: ini
1: Pak Lili. Terima kasih sekali atas waktunya Pak. Selamat bertugas.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Salam sehat untuk para penyiar. Salam sehat untuk kawan Rasika. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Nah itu ya kawan Rasika, Kepala Dinas Komunikasi dan Digital Provinsi Jawa Tengah, Pak Lili Hendri Ristanto ya, menjawab atas apa yang saat ini terjadi, keluhan-keluhan tuh masyarakat harus kemana, melapor ke Rasika atau melapor ke Instagram-Instagram tertentu. Nah, Pemprov Jawa Tengah punya langsung yang langsung akan diterima oleh pihak-pihak berwajib atau pihak-pihak terkait. Dalam hal ini sesuai kewenangannya masing-masing.
2: Nanti akan di apa namanya sambungkan dengan dinas-dinas atau kewenangan masing-masing.
1: Oke, itu ya kawan Rasika. Nanti kita update lagi setelah pariwara yang satu ini tetap di Kelana Kota. Nanti kita buka lagi informasi dari kawan-kawan Rasika ya yang sudah berbagi info.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, itu teh siapa?
4: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
5: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Wings Food.

0: Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini. Informasi di bawah jam 8 sudah aku tutup semuanya ya, Kawan Rasika. Aku akan buka informasi yang sudah disampaikan di atas jam 8 pagi. Betul sekali. Bagaimana laporannya? Satu, mengenai truk mogok dan juga truk yang berhenti di pertigaan Jerakah masih di lokasi. Ini katanya Pak Sutarman. Pak Sutarman jam 8.30 itu truknya soalnya laka, soalnya bagian depan kacanya habis dan ringsek.
1: Ini nabrak ya.
0: Betul sekali. Soalnya ini truknya sejak tadi ya guys, sejak sebelum jam 6 tuh, sejak jam 5 bahkan tadi laporannya tuh yang
1: sudah
0: kita terima.
1: Sudah ada petugas oh.
0: Betul. Dan sudah ada petugas di sana. Truk kontainer yang informasinya berhenti di pertigaan Jerakah masih di lokasi ya kawan. Sementara saat ini justru yang tersendat yang dari mana Jal? Yang tersendat atau malah yang dari Krapyak?
1: Oh, yang dari arah Krapyak turun malah tersendat.
0: Krapyak yo naik toh ya.
1: Malah tersendat ya.
0: Iya, yang tersendat malah yang dari apa? Yang dari timur katanya. Timur ke barat yang sudah mulai tersendat malahan. Bukan dari Ngalian, bukan dari Tugu Tambak Asinya.
1: Tapi malah dari arah timur naik.
0: Makane. Ya. Itu satu ya kawan Rasika. Lalu yang kedua itu mengenai tadi kita dapat info truk mogok di kawasan Jalan Pantura Karang Tengah Demak arah Demak. Informasinya Pak Syarif Hidayat tepat di jam 8.00 truk mogoknya sudah tidak di lokasi.
1: Sudah tidak di lokasi, sudah dievakuasi.
0: Yes, betul sekali. Lalu ada Pak Purwanto. Ini Pak Purwanto ngasih informasi di Jalan Jenderal Sudirman Bergas ya, depan Rumah Sakit Kansaras arah Ungaran. Itu ada mobil pecah ban. Nih dia nih.
1: Pas di depan pintu masuk parkiran ini.
0: Betul. Depan pintu masuk Kansaras Ngawarasika arah Ungaran dari Bawen itu di lajur sebelah kanannya ada mobil pecah ban. Jadi jalurnya menyempit nih, security-nya langsung do ingu-ingu nih.
1: Dan kondisinya ramai sih jalannya.
0: Lah ya, makanya.
1: Saat ini masih terkendali kayaknya.
0: Langsung do budal ngabeh iki security ini nih dari fotonya Pak Purwanto.
1: Siaga
0: langsung do siaga kabeh, betul sekali. Lalu yang bertanya Kendal, wah bagaimana Kendal Bronson? merambat aja nah, guys, tidak macet
1: jam segini masih bisa merambat itu ya masih istimewa lah.
0: Betul,
1: pokoknya rela di jalan. Rela
0: kok di Kendal ada rela.
1: Iya ya, ini biasanya kan ke arah timur nih.
0: Lah ya rela kan bus ini toh Purwodadi Solo toh?
1: Iya, kayaknya dari Semarang Purwodadi atau Purwodadi Solo dulu ada rela ini mungkin ya.
0: Sisa-sisa. Kok ada rela di Kendal?
1: Rela kemana-mana ini.
0: By the way, Bu Maria yang arah menuju ke barat toh Bu? Kondisi jalan.
1: Iya. Mau kemana nih Bu?
0: Apalku sih kalau ini Bu Maria Izaki arah barat ya. Cuma ini kok arah baratnya juga mulai merambat nih. Karena kontraflow itu tadi kan.
1: Iya karena kondisi ya.
0: Iya betul Bu Maria. Bisa kasih info lagi Bu. Karena kontraflow saja atau karena apa? Soalnya kok arah baratnya juga tersendat. Soalnya yang kita terima itu kontraflownya cuma dipakai untuk motor.
1: Dan itu motor di kanal-kanal gitu.
0: Lah iya. Nah ini coba nih biar Bu Maria yang nambahin lagi deh. Soalnya kok yang arah ke baratnya ini tersendat, betul sekali. Bu Listiani, itu bis karyawan pun, oh, bis rela lagi.
1: Oh
0: iya,
1: kantor perusahaan apa itu ya, mungkin terus sekarang jadi bis karyawan.
0: Oh gitu, ya makanya ini pemandangan langka loh menurutku di Kendal ada bis rela. Ya wis matur suwun Bu Maria Izah, ini kok informasinya di kawasan Barangsong merambat nih guys, baik itu yang arah ke Semarang of course yang sedang diperbaiki
1: maupun arah ke Kota Kendal
0: maupun yang arah ke Kendal atau arah baratnya. Pak Yohanes Dodi.
2: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Pak Yu.
2: Mohon menginfokan ada deretan truk pasir berjejer di depan pasar Merak Mati. Oh ini mungkin
1: ada yang ganti ban.
2: Solidaritas teman yang ganti ban ya. Hanya terbuka satu lajur arah ke Ungaran.
0: Yang ganti ban satu, yang nunggu limo, betul sekali.
2: Infokan kembali di depan Rumah Sakit Kansaras kemungkinan ada bekas tabrakan ini trotoarnya.
0: Oh,
1: terbengkelai.
2: Barusan terjadi ya.
0: Oh, ya bertabrakan itu berarti mobilnya
1: tapi kok enggak rusak kelihatannya tuh. Toh.
0: Oke oke Pak Yonis Dodi
2: tadi. 3 putih tadi kayaknya.
0: Oh. Berarti laporannya Pak Purwanto tadi yang ada mobil berhenti di lajur kanan itu nabrak median jalan, guys. Soalnya ada median yang remuk.
1: Yang
0: ambruk ya.
1: Cerai-berai.
0: Betul sekali, ada median jalan persis di depan SPBU seberang Kensaras, kawan. Kensaras Bergas Kabupaten Semarang. Itu ada median jalan yang ada titik yang rusak dan ada mobil berhenti. Bisa jadi ya, bisa jadi itu
1: imbas dari
0: imbas
1: itu.
0: Betul. Ternyata mobilnya itu bukan cuma pecah ban saja, tapi
1: merusakkan,
0: bisa jadi
1: pembatas,
0: menabrak dengan pembatas jalannya di depan Kensarasnya itu tadi. Melengkapi laporannya Pak Purwanto tadi kan. Pantes soalnya kok sekuritinya kelihatan langsung do menyat kayak lo, langsung do inguk-inguk di jalan. Ternyata ada insiden.
1: Apa
0: dugaan kita insiden ya?
1: Iya, bagaimana yang sebenarnya kita belum tahu nih.
0: Ya, nanti kita buka-buka info lagi, informasi dari kawan yang sudah berbagi updates. Thank you Pak Yohanes Dodi. Pak Arifin.
3: Semangat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Semangat pagi.
3: Melanjutkan report dari Trengguli ini, Mas Yuda. Jam 8.40. Tadi exit Gayam, perjalanan lancar semuanya. Ini saya konfirm saja, tidak masuk tol tempat sampai Trengguli. Cuaca cerah, dua arah lancar. Catatan ada di jembatan kembar Karang Tengah, masih sudah jadi jam 8.30-an. Ada kontainer mogok penutup lajur kiri, tapi sudah diberi tanda lampu cepat. Jadi hati-hati yang dari arah Semarang ke tempat. Pas di jembatan lajur kiri tertutup, jadi hanya satu lajur yang ketebak yang terpakai.
0: Oke.
3: Masih ada jembatan. Nanti saya lanjut report kalau perjalanan ke Bang Sri Kelengklet.
0: Wah, mantap. Matur suwun Pak Arifin informasinya. Kita tunggu nanti perjalanan hingga daerah Keling dan Kelet ya. Bagaimana Kelet informasinya. Tapi laporan dari kawan-kawan tadi kok masih lancar kok ya. Tadi jam 8 juga kita dapat info ada truk mogok kan di Karang Tengah, tapi jam 8 Pak Syarif Hidayat
1: sudah dievakuasi kan.
0: Sudah clear ya, sudah lancar lalu lintasnya pagi hari ini. Thank you Pak Arifin. Pak Warsito
1: Sugeng Enjang.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan seperti biasa. Tadi saya melintas di Jalan Tirtoagung pukul 7:26. Kondisi lalu lintas lancar, tidak ada keterlambatan sampai di Mulatidom, sampai di Fakultas Hukum sepi Mas, lancar. Ini saya udah OTW pulang. Ini seperti biasa juga lewat dalam, lewat Jalan Tusam, Semarang, Karangrejo, sampai Banyumanik. Dan informasi Mas, ini di Jalan Tirtoagung di bawah tol, di terowongan Jalan Prof. Darto itu sampai di Mulatidom ini malah tersendat, nggak tahu ini ada apa Mas, ini panjang. Mungkin karena ada bis-bis kunjungan studi ke Undip nih dari Jawa Timur kayaknya Mas, ini jadi agak tersendat. Ngoten Mas, matur nuwun. Saya melaporkan di Jalan Tirtoagung tadi pukul 7:55 ya Mas, itu tersendat. Jadi yang ke arah Prof. Darto dari Poltekkes itu sudah mulai tersendat Mas, konten panjang lumayan ke. Terus yang dari arah timur dari pom bensin sudah macet, konten matur suwun.
0: Baik, matur suwun Pak Warsito. Pak Jonathan.
5: Pagi Sobat Rasika, izin menginfokan kalau ada bis berhenti mogok depan SPBU Tanah Putih dan ekor kepadatan sudah sampai di pertigaan Kasipah. Mohon untuk kawan-kawan Rasika yang melintas dari arah Kasipah menuju ke pertigaan sisi Amangaraja, berlambat dan ambil jalur sebelah kanan. Terima kasih.
1: Tapi masih mengalir kok ya.
0: Iya. Betul. Pak Enggal.
6: Mas Yuda, Mas Jamal, ini yang longsoran di Darukono ya, yang jalannya ambles. Masih belum ada perbaikan. dijaga sistem buka tutup oleh warga sekitar. Ini yang posisi sebelah kanan.
1: Mm-hmm. Yang ambrol ini.
6: Cukup dalam sih Mas itu. Amblesnya.
0: Tambah iki ya, tambah
1: lombok,
0: tambah ombor kahannya.
1: Ini harus lapor grup nih.
6: Tronton atau truk besar lewat sini ya, Mas. Soalnya jalannya ambles.
0: Wih, iya tambah tambah ombor rekahannya ya kalau kita bandingkan dengan waktu pertama kali kita lihat kan kita ingat ya.
1: Samping tok sekarang sudah sampai tengah.
0: Makanya waktu itu sudah tak forward ke Pak Beni Karnadi tuh.
1: Iya.
0: Coba nanti kita unggah juga ke lapor grup deh.
1: Kita coba ini.
0: Kita unggah ke lapor grup dan coba nanti kita akan tes ya. Bagaimana nanti kita akan cek trackingnya dan bagaimana nanti akan sampai dengan finish dan sejauh mana dan penanganan tersebut.
1: Nanti ini dilempar ke Kabupaten Kendal lagi ya.
0: Dan,
1: tapi kita lihat di prosesnya.
0: Bagaimana fiturnya yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Lili dari Kominfo, Komdigi.
1: Komdigi.
0: Betul dari Komdigi Jawa Tengah.
1: SOP-nya berlangsung bagaimana?
0: Kita juga nanti kita akan ngecek ya. Yes, betul. Mantap. Nanti kita pantau nih perkembangan dan progresnya.
1: Mungkin sudah ada yang lapor, tapi semakin banyak yang lapor tentunya akan semakin mendapat perhatian.
0: Biar kita tahu juga, Pun.
1: Urut-urutannya.
0: Kan tadi baru dijelaskan sama Pak Lili tuh.
1: Kita cek dengan apa notifikasi yang ada.
7: Pantura Kendal arah Alas Roban lancar ya, Mas Yuda. Ini sudah sampai di exit tol Loleri. Suun-suun.
0: Oke. Gih, matur suwun informasinya. Ini, Pak Muslim, ini. Guys, kabar terbaru. Traffic light jerakah, truk baru tidak saja dievakuasi.
1: Alhamdulillah, tidak di TKP.
0: Antriannya sekitar 300 meter dari arah Ngalian.
1: Oh, dari arah Ngalian, 300
0: Betul.
1: Meteran ya.
0: Wah, guys, info jam 8.55, 30 detik yang lalu.
1: Sudah dievakuasi truknya dari Betul. Lokasi. Ya.
0: Yes, ini Bu Heni Novi sudah sampai KIC nih. Tadi saya lewat pintu sisi barat, masuk dari Pasar Ngalian.
1: Oke.
0: Katanya.
1: Khawatir ya, khawatir.
0: Khawatir karena ada truk mogok tadi, toh. Iya.
1: Ya, wis.
0: Matur suwun. Ini Bu Heni Novi sudah sampai kawasan industri Candi. Pak Yones Deka juga bentar lagi sampai kawasan industri Wijaya Kusuma, katanya. Tadi saya sedikit merambat dari depan kejaksaan atau pintu tol Krapyak itu arah ke baratnya. Petugas udah ada kok di lokasi untuk mengatur di sekitar traffic light Jeraka. Matur suwun.
1: Terima kasih.
0: Pak Deve.
8: Selamat pagi Mas Yu.
0: Pagi.
8: Mas Jamal.
1: Pagi, Pak.
8: Ini saya dari Watermosi di mau ke arah Tanah Mas itu. Lalu lintasnya Kaligawi sama Yosudarso itu gimana ya Mas ya? Terima kasih.
0: Arteri Yosudarso belum ada ya, kepadatan.
1: Depan Kubro aja tadi ada agak nyerimpet, agak rame.
0: Kubro aja Pak yang agak padat karena padet. Ditambah ada truk mogok pagi ini.
1: Dan juga ada yang tadi truknya mandek.
0: Iya, truk mogok, truk motor berat toh?
1: Alat berat, iya.
0: Nah, wis itu aja Pak, Arteri Sudarso dan Cipta, kondisinya masih belum ada antrian dua arah di jam 8.50 ini. Pak Ibudi.
9: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Pagi, Pak.
9: Pukul 8.30 izin info lalin melintas dari Aranjerakah mau ke Serondol. Di pertigaan Jerakah itu ada truk kontainer.
0: Oke, dan saat ini 8.55 infonya ya sudah dalam proses evakuasi dan sudah ada pengaturan jalan oleh petugas. Walaupun di jam 6 pun juga sudah ada petugas ya.
1: Tapi saat ini sudah ada petugas lagi.
0: Yes, betul. Pak Yoyo, selamat pagi.
10: Semoga laporan yang diterima juga terkait dengan masalah hal terkait dengan hukum atau penyimpangan-penyimpangan yang terkait dengan hukum, misalnya ada korupsi atau mungkin pelanggaran kedisiplinan dari mungkin aparat atau pejabat gitu ya. Mungkin dari masyarakat yang bisa melihat kan bisa menyaksikan, bisa memberikan laporan gitu dan harus masyarakat harapkan ya ada tindak lanjut yang benar nyata gitu ya.
1: Okay.
10: Itu Mas Jamal Mas Yuda ya. Jadi jangan ada laporan nanti tindak lanjutnya ternyata banyak berlarut-larut, tidak ada tindak lanjut. Nah, itu yang menjadi kecewa masyarakat. Ya, semoga nanti benar-benar ada tindak lanjut yang nyata dari pemerintah ini. Kalau memang benar-benar melayani masyarakat dan untuk menjunjung tinggi pelayanan dan juga menjunjung tinggi supremasi hukum. Gitu, Mas Jamal Mujudaya ya.
0: Mantap, matur suwun. Pak Yoyo, atensinya. Pak Maulana, Afifuddin.
11: Kak, pagi Kak, mohon infonya.
1: Pagi, Kak.
11: Mas Yuda, Bang Jamal. dari Kudus
0: ke Semarang.
11: Kendal, Kang.
0: Oke, langsung saja. Kudus menuju arah Semarang secara umum lancar. Tidak ada kendala atau hambatan berarti. Walaupun di Kaligawe tadi sudah mulai ada persiapan untuk pengecoran jalan yang arah ke mana? Arah ke kota. Tapi kondisinya masih baik saja. Semarang Kendal tadi sedikit antre di kawasan Brangsong. Soalnya kok Brangsong yang arah ke Kendalnya juga ikut merambat tuh. Cuma masih merambat aja, tidak macet ya. Begitu, Kudus Semarang, lanjut Semarang Kendalnya. Pak Alex.
12: Selamat pagi Mas Yuda,
0: Bung
12: Jamal. Laporkan dari kawasan Brangsong.
0: Oh iya, kok arah baratnya kok rame banget ya Pak?
12: Ini yang arah ke Semarang kontraflow ya.
0: Oh, kontraflownya roda 4 juga.
12: Tapi masih ramai lancar saja.
0: Oh, ternyata kontraflownya di atas jam 8 itu semua.
1: Enggak hanya motor, gak pagi-pagi kan motor mungkin mau kerja diistimewakan. Nah, sekarang semua.
12: Ini yang di ujung ada petugas ya, yang masuk kontraflow, ada petugas yang sudah mengatur. Yang arah Semarang antriannya masih panjang, tapi lancar. Itu aja.
1: Berputar
12: juga Bung Jamal. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Alex. Nah, ini menjawab pertanyaan kawan Rasika tadi yang juga tanya Semarang Kendalnya ya. Brangsong itu ada pengaturan kontraflow, cuma kontraflownya tidak dikanalisasi seperti kayak jam 6 sampai jam 8 guys.
1: Semua saat ini.
0: Ya, berarti kalau kita lihat polanya, kawan-kawan Polres Kendal gini, jam 6 sampai jam 8 kontraflownya khusus motor. Kalau di atas jam 8.
1: Itu 8 sampai 9 ke atas semua.
0: Nah, semuanya.
1: Jadi itu juga pola pikir yang bagus.
0: Asik,
1: karena kan
0: asik.
1: Pagi, motor-motor butuh effort untuk segera masuk kerja.
0: Besok aku mau telepon Polres Kendal ah.
1: Terima kasih Pak Polres.
0: Yuk kita besok telepon Polres Kendal yuk. Ya,
1: jadi atas segala usaha yang dilakukan dengan maksimal
0: lah yuk.
1: Karyawan-karyawati.
0: Nggih, matur suwun Pak Alex ya. Itu kawan Rasika informasi di kawasan Brangsong Kendal. Sementara kedua arah merambat. Walaupun tadi katanya yang arah Semarang merambatnya panjang sampai ke Tapang, tapi merambat aja ya, tidak macet.
1: Tetap bisa.
0: Tetap melaku.
1: Berputar.
0: Kendaraannya bannya tetap muter kawan Rasika. Sementara itu dulu infonya.
1: Iya, dan tetaplah bersama, bijak di jalan raya, hormati setiap pengguna jalan lain dan patuhi peraturan lalu lintas.
13: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.
1: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Wacana menghidupkan kembali aktivitas pendidikan di lingkungan Padepokan Padang Ati, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, menuai penolakan dari sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Lurah Simbang Kulon, Franky Irawan, menjelaskan sekitar 200 santri madrasah diniyah kini terhenti proses belajarnya akibat adanya aktivitas penyidikan oleh pihak kepolisian. Menyikapi situasi tersebut, pihak Pemkab Pekalongan mengarahkan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, namun wajib dipindahkan ke lokasi lain di luar lingkungan pondok. Pandangan ini juga disetujui oleh tokoh agama Kiai Mitkhol Huda yang menilai langkah penutupan sementara Padepokan sudah sangat tepat selama proses hukum pengasuhnya berjalan. Pemda kini fokus mencarikan tempat baru agar para santri tidak mengalami trauma. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini berencana mengevaluasi kebijakan pengambilan air tanah di kawasan pesisir. Langkah ini diambil guna menekan resiko penurunan muka tanah yang menjadi pemicu utama banjir rob dan abrasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, evaluasi harus dilakukan secara rutin, diiringi dengan perbaikan layanan air bersih melalui sistem penyediaan air minum atau SPAM daerah, maupun teknologi desalinasi bagi nelayan. Selain persoalan air tanah, Pemprov Jawa Tengah juga tengah memetakan pengelolaan sampah regional demi mendukung target nasional bebas sampah atau zero waste pada 2029 mendatang. Berikut kami sampaikan kabar haji. Kementerian Agama mencatat sisa kuota haji khusus 2026 kini hanya tersisa 69 orang dari total alokasi sebanyak 17.680 kuota. Tingginya serapan tahun ini menjadi capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Direktur Pelayanan Haji Khusus Tuti Rianingrum menjelaskan, realisasi keberangkatan jamaah justru melampaui alokasi awal. Hal ini terjadi setelah pemerintah mengalihkan sebagian kuota petugas yang tidak terserap untuk dimanfaatkan oleh jemaah sesuai aturan yang berlaku. Pihak kementerian memastikan seluruh proses distribusi kuota kepada ratusan penyelenggara ibadah haji khusus telah berjalan sesuai ketentuan dan tersalurkan kepada jemaah yang berhak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: semuanya, selamat pagi. Masih jam 9 kan? Masih jam 9, jadi aku menyebutnya pagi. Nanti kalau udah di atas jam 10 baru siang. Nah, laporan sampai dengan jam 9 tadi berangsong kali ya, yang jadi sorotan dan juga hambatan. Berangsong kendal kawan yang jadi perhatian saat ini, karena yang arah baratnya juga kok laporannya ikut merambat. Walaupun versi kawan yang melintas di sana masih tetap baik ya, kondusif gitu, nggak yang sampai macet merambat, bannya tetap obah kawan Rasika. Kalau kawan-kawan polisi dan juga disub, nek ban muter ki malah ngomongnya tetap lancar loh kawan Rasika. Nah, karena pasti Anda tidak setuju kan kalau aku ngatakan lancar, nah makanya aku bilang merambat. Sebenarnya merambat tuh di undang-undang dan aturan tuh nggak ada. Tapi entah kenapa aku ngikut senior-senior yang sudah siaran Kelana Kota sejak lama, kayak Haris Widi, Yuli, kemudian juga Doni kan dulu juga siaran di Rasika juga, karena makanya ada kata merambat walaupun sebenarnya nggak ada. Nah makanya kita kayak memperhalus dengan kata merambat itu, karena kalau kita bilang lancar kan Anda pasti ngamuk, tak setuju ya, apalagi kawan-kawan yang zaman sekarang ya, kawan-kawan Rasika yang zaman saiki, sing netizen banget lah. Sing netizen banget kan mesti nesu, rak terima kan, oh lancar piye. Nah, tapi makanya kita bilang merambat. Polisi atau mungkin bahkan di sub tuh nggak jarang sebenarnya bilang merambat ya kawan Rasika, karena ya istilahnya hanya lancar, kemudian juga padat dan tersendat, udah gitu aja. Tapi kita perhalus, ada satu kata lagi yaitu merambat kawan, yang menandakan lalu lintasnya padat, cuma bannya tetap melaku. Yang arah ke barat soalnya tadi ikut merambat juga di Brangsong, karena diberlakukan kontraflow kan oleh petugas, soalnya tadi antriannya yang dari Kendal ke Semarang sudah sampai ke Tapang. Pokoknya toh, kalau kemarin aku menghubungi kawan-kawan yang di Polres Kendal, pokoknya kalau antriannya sudah sampai pertigaan ke Tapang tuh biasanya teman-teman di sana sudah warning kalau kawan Rasika sudah akan langsung kontraflow atau rekayasa yang disiapkan oleh kawan-kawan kepolisian, dalam hari ini Polres Kendal di Pantura Brangsong, selama peningkatan mutu jalan berlangsung. Hari ini aku tidak menyebut mana, coba Cepiring, karena Cepiring lancar. Preservasi dan juga pemeliharaan jembatan Kali Bodri sisi utara sudah selesai ya kawan, sejak hari Minggu malam. Hari Senin kemarin sudah normal. Kemudian juga saat ini juga sudah baik situasi lalu lintasnya, sudah tidak ada lagi kontraflow atau rekayasa di jalan Pantura Cepiring Kendal. Jadi Kendal tersisa di Brangsong aja nggih, yang jadi sorotan dan juga perhatian, sama di jalan milik Kabupaten Kendal yang akses menuju ke Boja sana. Keluhan dan juga sorotan mengenai titik jalan yang longsor di Jalan Raya Kaliwungu Boja sekitar Darupono itu, kalau kita lihat kondisinya kok semakin rekahannya terlihat ombo ya tambahan. Waktu itu kita coba, aku sedang cari videonya yang waktu laporan pertama itu, mau kita bandingkan sama saat ini. Itu rekahannya bener-bener kayak tambah gede dan sampai hampir sampai tengah loh guys, sampai tengah jalan, sampai median jalan tuh tadi di kawasan Jalan Raya Boja di sekitar Darupono yang ada laporan titik longsoran tanah. Kemarin 3 minggu yang lalu tuh sudah kita sampaikan ke Pak Beni Karnadi kok guys, ke Wakil Bupati Kendal. Coba nanti kita follow up lagi bagaimana, sudah sampai mana itu ya teman-teman Pemkab Kendal, atas apa, atas komitmennya melakukan perbaikan jalan kabupaten. Lalu selain itu kita geser ke Kaligawe ya. Kaligawe arah ke kota sudah mulai. Nah ini aku tadi langsung WA Pak Tio. Pak Tio adalah salah satu tim dari pelaksana jalan yang ada di kawasan Kaligawe. Tadi aku tanya Pak Tio, Pak Tio yang arah Semarang di Kaligawe bagaimana, sudah mulaikah? Nah, langsung dijawab tuh. Langsung dijawab kawan Rasika. Selamat pagi. Betul, saat ini persiapan peningkatan mutu jalan dan preservasi jalan Kaligawe Raya Kota Semarang tahap 2 arah menuju ke kota sedang dilakukan pekerjaan pemasangan sheet pile untuk di bahu jalan dan area saluran airnya, sehingga ada penyempitan di lajur lambat. Nah, jadi persiapan preservasi jalan Kaligawe Raya tahap kedua arah ke kota sudah mulai. Jadi are you ready? Kemarin waktu Kaligawe yang arah ke Terboyo kan sudah kebayang tuh ya kondisinya toh. Sudah kebayang dan sudah paham juga Anda semua Kaligawe, Kaligawe, Kaligawe. Nah, saat ini sudah mulai yang arah ke kota, jadi siap-siap semuanya. Sudah mulai ada persiapan tuh, salah satunya pekerjaan pemasangan sheet pile dan juga normalisasi saluran airnya yang arah menuju ke kota dari Terboyo atau dari Genuk, sehingga jalur atau lajur lambatnya itu ada penyempitan. Thank you Pak Tio ya, langsung dijawab nih tadi aku tanya gitu. Jadi untuk Anda semua Kaligawe arah Semarang sudah mulai. Sama satu lagi tadi aku masih menyimpan atensi di bawah jam 9 ada dari Pak Sodik. Pagi Pak Sodik.
1: Selamat pagi Rasika. Selamat
0: pagi Pak Sodik.
1: Pagi Bung Yuda, Bung Haris. Melaporkan sekarang pukul 8.59. Tadi pukul 8.30 saya start berangkat dari kawasan Geraha Taman Bunga PSB menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Butuh waktu sekitar 29 menit. Suasana arus lalin di sepanjang jalan kedua arah terpantau ramai lancar. Di kawasan arteri Yosudarso juga masih lancar, belum ada ketersendatan terutama di trafik Tanah Mas yang biasanya krodit ya. Cuman ini tadi saya menemukan fenomena yang sedikit sangat membuat saya sedikit jengkel nih Bung. Tepatnya di sebelah barat kawasan Citra depan gudang penimbunan pabean itu truk-truk trailer yang memasuk ke kawasan Citra putar baliknya di situ, jadi dia naik ke median jalan. Median jalannya itu kan agak sedikit turun karena kontur tanah mungkin ambles kah gimana, jadi truk bisa naik ke median jalan langsung putar balik di situ. Nah, saya posisi dari barat kaget tadi, saya mau nyalip rombongan truk tanah yang jalan pelan, saya ambil kanan, tiba-tiba dia muncul nyebrang, nggak cuma satu truk trailer tuh, 2-3 dia rombongan putar balik di situ. Ini sangat sangat mengganggu dan membahayakan sekali nih bagi pengendara ini. Minta tolonglah disampaikan ke pihak yang terkait atau mungkin perlu dikasih barikade atau gimana biar nggak putar balik di tempat yang tidak seharusnya. Sebab itu juga kondisi jalannya kan sedikit menikung kalau dari timur, sangat membahayakan itu. Begitu laporan saya. Okay. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas, Bung Haris, Bung Yuda.
0: Ya, sami-sami. Pak Sodik, kalau jenengan tahu, itu atensi sudah kita simpan dan juga sudah kita jadikan perhatian sejak kapan? Sejak September 2025, Pak. Jadi, keluhan tersebut itu sudah kita dapatkan sejak lama. Kontainer-kontainer yang pada nerabas median jalan, karena median jalannya kan tipis toh di sana, langsung pada menerjang itu di sana. Kalau ada petugas, kalau ada yang berjaga di sana, tertib mereka. Tapi ketika pas tidak ada seperti ini, perilakunya akan nambah kembali. Tapi mengenai usulan akan dipasang partisi atau barikade, matur suwun, kita simpan atensinya ya. Untuk nanti kita sampaikan kembali nih usulannya Pak Sodik agar dipasang barikade atau pembatas yang tambah obo atau tambah dhuwur gitu biar tidak diterjang oleh kendaraan muatan yang keluar masuk kawasan Cipta. Dan kondisi saat ini berarti kondisinya lancar ya Pak Sodik? Di kawasan Cipta, keluhannya Pak Sodik barusan mengenai perilaku kontainer-kontainer yang pada menerjang median jalannya itu tadi. Tapi kalau untuk antrian atau kepadatan lalu lintas di jam 8.50 tadi laporannya Pak Sodik, nihil ya kawan. Lalu lintasnya masih baik dan ramai lancar saja. Menyusul.

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya telah mengatakan nama-nama 20 tokoh yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola program makan bergizi gratis kepada penyidik Kejaksaan Agung. Sebelumnya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus korupsi tata kelola program MBG. Pengacara Sony Krisnamurti mengatakan pengajuan justice collaborator tersebut bukan untuk menghindari proses hukum, namun bentuk kooperatif dan akan mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Kuasa hukum Sony Sanjaya mengatakan sudah ada 20 tokoh besar yang juga terlibat dalam kasus tata kelola program makan bergizi gratis yang sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun. Di Kejaksaan Agung kemarin Senin 8 Juni 2026, pihak

0: Nama tersebut sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung kemarin, 8 Juni 2026.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Walah, Pak Tioki lagi perjalanan toh. Tak kira sudah di Kali Gawe, tak kira sudah melu kerok-kerok pun. Oke. Oke, matur suwun Pak Tio ya. Tak kira ki Pak Tio sudah melu kerok-kerok, ternyata lagi tindakan ternyata. Amin. Amin, matur suwun Pak Tio, selamat perjalanan. Lalu lintasnya lancar ki koyo ni perjalanannya Pak Tio ke mana pun menuju ya. Karena memang lancar kabeh dalane. Yo guys, karena jalanan lancar kabeh, aku sampai nanti jam 12 biasa guys, berikan aku lagu dan aku sampai jam 12 koyo ini juga akan banyak ini koleksi lagu yang bisa kita munculkan. Karena juga situasi lalu lintasnya masih cukup baik terkait informasi Kali Gawe arah ke kota tadi yang lajur lambatnya sudah mulai ada penyempitan, juga kondisinya masih baik, cuma di Kubro aja guys, cuma di Kubro aja kayaknya sih truk mogoknya masih di lokasi ya, makanya antreannya masih cukup lumayan. Dari sebelum jembatan tol Kali Gawe itu sudah rendet kalau Anda lurus mau ke pelabuhan atau menuju ke Yutan Kubro. Yo guys, berikan aku lagu guys, Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja, minimal 50 orang yang bisa nyanyi, terus jangan yang tua-tua ya, 2005 ke atas kalau bisa. Oke, 2005 ke atas ya guys, Indonesiaan aja, dan jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya, minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Jadi monggo wis, siapa cepat dia dapat aja lah kalau gitu ya. Biar nanti aku susun, aku tak tugasnya memantau jalan raya dan arus lalu lintas aja, nek lagu mah urusan Anda semua ya. Aku buka satu dulu atensi dari Kawarasika, ada Pak Wafinus.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Kawarasika semua. Mas Yuda, update pagi hari ya. Perjalanan dari KIC, Kota Semarang, menuju Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional saja ya Mas. Dan saat ini sudah sampai Pasar Beringin, Kabupaten Semarang. Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Cuaca juga cerah ya di sepanjang perjalanan.
0: Okay.
2: Tadi sempat lihat itu yang di depan Rumah Sakit Kensaras.
0: Oh iya, gimana Pak?
2: Bapak-bapak di sub sama satpam Kensaras itu lagi benerin anu Mas, barrier batas tengah itu. Kayaknya habis ketabrak
0: berarti mobil tadi
2: berserakan. Terus dibenerin dirapikan. Gitu saja infonya Mas. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Wafinus, di copy informasinya. Ya betul, tadi kita sebelum jam 9 sekitar 8.30-8.40 itu ada laporan insiden kawan di Jalan Jenderal Sudirman bergas sekitar depan Rumah Sakit Kansaras. Ternyata ada mobil yang menabrak median jalan ya kawan Rasik, tapi sudah dalam penanganan dan kondisinya saat ini nih 9.30 kondisinya masih baik dan ramai lancar kok arus lalu lintasnya. Pak Fat minta lagunya Heaven dari Malik and the Essentials. Nah ini udah mulai rame nih lagunya nih. Pak Albertus minta lagunya Semi Simorangkir ya. Oke. Ya wis kalau gitu nanti informasi cuaca setelah ini ya. Bagaimana informasi perakiraan cuacanya? Tetap di Kelana Kota siang sampai nanti jam 2.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar pertama dari Keri di Jember bersama saya, Rosit Romansyah. Pemkot Jember kembali menerima bantuan pertanian dari pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan global. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Jember, Muhammad Fawaid, kepada perwakilan kelompok tani. Program yang disalurkan meliputi alat dan mesin pertanian atau alsintan, pemanisasi, optimalisasi lahan, hingga bantuan pupuk dan bibit gratis bagi petani. Bupati mengatakan, bantuan tersebut merupakan hasil sinergi dan komunikasi intensif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurut Bupati, total bantuan pertanian yang diterima Jember sepanjang tahun 2025 hingga 2026 mencapai sekitar Rp312 miliar dan menjadi yang terbesar dalam sejarah sektor pertanian di Kabupaten Jember. Pemerintah berharap bantuan ini mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat posisi Jember sebagai lumbung pangan nasional.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Berdasarkan data dari Disnaker PMPTSP Kota Malang hingga awal Juni 2026 ini, sudah ada 21 dapur MBG atau SPPG di Kota Malang yang resmi mengantongi sertifikat laik fungsi atau SLF dari total 87 SPPG yang ada. Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arief Trisastiawan, menyampaikan sisa SPPG yang masih belum mendapatkan SLF dikarenakan belum melengkapi administrasi teknis. Ketidaklengkapan administrasi tersebut meliputi tidak adanya berkas legalitas kelembagaan pendirian yayasan, serta belum sempurnanya proses input data pada platform online single submission atau OSS.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Perum Bulog Cabang Madiun telah menyalurkan bantuan pangan bagi 291.753 penerima bantuan pangan PBP di wilayah kerjanya yang meliputi Kota dan Kabupaten Madiun serta Kabupaten Ngawi. Agung Saryanto, pemimpin cabang Perum Bulog Madiun, bilang, selain penyaluran bantuan pangan, pihaknya juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP guna menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Menurutnya, penyaluran bantuan pangan telah mencapai 100% sebelum batas waktu yang ditetapkan pemerintah pada 31 Mei 2026. Total bantuan yang telah disalurkan di wilayah kerja Bulog Madiun mencapai 5.835 ton beras dan 1.167 kiloliter minyak goreng.
4: Kabar selanjutnya bersama saya Arief Kuswardaya dari Suara Surabaya. Operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Surabaya sudah mencapai 22% atau sekitar 9.400-an orang dari 25 kloter yang tiba di Asrama Haji Surabaya. Asadul Anam, Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, bilang ada 15 jemaah meninggal dalam fase pemulangan haji. Anam menjelaskan jika digabung dengan data dari pemberangkatan, total ada 50 jemaah haji yang meninggal. Sementara itu, kawan, PPIH mencatat masih ada 6 jemaah yang tinggal di Saudi menjalani perawatan kesehatan. Meski demikian, Anam menyebut kondisi kesehatan jemaah haji secara umum tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kamu habis donor darah?
1: Iya.
0: Nggak takut jarum?
1: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
2: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40% agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: gawat gawat ini, lagu gawat banget, kacau guys lagunya. Semi Simora akhir ya kawarah sih kak. Tapi sebelum itu kawan, kita buka informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya. Bagaimana perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan di BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad yakni Semarang untuk hari ini bagaimana. Tapi sebelumnya aku ke Pak Alex dulu ya guys, sembari kita menunggu sambungan telepon ke BMKG Ahmad yakni Semarang.
1: Ini yang Kali Bodri sepiring sudah dibuka ya. Baru tahu pada hari libur ternyata sudah saja dibuka ini. Itu Mas Yuda. Melaporkan di lingkar Leri ya Mas Yuda. Ini yang arah Semarang mandeget karena penyempitan jalan. Ini sudah sampai di traffic light ya. Itu aja Mas Yuda, mandeget nih. Nggak jalan yang arah Semarang, lebih baik lewat kota Leri,
0: lingkar Leri.
1: Matur suwun.
0: Oke. Matur suwun. Pak Alex, ini ternyata di kawasan Kendal yang antreannya dilaporkan cukup signifikan, bukan di Brangsong, bukan di Cepiring, karena Cepiring juga sudah lancar, cuma di kawasan lingkar Leri. Lingkar Leri terutama yang arah Semarang ya kawan, antreannya kok cukup signifikan ini karena perbaikan jalan ya Pak Alex, nggak ada insiden atau kejadian toh di kawasan Jalan Lingkar Weleri Kamarasika di Kabupaten Kendal. Informasi sementara koyone kalau kita lihat ya masih karena jalur menyempit ya di sana karena ada perbaikan jalan dan juga pekerjaan ini talut di sana. Kan di Jalan Lingkar Weleri kalau yang arah Semarang itu kan ada pekerjaan talut juga informasinya. Matur suwun Pak Alex. Oh betul, katanya perbaikan jalan saja. Ya wes syukurlah kalau gitu. Thank you so much Pak Alex. Kita simak headline dulu. Oh, informasi BMKG dulu. Sudah disambung, kita buka ke info cuaca.
2: Info cuaca.
0: Ada perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani, Semarang, Mbak Nur Janah yang akan menyampaikan info. Silakan Mbak Nur.
3: Baik, selamat pagi. Kawan Asyik Asyik, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku hari ini 9 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin betim dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 3 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan tidak merata, terutama untuk wilayah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian kami sampaikan untuk informasi tinggi gelombang. Tinggi gelombang di perairan antara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini, Mas.
0: Oke. Mbak Nur, tadi kita sudah posting juga rilisnya BMKG, kenapa beberapa waktu ini pagi itu kok cukup dingin. Nah, mungkin biar tambah yakin lagi dan tambah jelas masyarakat, kenapa Mbak Nur kok beberapa waktu ini paginya dingin sekali?
3: Ya, baik untuk saat ini, terutama di pagi hari memang cenderung dingin. Ini sebenarnya adalah fenomena yang biasa terjadi di musim kemarau begitu Mas. Karena kalau kita ketahui di musim kemarau kan tutupan awannya relatif sedikit. Kemudian panas yang diterima bumi itu pada siang hari itu kan langsung diterima tanpa ada halangan awan. Kemudian pada malam hari juga seperti itu, radiasi yang dipancarkan bumi juga langsung dipancarkan saja tanpa ada halangan awan. Jadi lebih cepat panas ketika siang hari, kemudian cepat melepasnya pula pada malam hari. Sehingga pada subuh atau dini hari itu kita biasa rasanya kok lebih dingin, karena memang bumi sudah full gitu, panasnya memang sudah terpancarkan semua di malam hari. Jadi seperti itu, terasa
0: okay.
3: Lebih dingin gitu, Mas.
0: Oke, nah itu ya masyarakat dari BMKG menjelaskan. Mbak Nurjana, thank you so much ya.
3: Baik.
0: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
0: Kita simak headline di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini?
2: News Flash.
4: Pemerintah Indonesia secara konsisten kembali memberi dukungan penuh bagi terciptanya perdamaian di Myanmar berdasarkan acuan 5 poin konsensus ASEAN. Indonesia aktif menyerukan penghentian aksi kekerasan serta mendorong dialog politik inklusif yang dibarengi dengan percepatannya penyaluran bantuan kemanusiaan demi menjaga stabilitas regional. Demikian Newsflash.
0: Ini jujur banyak banget pun kawarasika. Aku cuma punya kuota lagu ki 12 tok lo kawarasika. Dan tadi sudah muncul 2. Itu aku buka-buka lagi lah informasi dari Anda yang sudah berbagi. Ada kawan di 7285 minta lagunya Welly. Kemudian juga Pak Yohanes Deka minta lagunya Hindia yang cincin. Matur suwun, selamat bertugas. Oke. Pak Harisa Dovi minta lagu Hanya Ingin Kau Tahu. Lalu juga ada kawan di 3110 minta lagunya Ora Urus. Thank you so much sudah minta lagunya Ora Urus. Baik, kemudian juga ada Bu Foni, Ibu Foni perjalanan dari Pati ini menuju kantor gubernur Provinsi Jawa Tengah minta lagunya Sekecewa Itu. Oke, Bu Foni, 1 kalau bisa jangan lewat Lingkar Kudus. 2 kalau bisa masuk arteri, ke arteri, masuk ke Walter Mongisi dia aja, Bu Foni. Jalan Lingkar Kudus tuh soalnya kan masih ada perbaikan jalan dan biasanya kalau siang gini tuh antrenya lumayan. Sama di Kaligawe sebelum rel kereta api, antrenya kalau aku lihat di kamera sudah sampai bawah jembatan tol Maneman. Jadi mending lancar langsung masuk Walter Mongisi di dan masuk dalam Kota Kudus aja dari Pati. Semoga masih berada di ruang dengarnya ya, Bu Foni. Kemudian kawan di 8395 minta lagunya Fagetos yang apa saja. Oke, kemudian juga Pak Dwi Rusmanto minta lagunya Bondan Prakoso ya. Kemudian ada Pak Fendi Febrian.
5: Mas Yuda, presensi.
0: Yu.
5: Saya minta lagu Peter Pan atau Noah Bintang di Surga. Kota Kudus ramai lancar jalan yang saya lewati.
0: Oke.
5: Terima kasih Mas Yuda.
0: Sip. Nah itu ya, dalam Kota Kudusnya situasinya masih baik dan ramai lancar arus lalu lintasnya. Pak Puji Harsono minta lagunya Rocker Juga Manusia ya. Wes, mantap, mantap, mantap. Ini udah berapa nih lagunya nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yuk, satu lagi. Pak Nur. Pak Nur LLS, selamat pagi. Waduh, lagunya kok tua sekali. Besok lagi Pak Nur ya. Lagunya pokoknya 2005 ke atas lagunya. Ini lagunya terlalu old. Ya. Betul Pak Nur, masih. Lah ini kalau Anda bisa menyaksikan di streaming di aplikasi Rasika USA di website www.rasikafm.com atau lewat Facebook. Nah, itu yang operator adalah Mas Joko Prasetyo, rekannya Pak Nur. Masih Pak Nur. Mas Joko Prasetyo bekerja dari rumah. Kemudian ada Pak Rido Satria.
6: Selamat pagi Rasika. Okay. Saya perjalanan dari Semarang menuju Purwodadi. Mohon informasi lalu lintasnya. Terima kasih.
0: Wah, lancar banget Pak Rido. Semarang Purwodadi itu tadi terakhir kita dapat info jam 7. Itu pun jam 7 antre di Formosa. Wis itu tok. Setelah itu sudah leng, lancar situasi lalu lintasnya. Pak Rizka Alta minta lagunya Manusia Bodoh ya dari Ada Band. Oke, kalau gitu lagunya sudah penuh ya. Nanti ditutup jam 12 dengan Manusia Bodohnya Ada Band. Penutupnya kayak agak gimana gitu ya. Nanti kita update situasi lalu lintas Gawa Rasika. Lagunya sudah penuh ya. Besok lagi kita munculkan kawan di 841 besok nih ya lagunya. Kemudian juga Pak Sofi. Oke, Pak Sofi matur suwun. Kawan di 557 juga sama besok lagi ya. Mbak Ayum Indria juga besok lagi Mbak Ayum ya. Pak Purwanto, Bu Listiani juga besok nih lagunya sudah penuh ya guys. Kemudian juga Pak Sugeng Adi. Ini Pak Sugeng Adi ngasih info dari Pati sampai dengan Rembang lancar lalu lintasnya. Pak Dayat juga besok nih Pak Dayat lagunya ya. Pak Gani juga besok lagi Pak Gani lagunya sudah penuh pun. Pak Albertus, sami-sami. Ini tadi Pak Albertus yang minta lagunya Semi Simorangkir. Kawan di 1258 besok lagi lagunya ya. Sudah penuh sampai nanti jam 12 pun. Pak Bagus Aditya.
7: Selamat pagi pun.
0: Pagi.
7: Menginformasikan perjalanan dari mana pun.
0: Mana?
7: Dari mana kalau bukan dari Jatenglen menuju kota-kota Hubis ya. Tadi pikirnya saya mau lihat Kali Gawi. Karena habis saya berbunyi ada panggilan masuk. Tadi terus? Sempat tersendat di X pos polisi Terboyo itu tadi sedang ada penurunan baliho raksasa ya, yang dulunya ada pos polisi ada baliho di situ baru diturunkan lewat kren. Tadi arus lalu lintas ditutup sebentar beberapa menit karena ada proses penurunan baliho di sekitar Kali Gawi menuju ke Kota Semarang. Kali Gawi itu masih relatif lancar, tersendatnya di bawah tol Kali Gawi karena ada aktivitas U-turn di sekitar Kali Gawi dan
0: rel
7: Mbah Purnya pas lewat. Jadi arus lalu lintas ke arah barat di Kali Gawi lumayan mudet alias ruwet. Okay. Apa lanjut Mas Yuda?
0: Sip.
7: Matur suwun
0: Pak Bagus, nanti kita tunggu lagi update-nya ya. Nah itu kawan, Kali Gawe yang merambat tuh satu di Kubro ya. Cuma aku belum tahu sih untuk jam 9 ini apakah truk muat alat beratnya yang mogok itu masih di lokasi atau tidak. Lalu yang kedua, antrean di Kali Gawe ya normal ya jam segini ya. Mulai dari bawah jembatan tol sampai dengan rel kereta api. Karena untuk kendaraan yang mau masuk ke arteri Widarso juga kehambat padatnya Kubro. Lalu juga yang lurus juga ke simpulnya di titik putar balik dan juga aktivitas rel kereta api. Jadi kalau bisa Anda menghindari Kali Gawe, hindarilah Kali Gawe Kawan Rasika. Sampai kapan menghindari Kali Gawe? Sampai April 2027. Pak Bagus lagunya besok nah ya Pak Bagus ya. Lagunya sudah penuh ya sampai nanti jam 12. Nanti kita update lagi setelah kabar jam tengah jam 10 ya. Tetap di Kelana Kota Rasika sampai nanti jam 12.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memindahkan Bupati Padi nonaktif Sudewo bersama 3 kepala desa ke Kota Semarang. Pembinaan ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan tahapan persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, Sudewo kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Semarang. Sementara 3 kepala desa asal Kabupaten Padi lainnya ditempatkan di Lapas Kelas 1 Semarang. Dalam persidangan nanti, Sudewo akan menghadapi 2 perkara sekaligus, yaitu dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Padi, serta kasus dugaan suap proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Petugas imigrasi Kota Semarang berhasil mengamankan 4 warga negara Tiongkok yang terlibat sindikat penipuan daring jaringan internasional. Keempatnya ditangkap di sebuah rumah di kawasan perumahan Puri Anjasmor, Semarang. Kepala Imigrasi Semarang Ari Widodo menjelaskan, penangkapan ini dilakukan setelah petugas melakukan penyelidikan selama 2 pekan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 604 telepon seluler, belasan laptop, serta ratusan SIM card. Selain 4 warga negara asing, petugas juga mengamankan 2 WNI untuk dimintai keterangan. Para pelaku kini dijerat Undang-Undang Keimigrasian atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas kriminal siber. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: Kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota sampai dengan jam 10 pagi ini, kawan Rasika. Bagaimana perkembangan arus lalu lintas tadi menjelang jam 10, kawan? Lokasi yang jadi informasi atas kepadatan arus lalu lintas itu ada di Jalan Lingkar Weleri. Jalan Lingkar Weleri ini antriannya, wah, tidak seperti hari biasanya ya, kawan Rasika, yang menuju arah Semarang terutama. Kalau di Jalan Lingkar Weleri kendalnya yang arah ke barat atau arah ke Batangnya sih masih obah ya, atau masih melaku gitu, kendaraan masih jalan. Tapi yang arah menuju ke Semarangnya nih, antriannya mengular panjang dan bahkan cenderung ke macet. Untuk di Jalan Lingkar Weleri Kendal arah menuju ke Semarang. Jadi silahkan tadi rekomendasi dari kawan kita sih, mending lewat dalam kota atau dalam area Pasar Weleri terlebih dahulu saja. Karena di Jalan Lingkar Weleri yang arah menuju ke Semarang itu kok antrinya luar biasa sekali. Tadi juga masih ada atensi yang di bawah jam 10, coba kita munculkan dulu. Tapi nyuwun sewu, lagunya sudah penuh ya kawan Rasika. Lagunya sudah penuh sampai nanti jam 12. Ini ada kawan kita yang berbagi info, Pak David Dian. Pak David Dian nomornya baru, Pak.
1: Dikta, cinta sudah terlambat.
0: Oke, besok lagi Pak David Dian ya, Pak Luki.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Request lagu deh. Rio Febrian aja deh Mas, jenuh.
0: Oke.
2: Apa itu aja deh. Aku pengen ada semua dengar ya. Itu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Luki, Pak Maulana, Afifuddin. Pak Maulana juga udah sampai mana pun perjalanan Anda dari Kudus mau ke Kendal loh ini. Sudah sampai mana?
3: Mas, infonya tadi Kendal lancar ya Mas ya. Semoga benar-benar lancar.
0: Iya, tadi info jam 8.
3: Aja. Request lagu Chris Patih ya Mas. Sing okay. Apa aja lah yang syahdu-syahdu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Maulana, Pak Takayasa.
4: Mas Yuda.
0: Oh, Ibu, ya.
4: Pagi kawan Rasika, Mas Yuda. Yuh. Request lagu Nona, judulnya Rollerblade. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Besok lagi lagunya ya, Pak Muhammad Wasimen.
5: Pagi Mas Yuda dari kawasan Jembatan Cakrawala.
0: Oke. Okay.
5: Ya Sudarso. Yang mengarah ke Kalibanteng ke dari pelabuhan mulai ada kepadatan imbas, masih ada perbaikan jembatan di kawasan Cakrawala.
0: Arah kemana Pak? Arah mana Pak Wasimen? Kok aku ngalamun nih?
5: Pagi
0: Jembatan Cakrawala
5: dari kawasan Jembatan Cakrawala ya Sudarso. Yang mengarah ke Kalibanteng.
0: Oh, Kalibanteng.
5: Dari pelabuhan.
0: Oke. Berarti masih sama kayak kemarin ya. Kemarin itu kan kegiatan pekerjaan jalan di sekitar Jembatan Cakrawala sekitar Jembatan Cakrawala Jalan Arterio Sudarso tua arah ke Kalibanteng. Ternyata saat ini masih belum berubah, guys. Masih sama di jalur yang arah menuju ke barat atau menuju arah ke X Bandang. Oke, di copy Pak Wasimen laporannya pagi hari ini. Pak Fed, ini loh Mas, bisa diteruskan di depan gudang Bea Cukai Cipta itu suka dibuat truk puter balik, ada median jalan yang dibuka, posisinya juga sangat membahayakan karena yang dari Kalibanteng itu kan pas turun jembatan jadi blind spot. Matur suwun, ini gambar realnya pasti yang lampu tuh loh. Saat ini median jalannya mesti sekarang sudah apa sendiri udah gepeng ya Pak Fat ya, betul nggak? Iya betul, ini juga bahkan kita masih punya kok dokumentasi video kendaraannya yang pada muter balik, bahkan fotonya tuh masih punya kita, coba nanti untuk kita follow up kembali. Matur suwun ya Pak Fat, melengkapi infonya Pak Sodik ini tadi yang menyoroti aktivitas puter balik truk-truk ya kawan Rasika, yang puter baliknya bukan di titik puter balik yang disiapkan tapi nerenjel median jalan laporannya. Tapi untuk saat ini kondisinya masih baik dan lancar ya kawan Rasika. Belum ada kepadatan atau antrian lalu lintas di wilayah Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang, terutama di kawasan Cipta. Kecuali di kawasan Jembatan Cakrawala tadi yang arah Kalibanteng ya kawan, merambat ini. Mulai dari setelah Puri Anjasmoro kawan, karena ada pemeliharaan jalan biasa yang masih berlangsung di Jembatan Cakrawala. Sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini.
6: News Flash. Wakil Menteri Haji mengungkap kasus penipuan dengan modus badal haji fiktif yang dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh hingga merugikan jemaah sebesar 1,4 miliar rupiah. Pemerintah langsung mengambil tindakan hukum pidana serta menyiapkan sanksi pencabutan izin operasional bagi lembaga yang terlibat guna memberikan efek jera dan melindungi jemaah haji. Demikian Newsflash.
0: Pak Wavinus,
7: kalau masih ada kuota,
0: nah, udah nggak ada.
7: Minta lagunya mas, minta Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Karena nanti masih lanjut ya, muter-muter. Mm-hmm. Habis dari Bancak langsung ke Salatiga langsung ya, ke Suruh.
0: Muter-muter.
7: Suruh langsung naik ke Kopeng. Terus OTB balik mas.
0: Oke.
7: Okay. Itu saja mas. Terima kasih Pak Yuda.
0: Baik, matur suwun Pak Wavinus. Laporannya dari Semarang menuju arah ke Tingkir, menuju arah ke Suruh. Situasinya masih ramai lancar. Bu Anissa Putri, waduh lagunya tuh sudah penuh guys. Mohon maaf ya. Lagunya sudah penuh sampai nanti jam 12 kamar Rasika besok lagi, nggih. Lagunya aku simpan untuk kapan-kapan lagi. Kemudian juga Pak Heru Setiawan, selamat pagi. Ini Pak Heru Setiawan ngasih informasi, salam kenal ya, mau menyampaikan arah Pasar Karangjati sudah tersendat mulai tanjakan Lemah Abang. Saya itu 3 tahun ini dengerin Rasika terus loh setiap perjalanan dari Semarang Manyaran sampai dengan Pringapus untuk bekerja, dan baru kali ini kirim atensi, salam kenal. Oh iya, lah yo gitu toh Pak Heru. Wis 3 tahun kok baru tahun ketiga kirim atensi. Isin boh. Oh iya, ini berarti pekerjaan jalan yang di depan Pasar Karangjati sudah mulai nih. Berarti kalau aku rafkat dari minggu kemarin, koyone kalau sudah di atas jam 9.10 gini sudah mulai deh guys pekerjaan jalannya yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Karangjati, Kabupaten Semarang yang arah Biewen. Pak Heru tadi antre berapa lama Pak Heru? 10 menit ada nggak? Soalnya kalau sudah sampai tanjakan Lemah Abang ya untuk ukuran jalan Semarang Bawen sudah lumayan. Jadi kawan Rasika kalau mau arah ke Ambarawa, Bawen, Solo 3 wis kayak Pak Wavinus itu tadi aja guys, lewat tol keluar Bawen. Karena kalau untuk antriannya kok sudah sampai tanjakan Lemah Abang ya sudah lumayan ini. Dari tanjakan Lemah Abang sampai Pasar Karangjati itu sudah hampir 1,5 kilo. Nek 1,5 kilo Demak masih baik. Nah tapi ini 1,5 kilo Kabupaten Semarang ya. Jadi memang treatmentnya berbeda, kita dari Rasika juga. Jadi untuk Anda dari Semarang ke arah Bawen, Salatiga atau Ambarawa wis masuk tol aja guys. Nanti coba aku tanyakan ke kawan-kawan di BPPJN pekerjaannya sampai kapan, karena ada kawan kita di sana Pak Kolik yang bertugas. Nanti coba aku tanyakan pekerjaan jalannya akan, kan biasanya soalnya dari BPPJN tuh rilis tanggal kan, akan dari tanggal sekian sampai sekian gitu biasanya ada. Coba nanti tak tanyakan. Tapi kalau Rasika mencara sih sudah 1 minggu ini ya. Kalau hari ini hari apa? Selasa toh? Nah hari ini hari Selasa tanggal 9. Ya berarti kurang lebih sudah 1 mingguan. Kegiatan pekerjaan jalannya di sepanjang jalur Karangjati, Kabupaten Semarang yang arah Bewen. Nah ini coba nih guys, guys, coba kita dengerin ya atensi dari kawan Rasika Pak Heru yang sudah 3 tahun mendengarkan kita, tapi baru tahun ketiga muncul suaranya. Yuk guys, coba kita dengerin kawan Rasika yang 3 tahun baru berani kirim atensi kawan. Bercanda ya Pak Heru ya.
8: Kirim atensi, salam kenal. Oh iya, namanya gitu kan Pak Heru.
0: Apa Pak? Ayo ngomong Pak.
8: Tahun ketiga kirim atensi.
0: Gimana suaraku pun.
8: Pekerjaan.
0: Ya wes, Pak Heru katanya tadi antrinya 15 menit kawan Rasika. Di kawasan Bewen, Bergas ya, arah menuju ke Bawen yang tersendat. Mulai dari tanjakan Lemah Abang ya kawan, untuk antriannya 15 menit. Silahkan. Kalau Anda mau antre, siapkan waktu kurang lebih 15 menit itu tadi. Atau kalau mau lepas antre, aku tidak mau antre. Aku tidak mau terkena kemacetan, aku tidak mau. Silakan masuk ke tol dari Semarang langsung ke Bawen atau masuk lewat Ungaran juga bisa. Monggo silakan. Nah ini Pak Yayan. Nah Pak Yayan, karena pilihan Anda masuk tol, jadi ya lancar. Dari Semarang mau ke Solo, pilihan yang tepat Pak. Karena Semarang dan Solo sudah terhubung jalan tol yang sudah jelas-jelas akan bebas hambatan, jadi Anda memilih jalur yang tepat. Semarang Solo saat ini sampai dengan Bawen Solo 3 tuh tadi aku juga mengcopy masih dari Pak Wafinusi yang dari kawasan Industri Candi. Lalu lintasnya masih ramai lancar aja. Bu Yayu, selamat pagi. Eksit tol Kaligawe, sempalan rel kereta api ya. Ada truk ganti ban di lajur kanan.
9: Baik, kemudian juga ada.
0: Oh, lah ini juga nih. Bu Yayu tuh soalnya tugasnya di ini kok ya, di mana? Kawasan Industri Terboyo kok ya. Kalau keluar di Walter Mong City kayaknya agak kadohan gitu kan. Wah guys, ternyata kok ada truk trouble ini di sekitaran sempalan arah rel kereta api di Jalan Kaligawe Raya nih katanya Bu Yayu. Ada truk ganti ban, posisi di lajur sebelah kanan. Jadi ya untuk kendaraan yang keluar dari tol Semarang ABC-nya udah mulai rendet sebelum rem off. Betul ya Bu Yayu? Sebelum rem off toh? Sebelum rem off atau sebelum jalur sambungan menuju Jalan Kaligawe Raya itu sudah padet sekali situasinya. Pak Steve, selamat pagi. Oh ya, boleh toh ayo diagendakan kapan-kapan. Tapi saya misi mau rangkir tuh single solonya koyone kok masih Siti, belum punya album loh dia. Untuk yang solo loh ya, bukan yang sama Chris Patih loh ya.

0: Biasanya orang taunya itu adalah kirab Sampo Cili yang akan digelar 14-16 Juni di kawasan Pecinan, Kota Semarang. Sudah ada spanduk dan juga sudah ada pemberitahuannya di sana. Kirab budaya, perayaan kedatangan Kim Sin Po Seng Tiai Ti ke 166 tahun 14 sampai dengan 16 Juni 2026 di kawasan Pecinan. Oke, noted. Thank you so much, Pak Steve. Kita simpan ya sebagai informasi agenda nanti. Tanggal 14 itu hari apa sih? Oh iya, ada tanggal merah ya. 14-nya Minggu, 15-nya Senin, 16-nya merah. Oke, noted, thank you Pak Steve, laporan agendanya di wilayah Kota Semarang nanti. Pak Malik Abdul.
1: Assalamualaikum, menginfokan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Putus ke Meranggen, lancar.
0: Oke.
1: Minta lagu Baby Romeo, Dunia Terakhir.
0: Oke, matur suwun. Pak Malik Abdul dari kawasan Meranggen City, lalu lintasnya lancar kedua arah. Pak Eko.
2: Selamat siang, Mas Yud.
0: Yuk, siang, Pak.
2: Melaporkan dari Lingkar Weleri yang menuju ke Semarang, yang ada perbaikan itu lancar ya.
0: Oh, sudah lancar?
2: Kayaknya udah dilewatkan yang cor baru.
0: Oh, oke. Okay.
2: Terima kasih. Dan tidak ada ketersendatan ya.
0: Oh, oke. Okay. Nggih, matur suwun. Nah, ini ya perkembangannya di Jalan Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal. Yang informasinya katanya tadi kita dapat info jam 10, itu Pak Alex ngasih informasi yang arah Semarang antreannya kok lumayan, tapi ternyata dilengkapi sama Pak Eko di jam 10.20 sudah ada rekayasa kendaraan-kendaraan diarahkan naik ke jalan yang baru katanya yang arah Semarang, makanya antreannya sudah terurai. Dan kalau katanya Pak Puji Waluyo, ini Pak Puji Waluyo juga melintas di Jalan Lingkar Weleri. Ada antrian, cuma kalau menurut saya ya pendek aja sih, terutama yang dari arah timur. Brangsang masih kontraflow, kemudian juga Cepiring normal, arus lalu lintasnya lancar saja. Oke lah, sip kalau begitu. Matur suwun, informasinya Pak Puji Waluyo sama Pak Eko ya, sama-sama memberikan informasi di kawasan Weleri, Kabupaten Kendal. Pak Aji Laksana, aku kok lama sekali tidak ke Semarang ya, nyebut daerah Kubro itu adalah ternyata jebul makom Jumadil Kubro. Betul. Pak Muhammad Faqih, daerah mana ya Pak Muhammad Faqih ya? Mungkin bisa dilengkapi Pak Muhammad, mohon maaf sebelumnya untuk audio reportnya pagi hari ini. Yo guys, kita ke Ora Urus dulu. Saya janji minggu depan. Aja aku sing nyanyi ya, ben penyanyi nih sing nyanyi. Ya, kita ke Ora Urus dulu, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Gelana Kota. Masih panjang waktu kita sampai dengan nanti jam 12. Tetap sampaikan informasi dan atensi Anda di 081 3258 58 500.

0: big baby.
1: Kota Rasika.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, tuh teh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsburg.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.upgris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai!
4: Hai! Kamu wangi banget!
3: Kayak old money vibes!
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai! Hai! Kamu wangi banget!
3: Kayak old money vibes!
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget!
3: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60%, agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60%, agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: Wow, luar biasa sekali. Luar biasa apa? Luar biasa kepadatan arus lalu lintas disandingkan dengan lagu yang sangat indah ini. Antrian saat ini terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Soekarno-Hatta Bergas ya kawan. Jalan Soekarno-Hatta Bergas itu antriannya saat ini sudah, sebenarnya tadi waktu kita pertama kali dapat info sih, mulai dari Tanjakan Lemah Abang ya. 15 menit kawan, untuk bisa lepas ketersendatannya, Pak Edi Wijanarko terjawab ya. Antriannya saat ini ada apa? Sejak tadi Kawan Rasika jam 10 itu kita sampaikan informasi bahwa di Jalan Ungaran arah ke Bawen itu ada ketersendatan karena ada pekerjaan jalan di sekitar depan Pasar Karangjati. Minggu lalu itu pengerukan saluran air, normalisasi saluran airnya. Nah, saat ini kayaknya masih ada juga kayak pembongkaran jalan existing dan juga pembongkaran saluran airnya di sekitar depan Pasar Karangjati itu. Antrian dari Tanjakan Lemah Abang sampai dengan lepas lokasi 15 menit tadi kita dapat informasi dari Pak Heru. Dari Pak Heru Setiawan tadi yang ngasih informasi 15 menit kawan untuk lepas antrian di jalur Ungaran arah Karangjati ya, karena jalurnya menyempit imbas pekerjaan jalan yang sudah berlangsung satu minggu ini. Ini coba nih Pak Heru ngasih informasi lagi.
1: Ya wes, Pak Heru katanya tadi antrinya 15 menit.
0: Ayo muni Pak.
2: Malu Mas. Ya lumayan sekitar 10 sampai 15 menit.
0: Oke. Okay.
2: Tapi ini udah lampu merah Karangjati udah lancar.
0: Oke. Okay.
2: Hati-hati untuk yang melewati Lemah Abang sampai ke Karangjati, pelan-pelan aja.
0: Nah itu ya Kang Warasika ya, 10 sampai 15 menit. Ini Pak Lili juga ternyata lagi antre di sana. Keluar Karangjati menuju jalur utama Semarang Solo juga tersendat. Oh pasti. Pasti naik jalan raya Prengapus yang arah ke jalan rayanya ya. Ya wis matur suwun Pak Lili. Kemudian ada Pak Budi. Ini biasanya Pak Budi juga melintas di sana nih biasanya. Apakah menuju arah ke selatan juga dan lagi antre di kawasan Karangjati? Pak Budi, selamat siang.
3: Pagi Mas Yuda, melanjutkan info yang di Karangjati ya.
0: Nah,
3: itu kemacetan semakin panjang dikarenakan ada proyek saluran air plus ada truk tronton, entah itu trouble, entah itu mau bongkar ya. Jadi tambah menyempit seperti itu Mas Yuda. Info okay. Tidak lanjut dari mengarah ke Karangjati. Saat ini saya sudah sampai Salatiga, Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Budi. Nah itu ya kawan, kegiatan pekerjaan jalan yang ada di sekitar Jalan Soekarno-Hatta Karangjati, Kabupaten Semarang masih sama ternyata, masih pembongkaran saluran air existingnya di sana yang menutup lajur kiri, makanya lalu lintasnya tersendat tuh sampai sekitar Tanjakan Mabang atau Tanjakan Lemah Abang. Pak Wawan, pas mendengarkan Rasika, kok pas lagu kini ku sadar. Sadar harus segera denger Rasika. Enak Mas, alhamdulillah jalur Jogja, arah Jogja lancar jaya. Dan ini pertanyaanku Pak Wawan, lewat Solo apa lewat Magelang pun? Tapi ya untungnya kalau lancar kawan Rasika. Tapi kalau Anda sekarang mau ke Jogja ya tidak lancar ya. Karena di Lemah Abang tadi sampai Karangjati merambat kurang lebih sekitar 15 menitan. Kalau Anda tidak mau antre di sepanjang Karangjati, bisa masuk tol. Nah, ini soalnya Pak Nathan. Pak Nathan, aku melintas di Ungaran arah Bawen, dua arah lancar ya. Bisa jadi alternatif Lemah Abang Karangjati. Nah, ini lewat tol ya guys, by the way. Pak Nathan sudah keluar Bawen, tol Ungaran Bawen, dua arah lancar. Bisa jadi alternatif untuk menghindari antrean di sepanjang Lemah Abang sampai Karangjati. Thank you ya kawan-kawan. Akeh meningki yang menuju arah ke selatan, Pak Nathan, Pak Lili, Pak Edi Wijanarko, Pak siapa meneh mau. Pak Heru ya kan? Pak Heru

0: peluang pembiayaan infrastruktur dapur program makan bergizi gratis dengan memanfaatkan dana CSR BUMN swasta hingga hibah internasional. Skema pendanaan alternatif ini diterapkan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemerataan akses gizi nasional sekaligus menjadi efisiensi beban anggaran APBN. Demikian Newsflash.
1: Pak Hari, selamat pagi. Aku baru masuk mobil ini. Arah Batang dari Bubaan lewat konvensional, apakah ada ketersendatan? Tadi kita dapat info terakhir sudah ada yang sampai Weleri itu tadi ya. Weleri, Semarang Weleri lancar kok Pak Hari. Coba ini aku mau buka atensinya Pak Chandra Sandro nih. Biasanya Pak Chandra Sandro siang-siang kayak gini perjalanannya menuju arah ke Batang Pekalongan sana.
2: Selamat siang Mas Yuda, menginfokan ada truk molen trouble di lajur sebelah kanan di TL Krapyak arah ke Kali Bandeng, sudah menimbulkan ketersendatan ya Mas Yud. Terima kasih.
1: Sebentar, Pak Chandra, truknya kocone entek, betul nggak? Soalnya tadi kita dapat info jam 9 tuh kok informasinya sudah ada evakuasi ya truknya. Truknya enggak bagian kaca depannya habis Pak Chandra Sandro, bolong. Betul enggak? Atau truk baru? Oh iya. Walah, lu belum toh berarti. Soalnya aku tadi jam 8.50 itu dari Pak Muslim tadi kita masih mencarat. Truknya kok katanya sudah Krapyak. Oh alah, Krapyak. Mohon maaf. Aku tak kira dengernya masih di Jeraka. Krapyak ternyata ini berarti sudah geser, berarti truknya. Kalau bagian kaca depannya bolong hilang sih ya bisa jadi ya. Bisa jadi truk yang tadi mogok di sekitar Jerakah, Kawarasika, sudah dievakuasi memang dari Jerakah. Cuma kok geser di lokasi yang lain, di sekitar Krapyak kok aninfo nih. Pak Resep, Afritia.
3: Mas Yuda, ini di KIW malah GPS-nya kok sampai nyebrang laut ini Mas. Dan ternyata setelah saya sampai lokasinya sekarang sudah jadi pabrik semua. GPS-nya mungkin belum update.
1: Oh ya, ini GPS apa Pak? GPS map? Sumpil? Oh alah. Coba kayak apa Pak? Mantap. Panasnya Pak.
3: Inilah yang dinamakan reklamasi ya Mas, di satu sisi menambah lapangan pekerjaan, menambah investor pada membuat pabrik, di satu sisi ya karena reklamasi akhirnya penurunan apa ya Pak, kenaikan air laut. Terima kasih.
1: Betul sekali, matur suwun Pak Resep Afritia. Ini Pak Resep cerita masuk ke kawasan industri Wijaya Kusuma ya, mau menuju ke sebuah pabrik gitu. Di aplikasi sih masih terlihat laut, tapi ternyata kenyataannya sudah jadi tanah. Ini berarti yang di video yang kedua ini adalah reklamasi Pak. Wow. Oke, matur suwun Pak Resep Afritia ya, informasinya dari kawasan industri Wijaya Kusuma. Berarti tadi Pak Sopo yo yang bertanya jalur menuju arah Batang, Pak Hari. Berarti kalau dari Semarang menuju arah barat ya so far masih lancar ya. Antrian di kawasan Brangsong juga masih oke saja. Yang arah barat antrian normal. Kemudian juga tadi di Weleri informasi. Pak Pujiwaluyo juga tadi kan terakhir ngasih informasi jam 10 toh. Ngasih informasi di sepanjang perjalanan dari Kendal, dari Batang, Weleri sampai dengan Kendal Semarang so far baik. Brangsong kontraflow, jadi yang arah menuju ke baratnya agak sedikit antre. Pak Ferry Fernando.
4: Lintas di wilayah Jalan Arteri Yosudarso.
5: Bawa tol kali gaya Mas Yuda. Arah tolnya itu.
1: Macet rambat ini. Ya kembali ke setelan awal ya kali kan.
4: Biasa yang masih berlangsung di Jembatan Cakrawala.
1: Kelihatan dari atas juga ya, dari atasnya tuh aku lihat dari videonya jengrangan tuh Pak Ferry juga ada antrian itu dari atas jembatan tol Kaligawenya. Pak Sukarman, sugeng siang Pak Sukarman.
6: Selamat siang Rasika.
1: Siang Pak.
6: Selamat siang untuk penggemar semuanya. Informasi di Jalan Pantura, tepatnya di jembatan Wonokerto, di kebetulan ada

0: kontainer yang trouble tepat di jembatan Wonokerto di jalur arah ke Demak. Jadi mohon untuk hati-hati bagi pengguna jalan Pantura arah Demak. Sekali lagi kami informasikan ada truk kontainer yang trouble tepat di atas jembatan Wonokerto. Okay. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Sukarman, untuk laporannya dari Jalan Pantura Wonokerto Demak ya Kawarasika, yang arah menuju ke timur. Tapi untungnya situasinya masih ramai lancar, situasi di jalur Pantura Wonokerto Karang Tengah Demak yang barusan dilaporkan. Pak Dwi Arianto Wibowo.
2: Selamat siang Mas Yuda.
1: Siang Pak Dwi.
2: Mas Yuda baru gabung Mas. Morning pun Mas Yuda. Ini dari Pamularse mau ke arah Ngalian Mas. Apakah ada ketersendatan Mas?
1: Matur suwun. Nah ada Pak, tadi barusan kita dapat informasi dari kawan kita di eksit tol Krapyak itu agak rame ya, agak padat situasinya karena di kawasan Krapyak kok informasinya ada truk berhenti di sana. Gitu. Pak Agus Purwanto?
3: Mas Yuda, aku barusan dari kota ke arah Mangkang di Krapyak lancar Mas.
1: Oh lancar.
3: Ya, ada tersendatan itu karena memang volume kendaraannya dan okay, lampu TL ya. Jadi jam terpantau jam 10 lebih 55 tadi.
1: Oke, okay, 5 menit yang lalu. Oke, sip, di copy Pak Dwi Arianto. Tak ralat berarti informasi jawaban yang aku sampaikan tadi ya, langsung mengekor jalur yang disampaikan Pak Agus Purwanto barusan. Itu jawaban untuk Anda, situasi di kawasan Krapyak Kota Semarang. Pak Hari Murti.
4: Selamat pagi kawan rahasia.
1: Yuh, siang,
4: selamat
1: pagi Pak.
4: Mas Yuda, menginformasikan ini perjalanan mau menuju Ungaran lewat tol, cuman di sini terjebak di kawasan industri. Kata Subroto Candi ada ketersendatan ini. Kelihatannya ada lonjakan kendaraan yang keluar dari kawasan industri. Mohon harap bersabar ya.
1: Oke.
4: Ini agak padat mau keluar kawasan industri. Tadi di persimpangannya pintu masuk juga terhambat. Mohon diantisipasi. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun. Nah, ini langsung ada informasi masuk dari kawan-kawan di sekitar KIC Krapyak dan sekitarnya Kawan Rasika. Antriannya, situasi ya antrian-antrian masih normal saja informasi di sana. Matur suwun ya informasinya Pak Agus Purwanto sama Pak Hari Murti dari kawasan Krapyak, KIC dan sekitarnya. Pak Iwan.
5: Mas Yuda, ini melaporkan ada kemacetan arah ke barat di arteri, tepatnya di jembatan
1: Cakrawala. Perbaikan jalan.
5: Macet panjang.
1: Oke, perbaikan
5: belum
1: ya Pak.
5: Belum tahu ini karena.
1: Oke, tik sudah ketemu pemeliharaan jalannya. Nah, sudah ketemu pemeliharaan jalannya yang saat ini sedang berlangsung di atas jembatan Cakrawala Arterio Sudarso arah ke Kali Banteng.
5: Macet perbaikan jembatan Cakrawala.
1: Kalau aku hitung dari jam 10.55 sampai jam 11, wah 5 menit aja Pak Iwan. Nggak apa-apa nggih, antre 5 menit saja. Ketersendatannya mengenai kegiatan pemeliharaan di sekitar jembatan Cakrawala Jalan Arterios Sudarso Kota Semarang. Matur suwun Pak Iwan, nanti kita update lagi ya. Situasi lalu lintas ke depan bagaimana? Oh ada Pak Dito.
6: Mas Yuda itu yang kerapnya apa ada kemacetan Mas Yuda? Mohon info.
1: Tadi awalnya iya ada informasi truk mogok, cuma laporannya dari Pak Agus Purwanto, kemudian juga tadi laporan dari siapa tadi Kawan Rasika yang melintas di sana, juga kepadatan hanya aktivitas kendaraan aja. Normal kok Pak, kepadatan normal aktivitas kendaraan dan lampu traffic light saja di kawasan Krapyaknya ternyata. Tadi sempat ada informasi truk mogok tapi perkembangannya kemudian berganti. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 11 siang.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Cuaca ekstrim hingga serangan hama di sejumlah sentra pertanian memicu lonjakan harga cabai dan bawang merah di Jawa Tengah. Kondisi ini turut mendorong inflasi daerah pada Mei menjadi 0,23%. Pelaksana harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah Anggini Rahmi menjelaskan, penurunan produksi terjadi di wilayah Temanggung, Pati, dan Demak. Selain akibat terganggunya pasokan dari sejumlah sentra produksi, tekanan terhadap harga komoditas pangan di Jawa Tengah kini kian diperberat oleh faktor permintaan warga. Seperti menjelang Hari Raya Idul Adha lalu, serta maraknya berbagai kegiatan hajatan. Guna menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia bersama tim pengendalian inflasi daerah kini terus memperkuat koordinasi guna memastikan kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Tingginya harga kebutuhan pokok di Kota Semarang kini membuat aktivitas niaga di Pasar Johar sepi pembeli. Sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan omset penjualan yang anjlok hingga 50% sejak sebulan terakhir. Rianti misalnya, salah satu pedagang mengaku, meski harga bawang merah dan cabai rawit sempat turun sedikit, pembeli menilai harga di pasaran masih terlalu tinggi. Akibatnya mereka memilih memangkas jumlah belanjaan maupun beralih membeli eceran di luar pasar demi berhemat. Menyikapi sepinya pasar, para pedagang terpaksa mengurangi stok dagangan hingga separuhnya guna mengantisipasi kerugian yang lebih besar.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya.
2: Berikut kami sampaikan kabar haji. Pemerintah mulai menyiapkan langkah antisipasi guna menghadapi kemungkinan lonjakan kuota haji pada musim haji tahun depan. Fokus utama kini diarahkan pada pembenahan total tata kelola keuangan haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menjelaskan, dengan kuota saat ini sebanyak 221 ribu jamaah, reformasi sangat diperlukan agar anggaran negara siap jika tiba-tiba terjadi penambahan kuota dari Arab Saudi. Saat ini revisi regulasi tengah dibahas bersama sejumlah kementerian guna mendorong transparansi dana haji yang lebih terbuka, sekaligus memperbaiki menghadapi sistem antrean dan kualitas layanan jemaah haji jangka panjang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang legal.

0: Maaf ini lagunya serius deh. Bondan Prakoso tadi aku langsung buka kan di aplikasi apa? Di aplikasi bank musiknya Rasika kan. Ternyata punya album 5. Guys. 1 jam sama Bondan Prakoso kayaknya asik sih. Lagunya gini-gini semua sih lagunya Bondan Prakoso. Betul enggak? Ngomong Rasika. Setuju juga nih. Ada 5 album soalnya di bank musiknya Rasika. Lagu-lagunya Bondan Prakoso and Fat to Black. Setuju gak kamu Rasika? Nah, setuju yuk dang sesok kemis kamu Rasika. Kalau dalane lancar loh. Nek dalane lancar, oke okay, gas. Ih, kok oke okay, gas? Oke, okay, laksanakan. Setuju gak guys? Kalau besok Kamis kita sama Bondan and Fat to Black. Kalau banyak yang setuju ya nanti ya Kamis ya kawan Rasika. Soalnya di Rasika bang musiknya Rasika 5 albumnya. Rasika nih lagunya barusan nih. Pada nyanyi soalnya di studio kawan Rasika waktu denger lagu ini Kita Selamanya. Banyak toh, bener toh Bondan. Banyak kok di bang musiknya Rasika. Ada 30 lebih lagunya. 32 lagunya Bondan and Fat to Black. Bondan Prakoso and Fat to Black. Ini tadi Pak Sopo ya yang minta lagunya Kita Selama, Bondan Prakoso ya. Semoga masih ada di ruang dengar Anda ya. Tadi yang minta lagunya Bondan and Fat to Black. Oh Pak Dwi. Pak Dwi ini. Pak Dwi Rusmanto tadi kan ya. Yang minta lagunya. Oh alah tadi tuh Pak Dwi tuh minta lagunya yang ya sudahlah toh. Oh alah. Mohon maaf ya Pak. Kesalahan ada di kita ya, mohon maaf. Tadi Pak Dwi itu ternyata minta lagunya ya sudahlah toh. Soalnya di notesku aku cuma nyatetnya Bondan toh. Maaf ya Pak Dwi ya. Setuju gak Pak kalau besok Kamis kita sama Bondan and Fat to Black 1 jam? Setuju gak Pak Dwi? Ini kalau katanya Pak Fat sebagai respektor aku setuju Mas, 1 jam sama Bondan and Fat to Black. Soalnya fanbase-nya itu sering bikin kopdar di daerah-daerah. Respektor itu nama fansnya Bondan and Fat to Black. Sangar ya jenenge. Sumpil jenenge Respektor. Respektor fans Bondan. Oh iya. Bondan and Fat to Black memiliki fans yang dijuluki sebagai Respektor yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia yang merupakan salah satu fans club grup band di Indonesia yang cukup besar. Bahkan ada perkumpulannya. Perkumpulan Respektor Indonesia. Oh iya? Ya berarti kalau Respektor versi Rasika, ono rak kamu Rasika? Nek ada 15 aja. Nanti aku munculkan besok hari Kamis. Sama Bondan and Fat to Black. Aku munculkan Kita Selamanya ya. Walaupun tadi usulannya kamu Rasika yang ya sudahlah. ini ada info dari Pak Puji Waluyo. Membantu menjawab tadi pertanyaannya kawan Rasika yang ini ya kawan Rasika menanyakan jalur arah ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan dari Semarang. Kalau katanya Pak Puji Waluyo toh kalau yang arah baratnya lancar. Tadi mengenai laporan 1 di Weleri, 2 di kawasan Brangsong yang antrenya cukup lumayan adalah yang arah Semarang semua. Kalau jenengan arah ke barat ya lancar aja tadi. Semoga Pak Hari masih di ruang dengarnya ya. Itu kawan update di jam 11 ini. Masih ada banyak sekali atensi di siang hari ini. Katanya Pak Aditya Bagus Ramadan. Aku muncul ya Mas, Respektor Cabang Mijen. Oh gitu. Ya wis ya Respektor, Respektor mana suaramu ya. Nek ada 15 aja Respektor yang ngumpul di siang hari ini. Besok Kamis ya guys. Semoga sih dalannya baik dan lancar. Nek dalannya lancar kita gas ya sama Bondan and Fat to Black. Sebelum aku lanjutkan membuka informasi dari Anda yang sudah update di 081-3258-58500, kita simak headline dulu di News Flash. News Flash.
1: DPR bersama pemerintah menyepakati revisi RUU Polri yang memperpanjang batas usia pensiun anggota menjadi 59 tahun dan maksimal 60 tahun bagi perwira dengan jabatan atau keahlian tertentu. Penyesuaian regulasi ini diimplikasi pada masa jabatan Kapolri yang kini dapat diemban lebih lama sebagai bagian dari strategis reformasi birokrasi untuk mengoptimalkan kinerja dan kepemimpinan kepolisian senior. Demikian Newsflash.
0: Pak Udin, katanya Pak Udin setuju. Oke, 1, 2, 3, 4 berarti ya. Aku sejak apal loh, Pak Udin, Pak Aditya Bagus, kemudian juga Pak Dwi Rusmanto, sama Pak Fat. Kemudian ada informasi lagi nih, tadi ada yang ngasih informasi di jam 10 lebih 55 nih tadi, Pak Khairul Wahyu Wiratama, selamat siang.
2: Siang Mas Yuda, ini okay. 10.53 lewat jalan Kenanga arah ke perindustrian Bapak Cigot. Ini tadi habis kirim dari USG di Ponegoro, lanjut ke Semarang Garmen di Wujil untuk mengirati ketersedatan di jalan raya Karangjati, ya, Soekarno-Hatta Karangjati. Ini saya lewat Tangan Sari ya, lewat dalam, lewat Tangan Sari, tembus ke jalur Lemah Bang Badungan via Jalan Kenanga, buat tembus ke Jalan Soekarno-Hatta lagi yang seberang Sido Muncul atau belakang Sinar Sosro. Karena 15 menit cukup berharga buat kita
0: para kurir.
2: Jadi itu lewat jalur alternatif kampung-kampung, sama-sama mungkin 15 menit, tapi kita sudah sampai tujuan, tidak berhenti di tempat. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, okay. Oh, kita yang terima kasih pun sudah langsung nyimak toh informasinya. Sudah langsung nyimak informasinya, kemudian bisa langsung memilih jalur mana opsinya yang paling baik. Termasuk tadi yang disampaikan, bahkan sampai dengan saat ini ya kawan, jalur Ungaran arah menuju ke Bawen itu masih ada kepadatan karena ada pekerjaan jalan di mana masih berlangsung pembongkaran saluran air di depan pasar Karangjati, Jalan Soekarno-Hatta, Bergas, Kabupaten Semarang. Antrenya 15 menit tuh kawan Rasika, aku pun gak suamanya numpak mobil atau numpak kendaraan yang bisa menghindari dari jalur lokasi kepadatan, ya tetap langsung melebu tol ya kawan. Antri 15 menit waktunya berharga kalau katanya Pak Khairul Wahyu Wiratama barusan. Thank you Pak Khairul Wahyu ya. Sampai dengan saat ini masih ada antrian mulai dari Tanjakan Lemah Abang sampai dengan Karangjati karena jalurnya menyempit guys. Masih ada pekerjaan jalan yang masih berlangsung pembongkaran saluran air. Once again. Pak Sondong.
3: Selamat siang Yuda.
0: Siang Pak.
3: Itu yang mengarah ke Yuden Terboyo ada antrian sampai jembatan atas jembatan tol. Terus yang mau belok ke kiri arah ke kota juga sampai tukungan tol. Terus di KM436C Mukti Harjo arah Gayam Sari juga ada perbaikan jalan di lajur kiri. Lalin terpantau masih cukup lancar. Terima kasih.
0: Okay.
3: Ada perbaikan sambungan jembatan tol Banyumanik 1 KM422 jalur B Ungaran arah Banyumanik, lajur kanan terpantau masih lancar. Ini sedianya aku mau ke Jumo dulu lewat Bandungan Sumowono, tak walik pun karena di Karangjati ada antrian cukup panjang.
0: Ya, sip.
3: Ini aku Matur akhirnya tol nanti keluar Bawen,
0: okay.
3: Ke Gerabak dulu, Temanggung, Adirejo, Jumo, baru turun nanti lewat Bandungan Lemah Abang. Sepertinya itu lebih lancar pun ya. Terima kasih.
0: Mantap banget ya jalurnya.
3: Juga di JLA ternyata juga ada antrian, sepertinya perbaikan jalan di jembatan JLA ya pun aku nggak lewat itu, aku putar balik. Cari jalan alternatif lain pun karena antriannya cukup panjang.
0: Oke.
3: Okay. Coba nanti aku cari info lagi ya pun. Makasih. Ternyata benar pun ada perbaikan jalan di atas jembatan JLA ya. Itu sistem buka tutup makanya terjadi antrian dari kedua arahnya. Ini aku sudah kembali ke JLA lagi pun lewat jalur dalam. Tentunya yang biasa melintas aja pun. Sebenarnya gampang kalau yang biasa, kalau yang tidak biasa ya rodo angel. Makasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Sondong, nah ini aku informasi di sana dapat video dari Pak Nathan. Ini soalnya tadi kan Pak Nathan setelah keluar tol Bawen nih, di Jalan Lingkar Ambarawa tersendat. Nah ini update-nya.
4: Perbaikan jalan di Lingkar Ambarawa sudah. Jalurnya buka tutup ya. Ke jembatan Rawapening.
0: Ramai banget. Tapi kalau ini kalau aku lihat dari kegiatannya sih pengaspalan ya kawan. Ada overlay atau pengaspalan jalan di Jalan Lingkar Ambarawa kawan, dan lalu lintasnya berlaku buka tutup. Sementara yang di aspal adalah jalur arah ke Semarang atau arah ke Mbewin. Sementara kalau untuk arah menuju ke Ambarawanya masih, ya ini karena Pak Natanya pas kebagian dalan melaku ya, makanya ya ketok mengalir dan lancar gitu. Tapi dalan yang sedang ditutup itu yang jalur arah ke Mbewin atau arah menuju ke Semarang kawan Rasika. Matur suwun ya Pak Sondong sama Pak Natan. Lo tadi itu Pak Sondong jari ceritanya meh melebu lemah abang Bandungan. Oh, Bandungannya nanti masuk lewat Ambarawa kok ya. Ya, mau menghindari kawasan lemah abang.

0: Ini aku sekarang sudah sampai Walter Mongin City. Lalu lintas sepanjang dari Ampel sampai Semarang ramai lancar, tidak ada kepadatan. Sekian informasi dari saya. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun, pilihan yang tepat, Pak. Memang ya kali gawe sudah 3 tahun ini dan masih ada waktu 9 bulan ke depan ya. Kali gawe akan masih seperti ini. Situasinya masih padat, ditambah juga kalau pas ngepasi ada kereta lewat, jadi semakin ramai di kawasan Kali Gawe. Pak Hari Sadovi, ada truk molen pecah ban di sekitaran rel kereta arah kota. Butuh waktu 20 menit lepas ketersendatan dari exit tol. Setelah exit tol, nah ini ya kawarasikan ini Kali Gawe toh Pak Hari Sadovi, betul nggak? Truk molen pecah ban setelah rel arah kota, butuh 20 menit lepas ketersendatan dari exit tol. Nah ini kawan, Kali Gawe nih kondisinya nih, 20 menit ya. Tadi dari exit tol Kali Gawe sampai dengan titik lokasi ketersendatan, ditambah ada truk mogok kawarasikan di sana. Jadi lalu lintasnya tambah merambat. Pak Dayat, ayo toh setuju toh Mas. Ya ayo toh setuju nek somone ada 15 orang ya aku oke besok Kamis. Ini sini tak simpen dulu Pak Dayat, satu lagi nambah. Kemudian ada Pak Gondo. Pak Gondopati juga setuju. Kemudian juga selain Pak Gondopati ada Ibu Aswati juga setuju. Wis respekter wanita ya. Oke, matur suwun Bu Aswati. Kemudian Pak Hari Sadovi menambahkan, betul. Di palang pintu kereta api Kali Gawe yang arah menuju ke kota, itu ada truk mogok ngawarasika, pecah ban sih informasinya. Posisi di lajur kiri, nah itulah. Seharus lalu lintas di kawasan Jalan Kali Gawe Raya arah kota, selain simpulnya pada putar balik dan juga rel kereta api di MO Mogoka, mogok di sana. Sebenarnya sih aku masih mencarat satu lagi informasi truk mogok ya di Yuten Kubro. Tapi honestly sampai dengan sekarang toh belum ada pantauan terbaru di kawasan kawasan Yuten Kubro. Yang tadi kita dapat info ada truk muat alat berat berhenti di sana pagi sih jam 6 sampai jam 7-an. Nah, apakah saat ini masih di lokasi? Nah, belum ada note-nya lagi nih. Pak De Santos.
2: Selamat siang Mas Yuda.
1: Siang,
2: selamat
1: Pak.
2: Siang teman-teman Rasika. Mas, aku mau minta tolong ya, itu kemarin itu kan waktu saya mau keluar dari stasiun Tawang itu untuk pembayaran melalui barcode-nya itu kan trouble. Sedangkan kita tidak selalu ready kondisi e-tolnya itu terisi. Jadi mohon disampaikan ke pengelola terkait agar barcode-nya bisa diakses, mempermudah untuk melakukan transaksi. Terima kasih.
1: Oke, baik, matur suwun Pak De Santos. Wah, informasi seputaran kereta api pagi ini ya, bukan kereta api ding, tentang layanan di stasiun di wilayah Daop 4 ada beberapa. Nggih, matur suwun. Nanti aku gabung sama atensinya Pak Hari Sadovi tuh. Tadi soalnya aku juga masih mengcompile laporannya Pak Hari Sadovi di stasiun Semarang Poncol yang ada keluhan keran airnya bocor tapi tidak ada penanganan di sana, dan ini ditambahkan di stasiun Semarang Tawang. Matur suwun ya, Pak De Santos, untuk atensinya. Segera kita lambungkan ke kawan-kawan di PT Kereta Api Daop 4 Semarang.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi
2: ya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCAT 2026 di Pamekasan telah dialokasikan kepada sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Besaran anggaran yang diterima masing-masing OPD bervariasi. Kepala Bagian Perekonomian Sedekap Pamekasan Bahtiar Effendi membenarkan bahwa sebagian besar anggaran tersebut telah didistribusikan kepada OPD penerima. Menurutnya, DBHCAT dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, serta dua program prioritas pemerintah, yakni UHC dan bantuan langsung tunai atau BLT bagi buruh rokok.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Tingginya harga kebutuhan pokok di kota Semarang kini membuat aktivitas niaga di pasar Johar sepi pembeli. Sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan omset penjualan yang anjlok hingga 50% sejak sebulan terakhir. Rianti misalnya, salah satu pedagang, mengaku meski harga bawang merah dan cabai rawit sempat turun sedikit, pembeli menilai harga di pasaran masih terlalu tinggi. Akibatnya mereka memilih memangkas jumlah belanjaan demi berhemat. Menyikapi sepinya pasar, para pedagang terpaksa mengurangi stok dagangan hingga separuhnya guna mengantisipasi kerugian yang lebih besar.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimis terhadap kinerja perekonomian daerah pada awal tahun 2026. Meski sektor migas mengalami penurunan produksi, ekonomi Bojonegoro tetap mampu mencatatkan pertumbuhan positif yang ditopang dari sektor pertanian, konsumsi masyarakat, dan meningkatnya aktivitas pelayanan publik. Kepala BPS Bojonegoro Syawaludin Siregar saat pemaparan rilis produk domestik regional bruto triwulan 1 tahun 2026 menjelaskan ekonomi Bojonegoro pada triwulan 1 2026 tumbuh 0,02% secara tahunan, sementara nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 28,44 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar 17,09 triliun.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sudah tiba waktu sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu

0: Gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby Happy
0: ya?
1: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: Blate, bukan blati ya. Kalau rocker-rocker mah ngomongnya rock huruf I, manusia. Bukan manusia, tapi manusia. Ini Bung Haris gak suka nih kayak gini nih. Haris Widibahari gak approve. Karena pronunciation-nya ada yang berubah dan kurang tebal. Ya. Jadi I ya, I, U, U, E ya, E. Ya. Ini Haris Widi gak approve nih. Untuk ngisi suara ya. Serius kawan, dengan rocker juga manusia. Wah, atensinya semakin siang kok semakin rame ya, by the way. Oh iya, dengan tadi aku melempar ini kok ya. Bondan NV to Black ya. Yowis gimana guys, lah rame enggak? Nek rak rame, rak no seru ngoke yo. Mending ora. 15 lah, minimal lah 15 orang lah ono ya. Tadi sudah kekumpul 8. Oh ini udah ada. Ini ada Pak Asmoko nih, Pak Asmoko oke. Kemudian Pak Heri. Pak Hari juga, oh ya ini Pak Hari nih yang mau menuju arah ke Batang. Tadi sudah banyak info ya Pak, dijawab sama kawan-kawan Semarang Batang ya. Kemudian aku bersama Pak Adel, selamat siang. Ini situasi di, oh Cakrawala kok ya nih, betul nggak Pak Adel? Eh iya nggak sih?
1: Ini yang melaporkan Mas Yuda,
0: yeah.
1: Trailer yang mogok di atas jembatan Wonokerto.
0: Oh Wonokerto, mohon maaf. Di jembatan Wonokerto tadi yang lapor adalah Pak Camat Sayung loh kawan, Pak Sukarman. Tapi untungnya masih lancar ya kawan atas laporan truk mogok di Jalan Pantura Wonokerto Demak, arah ke timurnya. Ih, mantap. Ih, Semarang Demak Kudus nih nyenangke banget kawaraska siarannya. Hampir 3 bulan ini. Bahkan ada truk mogok ini biasanya padahal Semarang Demak Kudus ini ada kan ada truk mogok kayak gini langsung duar menyala loh dalane. Tapi kayaknya sudah beberapa bulan ini bahkan kayaknya kalau aku mencatat sejak awal tahun sih. Sejak awal 2026 Januari itu Semarang Demak Kudus wes wah nyenengke banget. Ada truk mogok ya wes lancar-lancar landai-landai aja gitu enggak yang sampai terjadi antrian panjang karena lokasi truk mogoknya ini di koridor yang sudah dilintasi tol Semarang Demak seksi 2. Oh ini Pak Adel juga setuju, oh ya mantap kalau gitu besok Kamis ya sama Bondan. Pak Yogatronik juga sama, sip. Pak Santoso.
2: Selamat siang Mas Yuda. Minta info lawing ke Pati Mas, dari Sukun Banyumanik ke Pati Mas. Terima okay. kasih.
0: Pak Santoso, aku mengkopi laporannya Pak Adel barusan ya. Udah sampai Karang Tengah Demak tuh. Bahkan ada laporan truk mogok di jembatan Wonokerto juga lalu lintasnya lancar. Tadi informasi di bawah jam 11 tadi ya, jam 11 juga laporan kawan-kawan masih baik dan ramai lancar saja. Asalkan Pak, asalkan tidak masuk lingkar Kudus, wes itu aja ya. Asalkan tidak masuk lingkar Kudus, kalau Pak Santoso naik kendaraan mungkin box atau mobil pribadi, asalkan nggak masuk lingkar Kudus saja, masuk dalam kota Kudus aja. Kecuali naik Pak Santoso numpak trailer atau kontainer ya tetap kudu lewat lingkar Kudus yang saat ini masih tersendat arus lalu lintasnya karena perbaikan jalan. Kemudian ada Bu Listiani, oh Bu Listiani juga setuju. Suka apa sama Bondan NV to Black? Tenan nggak nih Bu Listiani? Tenane. Oh, Bu Heni Gina juga sama kok katanya. Suka sama Bondan NV to Black ternyata ki ciwi-ciwi ki. Pak Sofi juga setuju. Wah, ya wes guys, ini udah ada 16 orang. Ya wes besok Kamis nanti kita sama Bondan NV to Black ya. Semoga jalannya lancar dan semoga jalannya mendukung Ngawarasi ya sehingga kita bisa munculkan playlist-playlist lagu-lagu dari Bondan NV to Black di Kelana Kota siang besok hari Kamis ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia secara resmi menetapkan target makro untuk mendongkrak kontribusi dan porsi pasar ekspor industri manufaktur nasional hingga mencapai 30%. Strategi ini dijalankan melalui penguatan daya saing mutu produk, modernisasi teknologi, serta penyediaan intensif usaha guna memacu pertumbuhan ekonomi makro yang berkelanjutan. Demikian News Flash.
0: Pak Lasarus.
4: Mas Yuda, kalau di menanggapi yang tadi di Semarang Tawang itu ya Mas, kalau itolnya trouble atau habis ya Mas, yang penting bisa di tap gitu terus nanti di kiuris bisa Mas. Di kiuris sama pakai HP bisa Mas. Kalau tol itolnya air maninya habis ditawang sama poncol bisa semua mas.
0: Oke.
4: Okay. Bisa di.
0: Bisa opsi pakai kris.
4: Kiris gitu mas sudah kawan okay. Rasika. Terima kasih.
0: Nggih, matur suwun. Nah, by the way, atensi yang tadi disampaikan oleh kawan kita termasuk laporannya Pak Hari Sadovi yang menyoroti ada keran air di area tempat wudu dan musolanya stasiun Semarang Poncol itu tadi sudah diterima ya kawan oleh Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang, Pak Lukman Arif. Jadi, matur suwun sekali termasuk atensi yang barusan tadi disampaikan oleh Pak D. Santos ya kan, yang menyoroti di stasiun Semarang Tawangnya. Thank you kawan, sudah disampaikan ya. Nanti mohon dipantau perkembangannya di sana, karena sudah diterima oleh Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang, Pak Lukman Arif. Kawan di 935, Pak Hadi. Siang Pak.
5: Selamat siang. Salam kenal kawan Rasika.
0: Salam kenal Pak.
5: Saya Hadi. Salam kenal juga dengan Mas Yuda. Ini sekedar usulan aja Mas.
0: Monggo.
5: Karena saya ini driver online di Wahidin itu kalau hari Rebo dan Jumat khususnya ya selalu macet panjang karena sekolahan-sekolahan yang internasional di Candi Golf itu keluarnya berbarengan, sehingga selalu yang di jalan dari atas itu mau ke kanan atau ke kiri dari Kasipa itu selalu membuat macet. Ya ini sih unek-unek ya. Okay. Kalau misalkan jalan Wahidin itu dibuat satu arah, terus jalan Sultan Agung yang ke Akpol itu satu arah, jalan Sisingamangaraja itu satu arah, kira-kira bisa nggak ya Mas diusulkan ke Dishub atau yang berwenang gitu. Gitu aja Mas, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Kita simpan ya Pak Hadi ya, untuk nanti kita jadikan bahan pelaporan untuk kawan-kawan di kota Semarang. Pak Chandra Sandro.
6: Pak Yuda sudah sampai di Lingkar Ruban 1145. Perjalanan lancar, hanya tersendat sedikit di Brangsong. Dan yang mengarah ke timur di Brangsong juga tersendat pendek saja. Kemudian tadi ini di Gringsing ada ketersendatan juga yang mengarah ke timur sebelum jembatan bawah jembatan tol, Mas Yuda. Ada perbaikan jalan di lajur kanan. Gitu Mas Yuda infonya.
0: Oke, matur suwun Pak Chandra. Udah sampai Batang. Ini sekalau gitu lancar tak Pak? Walaupun tadi sempat ada beberapa kendala ya. Ya enggak kendala sih sebenarnya. Sedikit catatan, sedikit laporan ya. Ki berarti ya Pak Hari mau kudune ya wis waduh tekan kono ya kudune. Tadi Pak Hari juga tindakannya dari bubaan 10.30 kok ya undah-undilah ya sama Pak Chandra Sandro barusan. Pak Chandra sudah masuk ke kawasan Batang. Nanti informasi selanjutnya akan dilengkapi sama kawan-kawan di setelah jam 12 ya kawan Rasika. Aku meninggalkan informasi Kelana Kota siang hari ini dengan kepadatan di 3 lokasi. Satu di Kaligawe City guys, buset Kaligawe antriannya kalau Anda buka tuh di aplikasi penunjuk jalan. 4 sisi ini wes abang abeh. Ditambah tadi yang arah ke kota ada truk mogok. Truk ganti ban ding. Ada truk ganti ban kawan yang arah menuju ke kota sebelum rel kereta api. Makanya jalurnya jadi tambah abang terus sampai dengan Terboyo sana. Kemudian kalau yang arah menuju pelabuhannya ya biasa ya, Yuten Kubro masih ada proyek tol di sana. Jadi monggo bisa jadi opsi masuk Walter Mongin City dulu. Satu, lalu yang kedua adalah di Jalan Soekarno-Hatta Bergas Kabupaten Semarang ya. Antrian masih ada mulai dari tanjakan Lemah Abang sampai Pasar Karangjati Kabupaten Semarang arah Biwin. Karena untuk saat ini jalurnya menyempit karena masih ada kegiatan pekerjaan jalan yang masih berlangsung pembongkaran saluran air di depan Pasar Karangjati. Lalu yang ketiga adalah di kawasan Brangsong of course. Tapi di kawasan Brangsong kondisinya masih oke ya kawan Rasika. Arus lalu lintasnya terutama yang arah Semarang kemudian juga yang arah Kendal pun juga merambat saja tidak yang macet. Jadi itu dulu, nanti dipantau lagi program informasi selanjutnya di Kelana Kota. Full informasi jalan raya dari pagi sampai dengan malam hanya di 105,6 FM Rasika USA. Tiada yang lain, hanya Rasika yang memantau jalan raya sepanjang hari dan informasi lalu lintas setiap menit, setiap detik, setiap saatnya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika kini mulai memukul para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Salah seorang pedagang buah potong, Rusno, mengaku kondisi saat ini jauh lebih berat jika dibandingkan saat krisis ekonomi 98 maupun pandemi. Selain harga buah yang naik, biaya kemasan plastik juga melonjak dari Rp5.000 menjadi Rp11.000. Akibatnya para pedagang kecil terpaksa menerima margin keuntungan yang kian tipis demi menjaga daya beli masyarakat agar dagangan mereka tetap laku di pasaran. Sementara itu menyikapi kenaikan harga bahan baku yang mulai memberatkan pelaku UMKM, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini fokus memperkuat sektor hulu dan rantai pasok. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Edi Sulistio Bramianto, menjelaskan, Pemprov kini gencar melakukan pelatihan pendampingan hingga mendorong skema UMKM Plasma. Melalui skema ini, pelaku usaha yang sudah besar diwajibkan merangkul minimal 10 UMKM kecil di sekitarnya untuk saling mendukung produksi. Langkah kolaborasi ini diharapkan mampu memangkas biaya operasional, sekaligus menjaga daya tahan dan daya saing produk lokal di tengah tekanan ekonomi.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allahumma labbaik.
2: Berikut kami sampaikan kabar haji. Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dalam program DAM resmi Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Sebanyak hampir 135 ribu jamaah haji Indonesia telah menyalurkan DAM mereka melalui lembaga resmi ADAHI. Koordinator Bidang Bimbingan Ibadah dan DAM PPIH Arab Saudi, Afif Muzin, menjelaskan penggunaan jalur resmi ini memberikan kepastian syariat, sekaligus menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang menarik, daging DAM dari jemaah Indonesia pada tahun ini diprioritaskan untuk membantu warga Palestina. Langkah ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kemanusiaan bagi pelaksanaan ibadah haji bangsa Indonesia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia dalam keadaan marah."

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah, para asatidh-asatidah, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya ngantos ing enjang menika jam menit menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras seliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika Masjid Agung Kabupaten Lamongan, wonten ing menika majelis ing pundi niat tujuan pengajeng-ngajeng kula lan panjenengan sedaya pinanggih kempal wonten ing menika masjid. Mboten amung tujuanipun namung zikir, namung sageta ngelenggahaken zahir batos kita ing dalem angsalipun taqarrub, ing dalem angsalipun wusul dumugi wonten ing ngersanipun Allah. Ugi sami-sami maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ugi kirim donga, andum donga dateng para guru-guru, dateng para bini sepuh, dateng tiang sepuh kalih kulolan panjenengan sedaya, ugi dateng sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sabab berkahipun sedayanipun kolawau langkung-langkung ala niyatikum wa ala sudikikum wa ala ikhlasikum wa ala azim rajaikum wa uluwi himmatikum. Langkung-langkung sabab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, berkahipun sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilan wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Ibrahim As-Samarqandi wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Sunan Derajat wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Hishamuddin. Uki berkahipun Sayyidina Syekh Murabbi Arwahina Al-Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi wa masyaykhihi wa masyaykhi masyaykhihim wa ahli silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim. Muki-muki kula saha panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya, putra-putri wayah kula lan panjenengan sedaya, sederek
petanggi rencang-rencang ugi sinten kemawon wonten ing sekitar kula lan panjenengan sedaya sedayanipun mugi-mugi pinaringono agungipun rahmah dening Gusti Allah pinaringono loberipun mayufirah pangapura saking ngersanipun Gusti Allah pikantuk barokah bekto karamah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kula lan panjenengan sedaya napa malih zikir thariqahipun al-musalsalah ugi ibadah perjuangan napa kemawon ala ridha Allah mugi-mugi pinaringono istiqamah pinaringono tumakninah pinaringan tetesipun rasa bingah rasa manis rasa indah ing dalem angsalipun tawajjuh madhep dhateng ngersanipun Allah makin meningkat mahabbah cinta rindunipun dhateng Gusti Allah pinaringan makrifatil khosah wat taqarrub wal wusul indallah mugi-mugi pinaringan selamat pinaringan aman wonten ing zaman walian menika wonten ing zaman serba kabur menika wonten ing zaman serba salah faham salah tafsir menika wonten ing zaman ingkang kedah timbul pinten-pinten fitnah menika pinaringono selamat pinari ngono aman saking pinten-pinten bilai musibah kerisaan gangguan kegoliman kesewenang-wenangan nopo mali saking pinten-pinten fitnah mugi-mugi gesang kulolan panjenengan menika ing dalam memenuhi kebetahanipun gesang menika ingkang tumuju dumateng ridhonipun Allah mugi-mugi pinaringono gampil rezekinipun pinaringono lancar sedaya urusanipun pinaringono saged ngatasi sedaya amanat sedaya tanggung jawabipun lajeng pinaringan sedaya punapa ingkang dados kebetahan kulolan panjenengan sedaya min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah kulolan panjenengan sedaya keluargi kulolan panjenengan sedaya sedayanipun ngantos-ngantos putra putri wayah kulolan panjenengan sedaya hatta ila yaumil qiyamah saketo kelebet min ibadillahi salihin من عباد الله الصالحين من عباد الله الصالحين المصلحين الفالحين المفلحين التوابين المتطهرين الشاكرين الصابرين وامنين مقبولين سالمين سالمين سالمين بكن تؤرضا ساكن مرساني بن كستي الله فإن شاء الله فإن شاء الله فإن شاء الله ستياني بن منيكا فإن شاء الله موكي موكي يا الله على حسن الخاتمة على حسن الخاتمة على حسن الخاتمة مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين يا رب العالمين. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Ing mriki kawula
badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang pundi pematur kala wau sampun asring sanget sampun kawula aturaken. Namung ing mriki kenging punapa kawula kok selalu kedah ngatur-ngaturaken kranten mboten wonten malih. Tujuan nopo kimawon nopo menika dawuh-dawuhipun Gusti Allah punapa dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam punapa dawuh-dawuhipun para ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahis salihin boten wonten malih tujuanipun napa.

kegaiban kaya ngeten niku dos pundi? Tujuane niku cuma siji tok sing pesti niku la in syakartum la azidannakum. Tetep balik syukur. Gitu. Jadi ya napa mawon kula kalih sampean niku napa kuncine niku syukur. Sampai nyuwun napa mawon. Sampai sing iso syukur. Kita niki pun gelek kula aturna niku pun gelek. Kita pun sampean dilok panjenenganipun Mbah Iblis. Kita napa sampean kok mboten trima? Ngen? Sampean tepang napa mboten kali Iblis? Nate semerat napa dereng? Nate kepanggih napa dereng? Gelak dari akhir nopo nge wong nge nge tuh kita pun lho Iblis niku lho sumbar kita kurang nopo Iblis niku kurang nopo kita teng Al-Quran niku Iblis niku dawuh inni akhafu rabbal alamin kula niku ajri dateng panjenengan ya Allah lho, coba Iblis niku kita ajenge nggudha anak turun Nabi Adam, Iblis niku nggih dawuh, fa bi izzatika sebab mulya agung panjenengan ya Allah, la awiyannahum kula bakal nepo dhateng anak turun Adam, sik ngakoni teng keagunganipun Allah. Lho Iblis niku hebat. Nggih ta? Coba sinten Iblis niki? Nggih ta? Pun Iblis niku nepo kula kali sampeyan, akhire kula kali sampeyan niku tetep ketipu, nderekaken lelampahanipun Iblis. Merga napa? Merga Iblis niku dawuh dhateng Gusti Allah. Ngomong napa? Kak matur kali Gusti Allah. Sampeyan pirsani ya Allah, kata nderek kula ya Allah. Apa Iblis? Nggih merga siji mawon ya Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Mergo anak turun Nabi Adam niku ya Allah sing kathah niku mboten syukur teng Gusti Allah. Ka iso syukur. Ben. Coba. Sampeyan nate sambat napa mboten? Terus pundi ya Allah kula niki? Zikir nggih pun, salat pun, wirid nggih pun. Nggih ta? Dungo ngempon nyuwun barokah ngalor ngidul ngempon kok sik tetep melarat mawon kula niku sik tetep susah mawon kula niki dos pundi sih ya Allah kula niku terus akhirnya gak sadar me awak ini ku akeh salah dosane salah nopo sih kula yo coba koyo bersih-bersih yo nggih ta salah nopo kula niku ya Allah salah nopo coba tiyang niku ya Allah kafir mboten sembahyang soge. Lha ya apa sih? Kada kok boleh melayu mriko niku lho. Kada. Nggih ta, wong sing gak beriman kok soge niku mek cara dawuh teng hadis niku lak mergo loro tok mawon to. Wong pancen dunya niki nerokoe wong mukmin, swargane wong kafir. Sing nomor loro, wong pancen dunya niku mboten artine. Wonten ing ngersanipun Allah niku. Nggih ta? Makane sampe wong sing duraka sing nglakoni dosa tambah diparingi so. Saman pingin soge, yo sing soge, tapi soge niku ana artine teng Gusti Allah diniati sing sa. Coba kula tak takon. Wong sampean niku nggih pun zikir, zikir yo ditorikoti. Nggih ta? Ya wis sembahyang, ya wis wirid, ya wis donga, ya gelek sowan karo gurune ya didongakno. Kok sik tetep akeh utange niku ya napa sih? Neng? Ya, kok gak cukup-cukup gak soge-soge. Atau cara gampile niku kok mboten apa kok mboten lancar-lancar. Niku cuma siji tok masalahe kula kalih sampean mboten saged syukur. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Mek iso syukur mboten-mboten.

0: Nggih ta? Pun syukur kok kula yai. Nggih ta? Nggih pun alhamdulillah, nggih pun wasyukurillah, nggih tetep mawon. Wong sing syukur niku cangkeme, nggih ta? Atine ngruneng. Nggih ta? Ganjarane oleh, nggih ta? Mandine mboten mandi, napa wong atine ngruneng. Aku mau dikongkon syukur, tak syukur-syukur no wis alhamdulillah wa syukurulillah. Dudu atine sing madhep, dudu atine sing bunga, artine syukure niku cuma minangka wiritan. Ben. Nggih ta? Syukur. Nggih ta? Mangkane kula kali sampean niku napa? Sing bunga ati niku mek dipun paringi taufik hidayah niku sing bunga. Mangkane sing paling dibungahi niku napa? Pinaringan tetep Islam iman. Sing bunga. Nggih ta? Sing nomor kalih, sing bunga. Bunga napa? Bunga mek kula kalih sampean niku pinaringan taufik hidayah saged nglampahi perintahipun Gusti. Lho, niki lah. Niki, niki sampean dhisik no niki. Nggih ta? Mangkane nek sampean niku nyuwun teng Gusti Allah, nggih ta? Sing nomor siji niku napa? Syukur ala nikmatil Islam wal wal iman. Nggih ta? Nomor kalih napa? Alhamdulillah wa syukrulillah. Pinaringan jembar manahi tandane jembar mana ini ku nopo taufik hidayah ngelampai ibadah nomor tiga ayo disyukuri syukur nopo pinaringan seger waras nomor sekawan ayo muji syukur pinaringan cukup. Nggih ta, sampean cukup napa mboten? Ayo ngomong. Nggih ta, nek sampean ngomong mboten cekap yai. Sing dicilok dhisik niku cukupe kanggo urip. Nggih ta, mboten cukupe kanggo kebutuhane oh. Niki mboten nentake niku, tambah soke tambah akeh ngentokno. Nggih napa mboten? Tambah akeh keperluane. Nyukuri diparingi cukup oleh awake iso gawe contoh kita sak susah-susah sampean napa nate sampean niku mangan mboten wareg lho nen napa nate sampean kali kula niku mangan mboten sampe ping loro ping telu wis aku iki gak anu sedih aku iki wis apa ngerasa no utang cak akeh nyaur cak susah wis tak tirakati mboten kira sik tambah tetep akeh nak mangan kok nggih ta sik tetep pinaringan jo lah mek pun sampean iso muji syukur kaya ngeten niku sak derenge nyuwun ayo nyuwun ngepura menang dosa nih nek wis nyuwun ngapura menyang dosane nyuwun ngapura dosane para guru wong tuwa loro ne terus dungakno nang sedayanipun arwahil muslimin wal muslimat nggih ta wabil khusus nggih ta nek sampean mboten seneng kali wong atau sampean enten hubungan kerja kali wong seneng gak seneng sing barakno macet sampean kirimi Fatihah. Males benci aku. Nggih ta? Mblenek. Nggih ta? Wong gak tuman ngene, gak tuman ngono, salah utang gak tuman nyaur, njaluk di Fatihah kok enak. Boleh ngono. Nggih iki sing barakno gak mandi niku. Nggih ta? Wegah sampean duwe krentek koyo ngene susah kula ya Allah. Sampean kebayang niku lho. Wa amin niku lho. Sing barakno kula niku susah wa amin niku mboten bayar. Sampeyan keganggu koyok ngeten niku dielingno koyok ngeten aja ngetutno setan. Elingno menyang Gusti Allah. Al-Fatihah ya Allah wa amin sing mboten nyaur ya Allah. Lho ngeten lho. Pun nggih kudu ngeten. Nggih. Mek pun sampean nyuwun istighfar, baru sampean niku ndiluk. Gitu, sampean ndiluk, salak no awake dhewe, baru nyuwun dateng ngersanipun Gusti Allah. Jadi balak-balik sing kula aturno niku napa? Syukur mboten enten liyane syukur niku mboten enten kuncine niku. Mergo pancen teng Al-Qur'an niku sampun dipun dawuhaken wala zikrullahi akbar. Sing paling gedhe niku zikir. Tapi ayat berikutnya niku syukur niku dibareng no kali zikir. Fadzkurullah adzkurkum washkuru li wala ta. Ya niki lho. Nggih ta? Lah, nek pun babakan syukur wong kula kepengin dadi wong sing genah, kepengin dadi wong sing saleh, dijawab kali Gusti Allah anishkurli waliwalidek, sing iso syukur karo aku dhepun Gusti Allah ya syukura karo wong tuwa loro. Niku dhisik liyane niku nggih nomor liyane niku. Nggih, sing iso karo wong tu iso e sing syukur. Tandane syukur teng wong tuwa niku napa? Ndungakno wong tuwa loro dhateng Gusti selesai kok. Ora napa digawe repot. Kita pun pikir syukur pun minangka penutup kita taline peparing sangka Gusti Allah kita supados saged langgeng niku mboten wonten malih liwat syukur. Paling agung peparinge Gusti Allah niku rupa napa? Rupa pinaringan Islam iman. Supados kula kalih sampean pinaringan tetep mati nggawa iman, ayo sing iso naleni nyiket Islam imane nganggo napa? Nganggo syukur dhateng Gusti. Jadi tolong kula kalih panjenengan niku monggo saben sakdek saknyet napa malih wekdal kula kalih sampean niku tangi turu. Gita, ayo Gita, sing iso syukur dateng Islam iman. Malah para ulama sufia at-tariqah niku dawuhaken mek uang iku pina kepingin pinaringan ridul akbar, ridho sing agung sangka Gusti Allah, saben tangi turu ayo nyebuto asmanipun maca bismillah. Gita, nek pun ngeten santan puji syukur alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil Islam wa iman. Niku coba sampean cekel den. Supados mili ngeten lho. Aja dadi wong niku mek gak dituturi gak eling, mek gak dijak gak melok, mek gak diapiki gak api. Nggih ta? Padane wedhus wae. Nggih ta? Wedhus niku nggih ngeten, mek diapiki gak api. Kita mek diuruki ini manut, mek dicarno mlakrak. Kula niki kali sampean niku enggak ada akal, enggak ada mana. Ayo supaya mili. Ngeten lho. Ayo dadi candak cekel ngeten lho. Wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'qilun. Mili warasahullah ilma ma lam ya'lam. Lho iki sing dicekeli wong thariqah. Ojo serba direncana no kabeh ojo. Aku kok ngene ngono di formalitas no gak awet gak nang pangeran direncana no niku. Nek pancen direncana no niku sepisan mawon. Mentun sepisan dicekeli sing temen nganggo istiqomah. Nek pun istiqomah kari miline sing dinteni niku. Rencana mawon kadang-kadang ngilok suasana. Nggih ta, suasanane ngene nguk ngene, anu ngene ngene, nggih ta. Nguk barang suasanane ilang urung. Nggih ta nyuwun ijazah ya, rezeki kula tes pundi. Wah, diwaca temen Allahumma. Barang wis oleh temen prei. Nggih ta, nggih padha kali penyakit darusan niku. Nggih ta, nek pun Ramadan niku ya Allah, nggih ta, jam 1 jam 2 diget-getno. Nggih ta. Nek pancen temen nang pangeran, wis gak usah aja-aja teng speaker niku wis ayo. Tambah enak gak ono sing krungu tambah enak. Nggih ta, gak usah dijak wis ngerti kok. Durung kok ganggu wong sing turu. Nggih ta, saking semangete, nggih ta. Sampai suwengi wong wo. Malaikat kali ngenteni mawon. Diloken kok mek wis mari Ramadan, prei setahun iki. Nggih napa mboten? Nggih ta, engke ngoncoken kolet. Jantungnya gak kuat, gitu. Pun gak. Jadi cara ringkes, ayo sing iso syukur dateng ngersani pun Gusti, Gusti Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, gak. Punapa ingkang sampun saged kawula aturaken, gak. Ing mriki kawula ngaturaken, nyuwun ngapura, nyuwun agungipun ridho. Ngantos genjang dinten kiamah menawi wonten punapa ingkang kawula aturaken wonten kladak-kladukipun pinaringana pangapura dening Allah Subhanahu wa taala ndadosaken manfaat ndadosaken kebikakipun manah kulan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala pinaringan dipun lindungi dening Gusti Allah keluarga kula panjenengan sedoyo, putra putri wayah kula lan panjenengan sedoyo, masyarakat umumipun sedayanipun pinaringana wilujeng, pinaringana selamat aman saking pinten-pinten bebaya, kezaliman, kesewenang-wenangan, langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah hatta ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
1: Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

0: Kecemasan adalah gejala yang mudah dialami manusia masa kini. Kita semakin terasing dari lingkungan dan manusia lainnya. Jikapun terjadi interaksi, maka kegiatan itu hanya interaksi formal yang terkadang penuh basa-basi dan miskin dari kehangatan insani. Kondisi seperti ini sering membuat kita berada dalam kelelahan jiwa dan rasa sepi di tengah keramaian. Sebuah terapi yang diajarkan Islam adalah dengan membasahi lidah dan jiwa kita dengan berzikir. Dalam surat Al-Azab ayat 41-42, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Tidak ada ruginya jika Anda mulai mencoba untuk memperbanyak zikir. Mungkin Anda dapat lakukan di tengah pekerjaan Anda, atau ketika berada dalam kemacetan di tengah hiruk pikuknya kota. Dengan niat ikhlas, semoga Anda segera memperoleh manfaatnya.
1: Rasika.

0: Dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu."
1: Jam 1 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Proyek pengolah sampah menjadi energi listrik atau PSEL Semarang Raya senilai 3 triliun rupiah dilirik puluhan investor global. Sebanyak 85 investor dari berbagai negara tercatat berebut peluang dalam proyek yang akan dibangun di TPA Jati Barang tersebut. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan, hingga saat ini sejumlah perusahaan asing sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Langkah transformatif ini diambil agar sampah tidak hanya ditimbun, melainkan diolah menjadi sumber energi dan peluang ekonomi baru. Proyek modern yang dirancang untuk wilayah Kota Semarang dan Kabupaten Kendal ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi bersih sekaligus membuka lapangan kerja baru. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI Jawa Tengah, meminta pemerintah provinsi untuk tidak lagi mengandalkan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. WALHI menilai proyek tersebut sebagai solusi palsu yang justru memicu persoalan baru bagi lingkungan. Staf advokasi WALHI Jawa Tengah Aditya Pramandira mengungkapkan dampak buruk geotermal sudah dirasakan warga di kawasan Dieng. Aktivitas panas bumi tersebut membuat kualitas air bersih warga berubah menjadi asin, serta memicu kekhawatiran bencana kebocoran gas beracun. Sebagai rekomendasi, WALHI mendorong Pemprov Jawa Tengah untuk mengevaluasi ulang skema energi daerah dan mulai mengembangkan pengolahan energi berbasis komunitas yang lebih aman dan adil.
4: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Berikut kabar haji. Pengurus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Ipan Hidayatullah mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pihaknya menilai pelayanan tahun ini jauh lebih inklusif dan ramah bagi para penyandang disabilitas. Sebagai jemaah tunanetra yang menunaikan ibadah haji tahun ini, Ipan mengaku merasakan langsung bantuan sigap dari petugas di Tanah Suci. Hal itu membuat jemaah disabilitas dapat beribadah dengan lebih tenang, nyaman, serta percaya diri. Selain layanan di lapangan, pihaknya juga menyambut positif terbitnya Keputusan Menteri Nomor 28 tahun 2025 terkait perlindungan disabilitas. Regulasi ini diharapkan segera diimplementasikan secara nyata pada seluruh sektor pelayanan publik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tabus tunggal nggih para pamidanget. Pepanggihan malih kalian Krita Putri wonten ati corong larasari. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari siang menika saged pinarak di 081-3258-5850. Lan siang menika cuaca wonten Ungaran dan sekitarnya benter sanget nggih para pamidanget. Cerah sangat menika cuaca wonten Ungaran dan sekitarnya. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pepanggihan kalian Krita Putri lan pinarak di 081-3258-5850. Untuk lalu lintas siang menika terpantau di sekitar Sayung aman lancar nggih. Mboten wonten ketersendatan di sekitaran Sayung. Untuk sekitaran Arterio Sudarso menika juga lancar, cuman di Yuten Kubro menika sampun terlihat ada antrean. Ngaten infonipun. Lan untuk sekitar tol ini juga lancar, mboten wonten ketersendatan. Kawula bikak WA mawon ingkang sampun pinarak menika wonten kawan di 4172 sugeng siang badhe ngersakake lagu siang menika wonten adicara nglarasari. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Teguh sugeng siang. Menika Pak Teguh badhe nyuwun lagu campur sari. Pak Teguh di Kudus nggih. Nyuwun lagu campur sari saking Happy Asmara. Wah, dangu menika mboten dipun puter nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya. Salajengipun wonten Pak Mul, sugeng siang Pak Mul.
1: Sugeng siang Mbak Greta nggih.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Kalau mau saking Pati mau bertujuan ke bandara. Saking Pati Kudus terpantau aman lancar nggih, Pak nggih, untuk arah baratnya. Demikian juga ke arah timurnya juga terpantau lancar. Tersendat di lingkar Kudus nggih, Pak. Kalau bisa yang mau ke arah barat dari Pati menuju ke Semarang sampai Kudusnya lewat kota aja, Mbak Greta. Karena lingkar Kudusnya terpantau tersendat lumayan panjang. Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Siap, matur nuwun Pak Mul, sampun maringi info. Ini Pak Mul masuk tol Semarak nggih. Matur nuwun Pak Mul sampun pinarak. Pak Dwi Satya sugeng siang berkat dalem badhe dari absen kemawon lan ngersakake lagu siang menika wonten adicara nglarasari. Diantrikan lagunya, matur nuwun sampun pinarak. Para pamidanget menika sampun wonten ingkang ngersakake lelagon campur sari dados kawula puter mawon. Lelagon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care,

Sih wonten nanti corong Larasari siang menikah bentar sangat katosipun menawi bentar-bentar ngaten mirang akan lakon campur sari sinambi menopo kemawon sekecong nyeh poro pamidanget umpami sinambi ngunjuk es ngaten, aduh cocok sangat ngaten. Lan menika Pak Aji sugeng siang badhe nyuwun lagu menawi lagu kena godhog menawi Sunyahni kok kadosipun wonten playlist mboten wonten wontenipun Nurhana. Terus pundi mboten menapa engkang saking Nurhana menawi mboten menapa nggih kawula puteraken ngaten. Kawan di 9338 sugeng siang menika maringi info kemawon presensi kemawon saking perbatasan welahan Jepara Mijen Demak ini cuaca panas kentang-kentang atau hot potato potatoes ngaten nggih matur nuwun sampun pinarak. Cuaca sami kalian Ungaran ye, Ungaran ugi panas kentang-kentang ngaten. Lan para pamidanget ini yang di Lingkar Kudus kalau sampun diupdatekan kalian Pak Mul yang di TL Tanjung menika antriannya cukup panjang karena antriannya mulai dari sekitaran Adam Hotel terus yang dari Pati menuju ke arah Demak atau menuju ke arah Semarang ini bisa masuk dalam Kota Kudus saja. Dalam Kota Kudus jalur pun lancar menika mboten wonten ketersendatan. Nanging di sekitaran jalur Kudus Pati menika wonten antrian di sekitaran Jugulo saking Pati. Engkang saking Pati antriannya juga cukup panjang mulai dari sekitaran Rumah Sakit Nurul Syifa sampai di perempatan Mejobo nggih. Sampai di perempatan Mejobo bareng menikongnya. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Nah Pak Mul, ngedikongnya mbak menawi masuk kota saja yang mau ke Semarang itu malah lancar, ngaten aman lancar. Leres sangat Pak Mul. Engkang wonten Jekulo wonten menopong nggih kok antrian panjang nggih Pak Mul nggih mulai dari Rumah Sakit Nurul Syifa menika simpulnya nanti di perempatan Mejobo. Nah, wonten menapa nggih Pak Mul nggih? Nyuwun info nggih Pak Mul, mbok bilih Pak Mul pirsa untuk antrian yang di sekitaran Mejobo ini soalnya kok tumben panjang banget. Biasanya lancar menawi saking saking Kudus ke arah Pati di sekitaran SPBU Hadipolo menika. Ngaten. Matur nuwun Pak Mul dipontenggo infonya. Tasih kathah nggih para pamirsa. Oh tadi masih aman pas Pak Mul lewat. Oh nggih berarti nembe kemawon menika. Nembe kemawon amargi kok antrianipun panjang menika di sekitaran Jekulo. Berarti nembe kemawon mbok bilih wonten truk mogok mbok bilih nggih ada kendaraan trouble. Matur nuwun Pak Mul sampun pinara sampun maringi info lan menika tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: Tase wonten ati corong Larasari, kawula pikak WA malih menika wonten Pak Nur Alim minta info dari Semarang menuju ke arah Karangawen. Dari Semarang menuju ke arah Karangawen untuk jalurnya aman, tidak ada ketersendatan. Lancar nggih Pak Nur Alim. Pak Slamet Li sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Brita, nyuwun infone nggih. Semarang mau ke Jepara kali gawe ngendo sayung pripun Mbak dalane pun matur suwun request lagu Mbak Brita sambal kemangi matur suwun
0: diantrikan lagunya matur nuwun sampun pinarak perjalanan dari Semarang tumuju ke arah Jepara nggih. Siang menika jaluripun lancar. Kali gawe genuk sayung aman, sampai Demak juga aman, Trengguli masuk ke Jepara aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Edi Harjono.
2: Siang Mbak Brita Putri.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Izin melaporkan, ini saya melintas di TL Tanamas yang mau menuju ke Puri Anjasmoro ya, Mbak. Brita, ini posisinya di Jalan Yos Sudarso arteri. Di kedua arahnya lancar ya, tidak seperti yang kemarin itu. Kalau kemarin itu jangan ngeri tenan itu. Itu saja Mbak Greta. Kalau boleh saya mau minta lagunya apa ya? Bojo Galak gimana? Matur suwun. Mbak, sugeng siang lagi. Niki melaporkan di daerah TL Andasmoro ya, yang mau menuju ke Kalibanteng ini juga kayaknya ada kemacetan ini Mbak. Saya tidak berani masuk lagi. Saya coba ke jalan Andasmoro Raya saja, belok sebelah kini. Matur suwun. Waktu tadi saya mendengarkan Rasika katanya di jembatan Cakrawala ada perbaikan, apakah masih ada perbaikan Mbak Greta? Matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Edi Harjono sampun pinara. Lansiang meniko untuk sekitaran jembatan Cakrawala yang arah ke Kalibanteng ya, yang arah ke Kalibanteng ini memang ada antrean. Kemungkinan untuk perbaikan jalan ini masih dikerjakan. Ngaten Pak Edi Harjono, matur nuwun sampun pinara. Lagunya engkang sanesipun kemawon nggih Pak Edi Harjono. Salajengipun Pak Arianto sugeng siang.
3: Sugeng siang, diajeng Greta Putri, sugeng siang ngrencang Rasika. Mbak Green ini sampun duki telatah Karangjati lolos dari ketersendatan. Cuman membutuhkan waktu 7 menit Mbak Green, masih lancar Mbak Green, rame lancar. Ini cuacanya kedah, wah panas-panas. Muncul es teh seger nih Mbak Green.
0: Wah seger sangat.
3: Matur suwun.
0: Ya, matur nuwun. Untuk sekitaran TL Karangjati tasih wonten pekerjaan saluran air menika nggih. Lan antriannya mulai dari sekitaran PTP Ngobo hanya butuh waktu sekitar 7 menit saja. Matur nuwun Pak Arianto sampun pinara nggih ngunjuk es. Enak sangat seger ngaten Pak Ivan Purnomo.
4: Selamat siang Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
4: Dari Pantura Kota Kendal. Yang arah Semarang lalinnya lancar sekali. Untuk yang arah ke Semarang ini agak padat merayap. Pengecoran di daerah Brangsong ini. Untuk antriannya cukup panjang sampai TL Lampu Merah Ketapang. Demikian laporkan, terima kasih.
0: Matur nuwun infonya, ini di sekitaran Brangsong nggih masih ada pekerjaan jalan, masih ada pengecoran, nanging untuk antriannya yang ke arah Semarang ini lumayan panjang karena antriannya mulai dari TL Ketapang simpulnya menika di sekitaran Polsek Brangsong. Matur nuwun infonya. Salajengipun kawan di 7170 sugeng siang.
5: Bang, kereta daerah info jalur Demak Dumugi Semarang kali gawe. Dayungnya gimana, terbunyinya gimana, Bang kereta matur suwun.
0: Saking Demak tumuju Kaligawe, siang menika untuk sayung lancar, untuk Kaligawe juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya kawan di 7170. Ngaten infonipun lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari dados kawula puter malih. Lelagon campursari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tinggal di negara tropis seperti Indonesia membuat pemilihan kaca film mobil menjadi hal penting untuk kenyamanan berkendara. Kaca film yang tepat bukan hanya soal gaya, tapi juga membantu menahan panas dan sinar ultraviolet dari matahari. Disarankan memilih kaca film yang mampu menolak panas inframerah, namun tetap memberikan pandangan yang jelas dari dalam kabin. Tingkat kegelapan pun sebaiknya tidak berlebihan. Untuk kaca depan, idealnya menggunakan tingkat kegelapan 20 hingga maksimal 40%, agar pandangan tetap aman saat malam hari. Sementara kaca samping pengemudi bisa menggunakan 40-60% agar lebih teduh dan mengurangi silau dari kendaraan lain. Sedangkan kaca belakang disarankan maksimal 60% agar tetap nyaman saat melihat melalui spion dan tidak menyulitkan ketika parkir atau mundur di malam hari. Yang perlu diingat, kaca film yang terlalu gelap memang membuat kabin terasa lebih private, namun bisa membahayakan karena mengurangi jarak pandang pengemudi. Jadi, pilih kaca film bukan hanya karena tampilannya, tetapi utamakan keamanan dan kenyamanan selama berkendara.

0: jam 2 siang. Waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Meski sudah memasuki musim kemarau, banjir rob tetap merendam permukiman warga pesisir Kabupaten Demak hampir setiap hari. Kondisi pilu ini diungkit Umiati, seorang perempuan nelayan yang mengaku aktivitas warga hingga anak sekolah kini lumpuh total. Sejak 15 hektar hutan mangrove di desanya hilang akibat proyek pembangunan,

0: warga harus menerobos air laut setinggi lutut. Bagi warga, penanaman mangrove jauh lebih ampuh menahan rob dibandingkan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. Karena itu, komunitas perempuan nelayan Demak berencana kembali menanam mangrove secara massal pada akhir Juli mendatang. Ratusan hektar tambak ikan di 10 desa Kabupaten Pati terendam banjir rob. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pati Hadi Santoso menyatakan total luasan tambak yang terdampak mencapai 430 hektar yang tersebar di Kecamatan Margoyoso dan Tayu. Padahal satu bulan lagi para petambak harusnya memasuki masa panen ikan nila salin. Namun akibat sapuan air laut tersebut, total kerugian kini diperkirakan sudah menembus angka 50 miliar rupiah. Menyikapi musibah yang sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan BPBD untuk membuat tanggul darurat, sekaligus mendata ulang para petambak agar bisa mendapatkan bantuan benih pengganti. Berikut kabar haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada 1 Juli mendatang. Proses pemulangan gelombang kedua dari Madinah akan dimulai pada 16 Juni hingga 30 Juni. Tercatat hingga saat ini sekitar 22% lebih jemaah haji sudah kembali ke tanah air. Menteri Haji menegaskan meskipun puncak haji telah selesai, seluruh petugas dihimbau untuk tetap siaga sesuai tugas dan fungsinya, guna memastikan proses kepulangan jamaah berjalan aman hingga masuk ke dalam pesawat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Tasih wonten ati corong larasari sak menika sampun tabuh kali langkung sedasa menit nye. Lan para pamidanget wonten sekitaran Brangsong ini antrian juga panjang ini antriannya yang arah ke Kaliwungu, antriannya mulai dari sekitaran sebelum TL Ketapang. Engkang sampun pinara siang menika wonten Pak Pur, sugeng siang Pak Pur.
1: Selamat siang Rasika, selamat siang Mbak Beta. Izin melaporkan dari kawasan Cikolo atau tepatnya di Bangjo Hadipolo atau tepatnya pom bensin Hadipolo yang dari arah Pati itu karena volume kendaraan saja nih Mbak, ini sudah agak mendingan.
0: Siap.
1: Cuma butuh waktu 15 menit untuk bisa lolos di Bangjo Cikolo di Hadipolo ini. Tadi waktu saya berangkat ke arah Pati itu malah ngeri, sampai Polres Kudus maksudnya, yang dari arah Pati ke arah Kudus. Ini agak mendingan Mbak. Dun, cuma volume saja nggak ada insiden apa-apa.
0: Siap.
1: Dun.
0: Matur nuwun Pak Pur, sampun maringi info di sekitaran Cikulo nggih, ini karena volume kendaraan saja. Tapi ini juga sudah mulai berkurang untuk antriannya. Matur nuwun Pak Pur, sampun pinara Ibu Erwin, sugeng siang menika salam buat Pak suami dan anak-anak nganten ngersake lagu saking Kirun nganten nggih diantrikan. Pak Edi Harjono,
2: sugeng siang Mbak Greta, Siliwangi Jerakah los ya. Ini saya mau ke Wonosari, tapi kayaknya ini sudah lancar ini. Terima kasih sudah membantu dan memandu Mbak Greta. Kalau lagunya apa ya Mbak? Saya terserah, menurut aja dah. Tak dengarkan lagi aja, tak mendengarkan Rasika saja.
0: Siap.
2: Lagunya Josji Song Mbak. Matur suwun.
0: Siap, matur suwun. Oke.
2: Sugeng siang Mbak Greta. Untuk KIW kedua arahnya lancar ya Mbak Greta, lancar sekali nih. Semoga begini terus, enak Semarang. Los, cuma hawanya saja yang aduh, kicat-kicat. Matur suwun Mbak Greta.
0: Matur nuwun ugi Pak Edi Harjono, sampun pinara. Salajengipun Pak Khalil Gunaweh.
3: Sugeng siang Mbak Gre, ngaturi kabar.
0: Bilih
3: saking pertelon Bangjo Genok antas dumugi jalan tol lancar mboten wonten hambatan. Matur suwun kali nyon lagu Bagri Kelinci Ucul. Matur suwun.
0: Oh nggih, siap.
3: Jalan tol kali gawe maksude kula.
0: Nggih, Pak Khalil, nggih, matur nuwun. Sampun maringi info untuk sekitaran kali gawe nggih. Matur nuwun, Pak Khalil, lagunya diantrikan mawon. Salajengipun wonten Pak Maulana Arifuddin.
4: Kak, mohon infonya dari Kendal menuju ke Semarang bagaimana ya, Kak? Terima kasih.
0: Dari Kendal menuju ke arah Semarang. Siang menika dari Kendal menuju ke arah Kaliwungu menika wonten antrian nggih. Dari Kendal menuju ke arah Kaliwungu ini ada antrian di sekitaran Brangsong. Antriannya mulai dari sekitaran Ketapang, TL Ketapang itu simpulnya di SPBU Brangsong. Sampai Polsek Brangsong untuk antriannya Pak Maulana. Lepas itu di lingkar Kaliwungunya lancar, masuk Semarang juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Sabiqul Azib, mohon info untuk perbaikan gorong-gorong di depan Pasar Karangjati itu sampai kapan ya? Kalau sampai dengan saat ini belum ada rilisnya, belum ada rilis sampai kapan ngaten. Karena perbaikan saluran air ini memang memicu penyempitan jalur nganten nggih Pak Sabiqul. Matur nuwun sampun pinara kawan di 5332. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu mawon nggih diantrikan lagunya. Engkang sampun pinara malih wonten kawan di 3741 sugeng siang badhe ngersake lagu Sambil Kemangi kalau wau sampun kawula puteraken nggih. Pak Yohanes Deka menika kintun salam kagem Pak Adi Sustio, Pak Mudasir, Pak WSP, Pak Utomo. Lan ngersake lagu saking Guyon Waton. Onje. diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun. Sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih kawan di 2539 sugeng siang menika Ibu Nurul saking Kalido badhe nderek kintun salam kagem garwa kawula Mbak ingkang nembe kerja mugi-mugi sehat selalu amin. Lan ngersake lagu mawon nggih diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Didik Sikistiawan sugeng siang.
5: Wilujeng siang Mbak Greta saha kawan Rasika. Berita kula perjalanan saking Mangkang tumuju Bawen nggih Mbak Greta sakmenika tumugi Kali Kertas.
0: Nah, sampun tumugi Kali Kertas.
5: Mbak Greta radi alon-alon iki Mbak Greta. Amargi ngajeng wonten truk ingkang odol ingkang menghindari portal wonten BSB nggih. Dados lewatipun mriki Gunung Pati, Cepoko, padahal dalane munggah medun. Truknya odol nggih. Begitulah imbasnya nggih Mbak Greta.
0: Nggih, leres sangat.
5: Cuacane pun bentar Mbak Greta. Oke Mbak Greta, kalau ini gua kepanggil renyang penjenengan renyang gereja lho Mbak Greta.
0: Pak Sinten.
5: Nganu Rasika Mbak Greta itu teman gereja sayang.
0: Oh ngantan, oh jeh. Matur nuwun Pak Didi. Yeh salam kemawon kagem menopo Bapak nikong jeh. Matur nuwun Pak Didi Sikistiawan sampun maringi info.
5: Bali. Lenggai pun wonten Ungaran Mbak Greta.
0: Jinji.
5: Bapak, Mbak.
0: Mbak
5: Nino Saraswati Mbak Greta.
0: Aduh, keliru saya nggih. Salam kagem Mbak Nyanyi. Nah, bisa enggak tahu yang mana? Nggih, matur nuwun Pak Didik Sikistiawan. Kawan di 3741 sugeng siang badhe ngersake lagu mawon onje. Diantrikan lagunya nggih. Pak Rafael sugeng siang menika badhe ngersake lagu wonten Adicara Nglarasari. Matur nuwun. Sampun pinarak diantrikan lagunya. Pak Riyadi Wilujeng siang menika badhe kintun salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman Bu Hajah Wati, Pak Haji Karim Bu Hajah Karim, Ibu Gendut dan Nak Sodik. Matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah nggih para pamidhangan ingkang ngersake lelagon Campursari. Kawula puter malih lelagon Campursari siang menika wonten Adicara Nglarasari lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten susuan sugeng midhangetaken lelagon Campursari sinambi menapa kemawon. Buati waalaikumsalam sugeng siang menika badhe nyuwun lagu kemawon saking mantos nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya.

0: Titik akses menuju kawasan pelabuhan yang menjadi pintu utama penyeberangan Jawa-Bali tersebut. Imam, salah satu pengendara, menyampaikan kemacetan didominasi kendaraan besar seperti truk logistik dan bis antar kota maupun pariwisata yang hendak menyeberang menuju pelabuhan Gilimanuk Bali. Laju kendaraan terpantau bergerak perlahan akibat tingginya volume kendaraan yang masuk ke area pelabuhan. Meski terjadi antrian panjang, arus kendaraan masih bergerak secara bertahap menuju area penyeberangan.
1: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Anggota Komisi 4 DPRD Situbondo Janur Sasra Ananda mengapresiasi pemerintah daerah dan kota sinema mall KCM Situbondo yang mendukung karya film pendek sinis lokal Situbondo. Hal itu disampaikan langsung Janur Sasra Ananda usai pertunjukan film festival kompilasi film pendek karya putra daerah di KCM Situbondo yang ditonton oleh beberapa perwakilan pemerintah daerah dan tim sinema Situbondo. Kekompakan pemerintah daerah dengan pihak KCM juga sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan potensi seni dan budaya melalui layar lebar dengan pertunjukan film lokal.
2: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan harga tepung di pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Sejumlah pedagang mengeluhkan harga tepung yang terus naik dalam beberapa waktu terakhir sehingga menambah beban biaya usaha. Kenaikan harga terjadi karena sebagian bahan baku gandum masih bergantung pada impor yang dibayar menggunakan dolar Amerika Serikat. Akibatnya, harga tepung di tingkat distributor ikut terdongkrak dan diteruskan ke pedagang maupun pelaku usaha makanan. Para pedagang berharap nilai tukar rupiah kembali stabil agar harga bahan pokok khususnya tepung tidak terus mengalami kenaikan. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada harga produk makanan dan menurunkan daya beli masyarakat.
3: Masih dari Solo, Davin Tia Radio Solo mengabarkan, nilai rata-rata tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SMP di Kabupaten Sragen masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Hasil tersebut menjadi indikator tingkat literasi dan numerasi siswa SMP di Sragen masih perlu ditingkatkan. Namun nilai rata-rata TKA SMP Kabupaten Sragen disebut masih berada di atas rata-rata nasional. Selisih nilai TKA Sragen dengan rata-rata Jawa Tengah sebenarnya tidak terlalu jauh, namun hasil tersebut tetap menjadi bahan evaluasi bagi dunia pendidikan di Kabupaten Sragen.
4: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati corong larasari lan poro pamidanget untuk sekitaran ini nggih, sekitaran Karangjati. Saat ini masih ada pekerjaan saluran air dan antriannya tidak panjang, masih jalan ngaten nggih, terus tidak berhenti ngaten, masih jalan, tapi antriannya mulai dari sekitaran Nasmoko Karangjati. Engkang sampun pinarak malih wonten Ibu Yuli Suko, wilujeng siang, bentar mengaten pengersake lagu mawon. Oh siap, cobi mangke mugi-mugi wektalipun cekap menika nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Ingkang sampun pinarak malih menika wonten kawan di 0891 sugeng siang. Ini jalani tugas dengan ikhlas Mbak Inje, dengan ikhlas menika Pak Suparno. Cuaca bentar nggih, sinambi mirengaken nglarasari ngaten. Lan salamipun kagem Mbak Nurul yang di Kalido ngersake lagu saking Darboy King leresnya. Matur nuwun sampun pinarak, diantrikan lagunya mugi-mugi wektalipun cekap. Ibu Erwin, oh inje, matur nuwun Ibu Erwin, langsung seger, langsung nyes ngaten nika Bu Erwin. Matur nuwun Pak Ian, menawi lagu menika dereng saged nggih Pak nggih. Pak Rizky sugeng siang.
1: Sugeng siang diajeng Greta. Sugeng siang ugi kawan Rasika, tabus kawan Melas, langkung tigang dosa gangsal menit. Niki medal saking pelatah Kayen Pati je diajeng, badhe wangsul arah Semarang. Badhe nyuwun pirsa diajeng, lalinipun saking Kudus, dumugi Pati, dumugi Pati, dumugi Semarang, pripun lalinipun. Sekalian nyuwun tembang menawi dereng diputer je diajeng. Sikep mekaten diajeng, matur suwun.
0: Diantrikan mawon lagunya lan siang menika nggih, untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya sampai ke Semarang. Bu Erwin, sami-sami Bu Erwin lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari kawula puter malih, lelagon campursari wonten ati corong laras sari.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: Para pamidanget, adicara Nglarasari menika sampun purna nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon lan Kreta Putri pamit rumiyin saking adicara Nglarasari. Saderengipun kawula pamit menika Pak Satya, sugeng siang matur nuwun sampun pinarak kawan di 7649 sugeng siang ugi mangke nggih Pak nggih. Menawi siang menika dereng ngaten. Pak Maulana sugeng siang.
1: Mbak Greta izin melaporkan, yeah. Tadi macet di Brangsong, masuk 2.15, keluar 2.47, sekitar 32 menitan Mbak, terima kasih.
0: Nonton Brangsong ya, yeah. Nah ini sudah ada update dari Pak Maulana, di Brangsong itu antreannya sekitar 30 menitan, karena sekarang antreannya bertambah panjang mulai dari sekitaran Samsat Kendal. Ngaten matur nuwun Pak Maulana. Pak Nando sugeng siang menika menginfokan di jembatan Timbang Prambanan.
2: No.
0: Wonten menapa, Pak? Menika di jembatan Timbang Prambanan ada trouble nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Nando tetap semangat. Pak Nando, ngaten Pak Nando. Lan wonten sekitaran Brangsong menika antrean cukup panjang nanging dereng dipun bikak kontraflow nggih. Lan Pak Maulana?
1: Mbak, mohon info dari perjalanan setelah Brangsong ke Kudus, Mbak, apakah ada ketersendatan atau sebaiknya lewat tol aja ya, Mbak? Terima kasih.
0: Setelah Brangsong menuju ke arah Kudus nye, siang menika tasih aman lancar, mboten wonten ketersendatan. Nanging menawi badhe masuk tol Semarang mboten menopo, langkung cepet amargi nggih jalurnya lancar. Ngaten Pak Maulana, tapi di jalur konven Pantura Timur lancar, tidak ada ketersendatan. Kreta Putri pamit rumiyin saking adicara Nglarasari amargi sampun purna. Benjang ingkang badhe ngersakke lelagon campursari saged pinarak malih. Wektalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota Sore. Kawula pamit rumiyin, pare.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebuah lokasi wisata alam di perbatasan Desa Lerep dan Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, mendadak ramai dikunjungi wisatawan dalam 3 pekan terakhir. Destinasi ini menawarkan daya tarik utama berupa aliran air sungai yang sangat jernih dan sejuk yang mengalir langsung dari kawasan lereng Gunung Ungaran. Ketua Karang Taruna Desa Lerep Ahsanul Ahsan menjelaskan, lokasi ini menjadi populer setelah konten video rekreasi bersama mahasiswa KKN viral di berbagai platform media sosial. Ahsan menambahkan bahwa debit air yang deras ini sebenarnya merupakan berkah pasca terjadinya bencana longsor di kawasan Watu Kelir yang berada dalam satu aliran dengan Sungai Curug Lawe dan Curug Indrokilo.
3: Kemarin kalau nggak salah itu dari UGRI sama UNED. Terus saya ada ke sini untuk membentuk lokasi ini. Terus kita pura-pura nge-camp di situ, Pak Tenda ya cuma buat konten gitu aja. Cuma dari sore terus malamnya pulang gitu. Terus kita share, terus paginya itu sudah ada beberapa yang datang ke sini. Terus akhirnya banyak orang yang ke sini, kayak dokumen-dokumen tas kayak drone itu ikut sering ke sini juga.
2: Melihat tingginya antusiasme pengunjung, pengelola bersama pemerintah desa kini mulai menyiapkan penataan kawasan, seperti pembangunan fasilitas warung, gazebo, hingga kolam terapi ikan. Selain itu, guna menjaga kebersihan dan perawatan lingkungan, pihaknya mulai memberlakukan retribusi parkir sebesar Rp2.000. Pengelola juga sudah berkoordinasi aktif dengan pihak di kawasan hulu, sebagai bentuk sistem peringatan dini guna memastikan keselamatan wisatawan jika sewaktu-waktu debit air meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin mengubah kawasan Candi Borobudur menjadi pusat wisata bersama yang saling terhubung secara aglomerasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang, strategi ini akan menyatukan 5 daerah, yakni Kebumen, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Temanggung atau Keburejo, Gelang Manggung. Konsep ini mencontoh negara Turki, di mana wisatawan yang datang ke destinasi utama akan langsung diarahkan ke objek wisata penyangga sekitarnya. Nantinya, turis yang datang ke Borobudur bisa langsung diajak menikmati pantai indah di Kebumen maupun wisata alam di Temanggung. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemprov kini sedang memperbaiki jalur infrastruktur sekaligus meminta setiap Pemda untuk memperbanyak agenda festival, karena sektor pariwisata terbukti menjadi penggerak ekonomi yang kuat dan tidak mengenal resesi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Masih ada Greta Putri di hari ini ya, kawan Rasika di sore hari ini, dan kita berkelana kota setelah tadi ditemani dengan lagu-lagu campursari, sekarang ditemani dengan lagu-lagu pop barat juga pop Indonesia. Nah, kawan Rasika juga bisa memberikan update lalu lintas di 081-3258-5800. Untuk saat ini yang di sekitar Sayung lancar. Meskipun kalau dari jadwal rob ya, kalau dari jadwal rob untuk hari ini sekarang tanggal 9 itu memang ada rob, cuman robnya nggak tinggi gitu kawan Rasika. Nyemek-nyemek gitu robnya gitu, dan sejauh ini lalu lintasnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan begitu kawan Rasika. Terus yang di Brangsong ini tadi antrian memang cukup panjang, yang di Brangsong arah ke Semarang ini antrian mulai dari sekitaran Polres, mulai dari sekitaran Polres Kendal sampai di SPBU Brangsong, dan butuh waktu sekitar 30 menit tadi ya. Tapi untuk saat ini dengan Pak Gansar tadi masuk antrian di Brangsong tadi jam 2 siang. Posisi jam 14.54 ini belum lolos dari antrian gitu ya kawan Rasika. Jadi antriannya cukup panjang. Nah, untuk saat ini kawan Rasika bisa ambil jalur alternatif saja untuk menghindari antrian yang di Brangsong. Pak Gansar semangat ya. Pak Gansar ini sudah lolos belum? Tadi 14.54 belum lolos. Nah, ini apakah sudah lolos? Boleh nanti update lagi. Pak Edi Harjono.
1: Wah, jinglenya baru lagi. Wah, kemarin saya sudah ngomong sama si Mas Doni. Wah, Mas, jinglenya baru terus toh, istimewa-istimewa dah untuk apa bagian produksinya Rasika Artis. Top Marco top pokok men. Untuk cuacanya cerah cemlorot, Mbak. Untuk dalam kota Semarang fine-fine saja, lancar-lancar saja, belum ada ketersendatan dan belum ada accident. Semoga tidak terjadi accident Mbak Greta. Gitu saja, matur suwun.
0: Oke.
1: Dalam kota itu maksudnya Mangkang, Jeraka, terus Siliwangi, Pandanaran, terus ini ke Simpang 5, lancar ya Mbak Gri. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Fat, selamat sore juga. Ini mau request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Fat ya. Dan lagu Zombie kalau versi Dewi Persik ada loh Mbak. Ada ya. Oke, terima kasih Pak Fat. Pak Rizky.
2: Selamat sore Mbak Greta. Ini udah sampai di daerah hampir sampai perempatan Tanjung ya Mbak Greta, di daerah Lingkar Kudus. Untuk Lalin tadi dari Kayan sampai dengan TL Jepang yo lancar ya Mbak Greta, karena memang jalur dalam, jalur pedesaan. Tapi di TL Tanjungnya yang ke arah Pati itu ketersendatan sudah hampir menyentuh pom bensin Payaman Mbak Greta. Panjang banget ekornya apa? Ketersendatannya. Jadi kawan Rasika yang mau ke arah Pati via Lingkar Kudusnya lebih baik lewat kota saja, jangan hindari TL Tanjung pokoknya yang ke arah Pati. Untuk yang ke arah Semarang normal tadi, tidak ada antrian sama sekali. Untuk TL Jepang juga yang untuk nyebrangnya itu juga ditutup. Begitu Mbak Greta. Dan ternyata di sebelum TL Tanjung dari arah timur juga ini ekornya sampai dengan depan Pasar Hewan Payaman ya, di perempatan di Lingkar Kudus. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Rizky. Memang di sekitar Lingkar Kudus ya masih ada pengecoran. Kawan di 1627, selamat sore. Untuk TL Sukun dan Hermina ya, ini menginfokan untuk TL Sukun dan TL Hermina itu padam, kemungkinan ada pemadaman listrik kemungkinan ya. Oke, terima kasih infonya Pak Agus Kansa.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat
3: Mbak Greta,
0: sore.
3: Mau info dong, aku di Karangjati, mau ke Weleri via konven. Dari Karangjati sampai Kalibanteng itu aman nggak? Terus sampai Mangkang, berangsungnya sama cepiringnya Mbak Gre. Sampai Weleri ada kepadatan lalu lintas di mana? Mbak Gre, seperti biasa kita usahakan lagi. Kalau bisa dari Noah ya, Mbak Greta. Terima kasih. Selamat sore, Mbak Greta.
0: Oke, selamat sore. Kita usahakan lagi. Kalau yang dari Noah, kayaknya belum ketemu deh Pak Agus Kansa. Yang batas senja aja ya, Pak Agus Kansa ya. Dan ini Pak Agus Kansa perjalanan tadi dari Karangjati. Karangjati menuju ke arah Weleri. Untuk saat ini via konven aman lancar, tidak ada ketersendatan. Terus mau lewat Pamularsih ya. Kalau misalnya mau lewat Pamularsih itu juga masih aman, tidak ada ketersendatan. Melambat sedikit nanti di sekitaran TLKIW. Lepas TLKIW lancar, tidak ada ketersendatan. Sampai Kendal juga lancar, Brangsong ini lancar, Cepiring juga lancar, sampai Weleri juga lancar, Pak Agus Kansa. Itu kalau via konven. Kalau masuk tol dari Karangjati nanti masuk tol Srondol boleh. Masuk tol Srondol keluar Krapyak lancar, atau mau lewat keluar Kaliwungu juga lancar, atau langsung bablas keluar Weleri, untuk jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Agus Kansa infonya. Dan untuk Brangsong itu yang melambat yang arah ke Kaliwungu atau yang menuju ke arah Semarang ya, karena antreannya ini mulai dari sekitaran Polres Kendal dan simpulnya itu di sekitaran Pengadilan Agama. Saat ini belum ada kontraflow. Untuk kawan Rasika yang melintas di sekitaran Brangsong ini harap sabar, karena kalau tadi update pertama itu butuh waktu 20 menit, sekitar 20 menit ya. Nah ini update yang kedua, kalau Pak Maulana tadi bilang sekitar 20-an menit, kalau Pak Gansar ini belum lolos. Nah apakah juga belum lolos ini Pak Gansar? Pak Gansar kalau sudah lolos nanti boleh update-nya ya, butuh berapa menit untuk lolos antrean yang di Brangsong. Pak Didi. Pak Didi menginfokan untuk di sekitar Banyu Putih ya. Saat ini di sekitaran Banyu Putih ada ketersendatan. Ketersendatannya itu simpulnya di SPBU Mandala ada apa ya? Pak Didi ya. Yang arah ke barat ini ada antrean di sekitaran Banyu Putih. Nah ada apa ini, karena antreannya juga agak lumayan nih. Pak Didi boleh nanti update lagi ya Pak Didi ya. Pak Rizky.
2: Nanti saya infokan ya Mbak Greta, untuk lepas dari TL Tanjung butuh berapa menit, karena ini ternyata juga panjang banget. Untuk Pak Purwono dan Pak Buwartanto yang mau OTW Semarang dari Pati, lewat dalam kota aja Pak sebaiknya, begitu Mbak Greta ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Dan kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 3258 58 500.

0: Kota Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Inilah kabar-kabar hari ini dalam Rasika Bari. Kabar pertama dari Istana Negara. Istana merespon ultimatum 18 hari yang diberikan BEM seluruh Indonesia kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, pemerintah menghargai dan menerima aspirasi mahasiswa sebagai masukan. Menurut

memperbaiki kondisi ekonomi. Selanjutnya, kabar jelang Piala Dunia 2026. Timnas Iran akhirnya memulai latihan perdana di Tijuana, Meksiko, menjelang Piala Dunia 2026. Sesi latihan berlangsung di bawah pengawalan ketat Garda Nasional Meksiko setelah tim sempat menghadapi kendala visa dalam perjalanan menuju turnamen. Meski demikian, suasana tetap hangat. Para pemain mendapat sambutan antusias dari supporter lokal. Bahkan bintang Iran, Mehdi Taremi, terlihat melayani permintaan tanda tangan penggemar muda. Di sisi lain, pemerintah Iran menyampaikan apresiasi kepada Meksiko atas dukungannya, sekaligus menyoroti persoalan visa dan akses delegasi yang melibatkan Amerika Serikat. Kini fokus timnas Iran sepenuhnya tertuju pada persiapan menghadapi persaingan di Piala Dunia. Masih seputar gelaran Piala Dunia. Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 negara dan menghadirkan total 104 pertandingan. Format baru dengan 12 grup serta babak 32 besar diprediksi membuka peluang lebih besar bagi tim-tim kecil untuk menciptakan kejutan. Negara-negara non-unggulan kemungkinan akan bermain lebih defensif demi mengamankan poin dan mengejar tiket fase gugur. Di sisi lain, persaingan perebutan sepatu emas juga diperkirakan semakin terbuka karena jumlah pertandingan bertambah. Babak 32 besar disebut-sebut berpotensi menjadi panggung kejutan terbesar karena satu kekalahan langsung berarti pulang. Sementara itu, Afrika menjadi konfederasi yang paling diuntungkan dengan jatah peserta yang naik menjadi 10 tim. Satu hal yang pasti, Piala Dunia 2026 menjanjikan lebih banyak drama, kejutan, dan cerita baru bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia. Demikian kabar-kabar hari ini dalam Rasika Baris.

0: Masih ada Greta Putri di sini untuk berkelana kota barengan kawan Rasika ya. Dan kawan Rasika untuk saat ini untuk lalu lintas yang di Blangsong masih belum diberlakukan kontraflow, jadi harap sabar saja kawan Rasika yang melintas di sekitaran Blangsong karena untuk lolos dari antrean itu sekitar 30 menitan ya tadi. Nah, kalau untuk saat ini butuh berapa menit, nanti kawan Rasika yang sudah melintas di sekitaran Blangsong bisa menambahkan update-nya. Dan untuk sekitar Yuten Kubro, ini juga ada antrian mulai dari jembatan tol Kaligawe sampai di Yuten Kubro. Terus kalau yang ke arah dalam kota, antreannya mulai dari bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe. Untuk Sayung, saat ini aman lancar, tidak ada ketersendatan dan sepertinya juga kering ini jalurnya ya. Mungkin nanti kawan Rasika yang saatnya pulang kerja harus lewat Sayung, terus menanyakan jalurnya gimana, apakah ada genangan air atau aman saja kering. Nah, untuk saat ini kering gitu kawan Rasika. Yang sudah gabung lagi ada Pak Soleh.
1: Selamat sore Mbak Greta, saya dari Rumah Sakit Karyadi Mbak. Arah pulang ya Mbak, jalur saya gimana ya Mbak, okay. Sayung, Rob gimana, Kaligawi apa perlu dihindari Mbak, maaf baru update ini suun.
0: Oke, Pak Soleh, untuk saat ini Kaligawe, Sayung ini tidak perlu dihindari karena jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Gitu, Pak Soleh. Ibu Mai, selamat sore juga. Wih, baru gabung langsung disambut Queen gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Mai. Lanjut lagi, Pak Didi SW ini tadi yang menginfokan untuk Banyu Putih ya, yang arah ke Jakarta. Ternyata di Banyu Putih ada pengecoran bahu jalan dan jalurnya ada penyempitan karena satu ruas paling kiri menunggu usia beton. Jadi ini ada ketersendatan, tapi untuk bisa lepas dari simpul ketersendatan butuh waktu hanya sekitar 10 menit saja. Jadi masih aman gitu ya. Oke, terima kasih Pak Didi SW untuk update-nya. Pak Satya.

0: juga terima kasih malam ini ada pertandingan sepak bola ya antara Indonesia melawan versus mana ini sebentar. Indonesia versus mana ini? Oke, terima kasih nanti jam 8 malam ya. Terima kasih Pak Satya. Kawan di 7248 ini dari Pati nih. Kawan di 7248 mau gabung. Oke, siap monggo kalau mau memberikan update monggo bisa langsung ke nomor ini ya. Langsung voice note boleh, mau kirim teks juga boleh. Pak Edi Harjono.
1: Siang Mbak Trita, izin melaporkan untuk TL Milo dari Dr. Cipto ke arah Peterongan atau Dr. Cipto belok sebelah kiri ke arah Majapahit, itu lampu TL-nya mati nih Mbak. Jadi ini wah diatur oleh manusia silver ini. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Ya memang ini tadi juga ada info di sekitar TL apa namanya Banyumanik itu juga ada pemadaman, nggak tahu mungkin ada pemadaman listrik mungkin Pak Edi Harjono. Pak Dedik Ferry, ini ya. Nah ini menginfokan di wilayah Pedurungan Lor ini ternyata listrik padam mulai dari jam 13.30 gitu. Nah sampai jam berapanya belum ada info, mungkin Pak Dedik bisa telepon ke 123 ya, langsung nomor telepon 123 untuk mengetahui atau untuk mencari info pemadaman ini sampai jam berapa. Nah, tadi juga diupdatekan Pak Edi Harjono, lampu TL yang di Pedurungan ini benar karena ada pemadaman listrik atau listrik padam ya, Pak Edi Harjono. Pak Bowo Artanto. Oh, Indonesia versus Mosambik. Oke, siap. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Saya soalnya kok nggak familiar benderanya gitu. Bukan nggak kenal ya, tapi nggak familiar gitu. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Satya juga terima kasih. Pak Mulyono, ini mohon info arah Salatiga dari mana Pak Mul? Pak Mulyono ini dari arah mana menuju ke arah Salatiga? Kalau dari ya saya asumsikan dari arah Semarang ya. Dari arah Semarang menuju ke arah Salatiga ini nanti sampai di Ungaran lancar dari Semarang. Nah di Karangjatinya ini masih ada pekerjaan gorong-gorong dan antreannya mulai dari PTP Ngobo sampai di TL Karangjati. Tapi lepas itu menuju ke arah Salatiga lancar. Kalau masuk tol dari dari Semarang terus mau keluar Bawen boleh langsung ke arah Salatiga juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wafinus.
2: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore.
0: Semua.
2: Perjalanan sore ini tadi dari Kopeng ya Mbak menuju KIC Kota Semarang. Tadi lewat Lingkar Salatiga, terus Tuntang, masuk Tol Bawen, keluar Ungaran, dan saat ini baru sampai Asal Lama, TL Asal Lama.
0: Okay.
2: Terpantau lancar, Mbak. Nggak ada halangan suatu apapun.
0: Okay.
2: Lancar saja, cuaca juga cerah sepanjang perjalanan, okay. Sama mau minta lagu, Mbak. Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. Itu aja Mbak, matur suwun Mbak Berita.
0: Oke, terima kasih juga Pak Wafinus untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Bowie, ini mengupdatekan TL Milo mati ya. Nah, ini tadi yang sama diupdatekan oleh Pak Edi Harjono ya. TL Milo ini padam karena ada pemadaman listrik padam di sekitaran Pedurungan sejak jam 13.30 atau setengah 2 tadi. Dan ini lalu lintasnya diatur oleh manusia silver. Oke, terima kasih Pak Bowie. Pak Robert, selamat sore juga minta info. Kudus ke Puding, kalau via Sayung bagaimana? Dari Kudus menuju ke arah Puding, Kudus sampai di Sayungnya, sampai di Pasar Sayung lancar. Pasar Sayung sampai di Polsek Sayung juga lancar, cuman ini sudah melambat di sekitaran HIT. Itu mulai dari depan HIT itu ya, mulai dari sekitaran HIT sampai di batas. Seperti biasa, kemungkinan volume kendaraan banyak yang putar balik ya. Kalau dari pantauan CCTV, ini juga di Sayung atau di depan HIT ini mulai melambat untuk jalurnya. Begitu Pak Robert Adi untuk update-nya untuk lalu lintas di sekitaran Sayung sore hari ini. Tapi lepas batas menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kita lanjut lagi Kawa Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk sekitar Kaligawe ya, Kaligawe yang arah ke dalam kota ini terlihat sudah mulai ada antrean. Antreannya mulai dari sekitaran Unisula sampai di SPBU Kaligawe. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Dan untuk Sayung hanya di depan HIT saja. Ini mulai dari sekitaran HIT itu, mulai dari sekitaran SKU ya, mulai dari PT SKU kecil di situ sampai di batas untuk antriannya. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Rizky.
1: 15.46 menit baru masuk di pengecoran sebelum TL Tanjung ya Mbak Gerita. Berarti dari ekor sampai masuk ketersendatan ini juga belum lolos dari TL Tanjungnya, itu sudah butuh waktu 28 menit. Ini dari pengecoran sampai TL Tanjung nanti lebih lama lagi. Begitu Mbak Greta. Buat kawan Rasika dari arah timur, Pak Buwartanto, Bu Nuneng, dan Pak Purworo tadi yang sudah japri ke saya lewat kota saja ya. 30 menit lah untuk lepas dari ketersendatan di sebelum TL Tanjung. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Arisa Dovi. Ini mau request lagu, tapi untuk apa lagi gitu? Pak Arisa Dovi, boleh Mbak request lagu, tapi untuk apa lagi gitu? Oke, ditunggu lagunya ya Pak Arisa Dovi ya. Maksudnya enggak, maksudnya request untuk apa lagi gitu. Pak Jamal, ini melintas di TL Sukun dan Banyumanik. Untuk saat ini TL Sukun dan Banyumanik juga padam ya, karena mungkin ya, mungkin listriknya padam ini. Oke, terima kasih Pak Jamal. Pak Agus Kansa.
2: Bakri, perjalanan dari Karangjati sudah sampai Kalibanteng. Okay. Alhamdulillah lancar. Tadi lampu TL Sukun sama Banyumanik mati, tapi nggak ada halangan sih.
0: Okay, malah
2: lancar-lancar aja. Magre, lagi dong lagunya dari Baby Romeo, Bunga Terakhir buat Mbak Gre. Terima kasih.
0: Aduh Pak, selamat sore. Iya. Kok saya dikasih bunga kok terakhir? Ya jangan dong. Bunganya itu seterusnya gitu, jadi dikasih bunga lagi, dikasih bunga lagi, jangan bunga terakhir dong, besok-besok nanti saya nggak dapat bunga. Oke, ditunggu lagunya ya Pak Agus Kansa. Terima kasih juga Pak Agus Kus. Ini TL Milo dan Bangkong padam, jadi harap hati-hati. Tapi sudah ada yang mengatur ya untuk lalu lintasnya, itu sukarela tadi, manusia silver ya. Terima kasih Pak Agus Kus. Pak Purwono.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat
3: pukul
0: sore.
3: Pukul 15.51 perjalanan dari Pati sudah sampai di Wonoketingal, Demak ya Mbak Greta. Sampai sini lancar, tapi di lingkar kudusnya aku lewat kota ya Mbak.
0: Oke.
3: Karena kata Pak Rizky tadi tersendatnya panjang Mbak. Begitu Mbak Greta. Di depan lancar ya Mbak, sampai Ungaran. Terima kasih.
0: Aman lancar.
3: Edisi pulang gak sih Mbak Greta, ada okay keperluan, jadi izin pulang lebih ambal. Terima kasih.
0: Oke, okay. Iya tumben, makanya kok tumben kasih ini pulangnya. Oke, okay, terima kasih juga Pak Purwono. Dan untuk saat ini memang jalurnya lancar ya, cuman nanti melambat sedikit itu di sekitar Sayung. Itu mulai dari depan sekitaran HIT sampai di batas saja. Lepas itu lancar untuk Kaligawe saat ini ya Pak Purwono. Masih sudah terlihat ada antrian mulai dari RSI, antriannya nanti masuk tol, keluar Ungaran lancar Pak Purwono. Begitu Pak Purwono. Pak Didi SW, ini Batang Kota arah ke Semarang tersendat karena di depan pasar kota itu sedang ada pengaspalan di sekitar Batang Kota ya Kawa Rasika. Dan antriannya itu sekitar 1,5 kilo untuk sore ini. Terima kasih Pak Didi SW. Lanjut lagi Pak Harisa Dovi.
4: Ya untuk didengerin, masa untuk di apakan. Oke Mbak Greta, terima okay kasih.
0: Terima
4: semangat
0: kasih juga. Iya,
4: oh, Dokter Cipto lancar ya Mbak.
0: Oke siap.
4: Begitu.
0: Terima kasih Pak Harisa Dovi. Lanjut lagi dengan Pak Harisa Dovi.
5: Mangganya kok ditebang tuh Mbak Jano, kan semangga. Mangganya kan manis, emang-emang.
0: Anda gimana? Kalau nggak ditebang nanti nggak ada yang buat parkir dong. Soalnya kemarin itu mangganya ada kan parkir mobil parkirnya menghadap ke depan gitu. Sekarang kan parkir bisa di samping gitu. Kalau nggak ditebang ya nggak bisa buat parkir Pak. Apalagi kalau udah pada pulang gitu. Gitu Pak Harisadovi. Pak Mul, ini kasih keripik ubi saja ya. Oke siap Pak Mul. Ini saya tunggu loh Pak Mul. Iya, ubi ungu pokoknya. Oke, okay, kawan di 7170. Oh, ini dengan Pak Davidian. Oke.
5: Okay. Mbak Greta, cek crop sayung dong, apakah tinggi hari ini?
0: Oke. Okay. Sayung aman ya, Pak Davidian ya, tidak ada ketersendatan. Lancar di sayung. Arah ke Demak ini lancar, kalau arah sebaliknya ini hanya sedikit melambat di sekitaran batas saja. Oke, Pak Davidian, ini nomornya saya save ya. Oke, terima kasih Pak Davidian, ganti nomor soalnya Pak Davidian. Pak Rizky
1: 1556. Ini lepas dari TL Tanjung Mbak Greta. Berarti nambah berapa menit ini? 10 menit, berarti butuh waktu 38 menit untuk lepas dari ekor ketersediaan sampai lepas TL Tanjung ya Mbak Greta. Ini Pak Purwono dan Pak Bowartanto katanya pada ada perlu semua, jadi pulang gasik semua. Renteng-renteng ini, konvoy dari Kudus. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Terus berbagi informasi, kita menuju ke kabar Jawa Tengah dulu, tepat jam 4 sore.
6: Jam 4 sore, waktu dirasika.
7: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
8: Mitigasi bencana banjir di Kota Semarang tidak bisa hanya dibarengi oleh petugas lapangan yang jumlahnya sangat terbatas. Saat ini tim pasukan bebek DPU Kota Semarang harus terjun langsung ke aliran Kali Banger kawasan Cimandiri untuk membersihkan gulma dan sawah yang menyumbat. Pekerjaan ini beresiko karena di dalam air yang keruh, para petugas seringkali terluka akibat menginjak paku, pecahan kaca, hingga ancaman ular air yang bersembunyi di balik gulma. DPU menegaskan di mana upaya mitigasi banjir ini tidak akan pernah berhasil jika warga tidak mau berubah. Sehingga jangan sampai perjuangan pasukan bebek ini sia-sia jika kesadaran warga untuk menjaga sungai masih sangat rendah. Oleh karena itu, warga diimbau untuk segera stop membuang sampah ke sungai sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras petugas yang bergaji minim tersebut. Akses jalan utama yang menghubungkan kawasan Kaliwungu menuju Boja di Kelurahan Protomulyo, Kabupaten Kendal, kini mengalami kerusakan parah setelah ambles sedalam 2,5 meter. Kerusakan ini terjadi pada lajur kiri jalan hingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang melintasi di kawasan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Sudaryanto, bilang penyebab utama dari amblesnya jalan ini adalah tingginya aktivitas lalu-lalang kendaraan berat bermuatan lebih, sekaligus dipicu oleh faktor kondisi alam. Untuk mengantisipasi kecelakaan, pengguna jalan dihimbau untuk ekstra waspada dan mengurangi kecepatan saat melintasi area tersebut, mengingat kondisi struktur tanah yang masih labil. Pihak DPUPR menegaskan akan segera melakukan perbaikan dan kini tengah berkoordinasi dengan BPBD untuk mengkalkulasikan total anggaran yang dibutuhkan. Komitmen Kementerian Haji dan Umroh dalam menghadirkan pelayanan haji yang inklusif pada tahun ini mendapat apresiasi tinggi dari jemaah. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Puji Raharjo bilang, program haji ramah lansia dan penyandang disabilitas telah memberikan manfaat nyata sejak tahap persiapan hingga pemulangan. Tidak hanya itu, musim haji tahun ini juga mencetak rekor baru dengan keterlibatan petugas perempuan terbanyak, guna memastikan kenyamanan jemaah wanita yang menjadi mayoritas. Meski demikian, pihak kementerian tetap mencatat sejumlah evaluasi penting. Salah satunya adalah masalah ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina yang belum memenuhi harapan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Masih di Kelana Kota dan Kawarasika bisa terus memberikan info di 081-3258-5850. Semakin sore, semakin padat jalurnya karena waktunya pulang kerja. Dan untuk saat ini yang di sekitaran Sayung juga sudah terlihat melambat di kedua arah di sekitaran batas ya. Cuman untuk antreannya masih pendek saja. Kalau yang dari arah Demak mulai dari depan HIT, kalau yang dari arah Semarang ini mulai dari setelah jembatan Kalibabon. Cukup ya tersendat di kedua arahnya ya Kawarasika karena aktivitas putar balik di sore hari ini. Untuk sekitar Brangsong sepertinya juga antriannya juga berpindah, ini bergeser, bukan berpindah, bergeser. Kalau tadi dan sepertinya ini kayaknya sudah dibuat kontraflow ini. Kalau tadi yang arah ke Semarang itu antriannya cukup panjang mulai dari Polres sampai pengadilan, tapi untuk saat ini antrian yang di sekitaran Brangsong ini mulai di sekitaran ini simpulnya di KIK Kawarasika. Jadi cukup panjang. Nah, untuk antrian yang arah ke Kendalnya ini mulai dari sekitaran Laundry itu sampai di sekitaran SPBU Brangsong. Kemungkinan dibuat kontraflow, kemungkinan, tapi belum ada info. Mungkin Kawarasika yang melintas di sekitaran Brangsong bisa menambahkan update-nya ya untuk sore hari ini. Dan yang sudah gabung lagi ada Bu Nuning. Selamat sore.
1: Halo Pak Rizky, makasih ya Pak Rizky. Saya balik lewat kota, sekarang udah sampai Karanganyar. Jam 15.59. Suun.
0: Oke, terima kasih Bu Nuning. Lanjut lagi dengan Pak Wafinus.
2: Sore Mbak Greta, sore kawan-kawan. Lanjutan info. Tadi perjalanan dari Gopeng menuju KIC via tol Bawen ya, keluar Ungaran, terus via Gunung Pati, dan saat ini sudah sampai Kali Getas Mbak. Terpantau lancar jaya. Cuaca juga cerah ya sepanjang perjalanan. Tadinya mau ke mampir ke studio Mbak Rasika, mau minta stiker. Setirnya berat untuk belok tadi. Tahu-tahu udah lurus aja. Kapan-kapan lagi aja Mbak. Matur suwun Mbak Greta.
0: Okay.
2: Untuk lagunya juga udah di play ya. Gitu aja Mbak infonya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Wafinus. Pak Yuda, selamat sore juga. Ini mau request lagu. Nah, mumpung off jadwal jadi bapak rumah tangga sambil dengerin Rasika. Oh, lagi off ini ya. Oke, tapi tetap ya mendengarkan Rasika. Pokoknya Rasika jangan sampai terlepas gitu ya Pak Yuda ya. Lanjut lagi dengan Pak Junaidi, selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan perjalanan saya dari Salatiga menuju ke Gunung Kanang Roto. Sekarang perjalanan sudah nyampe di gerbang tol Muktiarjo. Yang dari Muktiarjo menuju ke Gayam Sari atau ke Jatimareh di KM 436 ada perbaikan mutu jalan di lajur kiri, belum menimbulkan ketersendatan. Tapi masih lancar aja di tol 436 jalur dari Muktiarjo ke Gayam Sari atau Kepenyana.
0: Oke, terima kasih Pak Junaidi untuk update-nya. Pak Maskon.
4: Selamat sore Mbak Kris, sehat selalu.
0: Selamat sore juga.
4: Selamat sore Kawarasika semuanya. Info Mbak Kris, perjalanan saya dari Salatiga ke Semarang, jalur konven, apakah ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Oke, Pak Maskon dari Salatiga menuju ke arah Semarang ya via konven untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Maskon. Pak Sondong.
5: Selamat sore Mbak Greta Putri. 16.14 melintas di Ungaran itu setelah Roti Virgin sebelum SPBU, ada truk pasir mogok terus maju dikit lagi di seberangnya Coto Sapi Pak Kemleng, jam truk tronton muat tanah itu huruf juga mogok, kedua-duanya menuju arah Semarang. Yang menimbulkan antrean yang itu Pak kereta ya, yang di sebelum SPBU atau setelah Roti Virgin. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Sondong. Pak Budi SW.
6: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
6: Selamat sore kawan Pasika. Mbak di Brangsong dari arah barat lancar ya. Sepertinya habis di kontraflow, tapi kontraflow sudah selesai. Ini dari barat los sepi lancar. Malah yang sekarang gantian yang dari timur yang macet. Begitu Mbak. Maturun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Budi SW. Ini di Brangsong ya. Kalau yang dari arah barat lancar karena tadi sempat dibuat kontraflow ya di Brangsong, cuman di KIK itu ada antrian ini di sekitaran KIK, dan antriannya itu mulai dari sekitaran RSA Laundry itu ya. Terima kasih Pak Budi SW. Pak Agus Jaya.
7: Selamat sore Mbak Greta. Selamat, iya, selamat sore kawan Rasika. Pukul 16:15 saya melintas di Brangsong, tersudah di kontraflow Mbak Greta, lancar yang arah ke Semarang. Tapi okay, untuk yang arah ke Kendal merayapnya mulai pom bensin itu Mbak Greta. Terima kasih. Untuk selanjutnya ke Semarangnya gimana Mbak Greta?
0: Okay.
7: Lalin saya, terima kasih.
0: Di sekitaran KIK ya Pak Agus ya, ini ada antrean di sekitaran KIK. Untuk antreannya itu mulai dari sekitaran di situ ada laundry. Nah, mulai dari situ sampai di pintu KIK. Lepas pintu KIK menuju ke arah Semarang lancar di lingkar Kaliwungunya, cuman di sekitaran mau masuk kota Semarang ya, ini ada antrean mulai dari sekitaran Tugu Batas sampai di Mangkang. Sampai di Mangkang kemungkinan karena banyak kendaraan yang putar balik untuk mau masuk tol Kaliwungu ya Pak Agus Jaya. Tapi lepas itu lancar, terus tersendat lagi di pintu utama KIW sampai di TL KIW. Lepas itu menuju ke arah Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Swastika, kontraflow di Brangsong sudah ditutup ya, dan sekarang antreannya bergeser yang ke arah Kendal itu dari Rumah Makan Ramayana di lingkar Kaliwungu, dan di TL KIK arah ke Semarang juga padat banget. Ini ada kepadatan, ada ketersendatan ya di sekitaran KIK. Oke, terima kasih Ibu Swastika untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Rizky.
8: 16:15 sampai di daerah Trengguli, tepatnya di setelah Puskesmas Trengguli ya Mbak Greta. Untuk lalin dari Kudus sampai dengan Trengguli terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Tak melipir dulu untuk absen di masjid terdekat ini di sebelum Trengguli. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Sinyo.
9: Selamat sore Mbak Greta, ini OTW ke Semarang dari Meranggen, ini sudah sampai Petrungan. Lalu lintasnya ramai lancar Mbak Greta.
0: Oke.
9: Okay. Mbak Greta, minta ya, tolong minta info di sini kawan Rasika ada yang jual lele nggak ya? Aku butuh lele banyak, lumayan ini 100 kiloan ini untuk di lele filet.
0: Oke. Okay. Nah ini ada yang bertanya nih Pak Sinyo ini. Mungkin kawan Rasika ada yang punya usaha gitu ya. Boleh nanti langsung japri ke Rasika ya, punya usaha lele gitu. Pak Purwono.
10: Pak, 16:15 menit keluar lingkar Demak Mbak Greta. Sampai sini lancar, cuaca masih cerah, matahari masih menyilaukan mata. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwono untuk infonya. Pak Ibu Putri, ini dari Kudus ke Semarang bagaimana untuk jalurnya? Dari Kudus menuju ke arah Semarang saat ini di Batas ya, di Sayung itu ada antrean, antreannya mulai dari Pokpan sampai di Batas, kemungkinan karena arus lalu lintas untuk putar balik yang di Batas, tapi lepas Batas lancar, tidak ada ketersendatan Bu Putri. Pak Unggul Suroso.
11: Selamat sore Mbak Greput, saya seperti biasa dari Gunung Pati. Cangkiran-cangkiran saat ini sedang berada di Pasar Aceh, Mbak Greta, tapi saat ini sedang tidak ada jualan Aceh.
0: Oke. Okay.
11: Kedua arahnya lancar, aman, terkendali, Mbak Greta. Tidak uyal-uyalan, cuman cuacanya trik menyorot mataharinya, Mbak Greta. Lain-lain sementara negatif, tidak ada catatan yang perlu dihindari apabila kawan Laska melintas Mijen, kemudian nanti akan rencananya ke Gedung Pane Mangkang, Mangkang Kaliwungu. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Unggul Suroso. Sementara ini sih masih aman ya, Pak Unggul Suroso, untuk jalur Pak Unggul Suroso lewat Palir. Ibu Swastika, oh ini tadi sudah, kawan di 42818 ini mau tanya, dari bandara mau ke Demak ada macet atau rob enggak gitu? Dari bandara menuju ke arah Demak untuk saat ini dari bandara lewat Arterio Sudarso melambat itu di sekitaran rumah pompa Kali Tenggang. Lepas itu lancar, Kali Gawe lancar, terus melambat itu di batas kota Demak Semarang mulai dari jembatan Kali Babon. Tapi lepas itu menuju ke arah Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didi SW, ini berada di depan Rasika Pekalongan ya, arah ke Pekalongan atau Semarang juga tersendat karena masih ada pekerjaan jalan, dan antrian itu simpulnya kontraflow di perempatan Wiradesa. Terima kasih Pak Didi SW untuk update-nya. Pak Karim, oke siap. Ini Pak Karim, nanti nomornya saya minta ya Pak Karim ya. Boleh kan Pak Karim? Oke, Pak AB Santoso.
12: Selamat sore Mbak Greta, perjalanan dari Manyaran menuju ke Bangetayu via tol exit Mukti Harjo. Ini pas exit Mukti Harjo ada ketersendatan menuju ke arah kota.
0: Okay.
12: Kemungkinan sampai ke rel kereta, mungkin ada kereta lewat atau ada yang putar balik yang mau ke arah ke Demak. Demikian infonya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak AB Santoso. Lanjut lagi, ini di TL Dr. Cipto juga padam karena masih ada pemadaman listrik di sekitar Pedurungan tadi jam 13.30. Tidak ada petugas, tapi ada yang membantu yang mengatur lalu lintas. Terima kasih Pak Steve, Pak Sono. Perjalanan dari Ngawi pulang ke KIC 16.22 sudah sampai di Kali Pancur. Perjalanannya ramai lancar sampai di KIC.
13: Oke, okay, terima kasih Pak Junaidi untuk update-nya. Pak Masko.
14: Selamat sore Mbak B, sehat selalu.
0: Iya, selamat sore juga.
14: Selamat sore kawan-kawan semuanya. Info Mbak B, perjalanan saya dari Salatiga ke Semarang, jalur konven, apakah ada kesempatan? Terima kasih.
13: Oke, okay, Pak Maskon dari Salatiga menuju ini arah Semarang ya, via konven untuk saat ini lancar, tidak ada kesulitan, aman untuk jalurnya Pak Maskon.
0: Terus maju sedikit lagi. Oh, ini di daerah Kali Pancur ya. Ini jembatan Kali Pancur. Oke, okay, terima kasih Pak Sono untuk update-nya. Pak Maulana.
15: Update informasi Mbak Greta tadi, iya? Jam 2.15. Macet di Brangsong, keluar 15.57, sekitar 30 menitan. Ini sudah mau masuk ke Kudus, 16.22 Mbak Gre. Tadi sudah ada mulai ada rob Mbak Gre.
0: Sudah mulai rob ya.
15: Lanjut masuk tol, makasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Maulana. Pak Bowo Artanto menginfokan ada truk trouble di daerah Gajah ya.
16: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat sore.
16: Pukul 16.24 menit melintas di sekitaran Gajah ya Mbak. Ini ada truk yang berhenti setelah Pegadaian Gajah. Ada ketersendatan ya. Ada kepadatan ini di kecamatan kantor Camat Gajah ya, sebelum kantor Camat Gajah ya. Mungkin kalau tidak segera menyikir akan bertambah kepadatannya. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Di sekitaran Gajah ada truk yang trouble ini ya, mogok ya. Tapi untuk lalu lintasnya sudah melambat sedikit. Sudah sedikit melambat. posisi truk yang mogok ini ada di lajur sebentar, ada di lajur kiri ya. Ada di lajur kiri. Ini setelah Pegadaian ya. Cuman kayaknya belum ada apa sih, kayak kepalanya ditundukkan atau apa gitu, belum ada ya. Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Nanang, Pak Nanang menginfokan di perempatan Pasar Srogo ini macet karena pembangunan apa, pekerjaan jalan yang diberangsong. Jadi banyak yang ambil jalur alternatif Srogo. Oke, terima kasih Pak Nanang untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan kita break dulu, kita simak Jaring Radio Sore untuk mengetahui berita seputar Jawa Tengah dan Jawa Timur.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Pemkab Jember menggerakkan sekitar 22.000 aparatur sipil negara atau ASN menjadi duta digital untuk mempromosikan potensi daerah melalui media sosial. PLH Kepala Diskominfo Jember, Gatot Triyono mengatakan, langkah ini merupakan strategi Bupati Jember, Muhammad Fawaid, dalam membangun citra positif daerah di era digital. Menurutnya, jika ribuan ASN secara serentak membagikan informasi positif tentang Jember, maka akan terbentuk algoritma digital yang kuat dan mampu meningkatkan kepercayaan publik. Setiap hari Jumat, ASN diminta secara sukarela membagikan informasi resmi terkait layanan publik, potensi UMKM, destinasi wisata, hingga peluang investasi. Pemkab optimistis gerakan ini dapat mendongkrak kunjungan wisatawan, menarik investor, serta memperkuat reputasi Jember di tingkat nasional maupun internasional.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim membenarkan, kemarin beberapa orang tua datang ke kantor Disdikbud karena kendala SPMB. Menurutnya, kantor Disdikbud kemarin sempat dipadati oleh warga di awal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ada sejumlah orang tua mengaku terkendala pada saat proses pendaftaran sekolah secara daring, mulai dari persoalan domisili sampai dengan ketidaksesuaian data administrasi.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, dalam meningkatkan efektivitas dan kinerja serta mutu pelayanan pendidikan, pemerintah Kabupaten

0: Kawan, selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Pemkot Surabaya akan mengawasi berkala truk sampah mencegah kebocoran lindi atau air limbah. Wasis Sutikno, Kabid Kebersihan dan Pemberdayaan DLH Surabaya menyebut, sidak sempat dilakukan di Jalan Raya Tandes minggu lalu. Temuannya, sejumlah armada perlu mendapat perhatian baik kendaraan milik swasta ataupun DLH. DLH Surabaya sendiri mengoperasikan 104 armada truk sampah, terdiri dari compactor dan arm roll, melayani 195 TPS. SOP pengelolaan air lindi sedang disusun. Di antara rencana pembuangan lindi di TPS sebelum armada diberangkatkan ke TPA.
1: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Razika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Wingsburg.

0: Kita lanjut lagi Kawah Rasika untuk berkelana kota, dan ini ada info dari Pak Didi. Pak Didi menginfokan apa ini, laka kayaknya ya.
1: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: melaporkan saya perjalanan dari Ungaran OTW ke Salatiga. Saya masuk tol Ungaran.
0: Oke.
1: Melaporkan ini tadi di jembatan Tinalun di KM437 itu ada 437. Accident.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang tol Ungaran ke arah Bawen, Jay.
0: Ungaran
1: itu
0: ke arah Bawen.
1: Ada okay. Dua kendaraan yang kecelakaan.
0: Oke.
1: Okay. Kelihatannya mobil box itu sampai terguling, dan satu mobil minibus, apa itu saya lupa, warna hitam. Mohon untuk hati-hati rekan-rekan yang memasuki tol Ungaran ya, melewati tol 437 karena ada perlambatan. Mbak Greta, mohon infonya untuk tol SI tol Bawen sampai dengan Salatiga bagaimana, apakah okay. lancar atau ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Oke, Pak Didi, exit tol Bawen menuju ke arah Salatiga untuk saat ini aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu infonya, dan Kawah Rasika di sekitaran jembatan Tinalun ya, di KM437 arah ke Bawen. Ini ada laka melibatkan mobil box itu ya, dan terguling ya Pak Didi ya. Oke, terima kasih infonya. Pak Pujianto juga sama menginfokan untuk jalur tol Semarang Solo di KM437 arah ke Solo ada laka melibatkan kendaraan pickup dan Innova. Yang terguling itu pickupnya, sedangkan Innovanya sudah di bahu jalan. Oke, terima kasih Pak Pujianto untuk infonya. Saat ini untuk jalurnya melambat ya, Kawah Rasika sedikit melambat di sekitaran jembatan Tinalun yang arah ke Bawen. Ya, sudah ada petugas juga di sana, mudah-mudahan bisa segera terevakuasi. Terima kasih Pak Pujianto untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Purwono, selamat sore.
2: 16.28 perjalanan sudah sampai di Onggorawe Mbak Greta, sampai di depan Dunia Sandang Pang, Delta Dunia Sandang Pangan dan Papan Mbak Greta.
0: Oke.
2: Tadi agak tersendat di Indomaret Lumba-Lumba Mbak Greta karena ada dua truk parkir di sebelah kiri Mbak Greta, sedikit menimbulkan ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Purwono. Lanjut lagi dengan Pak Rizky.
3: Sedang konvoy Mbak Greta sama Pak Buartanto di depan ini. Tapi saya di kiri ya Mbak Greta, di bawah teman saya ini. Saya lagi istirahat gantian. Mumpung ada kawannya yang bisa nyetir, bisa gantian enak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Maskon.
4: Selamat sore Kawah Rasika.
0: Iya, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Gri. Ini loh Mbak Gri yang dimaksud tadi yang terdam
0: Mogok
4: itu di sebelah kiri arah Semarang.
0: Oh iya.
4: Situasi perjalanannya masih relatif lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini yang di Ungaran arah ke Semarang ya. Oke, terima kasih Pak Maskon infonya. Lanjut lagi Pak Harsono Sever.
5: Perkiraan tadi terbaliknya mobil jenis pickup tadi sekitar jam 16.34. Ini saya perjalanan via tol dari Bawen menuju ke Gayam Sari, dan ini sudah melewati Ungaran, sudah melewati exit Ungaran, terpantau lancar. Demikian info, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Harsono Sever. Kawan di 2818 ini mau tanya, Sayung ada rob enggak gitu? Di Sayung untuk saat ini ada, tapi tipis aja ya. Dan perjalanan dari Semarang mau ke Demak sedikit melambat, itu nanti di Bates. Antriannya mulai dari jembatan Kalibabon sampai di Bates, lepas itu lancar. Terus sedikit melambat di sekitar Kino, tapi nggak panjang. Terus di sekitaran Hongfa karena ada rob sedikit. Begitu infonya Pak Christian Raharjo.
6: Selamat sore Kak Maraska, selamat sore Mbak Greta. 1642 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuacanya cerah, lintasan kering. Waduh, aku ketinggalan konvoi nih. Katanya Pak Rizky Septa, Pak Purwartanto bununing konvoi ya. Pak Purwono leadernya ya. Wah, jalur timur aku ketinggalan nih, paling belakang. Ditunggu dong. Mohon infonya Mbak Greta, untuk ke arah kota Semarang apakah ada yang perlu dihindari? Matur nuwun.
0: Oke, menuju ke arah kota Semarang tidak ada yang perlu dihindari. Untuk Sayung aman lancar, tidak ada ketersendatan. Kaligawe juga masih aman, hanya nanti melambat sedikit. Itu di bawah jembatan tol Kaligawe. Mulai dari sekitaran jembatan tol Kaligawe itu sampai di SPBU Kaligawe saja. Pak Christian Raharjo. Pak Faisal Ramadhani.
7: Selamat sore Mbak Greta. Seperti biasa Mbak, minta info ya. Mau okay. TW pulang Semarang sekitar Onggurawe, Varia Usaha Beton, dan HIT. Apakah ada genangan? Kalau ada genangan, saya mau melipir lewat Onggurawe.
0: Oke.
7: Okay. Mohon info ya Mbak Greta. Matenun.
0: Siap. Kalau untuk saat ini sepertinya jalurnya kering nih Pak Faisal Ramadhani. Yang ada rob itu yang ke arah Demak itu tipis saja. Tapi kalau yang arah ke Semarang sepertinya kering. Ada jalurnya juga lancar Pak Faisal Ramadhani. Pak Warsito.
8: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Sore. Iya, Mbak Gri melaporkan ini saya tadi dari Tembalang mau ke Gunung Pati lewat Jalan Pramuka. Di ujung Pramuka yang pertigaan arah Gunung Pati Ungaran itu agak tersendat, Mbak. Jadi yang dari Gunung Pati ini tersendatnya agak panjang dan sampai di anu Mbak, tanjakan Pramuka itu, tanjakan yang untuk bumi perkemahan itu panjang. Okay. Ramai sekali jalan yang menuju ke Ungaran, jadi sampai di Karanggeneng gitu Mbak. Matur Mbak, matur nuwun, yang ke arah Gunung Pati juga ramai, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Warsito untuk infonya. Pak Puji Sulaksono.
9: Selamat sore Mbak Greta. Mohon info dari Demak menuju Purin Kendal jalur konven gimana Mbak? Apakah di Sayung lancar, di Mangkang lancar, maupun sampai Berangsong lancar Mbak? Mohon infonya Mbak.
0: Untuk jalur saat konven, ini ya.
9: Terima kasih.
0: Menuju ke arah Kendal, kalau untuk saat ini menuju ke arah Kendal di sekitaran KIW lancar, Mangkang lancar, terus Lingkar Kaliwungu juga lancar. Nah, Berangsong ini lancar, cuman nanti ada sedikit antrian di sekitaran Ketapang saja. Lepas Ketapang menuju ke arah Kendal lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Pak Arifin.
10: Selamat sore Mbak Krista, perjalanan dari Bang Sri Jepara jam 4.40 sudah sampai di Bundaran Ngabul Mbak Greta, perjalanan mau pulang ke Gunung Pati Semarang. Pripun niki kondisi Trenggili Sayung Mbak Greta? Mantap teman.
0: Oke.
10: Kaligawe Mbak Greta, apakah lebih cepat lewat Bangetayu terus entry Ngayam atau tetap terobos ke Kaligawe Mbak Greta?
0: Oke, kalau untuk saat ini terobos Kaligawe nggak apa-apa, jalurnya masih lancar. Nanti di sekitaran Kubro itu antriannya mulai begitu keluar tol saja sampai di Hutan Kubro, tapi lepas itu lancar Pak Arifin, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau misalnya mau masuk Gayam Sari, mau keluar Gayam Sari terus masuk Walter Mongin Sidi, untuk saat ini juga jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Arifin. Pak Rizky.
11: Mulai dari yang
3: 1650 Mbak Greta, lepas dari Buyaran, Lalin masih los. Tapi Pak Bowo Artanto ngebut ya, udah nggak kelihatan ternyata. Saya tinggal mainan HP sebentar ini tadi, mumpung di kiri jadi nggak begitu merhatiin. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Ibu Yayu. Tadi lagunya yang Jangan Paksa Rindu sudah saya play ya Ibu Yayu ya. Pak Awitri.
12: Selamat sore Mbak Greta. Nih saya laporkan di Tanjakan Gumbel Mbak Gri. Ini lalin agak ramai padiat ini Mbak Gri. Untuk yang arah naik ini agak tersendat Mbak Gri, tapi masih jalan Mbak Gri. Ini saya mau jemput di daerah depan Semarang Royal Golf Mbak Gri. Mbak Gri biasa naik dulu, setelah okay, naik turun
0: baru muter gitu ya.
12: Setelah turun nanti naik lagi Mbak Gri.
0: Oke, okay, muter-muter pokoknya.
12: Begitu. Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke, okay, terima kasih infonya. Di sekitaran Gombel juga sudah mulai padat ya, Kamarasika merayap. Tapi masih aman. Terima kasih Pak Awitri untuk update-nya. Pak Wahtim, ini menginfokan jalan lingkar di TL Jepang ya. Ini ada penutupan di perempatan TL ya, karena masih ada pengecoran ya Pak Wahtim ya. Oke, terima kasih infonya Pak Wahtim. Oh iya, ditutup sekarang ya. Di TL Jepang itu ditutup jalurnya. Oke, siap. Terima kasih Pak Wahtim untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan sejumlah catatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025. Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPK, Widi Hidayat, mengungkapkan ada kelebihan pembayaran pada bantuan operasional kendaraan BRT Trans Jateng pada Dinas Perhubungan. Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan penerimaan daerah akibat denda keterlambatan proyek fisik yang belum dikenakan pada kontraktor di 4 instansi daerah. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan agar gubernur segera memerintahkan para kepala dinas dan direktur rumah sakit daerah untuk menarik kembali uang kelebihan tersebut ke rekening khas daerah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kini menyentuh angka Rp18.000, berdampak pada anjloknya tingkat huni atau okupansi hotel di Kota Salatiga. Penurunan drastis tersebut diperkirakan mencapai 40-60%. Salah seorang general manager hotel di Salatiga, Jan Titania Hendrawan, menyatakan kondisi ini membuat biaya operasional membengkak karena banyak peralatan, transportasi, serta teknologi perhotelan yang harus diimpor. Sejak 2 tahun terakhir, di sektor pertemuan resmi juga ikut sepi imbas adanya efisiensi anggaran dari pemerintah. Meskipun transaksi domestik tidak menggunakan dolar, pelaku industri perhotelan berharap pemerintah bisa segera memberikan atensi khusus lewat kebijakan yang mendukung perjalanan domestik demi menjaga perputaran ekonomi dan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore kawan Rasik, kita lanjut lagi untuk berkelana kota ya di sore hari ini. Dan ini ada info dari Pak Wahtim soal TL Jepang. Jadi ada penutupan di perempatan TL Jepang dari arah Kudus, dari arah barat maupun dari arah timur. Nah, ini sudah ada infonya.
1: Selamat siang warga masyarakat Kudus, salam presisi, salam sigap, pulang tasdir. Mohon dengan itu Jubedi KBO Satlantas Pro Kudus. Saat ini kami berada di Simpang Mat Jepang bersama Kanit Purjawali Ibda Teguh dan Pak David dari Pelaksana Jalan Nasional. Sebagai informasi, pada hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, pukul 15.26, saat ini di Simpang Mat Jepang dilaksanakan kegiatan pengecoran dari ruas jalan sisi sebelah kiri, Semarang menuju ke arah Surabaya. Rekayasa yang kita laksanakan, kendaraan dari arah Jepang menuju ke arah Mejobo saat ini ditutup secara total. Ditutup secara total menuju ke Mejobo dialihkan melalui simpang 3 Jepang menuju ke arah utara sampai dengan SMA 1 Bayi. Kendaraan dari arah Mejobo atau dari arah timur menuju ke Jepang atau dari arah menuju ke arah barat, yang pertama melalui simpang 4 Brayung ke arah utara sampai dengan simpang 3 Bodur Pantura, yang kedua melalui simpang 3 ulangi simpang 4 Indomaret Mejobo ke arah utara sampai dengan pertigaan atau perempatan Sumber. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat pengguna jalan agar bersabar, hati-hati, utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Demikian yang kami sampaikan informasi langsung dari simpang 4 Jepang. Terima kasih. Salam presisi, salam sigap.
0: Nah, itu tadi kawan Rasika, update dari Pak Wahtim ya. Jadi untuk lingkar Kudus di sekitaran TL Jepang ini ditutup jadi tidak bisa dilintasi. Terima kasih Pak Wahtim. Pak Bowo Artanto.
2: Pukul 16.55 melintas di sekitaran Indomaret Lumba-Lumba yang tadi diinfokan kawan Purwono, sudah tidak ada truk yang parkir ya. Jadi lancar Mbak, untuk sekitar Indomaret Lumba-Lumba. Untuk kawan Rizky Septa, Kacek Sidik yo, jenengan tekan Buyaran, aku tekan Wonokerto. Cuma Kacek Sidik karena lalu lintasnya padat, jadi mobil kecil bisa nyelip lebih dulu Pak. Pak Rizky Septa. Untuk kawan Christian Raharjo, ya ini pas rodo bareng-bareng ini sudah los jalurnya, walaupun padat tapi ya cukup lancar. Benar Mbak, tadi yang di TL Jepang itu penutupannya baru hari ini Mbak. Tadi pagi belum Mbak, waktu saya melintas. Ini tadi saya lewat jalan Budi Utomo itu loh Mbak, yang jalan Pandian Kerasa. Itu yang menuju ke arah timur, itu pertigaannya sudah dikasih tulisan bahwa TL Jepang ditutup. Maturun.
0: Okay,
2: oh iya Mbak, ini nanti saya mau ke arah sekitar daerah Ngesrep Timur Mbak. Rencana Kaligawe terus masuk tol dari Sayung, Kaligawe masuk tol. Kondisinya lancar ya Mbak Grita ya, nyuwun infonya. Matur nuwun.
0: Oke, untuk saat ini masuk tol Kaligawe menuju ke arah Ngesrep ya, keluar Jatingaleh. Ini lancar, tidak ada ketersendatan. Atau mau keluar Tembalang juga lancar, Pak Bowo Artanto. Kawan di 5419, mohon info Lalin TL Karangjati dari arah Pringapus. Oh, menginfokan TL Karangjati dari arah Pringapus antriannya cukup panjang karena sampai di klinik Umi Habibah Ngempon ya. Oke, terima kasih infonya. Pak Purwono?
3: Mbak Kita 1655. Masuk tol Mukti aja ya. Untuk ketersendatan di Sayung sedikit aja Mbak. Terus kalau yang di Kaligawe ketersendatannya pas mau masuk tol aja Mbak. Begitu ya Mbak Grita. Sampai Ungarane lancar ya. Ini cuacanya masih cerah Mbak Grita. Terima kasih.
0: Oke, masih aman Grita, Pak ya. Purwono.
3: Selamat sore Mbak Grita, ini pukul 17 sore. Lebih 10 menit perjalanan sudah sampai di TL Banyumanik. Sampai sini lancar Mbak Grita, di tol juga lancar Mbak Grita, itu okay. Berarti yang di Jepang bisa nih yang melintas anu aja ya Mbak, yang arah Pati Surabaya aja ya Mbak, Pati Surabaya terus Pati Demak aja tetap bisa ya Mbak, yang dicat baru satu-satu apa
0: Ditutup gimana, total, Pak?
3: Terima kasih.
0: Ini kalau update dari petugas kepolisian ditutup total ya di TL Jepangnya. Tadi sudah ada info. Pak Purwono boleh deh lihat story-nya Rasika ya, Pak Purwono. Pak Narto?
4: Izin melaporkan Jalan Pantura setelah tol Sayung ke arah Demak cuman rob sedikit tapi maksudnya panjang. Semoga cepat mendapatkan perhatian dari pihak yang terkait karena sangat mengganggu. Genangan cuma sedikit akibat sambungan jalan luar tol dengan jalan lama Pantura.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Narto. Lanjut lagi Pak Kurniawan, ini menginfokan tadi kecelakaan yang di tol 437 ya, betul sekali di jembatan Tinalun ya. Pak Kurniawan, terima kasih untuk update-nya, tapi sudah ada petugas kepolisian di sana dan untuk saat ini masih melambat jalurnya. Lanjut lagi dengan Pak Faisal Ramadhani.
5: Mbak Greta, pukul 17.07 sudah di batas kota ya Mbak?
0: Oke. Okay.
5: Masih sedikit merambat ini, mungkin karena aktivitas putar balik saja. Seperti kata Mbak Greta tadi ya.
0: Iya.
5: Di Varia Usaha Beton, kemudian di Onggurawe-nya lancar dan tidak ada genangan. Di HIT juga kering. Tidak ada genangan. Yang arah Semarang ya.
0: Oke. Okay.
5: Arah Semarangnya. Kalau untuk arah ke Demaknya ada genangan tipis di Onggurawe dan di sekitar Varia Usaha Beton.
0: Oke,
5: yang arah
0: siap.
5: Demaknya. Begitu Mbak Greta.
0: Oke.
5: Maturun.
0: Terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Nah gini, saya senang kalau saya info ternyata benar cocok gitu ya Pak Faisal Ramadhani. Terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Pak Mul.
6: Mbak Greta, selamat sore nggih.
0: Iya, selamat
6: keluar
0: sore.
6: Dari bandara menuju Yosudarso arah ke Kubro terpantau lancar ya Mbak nggih. Cuman padat sedikit saja. Tidak macet kok, lancar lewat Yosudarso arah Kubro menuju Kubro Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Mul untuk infonya. Ini sudah sampai di Yuten Kubro, di Yuten Kubro juga masih aman ya. Terima kasih Pak Mul untuk update-nya. Pak Wahyu Imam dari Kendal menuju ke arah Semarang, kalau dari Kendal menuju ke arah Semarang nanti ada antrian itu di sekitaran Brangsong. Mulai Bank Mandiri itu sampai di SPBU Brangsong, lepas itu lancar, terus di Kaliwungunya, di Mangkangnya, mau masuk tol Kaliwungu itu ada antrian juga, mulai dari tikungan sebelum batas, lepas itu lancar, simulnya sampai di ini ya, sampai Bonbin itu, lepas itu lancar, terus di KIW ini antriannya mulai dari sekitaran Rapi Logistik. Rapi Trans Logistik sampai di TLKIW. Lepas itu menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Yuda menginfokan untuk TL DPRD sore ini juga padam. Terima kasih Pak Yuda. Pak Darmo, ini laka yang di 437 ya, ada sedikit ketersendatan. Terima kasih Pak Darmo. Ibu Listio.
7: Assalamualaikum Mbak Gre, mana info dong perjalanan dari UIN ke Demak itu yang di exit Mukti Harjo amankah untuk dilalui Mbak Gre, yang ke arah kota amankah atau putar Mukti Harjo saja? Suan, tunggu infonya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Kalau ke arah kota ini antriannya nanti bawah jembatan tol sampai SPBU Kaligawe, jadi mending ke Yuten Kubro aja. Antrian Yuten Kubro itu mulai dari keluar jembatan itu sampai di Yutennya, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Lisetyo menuju ke arah Demak. Oh iya, melambat sedikit nanti di sekitaran Sayung ya, mulai dari eksit tol Sayung itu sampai di sekitaran Hongfa karena rob, tapi pendek saja sih antriannya. Pak Rizky.
8: 15.07 sudah sampai di batas ya Mbak Greta. Tidak tersendat, hanya melambat, mengalir terus pelan-pelan. Tadi Pak Buhartanto berhasil tersusul lagi, tapi beliau belok kiri masuk PT HIT. Nggak tahu mau beli mobil listrik kayaknya Mbak Greta. Untuk ada ketersendatan Mbak Greta, imbas rob sedikit tapi menimbulkan ketersendatan. Begitu Mbak Krita, lanjut ke arah Kaligawe ya. Sudah masuk pom bensin Gasindo untuk lalin dari TL Genduk sampai dengan Kaligawe Las, tidak ada ketersendatan sama sekali. Cuma di lajur lambatnya sudah ditutup ya Mbak Krita, sudah ada banyak alat berat. Terima kasih.
0: Oke, Pak Maskon.
9: Selamat sore Mbak Krita, selamat sore kepada Sika. Jam 17.12 saya barusan melintasi Gombel, situasinya ramai lancar di kedua arahnya.
0: Oke.
9: Gombel lama ditutup. Nah, itu
0: saya. Sebentar. Pak Maskon nggak jelas ini, oke, yang terakhir nggak kurang begitu jelas ini ya, oke, terima kasih Pak Maskon. Pak Chandra Sandro.
10: Mbak Krita, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
10: Di lingkar Roban Mbak Tri, di tikungan terakhir sudah tersendat. Ini kemungkinan berarti dari perbaikan jalan sebelum bawah tol Gringsing Mbak Tri, arah ke barat, arah ke timur, lajur kanan Mbak Tri, karena tadi siang okay. sudah dimulai, mungkin ini ekornya sudah panjang sampai di lingkar Roban.
0: Oke, siap.
10: Gitu Mbak Krita, infonya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Chandra Sandro untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Bowo Artanto.
11: Setelah berhenti sejenak jemput Ibu Negara di Sayong KM 9, kembali OTW Mbak ya.
0: Okay.
11: Ini sudah mulai tersendat. Kelihatannya akibat putar balik di batas ya.
0: Betul.
11: Tadi untuk yang arah dari Demak ke Semarang di sekitar Varia Usaha Beton belum ada rob, belum ada nyemek-nyemek, tapi sudah peres Mbak Krita. Sedangkan yang dari arah Semarang menuju Demak itu robnya terpantau setelah exit.
0: Setelah exit Sayung
11: Semarang ya, ya Mbak Krita, okay. itu sudah ada genangan di lajur kiri sehingga sudah ada antrian. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Wiwit, ini TL Milo dan Ahmad Yani padam ya. Ya betul, karena ada pemadaman listrik tadi sejak jam setengah dua. Kawan di 1122.
12: Sedikit menginformasikan Mbak Beta, di KIW kawasan industri Wijayakusuma ini krodit, ini traffic light-nya terlalu panjang.
0: Oke.
12: Ijonya.
0: Oke, siap, terima kasih Pak San untuk update-nya. Lanjut lagi Ibu Heni Novi, untuk jalur saya apakah lancar sore ini dari KIC lewat pintu belakang ya, masuk tol Manyaran lancar, tidak ada ketersendatan. Terus nanti sedikit melambat di sekitar jembatan Tinalun. Kalau masuk tol nanti jembatan Tinalun ini sedikit melambat karena ada laka. Saat ini sedang proses evakuasi, lepas Tinalun keluar Bawen lancar, dari Bawen menuju ke arah ABC juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Yuli Suko, ini perjalanan dari Mintreng ke Meranggen. Dari Mintreng ke Meranggen, saat ini jalurnya merayap ya. Terima kasih Pak Purwono.
13: Mbak Greta, setelah saya lihat story-nya itu yang dicor baru satu-satu aja tuh Mbak. Itu masih bisa untuk lewat, tapi satu lajur aja berarti ya Mbak, masih bisa tapi untuk okay. satu lajur aja, yang lajur satunya dicor ya. Jadi kan ada dua lajur untuk yang ke arah Pati dan satu lajur ke arah Demak, itu yang dicor satu-satu aja dulu ya Mbak, berarti yang masih untuk mobil masih bisa lewat, cuman
0: okay.
13: yang dari arah timur dan dari arah barat mau ke timur itu enggak bisa. Kalau saya lihat sih gitu Mbak, itu Mbak.
0: Iya,
13: apa
0: gitu
13: apa enggak Mbak? Terima kasih.
0: Oke, iya betul, kalau yang dari arah barat ke timur, dari barat ke timur, dari timur ke barat itu enggak bisa lewat gitu. Tapi kalau yang dari sisi selatan apa sisi utara gitu, kayaknya masih bisa lewat gitu Pak Purwono gitu. Lanjut lagi dengan Pak Yofi, ini evakuasi ya. Laka yang tadi di 437 ini sudah dievakuasi. Pak Edi Sasmito, ini arah kota ini, di mana ini ya? Di sekitaran KIW ini ya, Pak Edi Sasmito. Ada truk mogok. Betul ya? Sebentar, ini ada truk mogok. Oh iya betul. Di sekitaran KIW ternyata ada truk mogok ya, Pak Edi Sasmito ya. Posisi di lajur kanan itu tadi ya. Betul kah? Enggak, soalnya iya saya lihat ini tadi di sekitaran KIW ya, karena antriannya cukup panjang ini. Oke. Okay. Terima kasih infonya, Pak Edi Sasmito. Lanjut lagi Pak Bagus Aditya.
14: Mbak Gri, informasi TL di Ahmad Yani, perempatan Ahmad Yani padam ya Mbak. Lalu lintas yang dari arah Kimang Sarkoro, yang dari arah Brigjen Katamso, yang dari arah Erlangga agak sedikit kacau ya Mbak Gri ya. Minta di follow up kan ke dinas terkait ya. Matur nuwun.
0: Oke, itu karena listrik padam Pak Bagus Aditya sejak jam 13.30. Jadi sejak setengah dua tadi listrik padam, jadi banyak TL yang padam.
5: Mbak Gri, beginilah kondisi arus lalu lintas di perempatan Ahmad Yani ya. Lampunya padam, lampu TL-nya ya. Tidak ada yang ngatur. Nih, pada serobot, saling serobot semua ini, nggak ada yang ngalah. Minta tolong di apa ke dinas terkait ya Mbak ya, minta diinfokan juga ya. Matur suwun.
0: Ini karena listrik padam ya Pak Bagus Aditya, pasti dinas terkait juga sudah tahu pastinya. Oke, terima kasih kawan di 1160. Ini listrik Semarang ya, ini Pudak Payung juga padam listriknya. Pak Dwi Wijatmoko.
15: Selamat sore Mbak Gri. Mohon iya, info sore. Perjalanan biasa dari Bakul Durian ke Ketek Putih Mbak Gri.
0: Oke, Jalan Durian ke Hanoman.
15: Gumbel seperti apa situasi aman sore ini? Apakah harus dihindari seperti kemarin atau bisa saya tembus? Karena saya mau mampir dulu ke SPBU Serondol Mbak Gri. Matur nuwun.
0: Oke.
15: Ditunggu infonya.
0: Oke, siap. Dari Durian menuju ke arah Hanoman saat ini lancar. Lewat apa namanya Gombel ini lancar, terus nanti Sultan Agung juga lancar, masuk Kaligarang juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Dwi Wijatmoko. Pak Sodik.
16: Selamat sore Rasika. Selamat sore Mbak Greta. Izin melaporkan terjadi ketersendatan lalin ya di depan RSUD Tugu, dulu namanya RSUD Tugu, sekarang rumah sakit apa itu lupa saya namanya yang baru. Ada sebuah truk double itu bak kayu mengalami pecah ban depan, ekor itu tersendatan sampai di tikungan makam Tugu itu ya, dekat bengkel Tugu apa itu. Itu laporannya Mbak Gre. Selamat sore, selamat bertugas. Ini yang menuju ke arah Semarang Mbak Gre, dari arah Mangkang.
0: Oke, siap, terima kasih.
16: Truknya diberhenti di lajur sebelah kanan. Oke, arahnya siap ke Semarang, dari Mangkang ke Semarang ya.
0: Oke, terima kasih Pak Sodik untuk infonya. Ibu Listio.
17: Gre, ini yang di tol KM425 yang dekat sama exit sebelum exit Jatingaleh Banyumanik itu ada bis kecil nggak kuat nanjak di bagian kanan Mbak Gre. Jadi ini kayaknya baru, jadi agak tersendat tadi, tapi yang nggak begitu banyak. Baru Mbak Gre, mohon hati-hati sebelah kanan.
0: Oke, okay. Terima kasih Ibu Listio untuk infonya. Pak Wendy.
18: Selamat sore Mbak Greta. Untuk perjalanan saya sampai di mana nih Mbak? Oh, Dr. Baitin Mbak, masih terpantau lancar dari Brecan sampai sini ya. Cuaca di Semarang juga nggak hujan, tapi agak mendung Mbak Greta. Mungkin nanti hari ini bisa turun hujan, atau mungkin minggu depan, atau mungkin bulan depan, atau mungkin tahun depan Mbak Greta.
0: Oke, siap.
18: Terima kasih.
0: Oke, ya suka-suka Pak Wendy dah. Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Pak Benyamin, selamat sore. Untuk ke arah arteri Soekarno-Hatta bagaimana sore ini, dari mana ini? Kalau untuk jalur Soekarno-Hatta ya, saat ini jalur Soekarno-Hatta lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, dari mana ini jalurnya? Kalau dari Citarum juga aman, tidak ada ketersendatan, dari Pedurungan juga aman. Pak Christian Raharjo.
19: Baik, 1724 sudah sampai di Desa Sedu. Dari Pecangaan, Gotri Welahan sampai Mijen, ramai lancar. los.
0: Oke. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya Pak Mul.
6: Mbak Greta.
0: Ya.
6: Dari bandara tadi nggih. Menuju Yosudarso Kubro lancar. Keluar Kaligawe RSI Terboyo Genduk Sayung terpantau lancar sekali Mbak untuk yang ke arah timur nggih. Ini udah mau masuk tol Semarang.
0: Oke, sudah mau masuk tol Semarang.
6: Terima kasih Mbak Greta.
0: Terima kasih Pak Mul untuk update-nya. Nan Pak Heri, selamat sore juga. Tanya dong, listrik padam sudah dari siang tadi di daerah Leangan, Kalirejo, Ungaran, bahkan di Bukit Sari, PLN. Kenapa ya sampai sekarang belum nyala? Nah ini belum ada info Pak Heri. Ya semoga sebentar lagi nyala ya, karena tidak hanya di Leangan, tadi di daerah Banyumanik Iya, daerah Banyumanik padam, daerah Pedurungan padam, tadi TLDPRD juga padam gitu. Oke, terima kasih Pak Heri. Nah, oh ada pemadaman bergantian, makanya di TLDPRD tadi sempat padam. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota, dan kita menuju ke Rasi Kabar untuk mengetahui berita-berita yang sudah dikumpulkan oleh tim redaksi.

Inilah kabar-kabar hari ini dalam Rasika Bari. Nama Raffi Ahmad yang merupakan utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ikut mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap di lingkungan Bea Cukai yang tengah ditangani KPK. Namun hingga saat ini KPK menegaskan belum menemukan fakta yang cukup kuat untuk mengaitkan Raffi dengan perkara tersebut. Nama Raffi muncul dalam kesaksian di pengadilan terkait dugaan pengiriman laptop dan iPhone terbaru dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui jaringan kargo Blu-ray Cargo. Seorang saksi menyebut permintaan itu sempat dibicarakan, namun pengiriman disebut tidak jadi dilakukan. KPK menyatakan belum melakukan pemanggilan terhadap Raffi Ahmad karena belum ada bukti yang menguatkan keterlibatannya. Meski demikian, penyidik tidak menutup kemungkinan akan mendalami fakta-fakta baru yang muncul selama persidangan berlangsung. Sementara itu, kasus utama yang disidangkan berkaitan dengan dugaan suap puluhan miliar rupiah kepada sejumlah pejabat Bea Cukai. Praktik penagihan utang pinjol kepada keluarga, teman, atau rekan kerja peminjam dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hal itu disampaikan anggota DPR RI Yasona Lauli. Menurut Yasona, utang merupakan hubungan hukum antara peminjam dan pemberi pinjaman. Karena itu, pihak lain yang tidak terlibat tidak boleh menjadi sasaran tekanan, ancaman, maupun teror dalam proses penagihan. Ia juga mengingatkan bahwa nomor telepon, daftar kontak, dan data pribadi merupakan hak milik seseorang yang tidak boleh digunakan tanpa izin. Masyarakat yang mengalami penagihan tidak sesuai aturan disarankan menyimpan bukti, seperti tangkapan layar atau rekaman panggilan, lalu melaporkannya ke OJK, Komdigi, atau kepolisian. Sementara itu, OJK telah mengatur bahwa debt collector dilarang melakukan intimidasi dan hanya boleh melakukan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Menjelang pembukaan Piala Dunia 2026, aparat keamanan di Mexico City menemukan 59 bom rakitan dalam sebuah konvoi bus yang memasuki ibu kota Meksiko. Temuan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan akibat aksi protes para guru yang menuntut kenaikan gaji dan reformasi sistem pensiun. Serikat guru bahkan mengancam akan menggelar demonstrasi saat laga pembuka Piala Dunia jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Meski begitu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum memastikan keamanan turnamen tetap terjaga dan perhelatan akbar tersebut akan berlangsung aman dan damai. Sementara itu, aksi protes masih berdampak pada aktivitas warga

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan saat ini ya, untuk sekitaran Brangsong yang arah ke Semarang, ini antriannya mulai dari sekitaran Bank Mandiri sampai di SPBU Brangsong, dan sepertinya kontraflow sudah ditutup. Terus untuk sekitar masuk Mangkang itu ya, ini ada antriannya mulai dari tikungan sebelum Tugu itu, Tugu Batas, simulnya di Bonbin karena pada putar balik ini ya, putar balik yang di Mangkang. Untuk KIW antriannya juga masih panjang, mulai dari Rumah Makan Sampurna sampai di TL KIW untuk sore hari ini. Ini sudah ada update dari Pak Yoyo.
1: Mbak Greta, untuk antrian yang arah ke Semarang itu Mangkang itu mulai depannya Rumah Makan Sampurna Mangkang itu Mbak, arah ke timur antrian titiknya ekornya sampai di depannya Rumah Makan Sampurna, sumbernya di traffic light kawasan industri Wijaya Kusuma arah ke timur, begitu Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya. Ibu Lina.
2: Sore, Mas Yuli, Mbak Greta. Tolong iya, sore. Info jalur dari Kudus ke Gombel ya. Amankah? Terima kasih.
0: Oke, untuk sore hari ini dari Kudus menuju ke arah Gombel lancar, aman. Masuk tol Muktiharjo, keluar Jatingaleh juga masih aman. Tidak ada ketersendatan menuju ke arah Gombel. Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 1737 sudah lepas dari checkpoint Trengguli. Saat ini mengarah ke Lingkar Demak, posisi ramai lancar. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo, ini sudah sampai di Lingkar Demak ya. Pak Santoso.
4: Selamat sore Mbak Greta. Minta info lalin Mbak, dari Pati ke Semarang. Ini sementara sudah sampai di Cekulo kok merambat. Ada apakah Mbak di depan Mbak? Terima kasih.
0: Oke, ini Pak Santoso menanyakan ya, menanyakan jalur dari Pati ke arah Semarang ya. Dari Pati menuju ke arah Semarang untuk saat ini sudah sampai di Jekulo. Ini melambat karena volume kendaraan saja, melambatnya karena volume kendaraan. Lepas itu lancar. Terus nanti kalau masuk Lingkar Kudus, ini ada antrian di TL Tanjung. Antriannya cukup panjang, Pak Santoso. Lepas TL Tanjung menuju ke arah Semarangnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Zuhri.
5: Sore Kak Greta. Selamat sore kawan Rasika, dari Kendal menuju ke Semarang Brangsong cukup panjang Pak. Jadi aku tadi ikutnya ngantri itu sebelum itu Mbak, Bank Mandiri kalau dari Kendal ya. Itu sudah macet panjang. Terus kontraflow sudah tidak ada. Ini lewat bawah yang sebelah kiri ya, pal kiri ya. Jalur ke timur ya hampir sekitar 3 jam setengah jam Mbak, setengah jam tadi tak sambil telepon-teleponan lewat juga ini masih di charteran ya Pak ya. Yang ke arah barat sih lancar sih Pak ya, karena dua jalur ya, yang ke arah timur yang satu jalur, jadi cukup panjang ya. Jadi lancar-lancar saja. Gitu nggih Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Zuhri untuk update-nya. Terima kasih juga. Dan Pak Eko, ini Pak Eko menginfokan apa ini?
6: Menjelang Mbak Greta, ini ada macet ya. Taman Lele menuju ke
0: Oh, di Taman ya, Lele ini tadi ya.
6: Di lajur kanan depan rumah sakit juga ya.
0: Oh, ini penyebabnya depan rumah sakit.
6: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitaran Taman Lele ini ya, ada truk yang mogok. Ini berarti yang sama diupdatekan Pak Edi Sasmito tadi ya. Oke, terima kasih infonya. Di sekitaran Taman Lele ini melambat karena ada truk mogok posisi di lajur kanan. Pak Agus Trioko.
7: Malam Mbak Greta. Mbak, mohon info, ini yang Pringapus ke arah Karangjati, mau keluar Pringapus, ini macet panjang, ada apa ya? Nggak seperti biasanya.
0: Oke. Okay.
7: Sampai daerah Ngempon. Biasanya kan macet sekitar Koramil itu aja, itu panjang banget, sampai Ngempon udah mulai tersendat. Mohon infonya, matur.
0: Betul sekali. Tenyu. mulai dari Ngempon itu, mulai dari sekitaran Indomaret itu Pak Agus Trioko. Kayaknya imbas ini deh, imbas apa namanya pekerjaan saluran air itu sepertinya Pak Agus Trioko. Jadi nggak ada apa-apa, hanya volume kendaraan saja imbas pekerjaan saluran air yang di sekitaran Pasar Karangjati itu Pak Agus Trioko. Begitu infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, untuk Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di Kelana Kota.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: cream.
1: Jam 6 petang. Waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis pesantren membuat persaingan masuk ke pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Kabupaten Semarang kian ketat. Dari total 1.600 pendaftar pada tahun ajaran baru ini, pihak pesantren hanya meloloskan 550 calon santri. Kepala Bagian Humas dan Kesekretariatan Pesantren Islam Al-Irsyad, Arifin Siregar, menyatakan ketatnya seleksi ini sebanding dengan kualitas lulusan yang dihasilkan. Pada pelepasan angkatan ke-35 ini, mayoritas santri berhasil meraih predikat mumtaz atau istimewa, serta puluhan diantaranya sukses menjadi hafidz dan hafizah.
4: Tahun ini yang diterima 550 kelasnya, SD itu 2 kelas, SMP putra 7 kelas, yang SMP putri 3 kelas, kemudian yang persiapan SMA putra itu 4 kelas, dan yang putri itu 1 kelas. Total sekitar 550. Daftarnya kemarin totalnya 1.600, yang diterima 550. Untuk sumber santri paling banyak dari Jawa Tengah dan DIY, kemudian yang kedua dari Jabodetabek.
3: Sementara anggota Dewan Pengurus Pusat Pesantren, Ustadz Torik Akbat, menegaskan jalur pendidikan yang komprehensif membuat para alumni kini banyak diterima di Universitas Islam Madinah, Mesir, hingga deretan perguruan tinggi unggulan dalam negeri. Pemerintah Kota Semarang resmi membuka sistem penerimaan murid baru mulai 8 Juni. Berbeda dari tahun sebelumnya, kini anak-anak dari keluarga perantau tetap bisa mendaftar lewat jalur domisili hanya dengan melampirkan surat keterangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menuturkan, langkah ini diambil agar tidak ada lagi sekolah yang kekurangan murid. Tidak hanya itu, Pemkot juga mengintegrasikan 6.000 kursi swasta gratis untuk membantu siswa kurang mampu. Pendaftaran SPMB daring jenjang TK dan SD ini akan berlangsung hingga 12 Juni mendatang, sekaligus memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak pendidikan yang sama. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Oh iya, untuk saat ini ada pemadaman listrik bergantian ya Kawarasika. Nah, apakah di Kota Semarang juga listrik masih padam? Terus di TL seperti di TL Milo, TL Ahmad Yani, apakah juga masih padam? Kawarasika bisa memberikan info nanti. Yang sudah gabung lagi ada Pak Faisal Ramadhani.
1: Mbak Greta, update 1748 iya. Sudah sampai UNES Mbak Greta.
0: Oke.
1: Okay. Perjalanan lancar ya. Tadi keluar dari Genok lepas langsung masuk tol Muktiharjo. Tadi di Muktiharjo ada pekerjaan jalan di KM 346C ya. Tapi jalan masih tetap lancar, tidak terganggu sama sekali meskipun hanya satu lajur yang digunakan. Kemudian keluar Jatingaleh lancar. Masuk Pawiatan Luhur, kemudian Trangkil Kretek Wesi juga lancar sekali. Ini tadi tidak ada antrian sama sekali. Naik Dewi Sartika, Trangkil, sampai ke Sekaran lancar saja. Begitu Mbak Greta, ini mau ngampiri Ibu Negara dulu ke Fakultas Hukum UNES.
0: Maturun. Oke, siap. Terima kasih juga Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Pak Agus Trioko.
2: Mbak Greta, mohon info. Karangjati, Ungaran, Gunung Pati, Ripun, Lancar, okay. Betan. Ini lagu siapa tuh Mbak? Ah, kok ngono-ngono? ngono-ngono tuh kena ya?
0: Enggak ada kata-katanya Pak Agus Trioko itu kan. lagunya asik ya Pak Agus Trioko ya. Oke, dari Karangjati menuju ke arah Ungaran lancar. Ungaran masuk Gunung Pati, terus menuju ke arah Ngalian. Ini juga menuju ke arah Ngalian ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Mijen juga aman, Pak Agus Trioko. Itu tadi lagunya Nelly, judulnya Dilema gitu. Dan enggak hanya cuman oh gitu, enggak, ada kata-katanya. Love you gitu. Pak Purwanto, ini tadi 1807 melintas di perempatan Dr. Cipto, lampu TL-nya masih padam ya, dan belum ada petugas yang datang mengatur. Berarti ini masih ada pemadaman listrik ya, Kawarasika, di sekitaran Kota Semarang. Terima kasih, Pak Purwanto. Pak Sulkan.
3: Assalamualaikum, Mbak Greta. Mau infokan, ya, ini TL Genok juga padam ya, Mbak
0: TL
3: Greta.
0: Genok padam
3: ini
0: ya.
3: Jalannya semperawut, jika nggak okay. Ada petugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tuh kan ternyata banyak TL yang padam ini Kawan Rasika. Hati-hati ya Kawan Rasika yang melintas di TL yang padam. Pak Christian Raharjo.
4: 1807 sudah lepas dari Lingkar Demak. Dari Lingkar Demak sampai exit tol Sayung via jalur konven lancar.
0: Oke.
4: Yang padam Semarang sebelah mana Mbak Greta untuk listriknya?
0: Oke, nah listrik yang padam kalau ini tadi di daerah Semarang Timur ya, yang di daerah Pedurungan, Milo, Ahmad Yani gitu, itu TL-nya padam. Terus belum ada update lagi sih apakah yang barat juga padam seperti yang di TL Hanoman, TL Kalibanteng, ini belum ada info Pak Christian Raharjo. Kawan di 8935.
5: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat petang.
5: Salam kenal. Ini TL Timangun Sarkoro dan Milo masih padam tapi lalu lintas
0: aman,
5: lancar
0: ya? Okay.
5: Nggak kayak sore tadi. Begitu infonya Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Nah, ini sudah ada update lagi dari kawan di 8935 untuk TL Milo juga masih padam ya. Terima kasih infonya Ibu Tiwi. Waalaikumsalam. Ini Pudak Payung Batas Kota juga padam ini listriknya. Oke, terima kasih Ibu Tiwi. Belum ada update ini Ibu. Sampai kapan gitu? Ibu Aurelia.
6: Mbak Greta.
0: Iya.
6: Dari tadi dari Menoreh lewat jembatan lewat terowongan tol itu listrik mulai padam. Sampai ini saya masuk ke jalan Kalialang, listriknya padam Mbak, tapi TL-nya nyala Mbak.
0: Oh, TL-nya
6: cuman
0: nyala.
6: Rumah pemukiman penduduk yang
0: padam ya.
6: Listriknya padam.
0: Oke, terima kasih Ibu Aurelia. Ini banyak listrik yang padam ini di daerah Leangan juga padam gitu. Terima kasih Pak Wondo.
7: Tidak ada pemadaman nih Mbak Gre.
0: Ini di mana ini?
7: Ini Pedurungan ini di.
0: Oh, Pedurungan. Kota... Oke, sekitaran Pedurungan ini ya. Ini listriknya sudah nyala, tapi TL-nya masih padam ya. Pak Wondo atau sudah nyala juga. Oke, terima kasih Pak Wondo untuk update-nya. Sampai dengan hari ini masih ada beberapa daerah yang listriknya padam ya, Kawan Rasika. Di sekitaran Kalongan ini tadi juga padam listriknya. Langensari juga tadi ada padam. Terus di TL-DPRD tadi juga TL-nya juga padam. Nah, kalau nah ini Ibu Erwin juga ya sama mengupdatekan di sekitar Langensari. Kalau di Langensari ini sejak sore tadi ya Ibu ya, sejak siang tadi ini Langensari juga listriknya padam ini. Oke, terima kasih. Dan ini belum nyala ya Ibu ya, yang di Langensari ya. Oke, terima kasih update-nya Pak Roni.
8: Selamat petang Mbak Gre, info
0: iya, selamat
8: untuk
0: petang.
8: Pemadaman lampu jam 18 lewat 10 tadi ya, saya lewat Indra Prasta itu, pas masuk Indra Prasta itu sudah padam. Terus tapi Bang Jonya yang ke arah ke Pemuda sama ke Imam Bonjol itu tetap hidup. Infonya hanya itu aja Mbak.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Roni untuk update-nya di beberapa wilayah di Kota Semarang ya. Untuk TL-nya masih ada yang padam, terus juga apa namanya listriknya juga masih ada yang padam gitu ya. Oke, terima kasih Pak Roni untuk update-nya. Dan Kawan Rasika, waktu beberapa hari, beberapa waktu lalu ini soal apa ya, kasus Little Arasa, daycare itu Kawan Rasika. Nah, tadi hari ini itu diadakan rekonstruksi dan diperagakan 23 adegan. Nah, dari berita yang saya kutip dari kompas.com, ini rekonstruksi kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Arasa Yogyakarta berlangsung selama 3,5 jam dengan total adegan 23 adegan ya yang diperagakan gitu. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta menyampaikan rekonstruksi dilaksanakan dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 2:30 sore. Terus disampaikan juga ini rekonstruksi dihadiri oleh berbagai pihak, ada penyidik Satreskrim Polresta Yogyakarta, ada jaksa penuntut umum, ada jaksa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Terus juga dalam rekonstruksi telah diperagakan 23 adegan dan berdasarkan hasil rekonstruksi tersebut bahwa tindakan tersebut memang disengaja dan ada instruksi dari ketua yayasan gitu Kawan Rasika. Aduh, ternyata disengaja ya ini ya, soal kekerasan di daycare itu ya Kawan Rasika. Dan dari 13 tersangka itu dihadirkan juga dalam rekonstruksi tersebut. Dan orang tua dari anak-anak yang ada di daycare itu juga ada di rekonstruksi tersebut. Nah, ini banyak yang ada yang bilang sebagai orang tua tentunya kami jengkel ya. Anak-anak kami yang dititipkan harapannya bisa dididik, diasuh dengan baik, tapi kenyataannya apa yang kami dapat adalah perilaku yang tidak seharusnya. Dan ini mengaku salah seorang ini orang tua yang menitipkan anaknya ini sudah 3 tahun menitipkan anaknya di daycare tersebut gitu Kawan Rasika. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Kalau saya pribadi juga menitipkan anak di daycare itu maju mundur gitu. Dalam arti, iya kalau benar-benar terurus dengan baik seperti diurus dengan orang tua sendiri gitu. Makanya sampai sekarang juga tidak memilih untuk menitipkan anak di daycare gitu Kawan Rasika. Kita lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Christian Raharjo.
9: Mbak Greta, ini 18.15 saya masuk ke arah Kota Semarang. Ini tepatnya setelah Sayung, berarti ini saya mengarah ke Ini gelap sekali ya.
0: Iya, berarti padam ya.
9: Ini padam juga.
0: Oke, listriknya padam ini.
9: Apa sih ini? Jembatan Kalibabon.
0: Oh, jembatan Kalibabon.
9: Gelap sekali, padam juga semua. Tapi kalau
0: oke, ini juga padam ini listrik di sekitaran Sayung ya.
9: Sementara saya cek di arah Semarang Barat, terutama di sekitar Kerobokan, kok tampaknya di tempat tinggal kita masih hidup karena kita bisa cek CCTV di rumah. Ini tampak di TL Genuk juga padam.
0: Padam, oke.
9: TL-nya. Tapi setelah TL Genuk menuju Terboyo, lampu penerangan jalan nyala kembali.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Pak Harimurti.
10: Selamat sore menjelang malam. Ini kelihatannya udah malam.
0: Iya.
10: Melaporkan perjalanan dari Salatiga mau ke Ungaran, Mbak Gri.
0: Salatiga menuju ke arah Ungaran.
10: Lancar, aman.
0: Oke.
10: Terkendali, tidak ada info-info yang membuat macet atau apapun. Kondisi terinfo tadi kok banyak listrik yang mati sepanjang pantura Ungaran.
0: Betul.
10: Ini listriknya alhamdulillah nyala semua, jadi traffic light aman, penerangan jalan aman, semuanya aman lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Harimurti untuk infonya. Ini dari Salatiga ya, dan mulai Taspen Kodam ini lampunya juga nyala.
10: Perjalanan melanjutkan Ungaran sampai ke Semarang, ini melewati batas kota Ungaran mau ke Semarang, Kuda Payung, terpantau mati listriknya
0: kan,
10: ini
0: padam,
10: penerangan
0: kan?
10: Jalan mati semua, gelap gulita. Ini cahaya hanya cahaya kendaraan aja dan yang punya genset ini, Mbak.
0: Oke.
10: Ini saya di Pudak Payung juga gelap gulita jalan panturanya. Terima kasih.
0: Oke, siap di Pudak Payung. Tapi lepas Pudak Payung, daerah Kodam juga mulai nyala ya listriknya ya. Nah, ini Kawara Sika, di beberapa wilayah masih ada pemadaman listrik ya. Ada apa ya ini ya Kawara Sika? Mungkin perbaikan atau bagaimana? Dan nanti kita lanjut lagi ya Kawara Sika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Rani.
2: Malam Mbak Greta.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Rani?
2: Alhamdulillah sehat Mbak, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Dan Mbak Rani sebentar, ini di sekitaran kantor BMKG listriknya padam nggak Mbak Rani?
2: Alhamdulillah enggak tuh Mbak.
1: Enggak ya? Oke deh, soalnya di beberapa wilayah ini sampai Ungaran di Semarang juga tadi banyak pemadaman listrik gitu Mbak Rani.
2: Iya.
1: Oke deh, nah apakah juga ini berkaitan dengan cuaca nih? Pemadaman listrik, soalnya kalau biasanya ada pemeliharaan gini biasanya ada rabas-rabas pohon dan segala macam gitu Mbak Rani. Nah untuk perakiraan cuaca malam ini hingga esok pagi bagaimana untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, silahkan Mbak Rani.
2: Baik, terima kasih Mbak Greta. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Mbak Rani untuk perakiraan cuaca malam ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi kabar sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matiani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: dalam jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj terus mematangkan persiapan penyambutan jemaah haji yang akan kembali dari Tanah Suci pada 20 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kepala Kemenhaj Pamekasan, Haji Abdul Halim mengatakan, sesuai jadwal seluruh jemaah akan bergerak menuju Madinah pada 11 Juni 2026 untuk menjalani rangkaian ibadah selama 9 hari sebelum kembali ke Indonesia. Menurutnya, koordinasi intensif telah dilakukan bersama kelompok bimbingan ibadah haji, pemerintah daerah, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Alan Rehan. Meski sudah memasuki musim kemarau, banjirop tetap meredam permukiman warga pesisir Demak hampir setiap hari. Kondisi pilu ini diungkapkan Umiati, seorang perempuan nelayan yang mengaku aktivitas warga hingga anak sekolah kini lumpuh akibat hutan mangrove yang hilang. Bagi warga, penanaman mangrove jauh lebih ampuh menahan rop dibanding proyek tanggul laut raksasa. Karena itu, komunitas perempuan nelayan Demak berencana kembali menanam mangrove secara massal akhir Juli mendatang.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Semua petugas sensus ekonomi di Bojonegoro mendapat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian total mencapai 1.479 peserta dan terhitung 3 bulan mulai 1 Juni hingga 31 Agustus. Dalam sosialisasinya, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Denny Harliantono menyampaikan seluruh pekerja berhak mendapatkan pelindungan. BPS Bojonegoro telah mendaftarkan 2 dari 5 program BPJS Ketenagakerjaan bagi para petugas sensus ekonomi.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama suara

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini.

0: kan para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Oke, Kak Rasika, ini beberapa wilayah di Jawa Tengah padam ya listriknya. Dan ini terjadi juga di daerah Pekalongan di Wiradesa. Kalau update dari Pak Manu, Wiradesa ini listrik juga padam. Apakah semua Pak Manu untuk pemadaman listrik yang di Pekalongan? Ada apa ini ya? Saya cari infonya, ini pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Tengah umumnya disebabkan oleh pemeliharaan jaringan listrik terencana oleh PLN, seperti pemeliharaan komponen atau perabasan atau pemotongan pohon yang mendekati jaringan listrik. Nah, PLN juga secara berkala melakukan jadwal pemadaman sementara di wilayah tertentu untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Selain jadwal terencana, padam juga bisa disebabkan oleh gangguan mendadak akibat cuaca ekstrim atau pohon tumbang yang mengenai kabel gitu, kawan Rasika. Nah, ini juga disebutkan kalau misalnya kita pengen tahu untuk wilayah mana saja yang kena ada pemadaman, ini bisa langsung telepon ke call center PLN di nomor 123. Begitu, kawan Rasika. Dan hari ini memang mungkin ini karena ada gangguan pada jaringan suplai listrik gitu, kawan Rasika. Pak Manu, terima kasih untuk update-nya. Lanjut lagi yang sudah gabung dengan Pak Edi Harjono.
1: Selamat malam Mbak Greta. Aneh nggih Mbak, tadi di pertama di daerah waktu sore tadi saya di daerah TL Milo itu listriknya padam, sekarang malah berlanjut. Padahal kalau kita lihat bulan kemarin itu kita bayar listrik sudah naik loh Mbak. Wah janis, wes konoha angel kandana nih. Matur suwun Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih. Kawan di 5246 ini mau minta info Mangkang menuju Semarang Kota apakah lancar? Dari Mangkang menuju Semarang Kota sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Purwanto
2: melaporkan kembali Mbak dari Dr. Cipto lewat Peterongan, tanjakan itu Dr. Wahidin, tanjakan Gombel. Lancar semuanya Mbak, ramai lancar saja, tidak ada ketersendatan. Lampu nyala terang benderang Mbak, tidak ada pemadaman di daerah sini.
0: Oke, di Dokter
2: Cipto. Ini sudah sampai Serondel Mbak. Ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwanto untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
3: 1825 sudah sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Tampak aman lancar. Cuman buat yang rekan-rekan mau ke arah arteri Yosudarso, nggak recommended ya. Saya putar balik, jadi mending lurus aja arah kota Semarang.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo, Pak Untung.
4: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
4: Diinfokan cuaca saat ini cerah di Weleri dan Gringsing.
0: Oke.
4: Lalu lintasnya aman, lancar. Oh ya, barusan di sekitaran Gringsing listriknya juga padam. Sekitar jam 3 sore sampai jam 6 sore.
0: Berarti sekitar 3 jam ya.
4: Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke.
4: Oh ya Mbak Greta, request dong dari Iwan Pales yang judulnya Hidup Bukan Sekedar Bernapas. Terima kasih.
0: Oke, coba nanti saya carikan dulu ya Pak Untung lagunya ya. Terima kasih infonya. Ini Pak Ernawasindu sudah di manakah ini ya?
5: Di update perjalanannya ini udah sampai Leangan.
0: Oh, sudah sampai Leangan.
5: Gelap gulita ya untuk Leangan dan Kalongan masih padam.
0: Padam tadi ya.
5: Ini tidak ada sosialisasi sebelumnya kah atau sampai sekarang juga masih belum ada konfirmasi dari PLN ya, soalnya kasihan juga nih mulai malam apalagi yang punya anak kecil. Gitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ernawasindo. Ini tadi kemungkinan karena pemeliharaan ini ya, dan 18.37 ini sekitar Kalongan sudah nyala listriknya. Tadi sekitar jam 3, berarti sekitar 3 jam ya pemadaman ya. Di daerah Gringsing tadi juga sekitar 3 jam. Terima kasih Pak Ernawasindo untuk update-nya. Pak Asis Noverdi.
6: Selamat malam Mbak Greta dan kawan-kawan semua.
0: Iya,
6: tak ikut
0: malam.
6: Absen ya Mbak Greta. Tapi ini perjalanan saya sudah habis dari Beranda Bali ya Mbak Kri. tadi saat berangkat dari kawasan industri Tambaji menuju Beranda Bali lewat Prof. Hamka ya Mbak Gerita, aktivitas lain sih masih terpantau ramai lancar ya, relatif kondusif. Sementara ini sudah sampai di portal BSB City itu Mbak Gerita, aktivitas menuju ke Krab ya masih terpantau ramlan, juga belum ada notit ya Mbak Gerita. Sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah sih. Itu Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Pak Sinyo.
7: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat
7: ini
0: malam.
7: Tadi aku di sekitaran Veteran Karyadi sampai 55 kan tadi kok radionya agak kemresek-kemresek, enggak jelas gitu ya, kayak ketindih radio lain gitu ya, Mbak. Ini okay. Perjalanan OTW ke Gubuk.
0: OTW ke Gubuk.
7: Ini udah sampai Pedurungan, lalu lintasnya ya? Masih rame lancar. Ke arah timur ada kendala enggak ya, Mbak? Mohon infonya. Terima kasih.
0: Menuju ke arah Gubuk masih lancar, Pak Sinyo. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Chandra Sandro. Langsung ini ya.
8: Mbak Greta, ini iya. Di Brangsong, ini ada mobil polisi yang kontraflow, entah itu dia pengawalan atau mau membuka jalan kontraflow, tapi kok sepertinya tidak ada persiapan membuka jalan kontraflow, sehingga yang dari arah timur pada kaget Mbak Greta, malah menimbulkan ketersendatan kedua arah.
0: Oke.
8: Mbak Gre, berarti yang tersendat bukan hanya lalu lintas ya Mbak Gre. Listrik juga ikutan yeah. Tersendat ya Mbak Gre.
0: Bukan
8: Greta,
0: tersendat
8: ya.
0: Padam, ada pemadaman gitu. Oke, terima kasih Pak Chandra Sandro. Pak Santoso.
9: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
9: perjalanan
0: selamat.
9: Sudah sampai di Gajah Mbak Greta.
0: Okay.
9: Tadi memang ketersendatan di Lingkar Kudus Mbak. Ini sudah sampai Gajah Mbak.
0: Sudah sampai Gajah.
9: Kedepannya lancar Mbak Greta ya sampai Semarang ya.
0: Lancar.
9: Ini mau pulang ke PSB Mbak Greta.
0: Oh mau ke arah PSB.
9: Mbak Greta untuk menemani perjalanan minta lagunya Havana Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, lagunya ditunggu ya Pak Santoso ya. Ini perjalanan dari Kudus menuju ke arah Semarang menuju ke arah BSB sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran Sayung ini juga aman, masuk tol Muktiharjo terus nanti keluar Krapyak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Asis Noverdi.
6: Mbak Gre, ini untuk perjalanan sudah sampai di depan rumah sakit Permata Medika ya.
0: Oke.
6: Okay. Yang di Ngalian atau Silayur, aktivitas lalin sih masih terpantau ramai lancar, kondusif, tidak ada notif Mbak Gre. Masih mengalir, didominasi jam segini banyak sepeda motor ternyata Mbak Greta. Ekstra waspada dan harus hati-hati ya warga saat melintas, karena jam-jam segini biasanya banyak orang yang pulang kerja ataupun keluar rumah cari makan malam gitu tau Mbak Greta biasanya ya Mbak Gre.
0: Iya betul.
6: Enaknya makan apa nih Mbak Gre malam jam segini? Tapi Mbak Greta udah mau pulang kok ya.
0: Iya.
6: Jam 19.00 tuh Mbak Gre.
0: Iya, jam 7 malam. Oh, iya betul
6: gitu. Begitu informasinya Mbak Greta. Aktivitas lain masih kondusif, ramai lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Ini sudah sampai di Rumah Sakit Permata Medika sekitar Ngalian ya. Untuk jalurnya juga masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan kawan Rasika yang di sekitaran Sayung ini lancar. Terus yang di Brangsong ini masih ada antrean. Antrean kalau yang dari arah Brangsong, dari arah Kendal itu mulai dari Bank Mandiri sampai di SPBU sampai di Pengadilan Agama. Arah sebaliknya, ini juga ada antrian mulai dari Pasar Brangsong sampai di SPBU Brangsong. Kemungkinan ini sudah dibuat kontraflow ini kemungkinan, karena sudah tersendat di kedua arah di sekitaran Brangsong ya. Kalau Rasika cuman belum ada info ini. Terus yang di Mangkang, ini Mangkang juga ada antrian. Biasa kalau jam-jam segini pastinya antrian ini ya, di SPBU itu. Di SPBU ada antrean mulai dari sekitaran Rumah Makan Sampurna itu sampai di SPBU Mangkang. Ini kemungkinan karena banyak kendaraan yang antre di SPBU kemungkinan. Jadi agak melambat untuk jalurnya. Tapi di sekitaran KIW lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di sekitaran Kalibanteng ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk jalur tol juga aman. Di Gombel, saat ini Gombel masih sedikit melambat. Melambatnya itu mulai dari flyover itu atau underpass Jatingaleh sampai di Bukit Permai. Pak Asis Noverdi?
10: Lah toh cuman sampai jam 19.00 siarannya. Ya wis. Nanti kalau mau pulang hati-hati ya Mbak Greta di jalan.
0: Oke.
10: Okay. Waspada. Enggak usah ngebut-ngebut. Cuacanya juga enggak hujan toh di atas Mbak Greta, tetap aman toh. Nanti pokoknya hati-hati aja saat mau pulang ya Mbak Greta.
0: Oke.
10: Okay. Hati-hati Mbak Greta buat kawan Rasika yang masih di jalan. Ekstra waspada, hati-hati yang sudah sampai di rumah. Selamat beristirahat dan tentunya selamat malam. Sampai berjumpa lagi besok di Kelana Kota Rasika. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Asis Noverdi. Pak Hermawan.
11: Selamat malam, macet ini dari Pasar Brangsong yang menuju ke Kendal. Ada apa ya?
0: Oke, di sekitaran Brangsong ini karena masih ada pekerjaan jalan dan kemungkinan ini dibuat kontraflow Pak Hermawan. Karena yang ke arah Kendal pun di sekitaran Brangsong ini juga tersendat. Yang arah sebaliknya juga tersendat, kemungkinan sudah diberlakukan kontraflow. Begitu Pak Hermawan. Dan Kawan Rasika, Greta Putri pamit dulu ya. Dari Kelana Kota sudah hampir jam 7 malam. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Menjaga Solo Raya menjadi lumbung pangan, Pemprov Jateng mengajak kepala daerah mengantisipasi kekeringan menghadapi kemarau.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng. Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 8 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, Pemprov Jateng meminta di kawasan Solo Raya melakukan penguatan irigasi embung sumur hingga langkah mitigasi kekeringan untuk menjaga produktivitas pertanian. Jawa Tengah akan mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sejumlah kepala daerah di wilayah Subol Sukowono Seraven menyampaikan kebutuhan penguatan sektor pertanian dalam rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Boyolali Selasa lalu. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Namun, ia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan. Menurutnya, daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri dibanding wilayah industri sehingga membutuhkan dukungan dan insentif agar tetap mampu menjaga produktivitas pangan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkot Semarang terus mematangkan persiapan menjelang penyelenggaraan Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Tak hanya fokus pada kesiapan venue perlombaan dan layanan bagi ribuan peserta dari seluruh Indonesia. Pemkot Semarang juga menyiapkan pengalaman wisata religi dan heritage yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Semarang menggandeng Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA guna menghadirkan berbagai paket wisata yang mengangkat sejarah Islam, budaya, serta wajah toleransi yang telah lama menjadi identitas kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, MTQ Nasional bukan sekadar ajang syiar Al-Quran, tetapi juga momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan sejarah dan keberagaman kota Semarang kepada masyarakat dari berbagai daerah. Dalam paket wisata religi yang disiapkan, peserta dan tamu MTQ akan diajak menelusuri berbagai situs penting penyebaran Islam di Semarang. Destinasi yang masuk dalam rute wisata antara lain Makam Sunan Terboyo, Makam Kiai Haji Soleh Darat, Makam Ki Ageng Pandanaran, hingga Masjid Kauman Semarang yang memiliki nilai historis tinggi. Tak hanya itu, ASITA juga merancang paket wisata heritage yang menampilkan keberagaman budaya dan keagamaan kota Semarang. Rute tersebut akan menghubungkan sejumlah ikon kota seperti kawasan Kota Lama, Lawang Sewu, Gereja Blenduk, hingga Puri Agung Girinata sebagai simbol harmoni yang tumbuh di tengah masyarakat multikultural. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan, anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Pada 2025, ruas jalan Singgen Doplang Cepu sepanjang 2,611 km di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan sudah dilakukan penanganan dengan anggaran 19,92 miliar rupiah. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkot Semarang membawa angin segar bagi pengurus RT di seluruh penjuru kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan program bantuan operasional atau BOP RT sebesar 25 juta akan segera cair tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana kali ini akan lebih terarah. Pemkot kini mematangkan skema agar anggaran benar-benar menjadi katalisator bagi dua program prioritas penguatan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. Agustina menjelaskan dana 25 juta tersebut nantinya diharapkan bisa dikelola secara kreatif. Untuk urusan lingkungan hidup, warga didorong mengoptimalkan pengelolaan sampah mandiri dan limbah rumah tangga. Sementara di sektor ketahanan pangan, fokusnya adalah pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Konsep ini diharapkan mampu memberikan efek domino atau multiplier effect bagi ekonomi warga. Dengan memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan masing-masing, diharapkan kebutuhan pangan dasar bisa terpenuhi dari hasil tanam sendiri. Tak hanya BOP RT, Pemkot Semarang juga telah mengalokasikan anggaran operasional bagi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, siapa yang bilang sampah hanya menjadi beban? Warga Bulusan Semarang membuktikan limbah organik ini bisa disulap menjadi sumber ekonomi baru melalui inovasi mandiri yang kini menjadi percontohan nasional. Inisiatif pengelolaan sampah yang tumbuh dari masyarakat di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mendapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat baru-baru ini. Didampingi Sekda Kota Semarang Hadi Prianto, Menteri meninjau kebun Bulusan Edu Park yang selama ini berkembang sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Kunjungan itu dilakukan untuk melihat langsung pengolahan sampah organik menggunakan inovasi BioWash Promix yang dikembangkan Yayasan Peduli Lingkungan Penghijauan Melindungi Bumi dari Polusi. Inovasi itu memanfaatkan bioaktivator berbasis mikroorganisme untuk mempercepat penguraian sampah organik menjadi media tanam, pupuk maupun nutrisi tanaman yang ramah lingkungan. Selain mengolah sampah, kawasan itu juga menjadi ruang edukasi lingkungan, penghijauan, urban farming, serta pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari lingkungan RT 4 RW 4 Kelurahan Bulusan, gerakan tersebut berkembang menjadi contoh praktik ekonomi sirkular yang melibatkan warga secara langsung. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, setelah vakum kurang lebih 2 tahun, Liga 1 ASKA PSSI Grobogan dipastikan kembali digelar pada Juni 2026. Kompetisi sepak bola tertinggi tingkat kabupaten itu hadir dengan format baru berbasis wilayah yang dinilai lebih efektif dan merata, sekaligus mendekatkan atmosfer pertandingan ke masyarakat desa. Ketua Harian ASKA PSSI Grobogan Rizky Bintang Fauzi mengatakan, kompetisi tahun ini tetap diikuti 16 tim, namun mekanisme pelaksanaan dibuat lebih terstruktur dengan pembagian wilayah barat dan timur. Pada format terbaru ini, 16 tim peserta akan dibagi ke dalam 4 grup. 2 grup akan mengisi zona wilayah barat dan 2 grup lain masuk wilayah timur. Untuk wilayah barat, pertandingan fase grup akan dimainkan di lapangan Kunceng Gubuk dan lapangan Bugal. Sedangkan wilayah timur akan menggunakan lapangan Pakis dan lapangan Selo sebagai venue utama. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

0: Halo, selamat malam kawan. Assalamualaikum. Saya Haris di Rasika pada malam hari ini jam 7 sampai dengan jam 9 malam nanti. Saya sudah saya pilihkan sebetulnya ada beberapa lagu-lagu yang enak easy listening untuk kita dengerin jam 7 sampai dengan jam 9. Mungkin lalu lintas sudah agak berkurang ya di kepadatan arus lalu lintas yang terjadi pada sore hari. Sudah ada cooling down sejenak karena mungkin beberapa ruas jalan sudah relatif lebih lancar, mungkin ya. Nanti kita pantau-pantau lagi dah. Tapi yang pasti informasi terakhir dari kawan Rasika yang masuk sebelum jam 7, Pasar Brangsong arah ke barat merayap Brangsong. Oke. Baik. Ke barat dan ke timur juga. Yang ke timur juga cukup padat di Kendal. Tapi yang dari arah Semarang sih nggak begitu panjang ya. Mungkin sekitar 1 kiloan saja. 1 kiloan panjang nggak ya? Saya lihat ini masih apa ya? Masih berjalan ya. Oke. Jadi walaupun pelan-pelan tapi masih berjalan. Terutama di lajur kiri karena lajur kanan banyak kendaraan-kendaraan truk dan mungkin di depan juga tersumbat. Karena jalurnya menyempit ya. Oke, baik, ambil lajur kiri dan mungkin kalau Anda beruntung bisa lebih cepat. Oke, baik, nanti kita pantau-pantau ya. Pak Hermawan Oktarianto, selamat malam. Adakah informasi apa ini? Saya buka-buka dulu ya catatannya.
1: Selamat malam, ini pembukaan jalur kontraflow.
0: Di mana Pak?
1: Di Brangsong.
0: Oke.
1: Ini ada Pak Polisi yang di depan diikuti bis dan kendaraan lainnya.
0: Ya. Baik, kontraflow ya untuk mengurai kepadatan yang ada di daerah Brangsong karena antriannya juga yang dari Semarang sekitar 1 kilo, yang dari arah Kendal 2 kilo. Gitu. Baik, ada video lagi.
1: Ini ternyata pendek yang mengikuti Pak Polisi. Nggak tahu nih ujungnya jadi kontraflow apa tidak.
0: Iya. Itu kontraflow atau beneran atau ada petugas yang lewat kemudian diikuti ya? Oke. Tidak ada kontraflow ternyata. Cuma tadi ada petugas kemudian di belakangnya ada yang ngikutin. Mungkin barangkali rombongan kali itu ya atau apa sih?
1: Selamat malam.
0: Oke, saya coba lihat videonya ya. Oke, apakah ini ada rombongan ataukah ya? Oh, mungkin ini petugas memberikan ataupun mengawal sebuah bus barangkali ya, sehingga seperti kontraflow. Padahal hanya apa namanya petugas aja dan tidak diikuti oleh kendaraan lain. Bukan kontraflow kawan ternyata. Siap, gih, matur nuwun informasinya untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya untuk malam hari ini. Beberapa lampu listrik padam, kok ada beberapa laporan ini ya, apa namanya, listrik padam di beberapa tempat dan juga beberapa wilayah sampai dapur MBG-nya juga terganggu. Ya untung ada genset ya. Oke, baik. MBG, lagu apa yang paling top saat ini? Yaitu lagu MBG. Saya ketawa juga ketika pada saat Munas digelar ketika Pak Ketua Umumnya Pak Bahlil akan maju ke podium dibuka dengan lagu ketika beranjak dari kursi kemudian naik ke podium dibuka dengan lagu MBG. Tentu gelak tawa dan membahagiakan, suasana serius menjadi lebih ceria. Positif ya kawan ya, kalau saya lihat sih sebuah lagu MBG yang tentang Pak Bahlil ini cukup positif. Jadi saya yang mendengarnya itu kayak lucu aja gitu Pak Bahlil ya. Ya karena memang kalau kita lihat memang produk-produk iklan-iklan sebagian menggunakan lagu atau jingle. Dan jingle itu memang merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat kuat dalam sebuah periklanan dan juga kampanye publik, kawan. kenapa jingle itu bisa membentuk persepsi positif, itu ada beberapa hal. Nanti ya, setelah ini ya, kita ngobrol-ngobrol soal kenapa jingle itu bisa membentuk persepsi positif. Tentu saja kalau lagunya itu isinya positif ya, dan bisa mempengaruhi masyarakat. Ya. Oke, nanti setelah ini ya. Kenapa dirasikan juga lagu-lagunya asik-asik juga kan? Oke, kita dengarkan dulu lagu dari Juicy Lucy.

oli naik, harga apalagi ya, elektronik, kemudian harga obat, kemudian apalagi ya yang naik tuh, suku bunga Bank Indonesia juga mengikuti. Dan apa namanya, di Bank Indonesia melakukan langkah-langkah untuk memperkuat berbagai langkah kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah dan tingginya apa ya, latar pasar keuangan internasional. Tadi ada apa namanya, pertemuan rapat Dewan Gubernur di mana memutuskan untuk memperkuat bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas eksternal, dan tampaknya juga rupiah cukup menguat ya, dipicu keluarnya sebagian aliran investasi portofolio asing dari pasar keuangan Indonesia, dan BI memutuskan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Ini tentu untuk meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik ya, sekaligus juga memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Selamat malam untuk kawan Rasika yang sedang di jalan raya. Bagaimana situasi lalu lintas malam ini di seputar Anda? Silakan bagikan informasi Anda di WA di 081-3258-5800. Ngomongin soal keuangan kawan, ada kabar katanya Pak Purbaya akan digantikan. Wah, ini media itu apa, sedang memberitakan isu tentang Pak Purbaya akan digantikan oleh Khatib Basri yang tadi sempat menemui presiden di istana. Akankah terkait itu ataukah tidak? Kita tunggu saja kawan. Beberapa catatan lain dari Anda, sudah masuk Rasika, Pak Dimas melintas di jalur Ungaran ke Salatiga lancar dua arah, di Tuntang, Bawen juga aman lancar, tanpa kendala apapun. Ya, yang mau pulang ke Semarang dari Salatiga juga lancar ya, lewat tol maupun lewat non-tol, Gombel juga mulus. Kemudian jalur Krapia, Tugu, Mangkang, Kaliwungu juga lancar. Yang mau ke barat itu relatif lancar ya, relatif tidak begitu banyak antrian, hanya yang dari arah barat saja. Jadi kalau mau pulang Kendal dari Semarang, it's so far hanya antrian sedikit saja. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, ya Bung, ini di Banyumanik juga listrik padam. Tapi nggak semua ya di Banyumanik. Mungkin daerah-daerah Kodam gitu ya. Ya tadi saya sempat melintas di jalur itu juga di kantor antara batas Ungaran sampai dengan sebelum Kodam, itu kantor-kantor di wilayah Kodam juga padam kayaknya. Daerah-daerah Pudak Payungan gitu. Oke, baik. Pak Yayang, selamat malam. Pengen dengarkan lagunya Drive bersama Bintang. Bisakah? Bisa. Apa sih yang gak bisa? Malam ini boleh Anda pilih kawan ya, lagu yang sesuai dengan kenangan Anda untuk bersantai pada malam ini.

Hari ini dalam Rasika Bari. Kita mulai dengan kabar dari gedung parlemen. DPR RI mengesahkan revisi ketiga Undang-Undang Polri dalam rapat paripurna ke-21 masa sidang 2025-2026 tadi siang. Pengesahan dilakukan di hadapan pimpinan DPR dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo setelah laporan Komisi 3 DPR dibacakan dalam rapat. Revisi Undang-Undang Polri mengatur sejumlah perubahan, termasuk penyesuaian batas usia anggota Polri, serta perpanjangan masa jabatan Kapolri hingga usia 60 tahun yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Presiden. Regulasi ini juga memuat penguatan peran Kompolnas dan penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Menanggapi itu, Kapolri mengatakan pihaknya masih akan mempelajari ketentuan baru dalam undang-undang itu. Namun ia menegaskan Polri akan menjalankan seluruh aturan yang telah ditetapkan DPR dan pemerintah, serta terus beradaptasi untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kabar terkait P3K. Sebanyak 39 pemerintah daerah di Indonesia dilaporkan belum mampu membayar gaji P3K akibat keterbatasan anggaran dan tingginya beban belanja pegawai. Pemerintah menjelaskan kondisi ini terjadi karena pendapatan daerah di sejumlah wilayah belum mampu menutupi seluruh kebutuhan belanja aparatur. Akibatnya, pembayaran gaji P3K hingga proses pengangkatan pegawai menghadapi berbagai kendala. Salah satu daerah yang mengalami persoalan tersebut adalah Maluku Utara. Gubernur Sherly Cuanda mengaku daerahnya bahkan tidak memiliki cukup arus kas untuk membayar gaji P3K sampai akhir tahun. Menurut Sherly, dana alokasi umum yang diterima hanya sekitar 960 miliar, sementara belanja pegawai telah menembus 1,1 triliun. Menanggapi kondisi ini, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah akan mencari solusi, termasuk kemungkinan dukungan tambahan anggaran bagi daerah-daerah yang mengalami tekanan fiskal berat. Kabar seputar ARMY. Lebih dari setengah juta penggemar BTS yang dikenal sebagai ARMY memadati antrian war presale tiket konser BTS di Jakarta sejak hari pertama penjualan dibuka. Antusiasme besar ini membuat sistem penjualan tiket langsung diserbu dalam waktu singkat, dengan banyak penggemar berlomba mendapatkan akses sebelum kuota habis. Fenomena war tiket ini kembali menunjukkan besarnya popularitas BTS di Indonesia, yang bahkan mampu menarik ratusan ribu pendaftar hanya dalam fase pre-sale. Meski persaingan sangat ketat, para penggemar tetap berharap bisa mengamankan tiket untuk menyaksikan langsung penampilan grup K-pop asal Korea Selatan tersebut di Jakarta. Demikian kabar-kabar hari ini dalam Rasika Bari.

0: Rizky dan Mas Mas Hadi menagih saya untuk ayo dong ceritakan soal jingle MBG. Bukan jingle MBG ya Pak, tapi saya akan berbicara soal apa ya, peran lagu dalam sebuah apa ya, dalam sebuah iklan misalnya, dalam sebuah gini, lagu itu menjadi alat komunikasi yang sangat kuat dalam sebuah periklanan ataupun kampanye publik ya. Dan walaupun MBG Mas Bahlil itu bukan sebuah periklanan atau kampanye publik, bisa jadi itu masuk ke situ kampanye publik karena dia lebih dikenal, lebih punya pengaruh yang positif gitu ya, karena syairnya juga unik, lucu, lagunya juga menarik gitu. Dan kenapa jingle itu bisa membentuk persepsi positif itu karena mudah diingat, sifatnya itu apa ya, memorability gitu. Otak manusia itu kan lebih mudah mengingat melodi daripada kalimat biasa. Karena itu banyak orang masih ingat jingle iklan puluhan tahun yang lalu meskipun sudah tidak lagi ditayangkan. Anda masih ingat dulu waktu kampanye Pak SBY menggunakan apa namanya jingle lagu Indomie? Berhasil kawan, karena memang lagu Indomie sangat kuat dan sudah melekat begitu dalam diingatan orang. Kemudian ketika apa ya, ketika syairnya diubah, SBY pilihanku misalnya, itu tertanam dan punya nilai positif yang cukup kuat waktu itu, dan salah satu berpengaruh untuk kemenangan Pak SBY waktu itu, salah satu ya unsur. Kemudian kenapa jingle itu bisa membentuk persepsi positif, itu sekali lagi karena efek pengulangan kawan. Di dalam psikologi, sesuatu yang sering kita dengar cenderung terasa lebih akrab gitu. Rasa akrab itu seringkali berkembang menjadi rasa suka meskipun awalnya netral gitu ya. Mungkin Anda ketika dengar lagunya MBG Mas Bahlil Ganteng biasa, kok apa sih ini gitu. Tapi ketika lama-lama terdengar wirawiri terus menjadi POV, kemudian apa ya, wirawiri di media sosial, justru makin lama makin suka gitu. Nah disitulah terjadi sebuah transfer emosi kawan. Kalau kita mendengar lagu ceria, semangat atau menyenangkan, emosi itu dapat ikut menempel pada produk ataupun pada program atau tokoh yang dikaitkan dengan lagu itu. Jadi barangkali dengan lagu itu pesan yang kompleks banyak itu dapat diringkas menjadi lirik sederhana yang mudah diingat oleh masyarakat gitu. Walaupun liriknya seperti itu ya, kayak MBG itu ya, tetapi kesan positif didapatkan oleh Pak Bahlil gitu ya. Dan itu gratis gitu kan. Makanya dia nyari siapa nih yang menciptakan lagu itu gitu. Mungkin dia akan berterima kasih. Mungkin juga akan memberikan hadiah yang cukup besar kepada pencipta lagu itu ya. Walaupun dibuat dengan AI gitu. Nah terkait lagu MBG atau lagu yang memuji tokoh tertentu, secara teori komunikasi politik dan pemasaran, ya lagu semacam itu memang dapat membangun apa ya, citra positif terhadap program maupun figur yang disebut dalam liriknya itu. Tetapi seberapa besar pengaruhnya bergantung pada beberapa faktor. Frekuensi pemutaran lagu. Nah, karena frekuensinya sering apa ya, kesannya positif gitu. Menjadi populer di masyarakat, bahkan di DJ kan ya, di house musik kan. Kemudian macam-macam. Artinya lagu dapat memperkuat citra positif ya, tetapi biasanya tidak cukup untuk mengubah penilaian masyarakat secara besar-besaran sih sebetulnya, jika pengalaman mereka terhadap kebijakan ataupun tokoh itu bertentangan dengan pesan lagu gitu. Tapi ya itu tadi, dalam ilmu komunikasi ini sering disebut sebagai apa ya, penguat apa namanya penguatan sikap gitu. Media atau pesan lebih sering memperkuat pesan dan kesan yang sudah ada dan sepenuhnya mengubah pandangan seseorang, apalagi dengan lagu yang tersebut. Oke, kira-kira gitulah ya. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Kita dengerin santai-santai saja sambil perjalanan, karena lalu lintasnya lancar ya. Di beberapa tempat Pantura Timur juga lancar, Kaligawe juga mulus untuk malam ini. Mungkin hanya exit tol saja ya. Kalau ada mungkin dari jalan tol mau menuju ke Kaligawe, memang harus berjuang agak sedikit berkeringat. Sementara sepanjang jalur Kaligawe Barat menuju ke arah timur, Terboyo, lancar dua arah malam ini. Pak Soleh.
1: Malam Mas Haris. Mas Haris, update hasil Indonesia Mozambik ya Mas.
0: Ya.
1: Ini soalnya di jalan,
0: okay.
1: Gak bisa live langsung.
0: Indonesia Mozambik. Oke, yang nonton. Kemudian Pak Bunda Sendu. Selamat, Assalamualaikum. Tumben jam segini Mas Haris siaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kalau hari Selasa malam jam 7 kayaknya secara rutin sudah berbulan-bulan siaran terus ya. Gitu, kira-kira. Nanti habis ini update ya, kawan-kawan. Kita dengerin lagunya di akustik.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya masih menantikan pertandingan Indonesia melawan Mozambik ya, digelar nanti pukul 8 malam. Sesaat lagi. Prediksi-prediksi dari pengamat-pengamat lumayan sih. Peluang Indonesia menang itu 70% kata para pengamat Indonesia, tapi ya. Ya pastilah ya. Tapi kalau kita lihat dari beberapa permainan sebelumnya Indonesia, baik yang 19 maupun yang tema, itu cukup positif ya beberapa waktu terakhir ini. Pak Irfan, selamat malam. Pengen denger lagunya Iwan Fals. Pak Untung di Batang juga Iwan Fals juga. Baik, nanti saya gabung ya. Bu Miarti, selamat malam. Assalamualaikum. Lagi nonton Timnas Garuda melawan Mozambik, tapi tetap dengerin Bung Aris sialamnya. Matanya nonton bola, kupingnya pakai headset. Kok bisa begitu ya? Berapa-berapa Bu Miarti? Apakah sudah main? Informasinya sih jam 8 ya. Tapi apakah sekarang ini udah main ya? Ditunggu ya. Kemudian catatan lalu lintas malam ini dari beberapa ruas di Kota Semarang landai saja tanpa ada kepadatan signifikan, mungkin hanya di rel kereta Kaligawe saja. Kota Semarang sih entah bagaimana malam ini lancar banget ya. Oh, ini baru mulai ya. Baru mulai. Siap. Kemudian formasi lainnya. Beberapa kawan lewat jalan tol Jatingaleh, tanjakan lancar. Tadi saya mau keluar di Undip, bagaimana arus lalu lintasnya ya? Karena ini lalu lintasnya lancar, Gombel juga lancar, jadi di Undip juga lancar saja. Di Jatingaleh keluar, it's okay, no problem. Timur Tengah, Semarang, Karangawen, Gubuk, Purwodadi juga lancar untuk malam hari ini ya. Memang begitulah informasinya untuk malam ini. Cukup lancar di semua arah, kecuali satu aja barangkali ya, di daerah Brangsong. Itu pun yang dari arah Kendal ke Semarang. Arah sebaliknya dari Semarang ke Kendal, lancar. Yang mau ke Weleri, Suba, Batang, Pekalongan, mulus, lancar tanpa kendala apapun.
1: Jam 8 malam, waktu dirasikan.

sebuah lagu yang unik. Judulnya adalah dari Iwan Fals, Hidup Bukan Sekedar Bernafas. Ingin menegaskan bahwa hidup yang sesungguhnya itu bukan hanya bertahan hidup, melainkan menjalani kehidupan dengan kesadaran, kemudian ada tujuan, ada hubungan, dan juga makna di dalamnya. Seseorang bisa bernafas selama puluhan tahun, tetapi merasa tidak benar-benar hidup jika tidak pernah mencintai, tidak pernah belajar, tidak pernah berkarya, atau memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting. Itulah makna hidup ya, barangkali. Ya nggak sih? Sekarang kita tunjuk satu bintang. Ada nggak malam ini yang bisa kita lihat di suasana yang mungkin sejuk beberapa waktu terakhir? Karena memang betul-betul sudah masuk musim kemarau. 5 menit sudah berlalu, pertandingan Indonesia melawan Mozambik masih 0-0 saja.

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM, memantau lalu lintas di malam hari ini. Mungkin sudah tidak begitu banyak perbedaan kepadatan, karena arus lalu lintas lancar semuanya kawan untuk malam ini. Yang mau pulang ke Solo, ke Salatiga ataupun sebaliknya, dari Salatiga ke Semarang maupun ke Pantura Timur lancar, ke Burodadi juga lancar, ke arah Kendal juga lancar ya. Hanya ke arah Semarang saja di Brangsong yang cukup padat, ke arah sebaliknya lancar. Oke, kemudian musim kemarau saat ini yang perlu diwaspadai, karena saya pantau dari beberapa kegiatan ini Damkar Kota Semarang, ada beberapa hal terkait dengan kebakaran ilalang ataupun bukit gitu ya, yang perlu diwaspadai. Ilalang di seputar kita, di cuaca yang panas itu bisa juga menimbulkan kebakaran, entah bagaimana, entah itu dari sulutan api kecil ataupun gesekan dan lain sebagainya. Terakhir Damkar Kota Semarang melakukan pemadaman itu kemarin ya, tadi pagi juga pendinginan di wilayah perbukitan di Darang Alian. Oke, baik. Sementara untuk Pak Hanif masih 0-0 ya Bung. Iya betul. Sudah 1-0 kawan. Indonesia 1-0 ini kawan. Ya 1-0 Indonesia. Baru saja memasukkan gawang 1-0 ya untuk Indonesia melawan Mozambik. Siap. Oke, ini lagu dari Daya kawan dengan Highway.

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Saya Haris, kawan. Tadi Pak ini Mas putar lagunya Mas Balil. Aduh, jangan dong, itu udah nggak apa-apa sih sebetulnya, nggak apa-apa. Cuma kan kita sering denger aja ya di media sosial, udah wira-wiri udah cukup lama. Tapi yang saya bayangkan gitu ya, kira-kira apa yang ada dalam benak Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri SDM Pak Balil Lahadalia merespon lagu MBG atau Mas Balil Ganteng itu. Dimana di situ penggalan-penggalan komentar netizen yang tersebar di media sosial, baik itu perilaku, baik ucapan, bahasa tubuh, fisik, dan sebagainya, yang disusun membentuk rangkaian kalimat dan digua menjadi lagu. Walaupun Pak Balil ingin bertemu dengan pencipta lagu dan mengajak makan penciptanya, tetapi orang kan nggak tahu apakah dia suka atau tidak dengan lagu MBG, sebab dirasa-rasa ada nada-nada yang agak-agak membuli sedikit gitu ya. Dan munculnya lagu-lagu yang sedemikian itu menunjukkan ada ruang kebebasan berekspresi masyarakat dalam berkreasi. Dimana dalam sistem demokrasi, masyarakat kita ini mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasi, kritik, saran kepada kekuasaan dengan berbagai cara. Dan salah satunya adalah ketika perkembangan media dan kemajuan teknologi komunikasi, yaitu media sosial dan juga peradaban manusia semakin berkembang. Dulu kawan, orang menyampaikan kritik itu melalui mural, melalui graffiti atau coretan yang ada di tembok-tembok jalan, di toko gitu ya. Kemudian mengkritik lewat seni seperti pentas panggung, musik juga ada, tetapi terbatas pada seniman dan ya terbatas gitu. Jadi kritik lewat lagu sudah terjadi pada masa-masa sebelumnya, pada masa Orde Baru gitu ya, lagu-lagu Iwan Fals penuh kritikan terhadap kebijakan penguasa waktu itu, Pak Harto ya, karena di zamannya, dan juga DPR. Kemudian lagu Bimbo yang berjudul Tante Sun juga disebut katanya konon mengkritik secara tidak langsung kepada ibu negara waktu itu. Nah, sekarang ini ketika teknologi komunikasi semakin mudah digunakan oleh orang, maka orang semakin mudah juga dalam berkomunikasi, termasuk menyampaikan kritik dan aspirasi kepada kekuasaan. Atau aspirasi antar individu kepada kelompok masyarakat lain. Itu bisa. Jadi lagu MBG tadi lahir karena dua hal menurut saya. Pertama, karena sistem demokrasi yang kita pilih. Yang kedua adalah kemudahan dalam menggunakan media komunikasi dan menyebarkannya. Kita membuat lagu mudah, kemudian kita sebarkan di media sosial juga mudah. Jadi karena dalam sistem demokrasi inilah masyarakat bebas mengekspresikan diri, menyampaikan aspirasi dan kritik kepada siapa saja. Tidak hanya kepada kekuasaan, tetapi juga kepada individu ataupun kelompok masyarakat lainnya, bahkan kepada negara dan presiden negara lain gitu ya. Ya, meskipun kita bukan warga negara Amerika, tetapi kritikan, ejekan, bullying, cemooh kerap dilakukan orang Indonesia kepada Trump misalnya. Bahkan ejekan yang disampaikan dahsyat lebih dari lagu MBG. Dan itulah yang barangkali ya, dalam ruang yang lebih lebar, sasaran aspirasi dan kritik ini tidak hanya ditujukan pada satu orang, tetapi banyak hal. Jadi Pak Balil ini bukan satu-satunya orang yang menjadi sasaran penyampaian aspirasi dan kritik. Pejabat mulai dari lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden pun kerap menjadi tujuan aspirasi dan kritikan masyarakat lewat media sosial. Oke, baik. Ya, karena membuat lagu sekarang ini mudah dan kita menyampaikan dengan bahasa kita. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM sambil pantau-pantau arus lalu lintas kalau-kalau terjadi sesuatu di jalan ketika Anda masih berada di jalan juga ya untuk saat ini. Baik, kedudukan Indonesia melawan Mozambik masih 1-0 untuk Indonesia.

untuk berburu babi hutan. Keluarga korban berharap kasus ini diusut tuntas dan pelaku yang bertanggung jawab mendapat hukuman setimpal sesuai hukum yang berlaku. Bank Indonesia secara mendadak menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5% dalam rapat Dewan Gubernur yang digelar hari ini. Selain BI rate, suku bunga deposit facility dan lending facility juga ikut dinaikkan masing-masing menjadi 4,50% dan 6,25%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global dan arus keluar modal asing. Bank Indonesia juga menegaskan kebijakan ini bersifat preemptif untuk menjaga inflasi tetap dalam target, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi asing ke Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keyakinannya bahwa Amerika Serikat akan segera mengumumkan kemenangan total atas Iran dalam 2 minggu ke depan di tengah meredanya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan Trump tak lama setelah Iran dan Israel dilaporkan menyepakati penghentian sementara kekerasan. Meski ketegangan di kawasan masih berlangsung dan situasi dinilai belum sepenuhnya stabil, Trump juga menyebut kemenangan tersebut akan segera terlihat, termasuk dampak pada turunnya harga minyak dunia. Namun klaim ini kembali dibantah pihak Iran yang menegaskan tidak akan tunduk dan masih siap merespons jika terjadi serangan lanjutan. Di sisi lain, situasi regional masih fluktuatif dengan saling serang dan pernyataan keras dari kedua pihak. Sementara upaya diplomasi dan ketegangan militer dilaporkan masih berjalan beriringan. Demikian kabar-kabar hari ini dalam Rasika Baris.

Sebuah komposisi dari ciptaan Dian Pramana Putra, dulu dinyanyikan bersama Deddy Dukun. Saya munculkan barusan dari dari Warna. Beda aja gitu. Bu Nyoman, selamat malam. Kemudian catatan lainnya dari Kemen Rasika. Skor sekarang 1-0, Bung. Masih 1-0 untuk Indonesia. Wow. Ya, 1-0 ya. Timnas asuhan pelatih John Herdman saat ini sedang memburu kemenangan kedua dalam rangkaian jadwal FIFA Match Day, karena tim Garuda sudah lebih dulu menang ya 3-0 atas Oman pada Jumat lalu. Kemudian malam ini cukup menekan juga Indonesia sebetulnya. Rekan Bagot, kemudian macam-macam lah ya. Dan kawan-kawan. Sementara untuk jalur arus lalu lintas, siapa tahu ada hal-hal yang terjadi. So far sejauh ini nihil ya. Sejak saya siaran jam 7 sampai dengan jam 8.42 saat ini, tidak ada kejadian menonjol. Semarang, Bawen, Salatiga, tidak ada kejadian-kejadian yang signifikan. Lalu lintasnya lancar saja. Di Pantura Timur juga begitu, kawan. Semarang, Kaligawe, lancar sekali. Sayung, Demak, Kudus, Pati, lancar. Cuma biasanya kalau di pekerjaan jalan di Jepang itu antreannya panjang, tapi untuk malam ini lancar juga. Jadi yang mau ke Pati lewat Lingkar, lancar. Yang padat itu di Proliman, kawan. Yang dari arah Pati menuju ke arah Kudus di Proliman atau Tanjung, traffic light Tanjung. Yang ke arah Semarang ini cukup padat saja. Jalur lainnya sih lancar-lancar saja, hanya di Gubuk malam ini ada apa ya? Pak Mas Dian tadi melintas di Gubuk tersendat di RSUD Gubuk ya. Ada apakah rupanya yang menuju ke arah Taman Bundaran Gubuk malam ini cukup panjang ya. Cukup padat. Ada apa rupanya? Oke, mohon reportnya mungkin ada apakah di atas jembatan, apakah ada truk mogok ataupun ada laka ataupun apa ya? Mohon reportnya untuk kawan Rasika. Sementara Semarang Solo lancar dua arah malam ini lewat konven maupun lewat tol. Oke, siap. Kemudian kota Semarang juga landai saja, tidak ada kejadian-kejadian menonjol, semuanya aman lancar tanpa kendala apapun. Ya, sementara pemerintah sedang pusing bagaimana untuk menguatkan ekonomi dan menurunkan harga dolar, karena walaupun ekonomi kita kuat, tapi hal-hal harga-harga sudah mulai terasa ini, kawan. Beberapa harga-harga pangan, harga tahu tempe meningkat karena kedelai kita kan impor mahal ya sebagian. Harga roti, mie ya, karena gandum kita juga mahal. Produk olahan juga terkena imbas. Barang elektronik kena juga ya. Gadget, biaya servis kendaraan karena spare partnya impor. Kemudian harga mobil dan motor juga mengalami penyesuaian kan. Kemudian beban subsidi energi juga meningkat. Harga BBM berpotensi naik juga. Walaupun untuk yang subsidi ya, tetap tidak ada kenaikan, kata Pak Bahlil. Dan ongkos distribusi barang juga jadi lebih mahal kan. Kemudian yang katanya juga harga obat dan alat kesehatan juga berpotensi naik. Kemudian produksi atau produk industri lokal ya mengalami kenaikan biaya produksi tentu saja. Dan perusahaan bisa saja mengurangi produksi ataupun menaikkan harga jual. Dan seterusnya. Kita masyarakat akhirnya harus ketika semua kebutuhan naik sementara pendapatan tidak bertambah, apa yang terjadi? Daya beli masyarakat menurun. Uang yang sebelumnya cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan menjadi terasa kurang. Akhirnya kita mengurangi pengeluaran tertentu, menunda pembelian barang sekunder, mengatur ulang prioritas kebutuhan keluarga, dan macam-macam. Dan
Kalau ini berlangsung lama, kawan, tekanan ekonomi bisa mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara luas nih. Kalau begini-begini terus ya. Maka kalau hari ini beberapa tokoh-tokoh bertemu dengan presiden, tentu sesuatu yang mudah-mudahan berefek baik ya. Tentu sekarang ini kita diharapkan untuk memilih makanan lokal dibanding produk impor. Menggunakan produk UMKM. Ya. Kemudian sesuatu memilih barang dengan kandungan lokal yang tinggi, ini menjadi solusi. Dan kita dituntut untuk mengelola anggaran lebih ketat lagi nih, buat daftar prioritas kebutuhan, mengurangi pengeluaran konsumtif, menghindari utang yang tidak mendesak gitu ya. Dan kalau perlu kita harus menyisihkan, ya harus ya, sisihkan dana darurat secara rutin. Dan tentu kita harus memilih dan memilah apa yang akan kita beli nantinya. Sekarang di era yang baru ini, gak ada salahnya kawan kita belajar digital marketing, bisa menjadi freelancer, membuka usaha kecil, memanfaatkan media sosial untuk bisnis, yang itu nantinya akan berimbas untuk pendapatan tambahan kita, kawan. Jadi di tengah kemajuan teknologi, kita harus paling tidak tahu ya bagaimana, tidak hanya scroll media sosial juga, tetapi kita harus berada bagaimana cara mendapatkan uang dari itu. Jadi intinya adalah kenaikan dolar dan melemahnya rupiah bukan sekedar isu ekonomi yang jauh dari kehidupan masyarakat. Dampaknya nyata, kawan, dan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari harga makanan, transportasi, kebutuhan rumah tangga lainnya. Karena itu kita perlu bijak dalam mengelola keuangan. Dan kita juga harus mendukung produk lokal ya, dan mempersiapkan diri menghadapi kondisi ekonomi yang dinamis. Dengan langkah yang tepat, tekanan akibat melemahnya rupiah ini dapat dihadapi dengan lebih bijaksana dan terencana. Yuk kita rencanakan lagi lebih baik lagi.

Siaran sambil memantau pertandingan Indonesia melawan Mozambik. Tadi timnas Indonesia membuka gol ke gawang Mozambik di menit ke-12 kalau salah tadi ya. Yes. Dan unggul 1-0 berkat gol dari Ole Romeni. Ini main di GBK kawan. Kalau saya lihat memang tadi Indonesia sudah menekan di menit-menit awal ya. Indonesia bahkan tadi di menit ketiga hampir bikin gol cepat ya. Di mana tadi umpan sepak pojok dari Kevin Dix bisa ditanduk oleh Elkan Bagot, di mana sundulan Bagot ini akhirnya ya menerpa tiang Pundi ya, tiang Briku, dan akhirnya bola memantul ke Ole Romeni tapi kembali ke arah tiang gawang, jadinya tidak bisa gol. Tadi jam menit ketiga sudah luar biasa kawan, dan begitu terus menit ke berapa tadi juga Kevin Dix sempat menusuk ke gol, dan akhirnya Indonesia bikin gol di menit ke-12 tadi dari umpan dari terobosan Ragnar, dan akhirnya ada umpan yang lurus ke Ole Romeni dan bisa mengecoh kiper Mozambik. Kemudian Ole menembak bola ke gawang yang kosong menjadi gol. Gitu kawan, kira-kira informasinya. Dan sampai dengan menit ke-30. Pada pertandingan ini, Indonesia masih dengan skor 1-0 ya, untuk Indonesia. Saya sih meramalkan 3-1 gitu ya. Pokoknya kita punya gol banyak lah. Kemudian Patri Juwanto, malam Bung Aris ketersendatan di gubuk itu disebabkan ada truk tangki yang mogok di sebelah timur jembatan Sungai Tuntang, dan saat ini sedang diberlakukan buka tutup oleh warga. Seperti inilah penampakannya kawan ya. Bentar. Ya, ini dia. Ada truk yang mogok dan untuk truk tangki ya kawan ya, yang ada di sebelah timur jembatan gubuk. Nah, ini dia. Truk tangki dan untuk arus lalu lintas buka tutup. Yang terkena imbas cukup panjang tadi Pak Dimas itu yang dari arah rumah sakit dari gubuk menuju ke arah Purwodadi ya. Ke arah Mintreng ya. Oke, baik. Jadi itu kawan, kalau Anda mungkin melintas di gubuk arah ke Mintreng itu karena ada truk tangki yang mogok ya. Untuk saat ini diberlakukan buka tutup. Tepatnya di sebelah timur jembatan. Jadi antriannya coba saya buka dulu ya peta. Kira-kira berapa panjang? Satu kiloan ada lebih di jalur ini, padat melambat. Oke, baik. Itu kawan formasinya. Kemudian udah semuanya nih. Oke. Udah mau habis nih waktu kita. Baik, nanti habis ini saya akan nonton bola bersama teman-teman di studio. Pak Rizky itu saya sering dengar ya, nama Rizky itu. CEO. Oke, baik. Kemudian cuaca malam ini, bentar. Oke, nggak ada hujan ya. Baik. Apakah di kabel gawe hujan? Saya buka. Tidak hujan ya ini. Apakah di Kalikawe hujan kawan? Kok saya lihat CCTV kok ada kayak cipratan-cipratan gitu ya? Oke. Baik.
Oh tidak ya, ini mungkin serangga barangkali ya, kayak hujan di CCTV. Siap, baik, semuanya lancar kawan ya untuk arus lalu lintas malam ini. Hanya di Brangsong dari Kendal menuju ke arah Semarang saja di SMK Negeri 4. Karena pekerjaan jalan jalurnya menyempit, mungkin antriannya 2 kilo, melambat, tapi roda masih berputar pelan-pelan. Sementara yang kedua adalah di sekitar kawasan jalur Gubuk, karena ada truk tangki warna merah mogok. Kemudian jalan Ronggo Warsito, karena cukup padat, kendaraan-kendaraan yang melintas menuju ke pelabuhan. Itu saja. Exit Tol Muktiharjo untuk malam ini, saya pantau relatif cukup lancar ya, walaupun sedikit melambat. Oke, terima kasih. Saya Haris pamit. Ketemu lagi besok, insya Allah. Dan semoga istirahat Anda malam ini bisa memberikan semangat besok pagi.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para kiai-kiai, para a'immatil khususiyah, para asatidah, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Ing mriki kawula ngaturaken puji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedaya ngantos ing enjang menika jam menit detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman, pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras seliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun saged sami-sami pinanggih, saged sami-sami kempal wonten ing menika Masjid Agung Kabupaten Lamongan, wonten ing menika majelis ing pundi niat tujuan pengajeng-ngajeng kula lan panjenengan sedaya pinanggih kempal wonten ing menika masjid. Mboten amung tujuanipun namung zikir, namung sageta ngelenggahaken zahir batos kita ing dalem angsalipun taqarrub, ing dalem angsalipun wusul dumugi wonten ing ngersanipun Allah. Ugi sami-sami maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ugi kirim donga, andum donga dhateng para guru-guru, dhateng para bini sepuh, dhateng tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya. Ugi dhateng sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sabab berkahipun sedayanipun kala wau langkung-langkung ala niyatikum wa ala sudukikum wa ala ikhlasikum wa ala azimi rajaikum wa uluwi himmatikum. Langkung-langkung sabab berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, berkahipun sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Ibrahim As-Samarqandi wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Sunan Derajat wa Sayyidina wa Mawlana Mbah Hishamuddin. Uki berkahipun Sayyidina Syekh Murabbi Arwahina Asy-Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi wa masyaykhihi wa masyaykhi masyaykhihim wa ahli silsilatihim wa usulihim wa furu'ihim. Mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya, keluargi kula lan panjenengan sedaya, putra-putri wayah kula lan panjenengan sedaya, sederek
kangge rencang-rencang ugi sinten kemawon wonten ing sekitar kula lan panjenengan sedaya sedayanipun. Mugi-mugi pinaringono agungipun rahmah dening Gusti Allah, pinaringono loberipun mayufirah pangapura saking ngersanipun Gusti Allah, pikantuk barokah bekto karomah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kula lan panjenengan sedaya napa malih zikir thariqahipun al-musalsalah ugi ibadah perjuangan napa kemawon ala ridhoallah. Mugi-mugi pinaringono istiqamah, pinaringono tumakninah, pinaringan tetesipun rasa bingah, rasa manis, rasa indah ing dalem angsalipun tawajjuh madhep dhateng ngersanipun Allah, makin meningkat mahabbah cinta rindunipun dhateng Gusti Allah, pinaringan makrifatul khosah wa taqarrub wal wusul indallah. Mugi-mugi pinaringan selamat, pinaringan aman wonten ing zaman walian menika, wonten ing zaman serba kabur menika, wonten ing zaman serba salah faham, salah tafsir menika, wonten ing zaman ingkang kedah timbul pinten-pinten fitnah menika. Pinaringono selamat, pinaringono aman saking pinten-pinten bilai musibah, kerisaan, gangguan, kegoliman, kesewenang-wenangan napa malih saking pinten-pinten fitnah. Mugi-mugi gesang kula lan panjenengan menika ing dalem memenuhi kebetahanipun gesang menika ingkang tumuju dumateng ridhonipun Allah. Mugi-mugi pinaringono gampil rezekinipun, pinaringono lancar sedaya urusanipun, pinaringono saged ngatasi sedaya amanat, sedaya tanggung jawabipun. Lajeng pinaringan sedaya punapa ingkang dados kebetahan kula lan panjenengan sedaya min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Kula lan panjenengan sedaya keluargi kula lan panjenengan sedaya sedayanipun ngantos-ngantos putra putri wayah kula lan panjenengan sedaya hatta ila yaumil qiyamah saketo kelebet min ibadillahis salihin, min ibadillahis salihin, min ibadillahis salihin al-muslihin al-falihin al-muflihin at-tawabin al-mutatahirin al-shakirin al-sabirin warimin maqbulin salimin salimin salimin bikantu ridha saking ngersanipun Gusti Allah. Fa insya Allah, fa insya Allah, fa insya Allah sedayanipun menika fa insya Allah, mugi-mugi ya Allah ala husnul khatimah, ala husnul khatimah, ala husnul khatimah ma'anayl syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih, ing mriki kawula badhe
badhe ngaturaken pinten-pinten pematur ingkang pundi pematur kala wau sampun asring sanget sampun kawula aturaken. Namung ing riki kenging punapa kawula kok selalu kedah ngatur-ngaturaken kranten boten wonten malih ya. Tujuan napa kimawon napa menika dawuh-dawuhipun Gusti Allah punapa dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam punapa dawuh-dawuhipun para ulama billah wal masyayikh fillah wa ibadillahi sholihin boten wonten malih tujuanipun napa supados dipun pirengaken menawi sampun dipun pirengaken dadosa tuntunan bimbingan minangka damel petunjuk dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampan gak ada keahlian napa mawon, kehebatan napa mawon. Saman diparingi napa mboten, mboten weruh si anan. Nggih ta? Jadi ngadepi kegaiban kaya ngeten niku dos pundi? Tujuane niku cuma siji tok sing pasti niku la in syakartum la azidannakum. Tetep balik syukur. Kita. Jadi ya napa mawon kula kalih sampean niku napa kuncine niku syukur. Sampean nyuwun napa mawon. Sampean sing iso syukur. Kita niki pun gelek kula aturna niku pun gelek. Kita. Pun. Saman dilok panjenenganipun Mbah Iblis. Kita napa sampean kok mboten trima? Ngen? Saman tepang napa mboten kali Iblis? Nate semerat napa dereng? Nate kepanggih napa dereng? Gelak nderekaken napa nggih? Wong nggih ngeten. Kita pun lho Iblis niku lho. Sumbar. Nggih ta? Kurang napa Iblis niku kurang napa? Nggih ta? Teng Al-Qur'an niku Iblis niku dawuh inni akhafu rabbal alamin kula niku ajri dateng panjenengan ya Allah lho coba Iblis niku nggih ta ajenge nggudha anak turun Nabi Adam Iblis niku nggih dawuh fa bi izzatika sebab mulya agung panjenengan ya Allah la awiyannahum kula bakal nepo dateng anak turun Adam sik ngakoni teng keagunganipun Allah. Lho Iblis niku hebat. Nggih ta? Cobi sinten Iblis niki. Nggih ta? Pun Iblis niku nepo kula kali sampeyan, akhire kula kali sampeyan niku tetep ketipu nderekaken lelampahanipun Iblis. Mergo napa? Mergo Iblis niku dawuh dhateng Gusti Allah. Ngomong napa? Kak matur kali Gusti Allah. Saman pirsani ya Allah, kata derek kula ya Allah. Apa Iblis? Nggih mergo siji mawon ya Allah. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Mergo anak turun Nabi Adam niku ya Allah sing kathah niku boten syukur teng Gusti Allah. Gak iso syukur. Ben. Coba sama nate sambat napa mboten. Terus pundhus ya Allah kula niki. Zikir ngempun, salat empun, wirid ngempun, nggih ta? Donga ngempun, nyuwun barokah ngalor ngidul ngempun. Kok sik tetep melarat mawon kula niku.
Sik tetep susah mawon kula niki dos pundi sih ya Allah kula niki. Terus akhirnya gak sadar nek awak ini kok akeh salah dosane. Salah nopo sih kula lho coba? Koyok bersih-bersih ya. Nggih ta? Salah nopo kula niku ya Allah? Salah nopo? Coba tiyang niku ya Allah. Kafir mboten sembahyang soge. Lha ya apa sih? Nggih ta? Kok boleh melayu mriko niku lho? Tidak, nggih ta? Uang sing gak beriman kok soge niku mek cara dawuh teng hadis niku lak mergo loro tok mawon tok. Wong pancen dunya niki nerakae wong mukmin, swargane wong kafir. Sing nomor loro, wong pancen dunya niku mboten artine. Wonten ing ngersanipun Allah niku. Nggih ta? Makanya sampai uang sing duroko sing lakoni dosa tambah diparingi so saman pingin soge yo sing soge tapi soge niku ono artine teng Gusti Allah diniati sing sa coba kula tak takon wong saman niku nggih pun zikir zikir yo ditorikoti nggih ta yo wis sembayang yo wis wirid yo wis donga ya gelek sowan karo guru ya didungakno kok sik tetep akeh utange niku ya napa sih? Nen? Ya, kok gak cukup-cukup gak suki-suki. Atau cara gampile niku kok mboten apa kok mboten lancar-lancar. Niku cuma siji tok masalahe kula kali sampean mboten saged so ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Nek iso syukur mboten-mboten. Nggih ta? Pun syukur kok kula ya. Nggih ta? Nggih pun alhamdulillah mbok, nggih pun wasyukurillah, nggih tetep mawon. Wong sing syukur niku cangkeme, nggih ta? Atine ngruneng. Nggih ta? Ganjarane oleh, nggih ta? Mandi nih, mboten mandi apa? Wong atine gureng. Wah, aku mau dikongkon syukur, tak syukur-syukur no wis. Alhamdulillah wa syukurillah. Dudu atine sing madhep, dudu atine sing bunga. Artine syukure niku cuma minangka wiritan. Ben. Nggih ta? Syukur. Kita mangkane kula kali sampean niku napa sing bunga ati niku nek dipun paringi taufik hidayah niku sing bunga mangkane sing paling dibungai niku napa pinaringan tetep Islam iman sing bunga kita sing nomor kali sing bunga bunga napa bunga mek kula kali sampean niku pinaringan taufik hidayah saged nglampahi perintahipun Gusti. Lho niki lah. Niki. Nggih, niki sampean dhisikno niki. Nggih ta? Mangkane nek sampean niku nyuwun teng Gusti Allah, nggih ta? Sing nomor siji niku napa? Syukur ala nikmatil Islam wal wal iman. Nggih ta? Nomor kali nopo alhamdulillah wa syukrulillah pinaringan jembar manahi tandane jembar mana ini ku nopo taufik hidayah ngelampai ibadah. Nomor tiga ayo disyukuri syukur nopo pinaringan seger waras. Nomor sekawan ayo muji syukur pinaringan cukup nggih ta sampean cukup napa mboten ayo ngomong ah nggih ta nek sampean ngomong mboten cekap yai sing dijilok dhisik niku cukupe kanggo urip nggih ta mboten cukupe kanggo kebutuhane oh niki mboten nentake niku tambah soge tambah akeh ngentokno nggih napa mboten tambah akeh keperluane nyukuri diparingi cukup oleh awake iso gawe contoh nggih ta sak susah-susah sampean
Napa nate sampean niku mangan mboten wareg? Lho. Nen? Napa nate sampean kali kula niku mangan mboten sampai ping loro ping telu? Wis aku iki gak anu sedih aku iki wis apa? Wis ngrasakno utang cek akeh. Nyaur cek susah e. Wis tak tirakati mboten kira, sik tambah tetep akeh nak mangan kok. Nggih ta? Cek tetep pinaringan, Cuk. Lah, nek pun sampean iso muji syukur kaya ngeten niku, sak derenge nyuwun, ayo nyuwuna ngepura menang dosa. Nih, nek wis nyuwun ngapura menyang dosane, nyuwuna ngapura dosane para guru, wong tua loro. Nih, terus dungakno nang sedayanipun arwahil muslimin wal mus limat geta wabil khusus geta nek sampean mboten seneng kali wong atau sampean enten hubungan kerja kali wong seneng gak seneng sing barakno macet sampean kirimi Fatihah males benci aku geta mblenek geta wong gak tuman ngene gak tuman ngono salah utang gak tuman nyaur njaluk di Fatihah kok enak boleh ngono. Ya iki sing darane gak mandi niku. Nggih ta? Wegah sampean duwe krentek koyo ngene susah kula ya Allah. Sampean kebayang niku lho. Wa amin niku lho. Sing barakno kula niku susah wa amin niku mboten bayar. Sampean keganggu koyo ngene niku dielingno koyo ngene aja ngetutno setan. Elingno menyang Gusti Allah. Al-Fatihah ya Allah wa amin sing mboten nyaur ya Allah. Lho ngene lho. Bon? Nggih. Kudune ten. Eh, mek pun sampean nyuwun istighfar, baru sampean niku ndiluk. Nggih ta? Sampean ndiluk salakno awake dhewe baru nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Jadi balak-balik sing kula aturno niku napa? Syukur mboten enten liyane syukur niku mboten enten kuncine niku. Merga pancen teng Al-Qur'an iku sampun dipun dawuhaken wala zikrullahi akbar. Sing paling gedhe niku zikir. Tapi ayat berikutnya niku syukur niku dibarengno kali zikir. Fadzkurullah adzkurkum washkuru li wala ta. Ya niki lho. Nggih ta? Lah, nek pun babakan syukur wong kula kepengin dadi wong sing genah. Kepingin jadi uang sing soleh dijawab kali Gusti Allah anishkurli wali-wali dek sing iso syukur karo aku dek pun Gusti Allah ya syukuro karo wong tua loro niku disik liyane niku mungkin nomor liyane niku sing iso karo wong tu iso e sing syukur. Tandane syukur teng wong tua niku napa dungakno wong tua lho ro dateng Gusti selesai kok ora napa digawe repot kita pun zikir syukur pun nggih minangka penutup kita taline peparing sangka Gusti Allah kita supados saged langgeng niku mboten wonten malih liwat syukur. Paling agung peparinge Gusti Allah niku rupa napa? Rupa pinaringan Islam iman. Supados kula kalih sampean pinaringan tetep mati nggawa iman, ayuk sing iso naleni nyiket Islam imane nganggo napa? Nganggo syukur dhateng Gusti. Jadi tolong kula kali panjenengan niku monggo saben sakdek sak nyet napa malih wekdal kula kali sampean niku tangi turu nggih ta ayo nggih ta sing iso syukur dhateng Islam iman malah para ulama sufia at-thariqah niku ndawuhaken mek uang iku pina kepingin pinaringan ridol akbar ridho sing agung sangka Gusti Allah saben tangi turu ayo nyebuto asmanipun Allah maca bismillah kita
Mek pun ngeten santan puji syukur alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil Islam wa iman. Niku coba sampean cekel ngeten. Supados mili ngeten lho. Aja dadi wong niku mek gak dituturi gak eling, mek gak dijak gak melok, mek gak diapiki gak api. Nggih ta? Padane wedhus wae. Nggih ta? Wedhus niku nggih ngeten, mek diapiki gak api. Nggih ta? Mek diuruki nggih manut, mek dijarno mlakrak. Kula niki kali sampean niku gak ada akal, gak ada mana. Ayo supaya mili ngeten lho. Ayo jadi candak cekel ngeten lho wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'qilun.

0: ini anu ngene nggih kok barang suasana ini hilang burung nggih tak nyuwun ijazah ya rezeki kula terus pundi wah diwaca temen Allahumma barang wis oleh temen prei nggih tak nggih padha kali penyakit darusan niku nggih tak nek pun Ramadan niku ya Allah nggih tak jam 1 jam 2 diget-getno nggih tak nek pancen temen nang pangeran wis gak usah ajak-ajak teng speaker niku wis ayo tambah enak gak ono sing krungu tambah enak nggih tak gak usah dijak wis ngerti kok durung kok ganggu wong sing turu nggih tak saking semangete nggih tak sampe suwengi-wengi wo malaikat kali ngenteni mawon dileken kok mek wis mari Ramadan prei setahun iki nggih napa mboten nggih tak engke ngoncok ten kolet jantungnya gak kuat nggih ta pun nggih dadi cara ringkes ayo sing iso syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah para rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih punapa ingkang sampun saged kawula aturaken nggih ing mriki kawula ngaturaken nyuwun ngapura nyuwun agungipun ridha ngantos genjang dinten kiamah menawi wonten punapa ingkang kawula aturaken wonten kladak-kladukipun pinaringana pangapura dening Allah Subhanahu wa taala ndadosaken manfaat ndadosaken kebikaipun manah kula lan panjenengan pikantuk ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala pinaringan dipun lindungi dening Gusti Allah keluarga kula panjenengan sedaya putra putri wayah kula lan panjenengan sedaya masyarakat umumipun sedayanipun pinaringana wilujeng pinaringana slamet aman saking pinten-pinten kebaya kezaliman kesewenang-wenangan langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah hatta ila yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin.
1: Telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin amin Allahumma amin.

0: Klasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren

ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.

Alhamdulillah. Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihis suduri bi safa'it tauhidi wa sirril iqan. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد نور الأنوار والأكوان وعلى آله وصحبه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان صلاة وسلاما متلازمين ما دامت الملوان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala sampun paring dawuh dateng dawuhipun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ringkesipun dawuh dawuhipun Gusti Allah, sak temene aku iki pangeranmu, gak ono pangeran sing patut kon sembah, gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok, gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah, fa'budni, kon kabeh iku umumipun ayo podo ngibadah mangawulo menyang ngersoku. Mek wis ibadah mangawulo menyang kersoku, ayo terusno wa aqimis salata li dzikri, oleh awakmu ngejekno utawa nglakoni salat iku kabeh gak ono maneh, ayo supaya zikir, supaya eling menyang ngersoku. Lajeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keturunan ayat saking ngersanipun Allah, isbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Muhammad, sing sabar awakmu Muhammad, kumpul-kumpul karo uang-uang Muhammad sing isuk sore, isuk wayai uang sibuk, wayai uang butuh telek penguripan, apa malih biasa ini kumek dino minggu gini apa mbeten, wis duwe rencana, wis duwe ancang-ancang, merencanakan kumpul keluarga,
bersama-sama keluarga piknik, berwisata bermacam-macam. Tapi disempatno Muhammad waktu isu umau, apa mana waktu sore Muhammad wis wayahe kesel-kesel awak, pegel-pegel awak, teko nyambut gawe memenuhi urip penguripane, tapi sik gelem ndonga zikir menyang ngersaku Muhammad, sing sabar kon Muhammad. Napa ingkang wonten sak lebetipun manahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku kok dikongkon sabar iku ana apa? Sing umum niku mek ana omong-omongan dikongkon sabar niku berarti mboten enak, mboten cocok, atau pancen mboten sae. Apa salah wong zikir ndonga menyang ngersanipun Gusti Allah kok aku dikongkon sabar karo Gusti Allah? Fakhoro jayal tamisuhum, medal Kanjeng Nabi saking dalemipun. Kita mboten kados kula kalian jenengan wong dijak zikir menyang Gusti Allah, wong dijak eling menyang ngersanipun Gusti Allah, wong diajak kumpul-kumpul karo uang-uang sing soleh, supaya awake dadi katut, melok dadi borongan, iso keborong ana ing sak jerone ibadillahi sholihin, ngenteni diundang. Niku kathah napa mboten? Nen? Ngenteni diundang. Nggih ta? Mboten iso mbedakno antarane niku undangan formal kali undangan diajak marep madhep menyang Gusti Allah. Kadang-kadang enten jawaban, nopo jawabane? Gak teko aku, gak diundang. Mek pancen teko apa? Gak enak engko karo sahibul hajat. Iya, mek persediaane cukup kanggo jamin kene, ngewehi kene, mek gak cukup. Nggih ta? Rasakaken ndadekno isine. Niki kata napa mboten? Nen? Lah mek sampean koyo ngeten, nggih tetep ngumpulo de. Mek wis mari zikir, ya mulia lak ngono cepet-cepet. Nggih napa mboten? Wong sampean sing pancen ngenteni gedang kok. Niki diangen-angen. Nggih. Tujuane setan niku cuma siji tok. Ya napa kula kali sampeyan mboten berangkat? Ya napa kula kali sampeyan napa mboten madhep teng Gusti Allah? Kita mangkane dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, fastabiqul khairat, teng fi hadisin sahih, badiru bil a'malis shalihah. Monggo berlomba-lomba. Kita ngeten. Lah, barang pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam medal saking dalemipun. Nggih. Yaltamisuhum. Kita neleki sahabate. Ola opo sahabatku wayah iki? Barang pun Rasulullah mirsani sahabatipun yadhkurunallaha ta'ala, napa dipun pirsani dening Kanjeng Nabi? Apa sing ana nek sahabatku waktu zikir menyang Gusti Allah? Didilok kalau Kanjeng Nabi, minhum sasirur ra'si, cici sahabat didilok dawul-dawul rambute. Ojo mane mampu tuku lengo rambut, tuku suri, sempat
genahno macak rambuté mawon pun mboten sempat. Nggih ta? Niku lho. Lah mek kula niku ajenge ibadah niku yai. Macak dhisik derek ganteng-ganteng dhisik niku salah ta? Gak salah. Nggih ta? Sae mawon. Nggih ta? Tapi mek kula kali sampean niku pancen temen-temen cinta rindu kare Gusti Allah, mboten kepikir kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Mboten kepikir, sak deg sak nyek. Ayo ngeten. Tapi lak mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nggih ta? Cuma sing kuatir niku napa? Mek oleh macak engko kayun, engko kiyaine kepincut. Niki lho. Lah eman-eman mek kula kepincut mboten mboten napa niku? Mboten keleksanan. Lah kari ngilere. Nggih napa mboten? Hati-hati lho. Aja ndadekno kepincut wong liya. Nggih, ben. Nggih ta? Lajeng Kanjeng Nabi mirsani malih napa ingkang dipersani dening Kanjeng Nabi niku? Wajaful jilat. Nggih. Sahabat niku tangane keras, tangane atos saking berate oleh nyambut gawe. Nggih. Niki lho. Tolah toleh Kanjeng Nabi malih wazus saubil wahid. Kita dijilok maneh napa? Siji sahabat niku klambine gak tuman salin. Balak-balik petuk Kanjeng Nabi ya nganggo klambi iku tok. Napa Kanjeng Nabi mirsani sahabat iki kaya ngeten niku? Bungah ya sedih. Nggih ta? Bungah sedine Kanjeng Nabi niku ya napa? Ndonga. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani an asbura nafsi ma'ahum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Panjenengan niku ndadosaken umat kula ya Allah melarat. Gini apa mboten? Melarat. Rizkine cukup sak cukupe mawon. Kadang-kadang niku akeh gak cukupe. Tapi alhamdulillah ya Allah, umat kula niki kok panjenengan paringi jembar manahipun ya Allah, dipaksa-paksano ngumpul-ngumpul zikir teng Gusti Allah. Kita mek uang niku pun kesugihan, mboten sugih lho. Kita mek sugih niku enak, mek wis kesugihan warek niku enak, mek kuwareken ya napa kira-kira? Nggih? Mules. Nggih napa mboten? Iki lho. Mek uang niku pun kesugihan, mboten tuman nyempat-nyempat no zikir niku. Nggih ta? Ngene kulah sifate wong sugi. Ojo mane rugi, untunge mudun ngalang-alangi wong melarat. Nggih napa mboten? Nggih, Beb. Ngalang-alangi wong melarat. Nelongsoe niku. Nggih ta? Dijak zikir, dijak kumpul-kumpul salawat salam dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijak kumpul maulidir rasul, dijak kumpul napa hal senajan setahun sepisan mboten disempat-sempat no. Nggih ta? Sombong. Maaf Bapak penitia, saya tidak bisa datang, saya lagi sibuk. Terus posisi Anda bagaimana, Pak? Apa kebutuhannya akan saya penuhi? Gombal apa?
Niki kata napa mboten? Kita membantu niku dhewe ngumpul niku dhewe co. Nggih, aja dianggap cukup. Nggih napa mboten? Lho, niki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umat kula melarat ya Allah panjenengan paringi jembar atine wani atine disempat-sempat no kumpul zikir terus napa dhaipun Kanjeng Nabi kula syukur dateng ngerso panjenengan ya Allah nyukur ya apa kon Muhammad panjenengan perintah dateng kula ya Allah sing sabar Muhammad kita sing sabar kon gelem ngumpul ngeten lho wong kadang-kadang uang niku napa sik durung ngumpul sudah memposisikan dirinya sebagai siapa niki kathah napa mboten napa niku pejabate napa niku wong alim kiai ne kita wis kebayang sing ndak ndak aku kok mlebu ndi ya kira-kira nek ndi ya nggih napa mboten kira anu to dorong-dorong wis takabur ya napa zikir iso mandi teng Gusti Allah niku ya napa dadekno obat kita wong Kanjeng Nabi mawon dikongkon sabar kata-kata sabar niku napa lak mboten enak kabeh ta nggih ta mungkin Kanjeng Nabi mboten lenggah teng ngarep malah teng mriko malah kepanasan. Nggih ta? Kadang-kadang enten seseorang niku napa? Belum apa-apa sudah memposisikan dirinya. Nggih ta? Kadang-kadang kula lerek mek sik njabat gelem teko. Barang gak njabat gak teko. Nggih, merasa gak enak kabeh, merasa sungkan, merasa ngene, merasa ngono. Niku pun jelas napa tandane wong ngeten niku. Biyen kon niku gelem ngumpul, kon nggawa jabatan jabatanmu. Lho, niki eman-eman niki. Niki kathah napa mboten? Wong torekot aja ngomong kathah. Balak-balik dituturi. Wong torekot sing gak enak ojo diomong. Ayo nyuwun nang Gusti Allah, mugi-mugi mboten kathah yai. Ngono lho, kathah napa mboten? Lho ngono lho ben waras. Wong kok dilokno terus. Pun nggih, pun. Niki napa? Sekilas. Nggih, sekilas tentang keutamaan kemuliaanipun zikir dateng ngersanipun Gusti Allah. Insyaallah. Nggih. Mangke badhe kawula jelasaken sak mampu-mampu kula. Kados pundi angsalipun kula lan panjenengan genahno oleh ngelunggukno zikir dateng ngersanipun Gusti Allah. Supaya napa? Supados napa? Zikire dadi mandi, dadi padangi atine menyang Gusti Allah oleh siri nur sangka Gusti Allah. Gusti Allah. Lah menawi sampun kewontenan niku kados mekaten. Panjenenganipun Al-Imam Al-Kutub Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an niku napa paring pepiling memberi suatu ingatan maringi suatu pengawas-awasan dateng kulolan panjenengan nopo ingkang dipun elingno dateng kulolan panjenengan kon iku kabeh ojo gampang-gampang ingkar ojo gampang-gampang menantang zahiran wa batinan menantang karo sapa wae. Hah?
sing endi sing kon tantang mau merupakan sesuatu ingkang dipun perintah dening Gusti Allah, ingkang dipun lampahi dening para anbiya wal mur salin wa ibadillahis salihin. Nggih. Napa contone? Contone kados tiang-tiang ingkang menentang uang-uang sing zikir menyang Allah sing akeh. Nggih ta? Mboten zikire. Kadang-kadang niku akeh. Ola apa zikir akeh-akeh iku? Nggih ta? Titik wae. Kadang-kadang mboten trimo zikire niku sing ditantang niku sampai uang wudu mengikut sunnatur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salasa marrat niku sampe dilokno ola apa katik ping telu barang iku cukup ping siji wae. Coba uang sing koyok ngeten niku napa mboten ngerti apa hikmai faedai salasa marrat ping telu, apa hikmai manfaati zikir sing akeh titik wae niki kathah napa mboten? Lho kathah maneh nen nggih niki lho lajeng napa kathah tiang-tiang ingkang ngingkari uang moco tasbih, ngingkari uang moco Quran sing akeh, kadang-kadang sampai ngingkari uang-uang sing moco solawat dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngingkari nang uang sing moco-moco wirid, sing moco-moco hizib, sing moco-moco rotib. Niki ayo disadari. Napa? Jalan-jalan untuk menuju kepada Allah niku napa? Sebanyak keluar masuknya nafas para makhluk. Ngeten. Kita sing didelok niku siji dhisik. Sing dilakoni iku salah apa bener? Titik. Gitu. Mek wis pancen niku bener, aja ditakokno cara-cara zahir niku aja ditakokno. Nggih napa mboten? Gitu. La opo ngono, la opo ngene, la kok ngono carane, la kok ngene cirine, ora opo. Gitu. Wong zikir katik tempo ngiwa. Nggih napa mboten? Wong zikir katik miring ngiwa, wong zikir katik ngene ngono, katik kok ngono kok ngene, ola apa ditakokno. Batimpo ngiwa basem bojong ba melungker, batumpak-tumpak bojo. Nggih napa mboten? Sopo sing nglarang? Kula pikir ta dalile. Niki lho. Mergo napa dhaipun Gusti Allah walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja wa likullin ja'alna minkum. Ya, sama ngerti tak mriku. Tak dadekno. Ya. Saben orang per orang iku tak dadekno sangka awakmu dhewe-dhewe. Ayo monggo ya napa mawon. Apa sing didadekno kalau Gusti Allah derek kula kali panjenengan syir'atan wa minhaja suatu aturan main kita suatu metode-metode manhaj-manhaj sing pancen dilok nopo sing sampean nggadahi mboten dadi mentah male nopo mentahe iku bener apa ndak endi dalile niku lak mentah male ta niku jenenge niku niki mboten masalah mentah niki masalah kula kali sama niku wong luwe tugas e akeh waktu iku mepet umur berjalan ayo mangan lang mangan ojak utak-utik
Napa bumbu, bumbu apa ngene ngono anu. Slontek umure engke dhisik. Nggih ta? Dadi niki napa? Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu Imam Ahmad bin Hanbal wal Imam Bukhari wa Muslim wal Imam Dawud an Imran bin Husain wa Tirmidzi an Sayyidina Umar bin Khattab wa Ahmad bin Hanbal an Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh kullun muyassarun lima khuliqala. Kabeh iki wis didadekno karo Gusti Allah. Kabeh iku wis dipestekno karo Gusti Allah. Dipestekno napa? Diparingi gampang apa wae sing pancen ditetepno karo Gusti Allah. Aja kon ilokno, aja. Kita kula tak takon. Sampean me ibadah zikir teng Gusti Allah niku napa? Teko njaba dilebokno ati, napa teko jerone ati timbul teng njaba. Aya ngomong apa? Nen? Oke. Coba sing akeh ya napa? Kula kali panjenengan niku sing akeh dadi wong kepok sok maksa-maksano. Mangkane mergo sampean kali kula niku maksano, aja maneh Fatihah, aja maneh surate, aja maneh iktidal rukuk sujute. Niate mawon pun kaget, pun kaabotan, pun kaange angel. Ya usolli gitu mboten sampai ambekan mengges kan Allah Allah nggih apa niate mawon pun kangelan mergo kula kalian sampean maksakno teko njaba teng jer artine kula sampean niku maksakno niku napa mboten gadah kesiapan diri untuk menghadap kepada Allah dan tidak mempersiapkan. Ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih niku jelasno kon ngenteni sembayang nyiapno awakmu sembayang iku ganjarane padha mbek ganjarane sembayang sing sampurna. Coba maksa Allah Allah aja maneh niate mawon Allah nggih ta. Kulo niat sembahyang fardu zuhur wis kelebon pikiran sing ndak hayal melep.

ngaji yo ta. Enggak teman ngaji malaikat niku nggih ta. Mboten enten malaikat ngaji niku. Nggih pun ngeten niku setelan robot. Nggih ta, mangkane malaikat mboten weruh ana jerone ati, tapi mek para aulia Allah mergo liwat mujahadah ana jerone ati weruh. Diparingi ilmu apa sing ana jerone ya? Jerone ati dhewe. Kon tak weruh kok apa malaikat? Lah kok jenengan Mas Tani mendem mabuk niku, iku fly to fly. Ada apa kena sabu-sabu? Lah kok saged anu Gusti Allah? Mergo apa sing diwaca sing diomongno gak sesuai karo apa sing ana jerone ati? Atine. Nggih napa mboten? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah, pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.

Kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, tentulah mereka

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Meski sudah memasuki musim kemarau, banjir rob tetap merendam permukiman warga pesisir Kabupaten Demak hampir setiap hari. Kondisi pilu ini diungkit Umiati, seorang perempuan nelayan yang mengaku aktivitas warga hingga anak sekolah kini lumpuh total. Sejak 15 hektar hutan mangrove di desanya hilang akibat proyek pembangunan, warga harus menerobos air laut setinggi lutut. Bagi warga, penanaman mangrove jauh lebih ampuh menahan rob dibandingkan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Karena itu, komunitas perempuan nelayan Demak berencana kembali menanam mangrove secara massal pada akhir Juli mendatang. Ratusan hektar tambak ikan di 10 desa Kabupaten Pati terendam banjir rob. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pati Hadi Santoso menyatakan total luasan tambak yang terdampak mencapai 430 hektar yang tersebar di Kecamatan Margoyoso dan Tayu. Padahal satu bulan lagi para petambak harusnya memasuki masa panen ikan nila salin. Namun akibat sapuan air laut tersebut, total kerugian kini diperkirakan sudah menembus angka 50 miliar rupiah. Menyikapi musibah yang sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan BPBD untuk membuat tanggul darurat, sekaligus mendata ulang para petambak agar bisa mendapatkan bantuan benih pengganti.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allahumma labbaik.
2: Berikut kabar haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada 1 Juli mendatang. Proses pemulangan gelombang kedua dari Madinah akan dimulai pada 16 Juni hingga 30 Juni. Tercatat hingga saat ini sekitar 22% lebih jemaah haji sudah kembali ke tanah air. Menteri Haji menegaskan meskipun puncak haji telah selesai, seluruh petugas dihimbau untuk tetap siaga sesuai tugas dan fungsinya, guna memastikan proses kepulangan jamaah berjalan aman hingga masuk ke dalam pesawat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, selamat pagi semuanya.
1: Selamat pagi Mbak Rahayu dan kawan-kawan yang pagi hari ini belum berangkat, segera berangkat. Siapa tahu ketersendatan sudah mengincar di belakang Anda. Sehingga kalau Anda sudah berangkat gasi, ketersendatan sudah terlewati, sudah tidak ada acara lagi, terhambat di jalan, sudah sampai di tempat pekerjaan ya.
0: Kira-kira menurutmu Mama Rafael atau Deddy Corbuzier atau Romy Rafael itu bisa meramal akan ada kejadian di jalan, bisa gak?
1: Gak bisa lah.
0: Tetap gak bisa ya.
1: Begitu dia lewat, di belakangnya ada yang mogok, kan gak tahu wong. Jalan itu berdetiknya, kita tidak bisa memprediksi. Kecuali kalau besok ada acara karnaval, besok ada ini, mungkin bisa dideteksi. Ada kemungkinan. Tapi kalau kejadian biasa ya agak sulit ya. Karena tidak dipengaruhi oleh cuaca, oleh angin, dan tidak dipengaruhi oleh pergerakan angin monsun.
0: Kan ini kan, mereka kan punya kemampuan istilahnya untuk ya melihat, bukan melihat ke depan, apa istilahnya ya? Pokoknya kemampuan untuk membaca apa yang terjadi ke depan, nah, itu kan.
1: Mereka kayak membacanya juga dari gejala-gejala yang ada atau kebiasaan-kebiasaan yang ada ya.
0: Tapi kok mereka bisa ngomong artis yang akan sukses di tahun depan, artis yang akan ada masalah di tahun depan, kok bisa?
1: Ya itu perkiraan kira-kira, kan bisa salah juga, bisa benar, ada salah, ada benar, kita pun bisa. Nanti akan ada beberapa artis dengan inisial A yang dia akan mengalami putus cinta. Misalnya nggak ada ya kita cari A. Itu si Ati itu putus cinta. Ya, atau si Anto itu putus cinta. Dia juga akan mengalami punya anak, ya kan semua juga punya anak. Jadi parameternya itu banyak. Jadi kita nggak bisa terus si A itu mesti si Ayu, enggak. Tapi ya pokoknya prediksi itu tetap dia juga bisa ada. Mungkin ditambah-tambahi dengan kemampuan supranatural katanya gitu.
0: Sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Kan biasanya kalau Desember atau akhir tahun tuh
1: gumai.
0: Mama Lauren Hart Gumai.
1: Yang
0: gitu.
1: Yang masih gumai sekarang.
0: Oh Hart Gumai itu, oh jadi masih.
1: Kemarin masih mengatakan. Nanti pertengahan tahun nanti akan ada rame-rame seorang dengan inisial D akan pakai seragam oranye. Itu aja. Itu aja. Ya bisa iya, bisa tidak. Namanya juga memprediksi, meramal.
0: Iya, betul. Hart Gumai ya masih ding ya. Cuma kan sekarang kan infotainment enggak semenyala dulu.
1: Iya, udah kalah sama medsos.
0: Sama medsos. Ini biasanya kalau jam segini tuh biasanya aku nonton kabar-kabari sih.
1: Iya.
0: Atau enggak was-was kamu tau enggak?
1: Bagi-bagi ambiar.
0: Enggak, belum ada.
1: Iya, was-was.
0: Was-was kamu tahu tau?
1: Tahu.
0: Kabar di jam segini tuh jam 6 tuh kabar-kabari. Kalau enggak was-was. Kalau cek dan recheck tuh nanti sore jam 3.
1: Aku biasanya agak siang itu nanti.
0: Apa?
1: Kak Ros.
0: Oh, silet. Silet, betul sekali. Silet tuh ya jam 11.30. Iya. Kalau enggak nanti jam 12-nya langsung insert siang.
1: Waduh, wis warna-warna.
0: Karena sekarang komoditas informasi hiburan kan lebih seru diikuti lewat media sosial. Wah, sekarang infotainment yang bertahan
1: begitu
0: juga.
1: Begitu terjadi langsung keluar. Nah itu kalau yang TV kan harus diedit, harus agak nanti, kecuali yang live itu. Tapi kalau sosmed itu bisa langsung nih.
0: Terus juga paparazi sekarang itu netizen lebih, wah nguliknya lebih intel sih dibanding dibanding istilahnya wartawan-wartawan itu untuk ngulik terutama seputar artis ya.
1: Iya bisa langsung ketemu kok Anda.
0: Iya makanya dia menikah loh. Dia kan bukannya sebelumnya di tanggal sekian ketemunya sama dia loh. Bukannya dia kan waktu itu masih sama si ini yang laki-laki di tanggal sekian. Kok tiba-tiba sudah menikah sama si dia? Oh gila, netizen mantep banget.
1: Cerkis banget ya.
0: Apa?
1: Cerkis banget apa-apa di komentar ya.
0: Best netizen Indonesia kalau untuk suruh dia mendalami info.
1: Apa-apa tahu ya, salah satunya teknologinya kan AI juga. Yeah. Apa-apa bisa langsung dikembangkan begitu ya, itulah teknologi. Jarak udah nggak jadi masalah.
0: Kok pokoknya kalau netizen sudah istilahnya menguliti, kamu sering dengar kan kalau ada tokoh yang kontroversial terus netizen sampai nguliti anake sapa, bojone sapa, kemudian juga kerjane ning endi, kegiatane apa wae, karyane apa wae, tempat
1: salah,
0: bisnisnya apa aja.
1: Kemarin yang Cerdas Cermat itu siapa jurinya langsung.
0: Nah, contohnya gue langsung
1: dikuliti ya.
0: Hartanya piro, asetnya apa wae. Terus juga si MC ini yang istilahnya orang PNS, orang pejabat publik aja bisa dikuliti.
1: Sebenarnya tuh di, karena kata-katanya yang menyakiti langsung
0: dikuliti. Dia kerja di mana, keluarganya siapa aja.
1: Ternyata dia mendapatkan keluhan banyak dari EO.
0: Nah, EO-nya langsung udah muncul. Dan hidup di era sekarang tuh kalau sekalinya kecemplung dan salah, jangan langsung entek kita. Di sudah mata netizen
1: orang-orang itu punya sosial media, langsung sosial medianya diserbu.
0: Nah, iya makanya
1: dionek-onekkan atau dikata-katain.
0: Siapa timnya? Oh, timnya si MC-nya kan namanya Mbak Cindy toh, Cindy Huang. Terus semua netizen geruduk tempat kerjone kan, ya tempat kerjone jadi ketiban tulah toh. Iya, langsung iya. Dipecat. Wah,
1: dinonaktifkan.
0: Dan netizen ngeri tenan saiki.
1: Dulu sebelumnya itu Tumblr juga gitu.
0: Ya tuh. Dia padahal orang sipil, orang swasta loh istilahnya.
1: Iya aku.
0: Tapi iso dikuliti sapa bojone kerjone ngendi?
1: Terus akhirnya di perusahaannya juga mengeluarkan dia karena enggak tahan terhadap tekanan publik ya.
0: Kampusnya dulu alma maternya di mana? Wah, edian tuh netizen. Sekalinya kita bikin blunder dan juga salah di media sosial tuh langsung impact-nya segila itu sih.
1: Ya itulah.
0: Ngeri banget. Makanya kita semua kontrol diri, kontrol pikiran ketika kita ada di ruang publik. Ya kawan Rasika.
1: Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berkata-kata. Dan pastikan Anda berangkat lebih awal.
0: Kalau Anda menyampaikan ke mungkin media-media resmi ya, media resmi kayak contoh ke Rasika, kita bisa menyortir itu gitu kan. Tapi kalau sekarang zamannya homeless media, mereka istilahnya hanya lempar isu, lempar tanggung jawab saja. Ketika Anda istilahnya kecemplung salah di circle tersebut, bisa jadi Anda yang akan kena. Nah, si homeless media tersebut angkat tangan, ra urusanku gitu. Nah, kalau kita media resmi, jurnalis, wartawan, media yang resmi gitu istilahnya, yang masih mengedepankan jurnalisme, kita masih bisa gitu kan untuk me-cover itu semua. Tapi sekarang eranya media sosial, eranya homeless media, mereka cuma melempar isu ketika ada warganet dan netizen yang kira-kira nimbrung dan kemudian salah, mereka akan angkat tangan. Lah kowe iki sapa? Kan kowe salahmu.
1: Iya, terlalu anu ya. Wes, kono urusanmu, lah terus salahmu kowe ngene,
0: Mas. Nah, betul sekali. Jadi ya, wes semoga kita semua selalu dilindungi, bukan hanya dilindungi di jalan, tapi dilindungi di ruang digital.
1: Iya, dan dilindungi dari kata-kata netizen.
0: Ya, sekali sekarang tuh wah perbuatan, apalagi orang-orang penting ya, orang-orang penting kayak yang bukan hanya orang yang bekerja untuk negara saja, tapi untuk yang sipil-sipil, swasta-swasta sekaline salah sidik ki wah jan medeni
1: tenan. Iya, aku pernah komen tuh di sebuah sosial media seorang ya kawan sih dari stand up comedian ta. Aku komennya agak negatif, wah materi tipis, wah langsung
0: diserang.
1: Aku di anu.
0: Sumpah kamu pernah kayak gitu?
1: Si sok materi banyak. Ya kawanku sendiri sih. Tapi kan karena dia orang kan enggak tahu kalau itu teman. Yang wah materimu tipis. Langsung yang lainnya juga kayak kan enggak terima gitu. Ya aku langsung tak turunkan, tak take down ya, enggak jadi kasih komentar.
0: Oh gitu.
1: Daripada ngobrol berpolemik males-malesi ngentang-ngentang energi. Iya, karena enggak sengaja. Materimu tipis, Bro. Langsung yang lainnya enggak terima. Wah, si sok kaya materi sing ini. Padahal yang tak unike itu malah yo sekarang lagi latihan, malah dia sendiri enggak apa-apa. Tapi yang lain kan yang merasa temennya juga yang dari sisi lain kan yo enggak terima juga.
0: Iya, betul sekali.
1: Yang aneh, oh iya
0: ternyata. Contoh kayak sekarang orang selingkuh ya, orang selingkuh. Kan sampai dikejar, sampai di teror tempat kerja ini diparani, kuwi sampai diinfokan, sampai lapor ke pimpinannya nek kuang kuwi selingkuh kan.
1: Yang enggak terima malah netizen ya.
0: Lah, netizennya juga wah. Gila, sumpah. Aku gak ngerti kebiasaan ini tuh muncul sejak kapan. Mungkin aku nanti tanya.
1: Sejak sosial media ya.
0: Ya, sejak pandemi ya. Setiap orang semuanya pada concernnya ke media sosial semua. Terus juga, wah semakin liar sekali saat ini warganetnya. Mungkin ketika kita bertemu langsung akan, gih, monggo, halo.
1: Tapi di sosial media karena gak ketemu media, wajah kan, ya.
0: Wah.
1: Bisa aja dengan kata-kata yang pedes.
0: Betul sekali. Jadi ya adakah yang mungkin di sini yang selebriti? Kawan-kawan Rasika yang selebriti yang
1: selebgram.
0: selebgram itu loh. Oh ada sih, ada beberapa kawan yang followersnya banyak sih, followernya sampai puluhan ribu gitu ya. Mereka mungkin secara pendapatan akan gampang sekali ya, easy money istilahnya, tapi ya di exchange dengan mentality dan juga serangan warganet yang tidak bisa terkontrol.
1: Ya, kalau selebgram itu singkatannya apa? Selebriti
0: gram. Selebriti Instagram.
1: Oh, Instagram.
0: Iya.
1: Berarti kalau nanti selebriti di TikTok, seleptok.
0: Seleptok.
1: Kalau selebriti di WA,
0: seleb WA.
1: Seleb WA ternyata ada ya. Oh, aku tadinya selebgram ini selebriti. Gram-graman. Oh, ternyata Instagram. Hmm. Nanti ada selebtub juga ya.
0: Selebtub itu
1: YouTube.
0: YouTuber.
1: Oh, itu namanya YouTuber.
0: Yes.
1: Makanya namanya kok api-api ya, ini pakai seleb-seleb.
0: Ya, dan ini atensinya kayaknya masih oke, jadi pernah ada lancar.
1: Hari Rabu tetap lancar ya, dan tadi betul malam ada pertandingan sepak bola FIFA Match Day Indonesia melawan Mozambique.
0: Oh iya. Gimana ya, hasilnya?
1: Terus,
0: kalah.
1: Menang 1-0.
0: Oh, menang.
1: Tapi nyerang terus, Mbak. Ada gol terjadi tapi dianulir karena diduga pelanggarannya.
0: Hmm.
1: Jadi hanya yang sah hanya 1 gol, tapi sudah cukuplah membuktikan untuk Indonesia menang selepas kemarin menang sama Oman. Ini menang sama negara Afrika yang salah satu peserta Piala Afrika yaitu Mozambik yang peringkatnya lebih bagus dari Indonesia.
0: Tanding di mana di Indonesia?
1: Di GBK, karena FIFA Match Day itu biasanya kalau Indonesia di Indonesia karena untuk kepentingan ya penghasilan apa namanya tiket dan juga untuk dukungan tentunya dilakukan di Indonesia.
0: Hmm. Nah, termasuk jadi pemain sepak bola, oh para resiko dihujat Indonesia sekali ini salah dan keliru dan tidak sesuai harapan.
1: Tapi tadi malam yang mengegolin nih bintangnya Indonesia, Oli Romeni.
0: Hah, siapa tuh, aku baru dengar?
1: Oli Romeni, ya, penyerang.
0: Bule?
1: Keturunan Belanda sama Jakarta.
0: Sekarang pemainnya timnas sepak bola Indonesia tuh yang bule berapa sih?
1: 7.
0: 7?
1: Yang turunan bule ada Oli, Elkan Bagot.
0: Dari 11 pemain itu 7 bule? Orang-orang yang wong Wonogiri, orang-orang ada. Wong Sleman, orang-orang?
1: Ada. Rizky Ridho, wong Surabaya. Kemudian juga Doni Tri Pamungkas. Kuwi wong Jawa.
0: Iya, Doni Tri Pamungkas cakep tuh.
1: Terus ada lagi yang tadi malam main itu David Beckham. Jenenge tok sing bule wong wong Cianjur. Terus tadi malam yang main lagi yang orang lokal itu siapa ya, kok lupa. Oh, Yaakob Sayuri sih dari Indonesia Timur, tapi tadi malam enggak main. Terus siapa lagi? Marcelino Ferdinand Surabaya. Tapi nama-namanya kan sudah bule-bule semua.
0: Sudah nama-nama masa kini semua ya. Suparlan
1: Marcelino, ya? Enggak ada. Legimin Raharjo ada. Tapi di kelompok U19 itu. Raharjo, Mas Raharjo. Dia bapaknya dulu. Tapi ini di kelompok usia U19 yang besok akan semifinal melawan Australia.
0: Weh, congrats. Semoga lancar.
1: U19 kemarin menang sama Vietnam 2-1.
0: Hmm.
1: Kemudian besok akan semifinal lawannya Australia kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Lemas nih. Australia bule semua.
0: Ya, ya kemungkinan menang cuma ada tipis.
1: Ya, Australia bule semua.
0: Kabeh pertandingan sepak bola kok mesti ngono. Kans menang ada tapi tipis lah. Lah kapan kansnya dhuwur?
1: Kalau sama Australia masih mending apa namanya? Pernah imbang, pernah anu gitu. Tapi yang kelompok umur ya, bukan yang timnas senior. Kalau timnas senior kan lebih sering kalahnya. Tapi kalau kelompok umur di U19, U17, U16 itu masih mending. Bisa mengimbangi.
0: Pak Afif Effendi, selamat pagi Rosika. Ada tutup gorong-gorong di traffic bundaran Telogosari amblas. Semakin dalam membahayakan pengendara, tolong disampaikan ya. Tutup gorong-gorong di perlimaan Telogosari,
1: jepat,
0: Kota
1: ini
0: Semarang.
1: Namanya bahasa.
0: Wah, iya lagi.
1: Jepat.
0: Oke, okay,
1: apa tersuun? Ya bahasa Jawa nih.
0: Iya, ya benar, cepat sih.
1: Bahasa enaknya.
0: Di satu sisi jeglong, satu sisi cepat.
1: Di satu sisi jeglong, satu sisi naik. Ya. Itu kalau bahasa Jawanya cepat.
0: Oke, noted, matur suwun. Wah, ada foto dan ada lokasinya ini dengan jelas. Mantap.
1: Langsung lapor grup.
0: Yes. Matur suwun Pak Afif Effendi, Pak Eko Tanah Mas. Iya
2: ini. Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
0: Pagi ya.
2: Baru bisa on lagi Mas Yud, kemarin siang HP trouble. Oh iya, mau cerita ini Mas Yud, kemarin itu kan saya ada ke arah Jepara, tapi naik motor ini Mas Yud. Semarang Jepara sih aman.
1: Yeah.
2: Nah terus sekitar jam 11:30 itu lewat di setelah Demak ke arah Semarang, ke arah Sayung itu Mas Yud, ada ambulan ya.
0: Kemarin
2: sedang
0: ya ini
2: bawa
0: ya.
2: Sedang pasien sih pasti karena sirenenya sudah menyala-menyala, terus ditambah main klakson, jadi mungkin keadaannya sangat-sangat emergensi. Nah di depan itu sudah ada pemotor yang ngawal juga Mas Yud, sudah ada satu motor, sudah ada yang ngawal. Saya kebetulan naik motor, ngikutin dari belakang ambulannya sih Mas Yud, enggak di belakangnya persis, agak ke samping. Nah itu ada satu truk, ini pas saya enggak ngerekam sih, soalnya kan memang HP-nya pas lagi error. Satu truk itu dia enggak mau ngasih jalan Mas Yud. Jadi kalau ambulannya mau ke kanan, dia malah ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Nah entah ada masalah apa, enggak tahu saya ya. Pokoknya yang penting dari pemotornya yang di depan pembuka jalan itu sudah di depan truknya. Jadi malah truknya ini malah ngalangin ambulannya itu. Sampai nyenggol bagian depan ambulannya itu. Saya pas di sebelah ambulannya persis. Setelah itu saya jadi ikut agak emosi ya. Saya ikut bantu klakson-klakson juga akhirnya. Saya bantu pinggirin truknya. Tapi ambulannya enggak ikut minggir juga sih. Terus jalan, mungkin sangat-sangat emergensi ya, jadi lebih penting keselamatan pasiennya. Nah itu sayang sekali saya nggak apal juga plat nomornya, nggak bisa pegang HP sama sekali, jadi saya ikut lanjut jalan aja. Setelah itu truknya sudah normal jalannya, sudah pelan, langsung pelan gitu jalannya. Ada 3 orang di kabin truk itu, saya masih ingat, soalnya saya kan lihat dari sebelah kiri. Jendelanya kan kebuka itu truknya. Wah itu payah banget itu. Sopir atau temennya yang di sebelah-sebelah ngapa nggak ngingetin kalau di belakang ada ambulan. Sirenenya kenceng Mas Yud. Biasanya kalau kita di belakang ambulan itu jarak agak lumayan itu kan nggak terlalu kedengeran. Ini saya di belakang ambulan aja suaranya kenceng banget loh. Apa nggak denger gitu, apa pengaruh minuman atau obat atau saya nggak tahu ya sopir truknya ya. Wah itu payah banget sih. Kalau sopirnya dengar ini, tolonglah kedepannya kalau ada ambulan atau yang emergensi gitu mengalah lah. Walaupun mungkin ada nggak cocok sama pemotor yang buka jalan, entah atau apa cara kasih jalannya atau gimana, tapi jangan menghalangi ambulannya lah. Itu aja sih. Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi.
0: Oke, baik, matur suwun.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Matur suwun ceritanya, ini cerita kemarin ya yang disampaikan oleh Pak Eko. Oh. Tanah Mas di kawasan Jalan Pantura Demak. Matur suwun Pak Eko untuk ceritanya. Kemudian ada Pak Agus Trioko sudah menyapa dari kawasan Krapyak. Ini dia situasi di Krapyak.
1: Selamat pagi Krapyak, indah sekali.
0: Langit biru, matahari juga cerah terang benderang. Menyambut pagi hari ini dari kawasan Krapyak, Kota Semarang. Pak Didik Sigit Setiawan.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika. Pagi ini perjalanan dari Mangkang ke Pamulasih dan kembali dari Pamulasih ke Mangkang. Ini kondisi di Karanganyar ya, di U-turn-nya Karanganyar.
0: Karanganyar Mangkang ya.
3: Lawan arus kayak gitu loh Mas Yuda dan Mas Jamal. Setiap pagi itu 99% lawan arus, tempat U-turn dan sebagainya. Itu tetapi sudah sering dirambungkan dan tidak ada petugas yang berada di sini ya. Kadang saya iri dengan yang ada di Semarang Kota. Di Semarang Kota itu petugasnya banyak banget deh. Di SMA 1, di Simpang 5 itu berjajar-jajar petugasnya.
0: Muda,
3: tapi di barat kota Semarang ini
0: Taman Diponegoro
3: tidak terlihat sama sekali, padahal jalur-jalur kreditnya juga banyak.
0: Okay.
3: Itu Mas Yuda dan Mas Jamal, ya kami berharap tetap dijagalah di tempat-tempat seperti ini karena banyak lawan arusnya di jam pagi yang sibuk ya. Jadi sangat riskan dengan kejadian. Gitu.
1: Terima kasih.
3: Selamat pagi juga buat kawan-kawan yang sudah mengaspal di pagi hari ini. Bunilu, ayo ikut diramaikan di Rasika FM ya. Boleh dilaporkan kok perjalanannya dari Ngarang ke Semarang. Mas Yuda dan Mas Jamal, untuk cuacanya cerah sekali di pagi hari ini dan tentunya tetap jediding di pagi hari menjelang kemarau.
0: Tapi kalau aku belum merasa enggak yang sampai dingin, sampai drodok
1: malah gitu. Adem kemarin.
0: Malah enak nih, aku seneng ya, dingin.
1: Aku juga gasi mandinya tadi setengah 4, mandi belum 10.
0: Oh iya.
1: Ketoknya wis subuh ternyata belum.
0: Oke.
1: Dan nyaman untuk mandi. Banyunya agak anget.
0: Ini Pak Didi Sigit Siawan di Karanganyar Mangkang ya. Karanganyar Mangkang, Kota Semarang, Kawah Rasika di area kawasan industri yang apa ya, istilahnya banyak sepeda motor pada lawan arus di Jalan Pantura Wali Songo Mangkang, Kota Semarang, tepatnya di sekitar Karang Anyar. Melengkapi info dari Pak Agus Trioko yang kerap ya kan kondisinya baik tuh.
1: Iya.
0: Kemudian dilanjutkan sampai dengan Mangkang, Tugu, baik, lancar juga.
1: Cuacanya dua arah.
0: Cuaca juga cerah, betul. Pak Aziz Noverdi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Mas Yudha, Bung Jamal, serta Kawan Rasika. Semuanya menyapa kembali ya di edisi hari Rabu, di hari yang ke-10 di bulan Juni tahun 2026. Tentunya semoga kita berdoa dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Semuanya, izin melaporkan Abdul Arif meluncur dari kawasan industri Tambaci menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk Prof. Hamka. Ini posisi saya sudah sampai di BSB City ya, Mas Yuda dan Bung Jamal. Untuk aktivitas lain, saat saya melintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya, bagi yang mengarah ke BSB maupun yang mau mengarah ke Kota Semarang. Sementara untuk cuaca pagi hari ini masih kelihatan cerah sekali, cemlorot ya sinar mataharinya. Buat Kawan Rasika, selalu mengingatkan patuhi rambu-rambu lintas serta yang terpenting hormati pengguna jalan yang lain. Ya kalau soal meramal lalu lintas jalan, ya Kobuser kalau Rafael nggak mungkin bisa lah, nggak bisa, aku yakin kui masih dana Bung Jamal. Nek sumpamane pomono kon live pun siaran ngono, wah kui terkenal kui tenan. Kayaknya tetap nggak bisa lah. Bener yang diinfokan Bung Jamal, lalu lintas itu berubah di setiap detiknya, kayak lagunya itu Rasika unpredictable lah kan gitu. Pasti nggak bisa diprediksi. Begitu ya,
0: yo,
4: yang bisa diinformasikan bahwa Rasika jaga jarak aman, patuhi rambu lalu lintas lagi, dan tentunya jaga kesehatan, jangan lupa sarapan pagi. Buat Mas Yuda, Bung Jamal, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Terima kasih.
0: Matur suwun. Ini dari sisi jalan Profesor Hamka ngalian Kota Semarangnya masih baik dan lancar ya situasinya. Kemudian dilanjutkan, aku penasaran sekali sama jalan RM Hadi Subono Mijen.
1: Ada apa pagi hari ini?
0: Bagaimana Mijen pagi hari ini?
1: Atau tersendat? Nah, kita tunggu infonya. Tapi
0: ini ada Pak Muslim. Pak Muslim bilang selamat pagi. Informasi lancar. Jalan selamat pagi. Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota lancar. Semarang lancar.
1: Waduh, kita kok bawero gini ya.
0: Iya, benar banget.
1: Ah, alhamdulillah. Kita syukuri dibanding 2 hari yang lalu.
0: Ini Pak Muslim juga sudah sampai kawasan Bukit Semarang Baru. Lalu lintasnya tadi melintas di Jalan RM Hadi Subono dari jam 6 sampai 6.30 ya, masih baik. Menandakan kalau jam 6.30 ke atasnya ya barangnya kepadatan normal ya. Ya kepadatan pasti ada, cuma normal aja, nggak yang kayak sampai ekstra luar biasa begitu. Ya wes, sip kalau gitu, matur suwun kawan-kawan di Kota Semarang dan sekitarnya ya. Situasinya masih baik, arus lalu lintasnya di kawasan Kota Semarang terutama yang sisi barat ini ya. Di kawasan sisi baratnya, langsung kita dapatkan informasinya berlipat ganda dari kawasan Mangkang, Jerakah, Krapyak dan sekitarnya. Nah, kemarin itu kan Kaligawe sudah mulai ada kegiatan pekerjaan shoot pile tuh untuk persiapan.
1: Awal betul. Yang ke arah kota ya.
0: Yes, betul. Nah, jadi berarti istilahnya mulai kemarin tanggal 8 sampai nanti kawan sudah mulai pada siap ya untuk menyambut preservasi Jalan Kaligawe Raya Kota Semarang tahap kedua arah ke kota. Nih, pantauan pagi ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar di sana.
5: Berkan dari Kaligawe ya, Bun. Ini sudah
3: sudah mulai alat beratnya ini untuk memasang kayak pondasi ini loh Bun. Ini ya, ini mulai terpasang. Berarti untuk pengerjaan pengurukannya masih agak nunggu ini. Nunggu talutnya jadi. Untuk talut ini. Talutnya dulu dibikin baru nanti diuruk. Kayaknya seperti itu Bun. Ya. Ini sepanjang jalur lambat semuanya sudah dibersihkan, sudah dibongkar ya, termasuk nggak ada reteng, nggak ada apa, tahu-tahu belok kiri aja ya Bun ya.
0: Aku langsung muning ketika ketemu kayak gitu.
3: Iya Bun ya. Di depan sana juga di sepanjang setelah komedian ke Sindo itu juga ditutup jalur lambatnya. Ini tok dibuka dan di sana nanti ditutup lagi. Nah, ini ya Bun ya.
1: Terus ini nanti ditutup bersih lagi. Kabeh. Ini. Tinggal cor.
3: Ini ditutup lagi.
1: Terima kasih. Oh, mau ke Purworejo.
0: Baik, mantap semua. Pak Rizky Septa Al-Fajar, laporannya dari kawasan Kaligawe. Kaligawe,
1: kantor ITB.
3: Pukul 6 lebih 36 menit, sudah lepas dari kota Ambarawa. Untuk lalin dari Kaligawe via jalur pantur, jalur utama ya, Ungaran, sampai dengan Bawen, sampai dengan lepas Ambarawa, terpantau ramai lancar, tidak ada catatan sama sekali. Untuk cuaca juga cerah. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun.
1: DJ ke arah Purworejo.
0: Ini walian sama Pak Bibit Cacu nih, Pak Bibit Cacu dari Magelang kok betul. Sampai dari Magelang udah sampai Sayung.
1: Wah, ya wis, berarti kasih tadi jam 4 berangkatnya ya.
0: Betul, Semarang Magelang berarti lancar ya Pak Rizky, tapi lancar. Nanti kasih info-info lagi. Bagaimana informasi di sepanjang perjalanannya menuju arah Magelang.
1: Pak Sindu nanti juga akan ke Magelang di belakang yes. Anda nanti.
0: Ya wis, nanti kita update lagi ya Kawan Rasika, bagaimana situasi arus lalu lintasnya pagi hari ini, tapi untuk kondisi sementara di segmen 1 masih terpantau baik, kedua arah lancar, kemudian juga lokasi yang perlu jadi perhatian atau sampai harus dihindari, nampaknya masih belum tidak termasuk.
1: Tidak ada ya.
0: Ya. Di kota Semarang, kemudian ditarik sampai dengan bahkan ini sudah ada yang laporan sampai dengan Magelang, sampai dengan Mangkang, Brangsong. Lancar.
1: Belum ada yang info Brangsong.
0: Makane.
1: Yang di Kudus sudah ada tapi Brangsong malah belum.
0: Makane.
1: Lancar, lancar, lancar lah ya.
0: Betul, Semarang Gubuk juga sekolah ini normal nek Gubuk ya.
1: Apal tau. Ini koyo ngono kuwi jame yo sakmono. Habis itu nanti akan lancar lagi.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku.

0: asal yang mantik nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ya, yeah, we're back di Kelana Kota. Informasi di segmen 1 tadi, situasinya masih terpantau lancar semua ya, kawan Rasika. Betul sekali, kondisinya juga baik. Nah, ya, aku tahu kawan tadi segmen 1 Semarang Demak Kudus belum toh. Nah, ini bagi Anda yang tanya-tanya.
1: Kawan-kawan kita yang ke Kudus, Pati, Demak.
0: Ya. Betul, nih yang pada bertanya-bertanya, silahkan disimak informasi yang akan aku munculkan ini. Untuk menjawab pertanyaan Anda semua yang bertanya Semarang, Demak, Kudus, dan sebaliknya, ada Koh Wendy.
2: Pagi pun, selamat pagi Bang Jamal. Pukul 5.42 ya, melintas di HIT, masih terpantau kering ya guys. Lalu lintasnya ramai lancar, pakai truk-truk ini dino rebu. Untuk di Kali Gawe yang arah Semarang, di lajur lambat setelah pom bensin Gasindo sudah ditutup ya guys. Jadi pakainya jalur cepat aja. Begitu Gandhi.
0: Cepat.
2: Terima kasih.
3: Pukul use any lane to turn right. 6.33 ya. Kita masuk di simpang 7 Kudus.
0: Alun-alun.
3: Banyak yang lewat kota masih berjigong-jigong ria iki. Aduh. Berjigong-jigong ria.
4: Continue for 18 kilometers.
3: Masih terpantau lancar ya guys, cuaca cerah.

0: Pak Fahri.
1: Terima kasih.
2: Halo.
3: Pukul 6:44 ya, melintas di TL Bambu Wulung. Tadi saya lewat dalam Kota Kudus, terpantau ramai lancar, cuaca cerah. OTW ke Pati ya, guys. Terima kasih.
0: Wah, terima kita kasih. Yang terima kasih pun.
2: Pengen banget aku di Simpang 7 Kudus tuh jalan-jalan ya gini, Pak.
0: Jalan-jalan ya gini?
2: Heeh. Yeah, jam 6:30 gitu.
0: Betul.
2: Muter-muter Simpang 7 Kudus, belum pernah.
0: Iya, sama pada aku juga belum pernah. Andai kan ada momen liburan tuh kayak tangi jam 6 kayak mana-mana
2: rasanya. Iya, kadang-kadang rencana nih sok gasi ah tangi. Jam 6 ngosak.
0: Iya lagi bener.
2: Bar subuh sih ngosak.
0: Ih, bener banget lagi. Aduh. Kadang kalau pas staycation aku besok mau bangun pagi aku mau sepedaan. Alah ternyata. Tapi
2: nanti dulu lagi video nih enak kita jalan-jalan di Kudus nih.
0: Ada aku bener nih tangi jam 6 sama prai-prai tangi jam 6. Rasanya kayak itu tuh lebih besar, lebih berat ya loh.
2: Eman-eman ya. Tapi kalau nanti kapan-kapan bareng kau Wendy tekan kono esok setengah pitu ngene iki langsung muter-muter kita enak gitu ya.
0: Heeh. Bawa Artanto
2: Panjunan.
4: Selamat pagi kawan Rasika.
2: Pagi.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Rabu, hari ke-10 ya di bulan Juni. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6:08 baru saja melintasi jembatan Wonokerto Demak. Untuk cuacanya cerah ya, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas mulai dari Semarang, Sambiroto, sampai dengan Wonokerto, ramai lancar saja mas, tidak ada catatan yang perlu dijadi perhatian, hanya hari truk nasional, tentu saja truknya padat. Untuk arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang, terpantau sampai TL Genduk, ramai lancar. Matur nuwun. Kalau Pak Didik Sigit melaporkan dari Karanganyar Mangkang, saya melaporkan dari Karanganyar Demak. Cuaca cerah, lalu lintas overall pagi ini lancar dari Semarang sampai Demak. Sudah diupdate kawan Wendy juga tadi. Arah sebaliknya juga lancar ya. Ini saya sudah masuk Kota Kudus. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Ih, sekarang kawan-kawan di bawah jam 7 sudah sampai Kudus ya.
2: Jadi sudah ngelewati nanti kalau ada apa-apa di jalan tuh sudah kelewatan ya. Itu bagus sih.
0: Pertanda juga kalau sekarang ya udah 3 bulan ini ki lancar terus soal Semarang Demak Kudus ki.
2: Nyaris tanpa kendala ya, Pak.
0: Makanya
2: ya. Paling itu ada sedikit perbaikan di Lingkar Kudus. Perbaikan di Trengguli yang pagi-pagi masih belum ada apa-apa, sudah terlewati.
0: Yang perbaikan di Sedu kemarin kan juga sudah selesai. Iya, ding, waktu itu sempat tersendat cuma di Sedu. Tapi itu pun
2: dua kali aja.
0: Ya, frekuensi ketersendatan waktu peningkatan jarang. Mutu jalan di Pantura Sedu yang arah Semarang itu benar-benar minim banget.
2: Wis nanti Anda sudah sampai Kudus sudah kelewatan jatah macetnya itu.
0: Wis betul.
5: Dan ini Mas Yuda, Bung Jamal, kondisi Bandara Ahmad Yani. Terpantau kayaknya ramai nih mas penerbangan dan cuaca udah mulai
2: cerah,
5: matahari keluar.
0: Ini Pak Hari juga dari Pati loh ini, dari Pati sampai Bandara Ahmad Yani.
2: Kasih sampai bandara ini.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke Lana Kota saya dari Pati pukul 05:30. Ini sudah sampai Bandara Ahmad Yani, Mas Yuda. Untuk Pati kedua arah terpantau lancar, Kudus saya lewat dalam kota, Demak, Sayung kedua arah terpantau lancar. Untuk Kaligawe saya mau ke bandara lewat Rogowas itu Mas Yuda. Tapi tadi di Gubro saya lihat juga terpantau lancar, tapi saya lewat Rogowas itu. Untuk Yosudarso kedua arah terpantau lancar. Begitu Mas, informasi yang barusan saya lewatin.
2: Okay.
5: Maaf sebelumnya Mas, ada audio visual saya hapus karena saya salah menyebut Jalan Rogowasito, saya sebut Walter Mount City.
0: Pak Haris juga apa-apa, santai aja pun.
2: Jalan Walter Mount City, keliru Jalan Rogowasito.
0: Gak apa-apa.
2: Titi DJ Pak, sampai di bandara jemput atau nganter ini?
0: Lah, dua-duanya kayak nih.
2: Antar jemput ya.
0: Antar jemput dan Pak Hari ngono. Ya wis ya guys, tuh dari Kawah Rasika tuh ada Pak Bawa Artanto, Wendy Yuwono Putra, Pak Hari ngasih info bukan cuma apa bukan cuma happy-happy saja, tapi full lalu lintas Semarang Demak Kudus bahkan sampai partinya ya, baik dan lancar.
2: Masih lancar.
0: Betul, nggak ya. Ada kendala dan hambatan yang signifikan, Kawan Rasika. Mantap. Satu lagi
2: persiapan Kali Gawe ini.
0: Apa persiapan apa?
2: Ya untuk pembangunannya yang ke arah Semarang
0: sudah sedang
2: Kali dipersiapkan Gawe, ya. Semaksimalnya.
0: Pak Dono Nugroho.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bang Jamal kembali menginfokan jalur Middle East atau Timur Tengah. Saat ini jam 6 lebih 43 menit, saya sudah sampai di depan Formosa. Untuk perjalanan lancar, tidak ada kendala kedua arah. Matahari juga sudah bersinar. Di Formosa pun juga relatif lebih cair dibanding hari-hari sebelumnya. Mas Yuda, Bang Jamal sudah tahu ya, hari ini Pertamax dan Pertamax Green naik dari 12.000 sekian menjadi 16.000 sekian. Bahkan Pertamax Green menjadi 17.000 sekian kalau nggak salah. Wow, ini gimana ya, mau ke Pertalite sudah nggak bisa kayaknya, karena Pertalite sendiri juga ada pembatasan. Semakin terjepit nih, Mas Yuda, Bang Jamal. Semoga ada solusi lah dari pemerintah. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Dono Nugroho untuk laporannya pagi ini di jalur Semarang Gubuk Kawan Rasika. So far normal, lancar, ramai di kawasan Formosanya saja. Headlines. Ratusan orang yang mengaku sebagai investor pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Dapur Program Makan Bergizi Gratis menyampaikan aspirasinya di kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta Senin 8 Juni 2026. Mereka menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban terkait pembayaran pembangunan dapur SPPG yang belum dapat diselesaikan. Aksi protes sempat memanas ketika salah satu peserta meluapkan kemarahan di depan kantor Badan Gizi Nasional dan terlibat adu argumen dengan petugas keamanan saat berupaya menemui petinggi dan juga pimpinan Badan Gizi Nasional. Ratusan investor tersebut mendesak kepastian pembayaran pembangunan sejumlah SPPG yang telah dibiayai para investor. Mereka mengaku sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, namun belum memperoleh kejelasan pembayaran. Ratusan investor SPPG tersebut kemarin menggeruduk kantor Badan Gizi Nasional. Mereka juga menuntut agar Badan Gizi Nasional memberikan sanksi tegas untuk menutup SPPG bermasalah. Dari beberapa yang hadir kemarin, salah satunya berasal dari Sumatera Utara, di mana dia sudah investasi hingga miliaran rupiah, namun pembayaran sampai dengan saat ini setelah SPPG berjalan kurang lebih 1 tahun, masih belum dilaksanakan juga. Salah satu yang ramai dan menjadi sorotan adalah munculnya pengusaha asal Sukabumi yang sampai dengan sekarang menjadi perhatian warganet di media massa. Pengusaha asal Sukabumi bernama Haji Mujazin menuntut pengembalian dana sekitar 218,2 miliar rupiah miliknya yang sudah disetorkan ke Badan Gizi Nasional sebagai dana talangan untuk progres dapur perintis makan bergizi gratis. Haji Mujazin asal Sukabumi kemarin buka suara dan tim kuasa hukumnya membongkar adanya dugaan penggelapan uang ratusan miliar rupiah dalam konferensi pers yang digelar di Sukabumi. Total uang yang sudah disetorkan oleh yayasan milik Haji Mujazin berasal dari Sukabumi tertulis senilai 218,2 miliar rupiah, namun baru dibayar satu tahap yaitu 62,2 miliar rupiah.
6: Teman-teman yang bekerja saat itu, kita kenal semua dari sekian hampir 40.000 vendor, ya, 40-an vendor lah. Itu mereka juga nggak kuat sampai menahan setahun kemudian gitu. Mereka dijanjikan sampai akhirnya gimana caranya, kita bisa membantu dulu lah gitu. membantu vendor-vendor ini juga. Ada yang cuma 2 miliar, ada yang 15 miliar, ada yang 4 miliar, ada 21,8 miliar. Nah itu rinciannya semua ada di BGN. Pak Pusung minta saya untuk menyelesaikan itu dengan janji tadi. Nanti yayasan kami yang akan mengelola dapur Kodim itu sebagai secara ekonominya, bahwa untuk menyelesaikan pembangunan itu nanti yayasan kami yang menerima insentifnya gitu lah.
0: Haji Mujazin yang berasal dari Sukabumi tersebut mengatakan jika Badan Gizi Nasional ditagih untuk dana yang sudah disetorkan, disampaikan selalu lempar tanggung jawab. Bukan hanya bukti perjanjian kerjasama pihaknya dengan Badan Gizi Nasional, Haji Mujazin juga memperlihatkan sejumlah slide melalui proyektor untuk bukti penyerahan uang senilai miliaran rupiah dalam bentuk tunai dan cek yang dilakukan di kantor Badan Gizi Nasional.

Program makan bergizi gratis di sejumlah daerah mengalami gangguan setelah ratusan satuan SPPG menghentikan operasionalnya akibat belum cairnya dana operasional dari pemerintah pusat. Gangguan terjadi di berbagai provinsi mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Barat. Akibatnya ratusan ribu penerima manfaat untuk sementara tidak memperoleh layanan MBG yang selama ini didistribusikan melalui dapur-dapur tersebut. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, dari data Badan Gizi Nasional tercatat ada 20 SPPG di Surakarta dan 50 SPPG di Kabupaten Brebes yang terdampak. Dari jumlah tersebut, 31 dapur di Kabupaten Brebes terkendala pencairan dana sedangkan 19 lainnya berstatus suspend. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang membantah adanya penghentian atau hambatan pendanaan program MBG secara nasional. Menurutnya, pencairan dana telah dilakukan secara bertahap sejak Jumat 5 Juni sampai dengan Senin 8 Juni 2026. Dirinya menjelaskan sebagian informasi yang beredar tidak sepenuhnya benar karena persoalan yang terjadi lebih bersifat administratif dan juga teknis, bahwa dana-dana kepada SPPG sudah dicairkan bertahap mulai Jumat kemarin. Nanik SD yang juga menyebut, Badan Gizi Nasional telah menerima laporan pencairan anggaran dalam beberapa waktu ke depan terhadap SPPG agar bisa dapat segera beroperasi kembali.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Joko, Kak Wianto.
2: Pagi Pak Joko.
3: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Pagi ini Sambiroto Raya sampai Gedung Mundur Raya.
2: Lancar.
3: 6.40 masih lancar. Cenderung sepi. Cuaca cerah. Matur nuwun.
2: Matur nuwun,
1: Mas. Lancar ya Kota Semarang. Mantap. Matur suwun informasinya Pak Joko Kawianto. Nih siapa yang tanya gombel nih?
2: Lancar.
1: Yes. Yang tanya gombel, naik katanya turunnya, Pak Puji Waluyo lancar dua arah.
2: Naik turunnya lancar dan udara cerah, langitnya juga hijau membiru.
1: Katanya tuh kalau lewat Gombel Baru, kalau pas dini hari, pas proyeknya di sana lagi gedor-gedor gitu tuh katanya kerasa loh. Aku baca di media sosial sih.
2: Ada getaran gitu.
1: Anda pernah lewat dini hari gitu nggak guys? Waktu duer proyeknya Superblok.
2: Pasak bumi lagi dipasang.
1: Aku baca dari salah satu komentar warganet tuh bilang katanya kalau pas lewat sana dini hari gitu pas lagi di mana di proyek Superbloknya masang tiang pancang tuh katanya sampai kroso loh geternya, terutama kalau yang naik motor.
2: Gombel Baru.
1: Mungkin ada pak mobil nggak kroso ya?
2: Yang naik motor atau lagi jalan kaki?
1: Iya, kalau jalan kaki juga katanya kayak gerdnya itu kroso gerd gitu. Oke, matur suwun Pak Puji ya. Situasinya lancar kawan, arus lalu lintasnya di kawasan Gombel. Nah ini Pak Mamat Lubis ngasih informasi pagi
2: lewat
1: ini Semarang segar banget
2: nih
1: ya.
2: Kok sudah ada yang dibunder-bunder nih.
1: Semarang pagi ini segar banget.
2: Segar dan lancar.
1: Ditambah lalu lintasnya lancar.
2: Gombel juga nih.
1: Betul sekali.
2: Jalur favoritnya.